0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden Jalan Daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
2: Berikut pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerja sama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan
4: Semarang keren.
3: Iya.
5: Kuliner Jawa Tengah?
3: Benar.
4: Jawa Tengah keren.
3: Benar. Semoga bisa kesini lagi.
4: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
7: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antaranya cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
6: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
5: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
7: Sementara Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
8: Jadi di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG, saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan, termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawasan.
7: Diketahui keberhasilan dari program Presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara N, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
9: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
10: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132 ribu unit hingga September dari target 400 ribu unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komoditas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan, maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief de Mission atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih Rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini, perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati, Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif, namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya, arus lalu lintas dari jalan flyover, yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari ANTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3, ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pak.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Selamat pagi pendengar program Mas 1 di kesempatan kali ini. Untuk edisi 21 September 2026 kita akan berbincang-bincang Jogja Culture Festival. Jogja Culture Festival 2026 ini merupakan sebuah festival yang kemudian juga memadukan budaya dengan teknologi artificial intelligence AI masa kini. Dan pendengar, berkaitan dengan Jogja Culture Festival ini akan digelar dari Oktober hingga dengan puncak acaranya nanti pada saat November 2026. Masih dalam rangkaian menjelang hari peringatan ulang tahun Kota Yogyakarta di 7 Oktober 2026, tentunya ada sebuah agenda yang kemudian juga dilaksanakan sepanjang Oktober sampai dengan November 2026. Dan memang ini sebagai salah satu bentuk juga memadukan warisan budaya heritage khas Yogyakarta ini dengan teknologi modern dan juga kecerdasan buatan atau AI dengan generasi muda dan juga Gen Alpha ini yang kemudian juga menjadi senternya atau menjadi sasarannya begitu. Dan memang pendengar, kalau kita berbincang mengenai Jogja Culture Festival ini menggerakkan ekonomi kreatif yang berbasis anak muda. Dan ini memang akan digelar dalam rangka peringatan hari ulang tahun Kota Yogyakarta ke-270 yang akan digelar di bulan Oktober sampai dengan November 2026. Dan Jogja Culture Festival ini adalah sebuah festival yang berupaya untuk juga menggerakkan ekonomi kreatif berbasis anak muda. Dan juga ada gagasan-gagasan yang kemudian juga Jogja Culture Festival ini sebagai salah satu bentuk juga untuk memadukan budaya dengan teknologi AI, artificial intelligence masa kini. Dan memang berbagai kegiatan akan dikemas dalam Jogja Culture Festival ini sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun kota ke-270 yang puncaknya akan diperingati bersama di tanggal 7 Oktober 2026. Saya berikan kesempatan dulu kepada pendengar yang bergabung melalui opini publik kali ini di 580333. Selamat pagi, opini publik.
1: Selamat pagi, Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fauzi yang ada di Garut nih, kabar baik Pak Fauzi?
1: Saya baru sembuh, saya Bapak Prima. Saya yeah. Sedikit cerita, ini pengalaman mudah-mudahan. Kemarin malam saya kan, kira-kira jam 11 lah. Sakit perut saja sampai jadi diare itu kan, keluar teh air, aduh muntah diare, jam tengah malam lemas, mana mau kemana kan, dokter jaga kan jauh dari tiba saya kurang lebih 3 kilometer lah, dan juga dekat di sini adanya, cuman udah tidur kan jam segitu mah bingung saja kan, mau keluar kan pakai selebar motor nggak mungkin kalau di seperti lah ya. Bakalan kuat. Ya tiba-tiba terlintas almarhum ibu saya kan, kalau penyakit itu suka merebus pucuk delima. Ya kebetulan depan rumah saya ada pohon delima. Ngambil pucuk-pucuk delima, direbus dengan air yang mendidih terus diminum. Alhamdulillah ta. Cuman enggak keluar, cuman mulesnya sama mual mah ada, cuman enggak keluar itu kan. Tertolong dah itu. Jadi satu ilham dari ibu saya almarhum seperti itu. Memang itu salah satunya obat tradisional itu kan bisa juga menolong kan. Pertolongan pertama syaratnya seperti itu. Yeah. Nah pagi-paginya ke dokter periksa ini gejalanya dari apa. Oh ternyata gejalanya masuk akin dan makannya sudah basi. Itulah sebetulnya. Ini salah satu contoh bahwa obat tradisional itu kadang bisa dijadikan sebagai, makanya di depan rumah kalau saya selalu menanam obat-obatan tradisional kan, sempal kumis kucing, daun ludi, tetap pohon delima. Jadi kalau daun ludi kan banyak yang nyari yang panas dalam. Kalau kumis kucing banyak yang nyari, itulah bagi laki yang keluar uang air kecil dan lancar. Itu aja. Mungkin itu pengalaman saya sedikit. Sekarang tinggal pemulihan. Sekarang temanya apa? Tentang masalah budaya ya.
0: Betul Pak. Jogja Culture Festival, persiapan menuju ke HUT Kota Yogyakarta 7 Oktober. Jadi ada rangkaian kegiatan-kegiatan budaya yang dipadukan juga untuk menyasar anak muda dengan teknologi AI begitu Pak, artificial intelligence Pak.
1: Ya sekarang ini kalau untuk Jogja kan itu saya tidak berbicara lebih jauh ya, karena saya bukan warga Jogja itu kan. Jadi jelas setiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing, punya budayanya masing-masing kan, seperti itu. Jogja mungkin budaya begini, kalau Jawa Barat budayanya begini. Justru kalau Jawa Barat Mbak Prima ada dua kan, ada Sunan Cirebon dan Priangan. Dua juga dua bahasa kan, dua bahasa daerah, bahasa Cirebon dengan bahasa Sunda, bahasa disebut kalau bahasa Parahyangan ya kalau bahasa New York. Tapi dalam muatan lokal itu kan tetap bahasa Sunda kalau di sekolah muatan lokal, bukan bahasa Cirebon, karena bahasa Cirebon mungkin itu bahasa lokal khusus Cirebon dan Indramayu, bahasa Pantura pun juga justru kalau Cirebon bahasa Sundanya juga kasar, nggak diakui, bahasa Jawa juga tidak diakui oleh Jogja, mungkin tidak akan bisa diakui karena itu bukan bahasa Jawa, itu bahasa Cirebon, tapi mengarah ke ada sedikit ke bahasa Jawa. Sekarang kembali ke masalah Jogja, mungkin Jogja juga lah, saya kira Jogja kan udah pada terkenal ya, jadi segala sesuatu menyebabkan karena keratonan, pasti dalam budaya santun, dalam takoma santun, daerahnya juga lain kan, budaya Jogja memang dijuluki juga adalah sebagai kota pelajar kan, dan kota religi itu ya. Jadi gimana ya, jadi bagus juga jangan sampai meninggalkan adat budaya leluhur kita kan, di samping juga tetap masalah budaya mah tidak mungkin bisa, jangan sampai musnah begitu saja. Seperti kan bahasa di sini Mbak Firma, saya percaya tetap kalau bahasa daerah masing-masing jangan sampai musnah.
0: Yeah.
1: Nah di sini di Sunda aja begini ya Mbak Firma, kalau saya di komplek paham ya, kalau di komplek kan yang datang bukan hanya satu suku, di bermacam suku pasti ada yang nanti bakal, jadi harus betul dipelajari dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa yang bagus. Tapi di perkampungan, di desa-desa juga anak sudah mulai tumbuh sudah dididik dengan bahasa Indonesia, tanpa didik dengan bahasa, tetap bahasa Indonesia harus, tapi semua Indonesia yang bagus, bukan bahasa Indonesia yang asal-asalan kan. Uh-huh. Tetap yang bahasa Sunda juga harus, tetap bahasa daerah pun juga harus dididik. Kalau di Jawa Barat Sunda, kalau di Jogja bahasa Jogja, yakin bahasa Jogja yang bahasa Jogja Jawa itu bagus, pasti yakin karena bahasanya, karena keraton kan. Uh-huh. Nah itu salah satunya. Jadi tetap budaya, baik bahasa maupun kebudayaan apapun, jangan sampai musnah. Nah itu yang bikin saya, boleh ke studi banding dengan Jawa Barat. Kalau Jawa Barat kan kadang-kadang begitu udah dewasa, Mbak Prima kan udah dewasa, kan bahasa, menggunakan bahasa yang kasar kan, karena tidak didik sejak dini. Coba didikin bahasa Sunda yang bagus misalkan, maaf sedikit, kalau misalkan dahar itu kan kalau di Jawa bahasa yang bagus ya, kalau di Sunda maka dahar itu bahasa sederhana. Mm-hmm. Yang bagus-bagus makan itu tuang ya, itu bahasa yang halus, bahasa yang bagus Sunda kalau di Jawa Barat. Mungkin kalau di Jawa kan dahar, terus mangan itu kan bahasa yang kasar juga, udah masuk bahasa Cirebon. Itu salah satunya ya. Mm-hmm. Kita sering buat tentang bahasa, karena budaya antara Jogja dan Sunda jelas punya perbedaan, tapi tetap adalah walaupun berbahasa, berbeda suku dan bahasa, tetap kita harus bersatu dalam bahasa Indonesia, itu bahasa nasional ya.
0: Yeah.
1: Itu persinggahan ke Samarinda kan, perjalanan tetap ke Jogja. Kalau bahasa boleh berbeda, persatuan tetap dijaga, itu aja.
0: Baik. Terima kasih Pak Fauzi, cakep ini ya.
1: Ada. Itu patung dadakan Mbak Prima, enggak dipikir semula kan seperti itu. Ya benar.
0: Yeah.
1: Kita bahasa berbeda, kemudian suku berbeda, budaya berbeda, tapi tetap secara nasional tetap kita persatuan, tetap harus, jangan sampai gontong-gontokan gara-gara beda bahasa, sering ejek-mengejek. Terus apalagi sekarang kan kalau gambar bisa masalah ras sangat sensitif sekali ya, kalau bisa masalah ras gitu kan.
0: Yeah.
1: Bahasa Sara maksud di sini ya, mengandung bahasa Sara kan, suku agama ini sangat sensitif sekali. Mari kita bersatu, karena membangun bangsa Indonesia itu tidak bisa dibangun oleh Jogja sendiri atau Jawa Barat sendiri, tapi semuanya adalah dari 38 provinsi bermacam suku. Mari kita kebangsaan melawan ketidakadilan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi yang ada di Garut. Ini tadi menggarisbawahi bahwa memang kalau berbincang terkait dengan budaya, ini bagian dari budaya, ini ada bahasa tadi ya. Pak Fauzi menyampaikan bagaimana kemudian juga teman-teman generasi muda ini juga terbiasa dengan budaya ini tadi. Terima kasih Pak Fauzi yang ada di Garut. Pendengar, kita masih berbincang-bincang terkait dengan menjelang hari jadi Kota Yogyakarta, hari ulang tahun Kota Yogyakarta ke-270 di 7 Oktober 2026 mendatang ini. ada sebuah agenda kegiatan Jogja Cultural Festival 2026 di mana festival ini memadukan budaya dengan teknologi AI masa kini. Nanti kita akan bahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi. Sebelumnya saya sapa dulu pendengar bergabung di line telepon. Selamat pagi, opini publik.
2: Oh iya, pagi Mbak Prima di opini publik.
0: Iya.
2: Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Pak Ramadan. Alhamdulillah sehat walafiat ini Pak Ramadan. Pak Ramadan sehat selalu?
2: Alhamdulillah. Makin baik tanganku.
0: Alhamdulillah Bapak. Semoga sudah bisa beraktivitas pelan-pelan ya Pak ya.
2: Iya, pelan-pelan. Terima kasih.
0: Iya. Pak Ramadan, ini kan kebetulan di tanggal 7 Oktober nanti ini kan HUT Kota Yogyakarta. Nah, kebetulan ada agenda kegiatan yang digelar dari Oktober sampai dengan November 2026 ini, salah satunya Jogja Culture Festival 2026 ini, dan menyasar teman-teman generasi muda, ada berbagai macam event untuk kemudian juga menyelaraskan Pak Ramadan budaya dan teknologi AI. Bagaimana Pak Ramadan melihat ini?
2: Oh iya iya, namanya juga ya selamat ulang tahun dulu ya untuk AI. Uh-huh. Yang keberapa ya?
0: Ke-270 Kota Yogyakarta, Pak.
2: Wah, masih muda. Ya ya. Berarti penuh dengan pengalaman dan pernah jadi ibu kota juga ya. Nah, namanya perkembangan teknologi dan informasi, teknologi tetap masif berkembang ya. Dari AI itu memang sesuatu yang perlu dibutuhkan oleh setiap orang asal dapat mengendalikannya menggunakan dengan cara yang bijak kan. Jadi AI pun sangat diperlukan oleh negara. Jadi kalau untuk ya sebagai warga negara Indonesia ya kita itu harus menjaga dan melestarikan kekayaan bahasa serta budaya seperti menggunakan kayak apa namanya secara bangga juga dalam sebagai orang Indonesia ya dalam kehidupan sehari-hari juga mempelajari seni dan tradisi lokal ya serta menghormati keragaman suku lainnya tanpa merasa lebih tinggi gitu lalu menghormati semua lah pokoknya saling menjaga sesuai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika kan jadi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ya di ruang publik juga maupun formal sekaligus juga tetap merawat bahasa daerah sebagai bahasa ibu sebagai identitas akar budaya kita kan jadi apalagi Jogja itu terkenal sekali budayanya jadi mempelajari dan mempraktikkan seni budaya kita mengenali memainkan alat musik tradisional seperti di Jogja itu apa ada langklung juga ya, nggak ada ya.
0: Ada gamelan Pak J.
2: Gamelan. Terus ya gamelan yang paling terkenal ya, paling ikon itu gamelan ya. Terus mungkin tari-tariannya.
0: Betul.
2: Juga ini kan bisa untuk pariwisata ya.
0: Betul Pak. Jadi,
2: menumbuhkan sikap toleransi yang tinggi menghargai adat istiadat setiap daerah, ritualnya dan bahasa dari suku lain dari seluruh secara seluruh Indonesia ya
0: agar
2: persatuan bangsa ini tetap terjaga ya kan terus memanfaatkan sekarang AI jadi memanfaatkan teknologi dan pendidikan kan apakah mendokumentasikan tradisi lokal melalui media digital serta mengajarkan kecintaan terhadap budaya pada generasi muda, anak-anak kita, anak keturunannya, gitu ya. Nah, jadi itulah salah satu identitas bangsa kita, bangsa Indonesia yang itu apa ya?

0: negaranya. Itulah ya, kita harus saling menjaga, jangan merasa paling hebat atas berdirinya negara ini, ya kan? Ya. Semua sama di mata hukum.
1: Baik.
0: Prima ya.
1: Terima kasih Pak Ramadan.
0: Sama-sama Mbak Prima, saling menghormati ya. Jadi Mbak Prima,
1: ya,
0: nanti dari akademisi kah anunya?
1: Iya, nanti kita akan berbincang-bincang Pak di jam 8 hingga pukul 9 pagi. Ini ada Bapak Widya Stowasono Putro, beliau ini Ketua Sekber Keistimewaan DIY, bagian dari panitia yang akan menyelenggarakan Jogja Culture Festival ini. Kemudian nanti ada dari media official partnernya, media yang nanti akan diwakili oleh Bapak Dimam Abror Jurait ini, pimpinan redaksi Raya Times Pak Inje.
0: Oh iya iya, siap.
1: Iya, nanti kita tunggu Pak atensinya juga di jam 8 hingga pukul 9 pagi Pak.
0: Kalau saya sempat nanti saya ikut.
1: Siap. Terima kasih.
0: Yang penting sudah saya bicara nih Mbak Prima sekilas ya.
1: Terima kasih Pak Ramadan.
0: Terima kasih Mbak Prima ya, sehat selalu ya.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan yang ada di Sorong, Papua Barat Daya, melihat bahwa memang berbincang terkait dengan budaya ini bagian dari kehidupan, dan tadi disampaikan berkembangnya teknologi artificial intelligence yang saat ini sangat tren begitu ya di kalangan anak muda ini, sebisa mungkin memadukan begitu. Jadi sebagai alat bantu bukan menjadi hal yang paling utama, tapi bagaimana kemudian juga bisa memadukan budaya yang kemudian juga dipadukan dengan teknologi begitu. Terima kasih Pak Ramadan yang ada di Sorong, Papua Barat Daya. Pendengar, nanti di jam 8 hingga pukul 9 pagi, kita akan berbincang-bincang bersama dengan para narasumber kami, Bapak Widya Stowasono Putro, Ketua Sekber Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama Bapak Dimam Abror Jurait, pimpinan redaksi Raya Times. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan Jogja Culture Festival 2026, memadukan budaya dengan teknologi AI, Artificial Intelligence masa kini. Kita melihat ini menjelang peringatan HUT Kota Yogyakarta, hari ulang tahun Kota Yogyakarta ke-270 pada 7 Oktober 2026 mendatang. Ini ada berbagai event kegiatan, dan salah satunya Jogja Culture Festival 2026 ini yang akan digelar dari bulan Oktober sampai dengan nanti puncaknya di November 2026. Seperti apa kegiatan ini, dan tentunya juga serupa apa upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan promosi kegiatan ini, dan bagaimana anak-anak muda ini yang menjadi sasaran untuk kegiatan dari Jogja Culture Festival ini, nanti akan kita bahas pendengar dalam Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi dalam program Dialog Jogja Menyapa.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik. Sesaat lagi di jam 8 hingga pukul 9 pagi kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa, Jogja Culture Festival 2026 memadukan budaya dengan teknologi AI masa kini. Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Widiasto Wasono Putro, Ketua Sekber Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama dengan Bapak Dimam Abror Jurait, Pimpinan Redaksi Raya Times. Dan tentunya nanti bisa bergabung pendengar melalui telepon di 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811-2711-911 dan menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Namun sebelumnya ada satu informasi dihadirkan rekan reporter Dian Parwanto, di mana di tangan generasi muda budaya dan teknologi saling berpadu dalam ajang Jogja Culture Festival 2026 sebagai upaya untuk menjaga agar tetap hidup dan relevan. Dan Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Rasanya dibutuhkan untuk menggabungkan isu-isu yang modern seperti AI, teknologi, dan heritage budaya Jogja yang sangat kental, yang sangat kuat ini.
2: Turut memeriahkan hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta, Yayasan Kalimosodo bersama Raya Times Sekber Keistimewaan Pawiyatan Pamong dan Pemerintah Kota Yogyakarta akan menggelar Jogja Culture Festival atau JCF 2026. Festival yang berlangsung bulan Oktober hingga November 2026 ini dirancang memadukan warisan budaya Yogyakarta dengan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau AI. Wakil Ketua Umum Yayasan Kalimosodo Nusantara, Sahdana Harjo, mengatakan perpaduan budaya dan teknologi diperlukan agar warisan budaya tetap relevan di tengah modernisasi.
1: Membuat acara taman bermain anak-anak yang permainan tradisional, olahraga bersama, jurnaling, ataupun kita bisa juga mengangkat yoga bersama atau olahraga bersama di suatu public space gitu ya, di fasilitas umum gitu. Dan selanjutnya juga ingin dibentuk ada diskusi-diskusi publik, kita undang narasumber-narasumber sesuai topik yang diinginkan, dan nanti ini semua akan terjadi dari Oktober sampai November. November nanti acara puncaknya.
2: Sementara itu Ketua Sekber Keistimewaan DIY Widiasto Wasono Putro mengatakan JCF akan menghadirkan aktivitas seperti musik, kuliner, olahraga, dan traveling untuk menarik minat generasi muda. Menurutnya kemasan yang ringan dan menyenangkan diharapkan tetap membawa pesan tentang kecintaan terhadap budaya, sejarah, dan kebersamaan.
3: Menggerakkan ekonomi kreatif berbasis anak muda dengan pendekatan budaya, dengan pendekatan olahraga, dengan pendekatan seni, dengan berbagai hal yang itu mungkin sesuatu yang ringan ya, fun game gitu, tapi memiliki esensi untuk orang itu mencintai budaya, orang itu tetap menyadari sejarah dan terus membangun rasa kebersamaan antar satu dengan yang lain. Saya kira di situ Jogja Culture Festival ini mendapatkan tempatnya.
2: Sementara itu dukungan penuh juga mengalir dari sektor media. Pimpinan redaksi Raya Times, Dimam Abror Jurait, menyatakan kesiapannya untuk mengawal dan menyukseskan seluruh rangkaian acara JCF serta peringatan HUT ke-270 Kota Yogyakarta.
4: Kami akan mendukung sepenuhnya program-program Jogja Culture Festival ini dan juga seluruh program-program ulang tahun ke-270 pemerintah Yogyakarta.
2: Festival ini diharapkan menjadi ruang kreativitas generasi muda sekaligus mendorong ekonomi kreatif berbasis budaya sehingga kebudayaan Yogyakarta tetap hidup dan relevan menghadapi perkembangan zaman.

0: Terima kasih pendengar bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa, dan saatnya kita akan berbincang-bincang terkait dengan tema kita untuk edisi hari ini, Senin 21 September 2026, berbincang terkait dengan Jogja Culture Festival 2026, memadukan budaya dengan teknologi artificial intelligence AI masa kini. Dan pada saatnya nanti pendengar, kami juga akan berikan kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung dalam Dialog Jogja Menyapa pagi ini. Anda bisa bergabung melalui telepon di 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811-2711-911 dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami, RRI Jogja Official. Pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu para narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Yang pertama ini sudah terhubung bersama dengan Bapak Dimam Abror Jurait. Beliau adalah pimpinan redaksi Raya Times. Assalamualaikum Pak Dimam, kabar baik pagi ini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Prima, kabar baik. Mudah-mudahan di Jogja juga lancar semua.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, Pak Dimam ini bisa menyediakan waktu menyapa pendengar program Satu di kesempatan kali ini. Matur nuwun Pak Dimam. Iya. Iya, dan bersama dengan Pak Dimam kita juga sudah terhubung bersama dengan Bapak Widiasto Wasono Putro. Beliau ini Ketua Sekber Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Widiasto bisa menyapa pendengar program Satu di kesempatan pagi ini. Monggo Pak Widiasto. Inji, baik, kita coba.
2: Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Widiasto?
2: Baik-baik Pak Prima, dan juga Pak Abror, apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah Mas Asto, sehat Pak Asto.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Inji, matur sembah nuwun ini Pak Widiasto juga bisa menemani Pak Dimam ini untuk kemudian juga berbincang-bincang terkait dengan agenda menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kota Yogyakarta ke-270 ini dan ada Jogja Culture Festival. Baik, pendengar nanti bisa bergabung bersama dengan Pak Dimam dan juga Pak Widiasto melalui telepon, WhatsApp dan juga kanal YouTube kami. Anda bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Saya ke Pak Widiasto dulu ini. Kita ingin tahu ini, Pak Hasto, berkaitan dengan agenda dari Jogja Culture Festival ini. Kita ingin tahu latar belakang yang kemudian juga dilaksanakannya Jogja Culture Festival ini sebagai salah satu bagian dari Hari Ulang Tahun Kota Yogyakarta. Silakan ini Pak Hasto, sebelum saya ke Pak Dimam ini, monggo Pak.
2: Ya baik, jadi tahun ini pemerintah Kota Yogyakarta merayakan hari ulang tahun yang angka numeriknya cukup bagus, 270 tahun. 270 tahun ini dihitung dari pada saat peristiwa bersejarah Boyongan Kedaton, Pangeran Mangkubumi atau yang gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I dari Pesanggrahan Ambar Ketawang menuju Keraton Jogja, yang peristiwanya itu terjadi pada tanggal 7 Oktober tahun 1756, sehingga pada tahun 2026 ini peristiwa itu tepat berusia 200 tahun dan dimaknai sebagai momentum dari ulang tahun Kota Yogyakarta sendiri. Nah, tetapi hari ulang tahun ini ada berbeda tanggalnya dengan Kedinginan Hari Keraton Yogyakarta, di mana kalau Kedinginan Hari Keraton Yogyakarta itu tarik masehnya atau perhitungan kalender masehnya itu jatuh pada tanggal 13 Maret 1755. Jadi kalau Keraton Jogja tahun ini berulang tahun ke 271, tapi kalau Kota Yogyakarta 270 tahun. Kira-kira begitu Mbak Prima Asari, sejarahan dari ulang tahun Kota Jogja.
0: Baik. Nah, ya. Pak Hasto dengan rangkaian kegiatan Kota Yogyakarta ini, kemudian juga ada Jogja Culture Festival ini yang kemudian juga agak sedikit berbeda karena kemudian juga memadukan begitu Pak budaya dan teknologi artificial intelligence masa kini. Bagaimana kemudian juga ini menjadi ide untuk kemudian juga mengembangkan rangkaian dari Jogja Culture Festival ini, Pak Hasto?
2: Ya, jadi apa yang sudah direncanakan pemerintah kota yang tahun ini mengambil tema strategik dan konkret, dan saya kira ini perlu kita respon, masyarakat yang perlu kita respon dengan berbagai kegiatan yang memperkuat apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah kota. Kita tahu bahwa pemerintah kota itu mengadakan banyak sekali kegiatan, ya. Ada pesta diskon dan promo, ya, gerakan masyarakat cinta pusat berarti itu merupakan perhelatan BMKM, dan kemudian juga ada simponi 2001 pembatik. Ini antara pagelaran masa di kawasan Malioboro. Ada juga puncaknya, salah satunya dengan ditandai dengan wayang Jogja Night Carnival, yang kita tahu selama ini menampilkan potensi seni dari 14 kematren atau 14 kecamatan, yang kalau tahun-tahun sebelumnya itu digelar di kawasan Rindu, dan tetapi tahun ini dipindah di sepanjang Malioboro dan finish di BCNL. Selain itu juga ada acara seperti Custom Fest, Sarkem Fest, Malioboro Run, termasuk juga event-event pendukung yang Jogja Coffee Week yang sudah berlangsung awal September lalu, termasuk juga event-event pendukung yang seperti Pemuda, Karnaval Pelajar, Jogja Harmoni, Jogja Malioboro. Nah, apa yang sudah diusut oleh pemerintah kota ini coba diusulkan oleh yang dari pesawat Nusantara, Raya Times, dan beberapa lain. Kita ingin memadukan bagaimana Jakarta Fest ini bisa memanfaatkan perkembangan teknologi artificial intelligence untuk dia bisa mempercepat akselerasinya. Jadi kata kuncinya di sini adalah teknologi itu kita pakai untuk mempercepat, sementara budayanya sendiri itu sebagai kompasnya, kira-kira itu sebagai penunjuk jalan. Kita tidak ingin, ya, kemudian dengan kemajuan teknologi ini justru kehilangan manusia, itu kehilangan jati diri. Justru kita ingin menegaskan dalam Jogja Culture Fest ini siapa kita sebenarnya, nilai apa yang kita terbaik, memori, etika, dan arah masa depan seperti apa yang ingin kita bangun untuk Yogyakarta ini berbasis filosofi memayu ayuni bahwa mewasangkan parang tinggi mati semangat berdet sawiji ora senggo. Nah, semua ini coba kita akselerasi menggunakan teknologi artificial intelligence. Ya, kira-kira demikian, Mbak. Terima kasih.
0: Baik, Pak Hasto, satu hal lagi nih sebelum saya beralih ke Pak Dimam ini, berkaitan dengan agenda kegiatan dari Jogja Culture Festival ini, Pak, karena kan berlangsung cukup panjang ini, Pak Hasto, sejak Oktober sampai dengan puncaknya di November ini. Nah, mungkin sedikit gambaran, Pak Hasto, rangkaian kegiatan dari Jogja Culture Festival ini, Pak Hasto.
2: Ya, kita ingin mengadakan kegiatan yang itu mudah dan simpel diikuti oleh teman-teman.
0: Baik, Pak Hasto, masih terhubung bersama kami? Mohon izin. Inji, baik, kita coba untuk mengkontak kembali Pak Widiasto Wasono Putro Ketua Sekber Sekretariat Bersama Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini mungkin terkendala sinyal ini bersama dengan Pak Hasto. Nanti kita coba kontak kembali. Cih, monggo Pak, bisa dilanjut Pak. Ini tiba-tiba tadi hilang suaranya Pak Hasto.
2: Oh, baik.
0: Iya, Cih, monggo.
2: Sekarang sudah ya?
0: Sudah terhubung kembali Pak Hasto. Monggo Pak.
2: Oke, jadi kita sedang memfinalisasi item-item kegiatan yang itu relate dengan yang sedang dikerjakan pemerintah kota, termasuk tanggal waktu pelaksanaannya. Kita berharap tanggal waktu pelaksanaannya itu tidak berbarengan atau bertabrakan dengan jadwal pemerintah kota maupun venue-nya, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak menjadi bersaing, tapi justru menjadi lengkap. Ya. Tentunya pendekatan pentas, seni pertunjukan itu tetap menjadi hal yang kita utamakan, karena memang pada dasarnya Gen Z ini menyukai seni pertunjukan. Yang saya maksud dengan seni pertunjukan itu bisa sifatnya pentas musik, ataupun pentas seni tradisi, ataupun seni modern yang kita kemas seperti apa, sehingga itu menjadi sajian pertunjukan yang menarik. Tetapi juga kita ingin bagaimana selain seni pertunjukan itu ada edukasi dan partisipasi yang sifatnya lebih meluas melibatkan anak muda, terutama dalam potensi kreatifnya, kreatif industri. Situ kita bisa mengadakan pasar, mengadakan festival yang mempertemukan antara pelaku pasar. Kira-kira demikian, Pak, yang terkait Jogja tersebut.
0: Baik, jadi memang berupaya supaya menjadi pelengkap begitu ya untuk rangkaian kegiatan dari HUT Kota Yogyakarta ini ke-270. Baik, Pak Widiasto, saya beralih ke Pak Dimam ini. Pak Dimam, kita ingin tahu juga ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasto ini beberapa rangkaian kegiatan, kemudian juga kemasan dari Jogja Culture Festival. Nah, tentunya juga kegiatan-kegiatan ini informasinya bisa sampai ke masyarakat ini tentunya sebagai media official partner begitu dari Jogja Culture Festival ini. Kita ingin tahu ini Pak Dimam berkaitan juga dengan serupa apa informasi-informasi ini disampaikan ke masyarakat dan tentunya juga dukungan-dukungan dari teman-teman di media untuk kemudian juga mengemas Jogja Culture Festival ini dengan memadukan budaya dan teknologi artificial intelligence. Monggo Pak Dimam.
1: Ya, yeah, terima kasih Mbak Prima. Jadi saya perkenalkan sepintas Raya Times ini media digital relatif baru tahun ini kita launching. Okay. Pusatnya di Jakarta. Nah, beberapa agenda yang ingin kita fokuskan, salah satunya adalah preservasi budaya. Tentu saja banyak liputan-liputan yang ingin difokuskan oleh rayatimes.id, tentu berita-berita politik, ekonomi, keuangan, kemudian pertahanan dan keamanan, dan berita sosial budaya. Nah, terutama mengenai preservasi budaya ini menjadi salah satu concern dari Raya Times. Nah, kami di Raya Times ini juga ada di satu yayasan yang sama dengan kami, namanya Yayasan Kalimasada Nusantara atau YKN. Nah, mengapa kami tertarik dengan rangkaian acara di ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta? Karena kami melihat bahwa Yogyakarta inilah pusat atau epicentrum dari kebudayaan dan peradaban kesenian juga nasional. Kalau kebudayaan, kesenian, dan peradaban di Jogja ini kita bisa preservasi dan bisa kita diseminasi informasinya ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia, maka harapannya adalah budaya bangsa ini, budaya bangsa Indonesia bisa bertahan dan bahkan bisa dikenal di seluruh dunia, terutama juga di kalangan anak-anak muda, Gen Z, Gen Alpha yang sekarang ini mendominasi demografi di Indonesia. Itu latar belakangnya. Nah, karena itu kemudian kami menghubungi teman-teman di Jogja dan kami bertemu dengan Pak Hasto. Dan kemudian juga terima kasih sekali kepada Pak Hasto sebagai ketua keistimewaan DIY yang sudah memperkenalkan kami dan membawa kami. Jadi kami sudah diterima oleh Pak Wawali, Mbak Prima, Pak Wawan Hermawan hari Kamis yang lalu di Balai Kota, dan berdialog, dan respon dari pemerintah kota Yogyakarta sangat responsif, sangat luar biasa. Kami berterima kasih sekali kepada Pak Wawali, Pak Wawan, dan Pak Asto, dan juga tim. Bahkan juga kami sudah saat itu juga diundang Kabak atau Kepala Dinas, Kabak ya, Kabak kerjasama yang nanti akan memformalisasi kerjasama ini, terutama Rakyat Times kami menawarkan untuk menjadi official media partner bagi pemerintah kota Yogyakarta sehubungan dengan ulang tahun ke-270 ini. Tentu saja saya tambahin di sini, Rakyat Times tidak sendirian, kami juga sudah mengundang waktu itu dengan Pak Asto, tempatnya di dalam Ponokawan, kita undang semua teman-teman stakeholder media di Yogyakarta, ada teman-teman PWI Yogyakarta, ada Mas Hudono, ada teman-teman dari Kedaulatan Rakyat, teman-teman dari Radar Jogja, semua teman-teman media-media RRI juga, Mbak Prima terima kasih juga hadir. Jadi ini kita ingin merajut, karena ini event yang sangat luar biasa, nah harus ada media yang menjadi penyambung supaya ini menjadi berita yang bisa tersebar di seluruh Indonesia, bahkan juga kita harapkan juga internasional. Begitu, Mbak Prima.
0: Baik, jadi betul-betul berupaya untuk kemudian juga menampilkan budaya yang kita boleh bilang ini epicentrumnya di Yogyakarta begitu ya Pak Dimam ya. Baik, baik Pak Dimam dan juga Pak Widiasto, saatnya ini juga kita buka kesempatan kepada pendengar untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog Jogja Menyapa kali ini. Namun sebelum saya berikan kesempatan untuk bisa berinteraksi langsung bagi para pendengar ini, kita rehat dulu sejenak J, Pak Dimam dan juga Pak Widiasto. Nanti di sesi yang kedua ini kita akan berikan kesempatan kepada pendengar untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog Jogja Menyapa kali ini.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
2: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa, dan kita masih membahas terkait dengan Jogja Culture Festival 2026 memadukan budaya dengan teknologi artificial intelligence AI masa kini. Masih bersama dengan Bapak Dimam Abror Jurait, pimpinan redaksi Raya Times, dan juga bersama dengan Bapak Widiasto Wasono Putro, Ketua Sekretariat Bersama Sekber Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Dimam dan juga Pak Widiasto, ini saya bacakan ada beberapa WhatsApp yang dikirimkan oleh pendengar ini. Yang pertama dari Pak Tugiman yang ada di Sleman. Seberapa penting peran media dalam mengedukasi masyarakat agar melihat AI bukan sebagai ancaman bagi budaya lokal, melainkan sebagai alat pendukung inovasi? Terima kasih Pak Tugiman di Sleman. Ini nanti bisa ditanggapi oleh Pak Dimam ini berkaitan seberapa penting peran media dalam mengedukasi masyarakat supaya AI ini sebagai alat bantu, tapi bukan sebagai ancaman bagi budaya lokal. Terima kasih untuk Pak Tugiman yang ada di Sleman. Kemudian ada Pak Purwono yang ada di Tahunan Umbul Harjo. Mohon tanya, mengapa logo HUT Kota Jogja kali ini berbeda yang lalu, tidak ada unsur batik atau gunungan, dan maknanya apa? Terima kasih Pak Purwono yang ada di Tahunan Umbul Harjo. Kemudian ada Pak Hari yang ada di Surabaya. Selamat pagi Pak Hari, bergabung melalui WhatsApp kami ini. Kapan pelaksanaan Jogja Culture Festival? Apa bisa diikuti acaranya by streaming? Dan apa saja rangkaian acaranya? Terima kasih Pak Hari di Surabaya, Pak Tugiman di Sleman, dan juga Pak Purwono yang ada di Tahunan Umbul Harjo. Saya ke Pak Dimam dulu untuk menanggapi Pak Tugiman yang ada di Sleman berkaitan dengan peran media. Nanti saya ke Pak Widiasto terkait dengan rancangan dari Jogja Culture Festival, dan ada tambahan dari Pak Purwono ini, HUT dari logo HUT Kota Yogyakarta. Pak Dimam bisa menanggapi terlebih dahulu Pak Tugiman di Sleman. Monggo Pak Dimam.
3: Ya, terima kasih Pak Tugiman pertanyaannya. Jadi tentu saja kita sekarang ini eranya era AI, Artificial Intelligence. Kita sering mendengar bahwa AI ini atau akal imitasi begitu kan, AI, itu sudah mengambil alih apa namanya peran, banyak peran kita ya di dalam berbagai hal, terutama yang berkaitan dengan informasi. Tetapi sekali lagi yang harus kita ingat adalah bahwa AI, Artificial Intelligence, itu adalah teknologi hasil buatan manusia. Memang ada banyak sudah disebutkan bahwa AI sudah mengambil alih fungsi-fungsi yang selama ini dikerjakan oleh manusia. Bahkan di satu kasus AI itu atau teknologi itu sudah bisa mengalahkan manusia. Salah satu contoh yang paling terkenal kalau kita mengikuti itu ada pecatur terkenal juara dunia yang namanya Garry Kasparov. Ternyata dia kalah oleh mesin dalam permainan catur yang disebut sebagai Blue Team kalau nggak salah ya. Jadi mengalahkan manusia. Tetapi sekali lagi Pak Tugiman dan para pemirsa apa pendengar RRI Yogyakarta, teknologi itu ciptaan manusia. Jadi AI itu sedahsyat apapun, sepintar apapun, dia adalah ciptaan manusia. Salah satu keunggulan AI adalah dia learning machine, mesin yang belajar. Belajarnya dari mana? Belajarnya dari input yang kita berikan. Nah, AI ini mengambil alih fungsi-fungsi, sebenarnya kalau saya melihat, fungsi-fungsi yang dasar. Ya, fungsi-fungsi yang dasar, misalnya informasi-informasi yang mendasar. Kalau saya ingin misalnya mendapatkan informasi mengenai kota Yogyakarta, saya mau melakukan investasi di kota Yogyakarta, kemudian atau saya ingin belajar kuliah di kota Yogyakarta, misalnya kemudian kampus-kampusnya di mana, kurikulumnya seperti apa, maka AI bisa mengambil alih fungsi itu, dia bisa menyediakan informasi itu. Tetapi kalau kemudian kita minta supaya menganalisis, misal kalau saya, anak saya, cucu saya mau kuliah di UGM, mau mengambil jurusan FISIPOL, kemudian AI diminta untuk menganalisis secara detail, itu tentu AI punya keterbatasan. Tetapi sekali lagi, sekarang eranya adalah era artificial intelligence. Dan yang paling harus kita ingat, Pak Tugiman, anak cucu kita, generasi Alpha, generasi Gen Z, dan generasi milenial itu nanti, bahkan bekerja nanti, di dalam sekarang ini saja di demografinya sudah di atas 70%. Ya, bahkan kemungkinan kalau kita proyeksi nih ya, 2029 ketika nanti ada pemilihan presiden itu demografinya sudah mencapai 80%. Ini generasi yang sangat-sangat menentukan masa depan kita di Indonesia. Nah, generasi yang sangat dominan ini tentu harus dibekali dengan pengetahuan kebudayaan nasional. Karena mereka lah yang nanti akan melanjutkan estafet kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Karena itu kemudian kami dari Raya Times dan juga dari Yayasan Kalimasa dan Nusantara yang berbasis di Jakarta ingin sedikit memberikan kontribusi dengan menggelar Jogja Culture Festival ini. Terutama karena kami akan menggandeng generasi milenial, generasi Z, Z, dan juga generasi Alpha itu. Karena tadi mereka ini lahir procot gitu ya. Namanya mereka itu sudah lahir dengan, dilahirkan sebagai anak-anak yang sudah paham dengan teknologi. Artinya biasanya kita disebut sebagai digital native. Digital native itu pribumi digital ini. Sementara kita ini mereka milenial, kita kolonial gitu ya. Generasi yang bermigrasi gitu, berpindah dari analog ke digital. Sehingga kita ini tidak savvy, tidak fase. Nah, anak-anak generasi yang fase ini kita fasilitasi dengan festival budaya yang memadukan artificial intelligence yang sangat mereka kuasai dengan apa namanya konten-konten budaya. Jadi nanti misalnya salah satunya sedang kita gagas dengan Pak Asto, misalnya apakah nanti anak-anak festival wayang orang, misalnya festival wayang orang dengan menggunakan artificial intelligence, bagaimana sih anak-anak apa namanya milenial Z dan Alpha itu menginterpretasikan. Misal kalau kita punya gambaran mengenai Arjuna sebagai tokoh Pandawa yang gagah ganteng, ya, kemudian Bima atau Perkudara yang tinggi besar kuat, kemudian si kembar Nakula Sadewa. Nah, coba ini kita sodorkan kepada para generasi muda ini, bagaimana mereka yang menginterpretasikan gagasan mengenai wayang ini, mengenai Pandawa ini, mengenai Kurawa. Jadi selama ini mereka mungkin lebih kenal dengan superhero, apakah Superman, kemudian Spider-Man, ya, kemudian Aquaman, dan lain-lain. Bagaimana kemudian imajinasi mereka terhadap superhero itu kita alihkan kepada produk-produk atau ikon-ikon budaya, misalnya pewayangan dan sejenisnya. Jadi dari sini nanti kita akan lihat, ah ternyata superhero itu juga bisa juga kita ambil dari pewayangan misalnya. Kenapa mereka harus melihat ke Superman? Kenapa tidak ke Gatot Kaca misalnya? Ya, yang juga otot otot kawat palung besi misalnya, kayak gitu. Nah, tetapi tentu saja nanti interpretasi terhadap tokoh-tokoh pewayangan ini kita serahkan kepada anak-anak muda ini. Mereka punya kemampuan untuk mengoperasikan artificial intelligence. Ini salah satu gagasan kami, Pak Tugiman, dengan apa teman-teman Sekber, supaya nanti ini kita melibatkan Gen Z, Gen Alpha, dan milenial, dan kita melakukan diseminasi. Kami terutama, background saya sebagai jurnalis, tadi sudah kami sampaikan, kami juga berkolaborasi dengan semua stakeholder media di Yogyakarta, dan ini akan kami jadikan sebagai tim kami. Tentu saja Raya Times kami tidak akan bisa bekerja sendirian, kita akan bekerja bersama-sama dan seluruh stakeholder di Yogyakarta, termasuk nanti teman-teman media outdoor, misalnya selama ini kita lihat banyak baliho, billboard yang ada di DIY, juga akan kita libatkan untuk menjadi sarana komunikasi dan informasi, sehingga program Jogja Culture Festival ini dan ulang tahun Jogja yang ke-270 ini bisa betul-betul menjadi tonggak ya bagi kemajuan juga diseminasi dan preservasi budaya tradisional Yogyakarta. Mengatakan Pak Tugiman yang bisa saya sampaikan.
2: Begitu Pak Tugiman yang ada di Sleman ini, kenapa kemudian juga harus bisa berdampingan AI dan juga budaya ini tadi ya. Baik, sebelum saya ke Pak Widiasto ini, saya sapa dulu pendengar yang bergabung di line telepon di 580333. Di line telepon, selamat pagi, Jogja menyapa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Gunarasumber.
2: Matur nuwun, selamat pagi, ini ada Ibu Sri ini, monggo silakan Ibu.
4: Ibu rumah tangga yang masih belum pandai mengenai masalah mesin yang riset.
2: Uh-huh.
4: Ini saya mohon penjelasan.
2: Yeah.
4: Karena saya sebagai ibu rumah tangga, tahunnya HP baru sekarang ini.
2: Yeah.
4: Mau tanya mengenai AI,
2: uh-huh,
4: sama Mbak Google. Ini apa pernah apanya ya Pak ya? AI sama Mbak Google itu pernah apanya?
2: Siap.
4: Sama-sama mesin ciptaan manusia.
2: Okay.
4: Kalau kita tidak bisa, misalnya masalah kebudayaan ini. Nah, tanya pada Mbak Google atau AI. Betulkah Pak seperti itu? Saya mohon penjelasan apa bisa menipu yang namanya mesin itu,
2: uh-huh,
4: Pak narasumber. Misalnya ya besok dipakai untuk pemilu, untuk ngasih menghitung jumlah suara, apa bisa menipu Pak? Bisa mohon penjelasan.
2: Yeah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri yang ada di Jalan Wates, nanti akan ditanggapi. Terima kasih sudah bergabung melalui telepon. Saya ke Pak Widiasto dulu ini untuk bisa menanggapi Pak Hari dari Surabaya. Kemudian juga tadi ada Pak Purwono yang ada di Tahunan Umbul Harjo. Monggo silakan Pak Widiasto.
5: Ya baik, jadi kalau yang ditanyakan apa logo pemerintah kota tahun ini,
2: mm-hmm,
5: bentuknya, karakternya berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya ya.
2: Yeah.
5: Ya saya kira setiap zaman, setiap era, setiap pemimpin ini memiliki selera, terutama menyangkut estetika visual yang ingin dibangun ya. Saya kira apapun estetika visual yang akan dibangun, itu yang penting adalah esensi dan bagaimana harapan yang dibangun itu bisa terwujud. Saya kira itu kata kuncinya begitu. Nah, kalau saya sebagai masyarakat yang melihat bagaimana logo kota saat ini itu dibuat dengan karakter dan miring. Ya, ini saya melihat ini memang sekarang kecenderungan desain-desain yang karakter digital itu kan memang terkesan dia apa ya memainkan fonetik yang miring gitu kira-kira Pak Prima.
2: Yeah.
5: Itu harap saya kira tidak menambahkan sesuatu yang dinamis. Bahkan bahwa harapan ya ini kota ini terus melakukan pergerakan akselerasi ya terus berkesinambungan dengan menghasilkan sesuatu yang konkret. Nah gunungan sendiri kita tahu memiliki melambangkan jalan raya dan melambangkan konsep yang paling cerdas yang mengatakan dia Roman Dela mengaitkan diri Indonesia harapannya saya kira si pembuat buku ini dan juga pemerintah kota bahwa sementara Jakarta ini terus bergerak dinamis kita harus opini dan tentunya kita berharap bahwa buku simbol-simbol ini apa yang menjadi tujuan-tujuan kita bersama dan juga bagaimana tetap terjaga asli bersih ya semuanya bisa tercapai dan juga memberikan kesempatan kepada anak Indonesia terus berkiprah. Jadi apa logo dari 210 tahun ini sangat simpel dan tidak terlalu memang ikon-ikon yang selama ini menjadi kebudayaan seperti partai perhitungan ya atau kalau dulu kita mengenal ikon-ikon kita tahu lewat Borong, Beja, Andon, Wan, Prabu Laut Selatan. Saya kira ini tidak mengurangi esensi yang dipanggil. Saya kira begitu tanggapan saya tentang logo ya. Kalau tadi dikatakan kok tidak ada karakter batiknya, sekira ada satu kegiatan simbolis 1001 kebatik ya. Yang itu secara konkret juga akan dengan kesempatan masyarakat untuk melakukan batik massal di sepanjang Malioboro. Kemudian mengenai rincian acara Jogjakarta Culture Fest, apa bisa diikuti streaming? Ya tentunya kami akan menghadirkan acara-acara Jogjakarta Culture Fest ini secara optimal dan dapat diakses secara mudah dan senang. Ya tentunya melalui platform-platform sosial media yang ada, tentu kita akan mengupayakan kegiatan Jogjakarta Culture Fest ini bisa terpublish secara optimal. Mengenai bentuk dan tanggal pelaksanaannya, sekali lagi kami sudah finalisasi tentunya kegiatan ini kegiatan yang menekankan selera anak muda dengan tetap tidak meninggalkan esensi nilai-nilai kebudayaan. Dan jadi kalau seperti yang tadi saya katakan bahwa kita tidak mempertentangkan kebudayaan dengan artificial intelligence, justru artificial intelligence atau AI ini adalah mesin akselerasi sementara nilai-nilai budaya itu menjadi landasan ya. Kita juga ingin mengatakan bahwa generasi muda saat ini telah meninggalkan budaya. Oh tidak, justru bagaimana kita menemukan makna baru kebudayaan dalam dunia digital, kira-kira begitu Mbak. Jadi bagaimana kita bisa mengenali kebudayaan secara lebih masif, lebih esensial, filosofis, menggunakan pendekatan teknologi digital. Ini saya kira yang jadi saya kira sekali lagi kita tidak sedang berhadapan perkembangan teknologi, tapi justru bagaimana teknologi ini bisa kita pakai untuk menghidupkan kebudayaan. Saya kira di sini. Nah sedikit tentang bagaimana tadi pertanyaan apa bedanya AI dengan bahasa. Ya. Ya sebenarnya begini ya. Sebenarnya AI itu mungkin sudah lama berada di sekitar kehidupan manusia. Cuma istilah AI itu sendiri mungkin baru populer akhir-akhir. Kalau boleh saya kita sudah lama ya mengenal sistem namanya kalkulator, betul kan? Kita juga melakukan penelitian, penelitian, ya, mesin kotak bertenaga baterai, ya, itu biasa kita temukan di warung-warung, mungkin di rumah. Sebenarnya kalau mesin kalkulator itu ya boleh dikatakan dia adalah produk artificial intelligence ya, generasi-generasi awal barangkali. Karena apa? Karena dia bisa secara cepat melakukan penghitungan angka, bahkan perkalian banyak atau persentase bagian bilang desimal secara cepat. Ya. Itu sebenarnya adalah AI. Cuman istilah AI kan baru bilang. Jadi AI ini kan sebenarnya bagaimana teknologi akselerasi kebutuhan manusia. Dan hari ini kita melihat teknologi digital ya, seperti Google dan melalui Metanya, kemudian juga ada ChatGPT, ada aplikasi yang lain seperti Dola dan sebagainya. Itu adalah aplikasi-aplikasi yang ada di jaringan internet yang membantu manusia itu menemukan data atau kemudian menciptakan desain, misi, film yang berbasis kecerdasan teknologi yang memperpendek masa produksi kayak gitu ya. Kalau misalnya dulu orang mencipta lagu itu harus menggunakan, membuat lirik, membuat notasi, menselaraskan atau setting dan melodi ya. Kalau sekarang kita tinggal menulis prompt.

0: akan mendisrupsi apa situasi sosial masyarakat. Jadi bagaimana kalau misalnya dulu orang mengikuti layanan pelayanan di tempat layanan itu secara manual ya, dilayani orang, lama-lama pelayanan orang ini akan berganti dengan mesin dan teknologi. Dan saya kira ini adalah keniscayaan yang tidak perlu kita ratapi, tapi bagaimana kita bisa menyesuaikan perkembangan teknologi ini secara cepat dan tentunya proses pembelajaran itu.
1: Baik, begitu Bu Sri yang ada di Jalan Wates tadi. Pak Dimam dan juga Pak Widiasto, tidak terasa ini 52 menit lepas dari jam 8 pagi, tapi kita ingin ada beberapa hal penting yang kemudian juga menjadi pedoman bagi masyarakat ini berkaitan dengan Jogja Culture Festival memadukan budaya dan teknologi artificial intelligence masa kini. Saya mulai dari Pak Dimam dulu untuk beberapa catatan pentingnya ini, kemudian nanti ditutup oleh Pak Widiasto. Monggo Pak Dimam, pesan ke masyarakat ini. Silakan Pak Dimam.
2: Terima kasih. Jadi kita semua mempunyai kewajiban yang sama untuk menjaga apa, melakukan preservasi budaya, termasuk kemudian juga meninggalkan warisan atau legasi budaya kepada anak dan cucu kita. Ini akan menjadi modal bagi penguatan karakter bangsa. Tentu saja karena sekarang di tengah era globalisasi ini, interaksi antar bangsa begitu intensif, bangsa Indonesia membutuhkan karakter, mempunyai karakter yang kuat, mempunyai karakter yang khas bangsa Indonesia. Dan salah satu unsur atau elemen karakter itu adalah dari budaya. Itulah sebabnya kami dari Raya Times dan juga dari Yayasan Kalimasada Nusantara berusaha memberikan sedikit kontribusi untuk melakukan preservasi budaya, memperkenalkan budaya kepada generasi alfa, generasi Z, dan juga generasi milenial dengan memadukannya, dengan memadukan pada kemajuan teknologi terutama artificial intelligence. Harapan kita anak-anak muda ini bisa memahami budayanya dan juga tetap bisa bergaul di dunia global dengan mempertahankan karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya. Itu yang bisa kami sampaikan, Pak Prima. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Dimam. Catatan pentingnya ini penguatan karakter bangsa, khususnya juga dengan preservasi budaya untuk kemudian juga bisa berdampingan ini dengan teman-teman muda yang menggunakan teknologi AI. Matur nuwun sangat Pak Dimam. Pak Widiasto, menutup perbincangan di kali ini, catatan pentingnya juga untuk para pendengar ini. Silakan Pak Widiasto. Baik, kita coba untuk terhubung kembali bersama dengan Bapak Widiasto Wasono Putro. Pak Widiasto, ini sepertinya terputus ini sinyal bersama dengan kami. Kita coba untuk mengkontak kembali Pak Widiasto untuk kita ketahui juga bagaimana pesan pentingnya ke masyarakat ini berkaitan dengan pelaksanaan dari Jogja Culture Festival 2026 dan tentunya ini berkaitan dengan bagaimana memadukan budaya dengan teknologi artificial intelligence di masa kini, khususnya untuk teman-teman generasi muda ini. Baik, sepertinya ini tidak terhubung kembali bersama dengan Pak Widiasto. Tadi kami bisa melihat ini terhubung melalui link Zoom, tapi ini sepertinya terputus ini. Terima kasih sekali Pak Dimam sudah bersedia memberikan beberapa catatan penting dan tentunya juga mengawal pelaksanaan Jogja Culture Festival 2026. Semoga sukses sampai dengan nanti acaranya di puncak November 2026. Matur sembah nuwun sangat Pak Dimam.
2: Terima kasih Mbak Prima, terima kasih semua pendengar RRI Yogyakarta.
1: Inji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar.
1: Baik. Pendengar, demikian tadi perbincangan kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: pendengar, setiap pribadi dilahirkan tentunya memiliki arti besar. Tidak dalam keadaan sia-sia. Kita lahir dalam perjuangan besar Sang Bunda. Kita ada menjadi harapan besar untuk keluarga. Kita lahir menjadi pribadi yang dapat memimpin, khususnya memimpin diri sendiri ke arah tujuan yang baik, sukses, dan bahagia. Menuju ke arah yang baik, yang diinginkan setiap individu tidaklah mudah. Semua orang harus berkorban untuk mau melangkah. Kalau kita melangkah, tentunya setiap langkah membutuhkan energi dan kontribusi. Bisa saja kontribusinya berupa pikiran dan tenaga. Tenaga yang diporsir tentu akan membuat lelah. Pikiran yang terkuras akan menyebabkan sakit kepala atau pusing. Pusing karena bingung harus memilih yang mana. Kalaulah boleh kita memilih, lebih baik memilih pusing karena banyaknya tugas yang harus dilakukan dan itu lebih baik daripada juga pusing karena tidak melakukan apa-apa. Sama-sama pusingnya, tapi yang jelas punya hal yang dipusingkan. Daripada pusing, tapi bingung pusingnya kenapa. Yang jelas, itu lebih memusingkan. Maka pendengar, orang yang melangkah bisa saja dihadapkan pada beberapa pilihan dalam langkah yang dia tempuh. Akhirnya bingung harus memilih langkah yang mana. Sambil mendengar suara hati langkah mana yang harus ditempuh, bisa saja tanyakan pada guru pilihan mana yang akan dituju. Ceritakan pada orang tua sambil meminta doa restu. Sampaikan kepada kawan bahwa kita punya cerita baru. Cerita barunya adalah, ketika kita melangkah, pastikan kita melangkah ke depan. Boleh bergeser ke samping, setelah itu langkah ke depan. Kalau terpaksa harus mundur, maka langsung maju ke depan. Kalau ternyata berhenti, maka mulai langkah lagi ke depan. Kalau diminta mundur, balik kananlah dan langkah mundurlah ke arah depan. Artinya, marilah bersama fokus ke depan. Apa yang terjadi tempo hari, biarlah menjadi cerita yang ada sekarang, nikmati dan syukuri. Bermimpilah untuk hari esok yang lebih baik. Dan hari esok itu, adanya di depan. Bisa saja minggu depan, bulan depan, atau tahun depan.
1: Inspirasi hari ini bersama

0: Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami, pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Masih kami pancarluaskan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Pendengar dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan untuk Anda Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar di media sosial Facebook foto mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengenakan seragam pakaian dinas upacara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Foto itu kemudian dikaitkan dengan jabatan baru Purbaya yang diklaim menjadi Ketua Bea dan Cukai setelah dicopot sebagai Menteri Keuangan. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, pastinya ini merupakan berita bohong atau berita hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar, kita masih di program Halo RRI. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
3: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mandi ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
4: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811-2711-911, dan kirim DM di akun Instagram kami @rripro1jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.

0: Halo RRI. Selamat pagi mendengar dimanapun Anda berada, Anda bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Kembali Halo RRI hadir di Indra Dengar Anda yang pastinya akan menemani Anda, membuka ruang untuk Anda seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Berkait dengan aduan yang akan Anda sampaikan terkait dengan fasilitas publik atau juga pastinya berbagai hal yang akan Anda sampaikan kepada kami, terutama mungkin ketika Anda mempunyai permasalahan berkait dengan fasilitas publik yang atau juga pelayanan publik yang sampai saat ini belum mendapatkan solusi, Anda bisa menyampaikan kepada kami, pastinya mengadu untuk mendapatkan solusi hanya di Halo RRI Pro 1 RRI Yogyakarta. Kami akan hadir hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan seperti halnya kami sampaikan untuk Anda bahwa Halo RRI ini tidak hanya hadir di hari Senin, namun kami hadir 3 kali dalam seminggu, Senin, Rabu, dan juga Jumat, dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami sudah menerima banyak aduan yang pastinya juga banyak solusi yang sudah diberikan oleh pihak-pihak terkait. Jadi jangan khawatir ketika Anda akan menyampaikan aduan dan aduan Anda ini akan disampaikan kepada kami, karena memang aduan yang pengen Anda sampaikan dan pastinya keterangan atau mungkin data diri Anda tidak pengen diketahui oleh orang lain, boleh banget kami juga akan menyimpan rahasia data diri Anda, begitu ya. Jadi tidak usah takut, tidak usah ragu, tidak usah malu, silakan saja Anda bisa menyampaikan aduan-aduan yang sampai saat ini belum mendapatkan solusi dari pihak-pihak terkait. Ketika Anda sudah melakukan aduan kepada instansi terkait, namun sampai saat ini belum mendapatkan tanggapan, belum mendapatkan, ya boleh dikatakan jawaban, hanya dicuekin begitu saja, tidak usah ragu-ragu dan malu-malu, silakan Anda bisa bergabung bersama kami untuk bisa menyampaikan aduannya di 580333 atau juga di 0811 2711 911. Karena Halo RRI ini memberikan, ya boleh dikatakan ini ruang yang selebar-lebarnya, ruang yang seluas-luasnya untuk menyampaikan aduan Anda ketika mungkin Anda merasa kehilangan surat-surat berharga dan sampai saat ini juga belum ketemu. Anda juga bisa menyampaikan kepada kami, siapa tahu nanti ada yang mendengarkan dan pastinya juga bisa mendapatkan kembali surat-surat berharga yang beberapa waktu lalu hilang begitu. Atau juga ketika Anda baru berekreasi atau menuju ke destinasi wisata yang sampai saat ini mungkin Anda merasa kehilangan anggota keluarga Anda dan sampai saat ini juga belum ketemu, Anda juga bisa menyampaikan kepada kami di 580333 atau juga di 0811 2711 911. Pendengar, kita ketemu bersama bahwa Kota Yogyakarta ini di bulan depan sudah akan ulang tahun, begitu ya. Ulang tahun yang ke-270 yang akan diperingati di Kota Yogyakarta tercinta ini. Di mana memang Kota Jogja yang boleh dikatakan menjadi miniatur Indonesia ini, banyak warga masyarakat yang tinggal, yang stay di Kota Yogyakarta karena memang keindahannya, karena memang menjadi kota budaya, atau mungkin Anda juga mempunyai alasan karena memang menjadi kota pendidikan, kota pelajar, kota gudeg, dan beragam lainnya, begitu ya. Julukan Kota Yogyakarta ini pastinya menjadi salah satu alasan Anda untuk bisa stay di Kota Yogyakarta. Nah, dengan adanya hadirnya warga masyarakat di luar Yogyakarta ini, kita mohon dengan segala hormat, pastinya tetap menjunjung tinggi, begitu ya, adat istiadat, sopan santun yang ada di Kota Yogyakarta. Jangan membuat kegelisahan, keresahan warga masyarakat di Yogyakarta, pada umumnya di daerah istimewa Yogyakarta. Dan pendengar dimanapun Anda berada, pastinya ini hal yang sangat dinanti-nantikan oleh warga masyarakat Kota Yogyakarta dalam menyongsong hari ulang tahun ke-270 di bulan Oktober. Dan pastinya turut serta memeriahkan hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta sekaligus mengembangkan kembali keanekaragaman budaya di Yogyakarta khususnya kepada generasi muda. Pastinya ini dari Yayasan Kalimasada bersama Media Digital Raya Times serta Sekretariat bersama keistimewaan tim pawiatan Pamong dan pemerintah kota Yogyakarta ini akan menggelar yang namanya Jogja Culture Festival 2026. Dan festival ini pendengar dirancang khusus untuk menggabungkan nilai-nilai warisan budaya yang pastinya khas Yogyakarta dengan isu-isu modern seperti perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI begitu. Dan peringkat dimanapun Anda berada, hasil diskusi yang cukup panjang yang pastinya sudah dilakukan begitu ya bersama para pemangku kepentingan kebudayaan untuk menjawab tantangan zaman, pastinya kebudayaan yang terus dilestarikan saat ini tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan teknologi yang terjadi. Karena kita tahu bersama bahwa warga masyarakat seluruh dunia dimudahkan dengan adanya yang namanya AI begitu. Sehingga ini harus dikolaborasikan, dikombinasikan dengan adanya Jogja Culture Festival yang pastinya 2026 ya akan dihelat di bulan Oktober. Jogja Culture Festival ini pastinya mencoba untuk menggabungkan isu-isu modern begitu seperti AI dan teknologi dengan heritage budaya Jogja yang boleh dikatakan cukup kental, adat istiadatnya yang juga begitu hangat yang pastinya tidak bisa terlepas begitu saja, budaya Jogja yang pastinya juga sampai saat ini masih terasa di mana-mana, kita harus junjung tinggi meskipun hadirnya AI atau artificial intelligence di mana ini harus dikolaborasikan sehingga budaya yang ada di kota Yogyakarta ini tetap agung dan pastinya juga tetap lestari, bisa bersinergi dengan hadirnya teknologi baru yang pastinya sampai saat ini kita juga bisa memanfaatkan teknologi yang hadir begitu. Baik pendengar, untuk Anda di kesempatan pagi hari ini yang pastinya mempunyai aduan yang sampai saat ini pula belum mendapatkan tanggapan begitu ya, silakan Anda bisa mengadu kepada kami pastinya terkait dengan fasilitas publik. Ketika Anda baru jalan-jalan bersama keluarga tercinta, melihat fasilitas publik di sekitar Anda, seperti halnya mungkin tiang listrik yang doyong, atau mungkin tiang provider yang sampai saat ini juga semakin banyak yang tidak minta izin kepada Anda, meskipun memang itu merupakan fasilitas publik, tapi Anda harus bisa menyampaikan ketika itu memang mengganggu dan pastinya mendirikan tiangnya di lahan Anda atau mungkin yang bisa dikatakan mengganggu dalam perluasan objek yang akan Anda bangun. Sehingga di kesempatan pagi hari ini, mumpung Halo RRI hadir di awal pekan, silakan Anda bisa menyampaikan kepada kami berkait dengan aduan-aduan yang sudah Anda siapin begitu. Ketika Anda pas waktu melakukan pelayanan publik dalam arti di tempat-tempat yang pastinya disebut instansi pemerintah dalam tanda kutip, Anda mendapatkan pelayanan yang tidak memuaskan, pelayanan yang mungkin tidak berkenan, atau mungkin jauh dari etika, Anda bisa menyampaikan kepada kami, atau mungkin jauh dari SOP, silakan Anda bisa bergabung bersama kami. Sampaikan keluhan Anda, aduan Anda yang pasti untuk mendapatkan solusi yang solutif. Karena banyak warga masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta, tidak hanya di kota Yogyakarta sendiri ini, sudah banyak yang mengadukan kepada kami dan banyak juga begitu ya, berkait dengan aduan yang sudah mendapatkan solusinya. Salah satunya berkait dengan jalanan yang rusak yang ada di Jalan Avandi saat ini sudah mulai halus karena memang sudah diperbaiki oleh pemerintah setempat. Dan terkait dengan tiang listrik yang doyong dan sampai saat ini juga sudah mulai dibenahi. Dan pastinya ini merupakan kenyamanan dan keamanan bagi warga masyarakat sekitar sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berkait dengan kabel yang masih semrawut yang pastinya juga ada di daerah Sleman sampai saat ini juga sudah dibenahi, diperbaiki oleh pemerintah atau instansi terkait. Baik pendengar, kami tunggu untuk Anda yang akan bergabung di 5803333 atau juga di 0811-2711911. Nantinya pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung juga atau mungkin bisa dikatakan bersama dengan narasumber dari Ombudsman Republik Indonesia perwakilan DIY yang pasti juga akan menjadi narasumber untuk menyampaikan informasi-informasinya dan juga solusi-solusinya. Sudah ada yang bergabung melalui line telepon, coba akan kita sapa di 580333. Selamat pagi, halo RRI.
1: Selamat pagi, Mas Agus.
0: Iya, dengan Pak Kimankah ini?
1: Ya.
0: Sehat Pak Kiman?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Pak Kiman, ada hal yang pengen disampaikan? Monggo.
1: Gimana?
0: Ada hal yang pengen disampaikan kepada kami? Monggo, silakan.
1: Ya, cuma
0: baik.
1: Yang jelas, kita sendiri semuanya harus selalu berdoa agar RRI ini selestari di bawah perlindungan yang maha segala. Allah berdiri saja orang kosong.
0: Amin.
1: Ya, berdiri saja orang bertambah bahaya, sangat susah perhatian. Semua berbangkan nasib bangsa, kan begitu.
0: Iya. Baik.
1: Kalau bisa itu yang di yang diajukan itu ya tentunya yang sudah diusahakan sendiri gagal begitu kan, baik-baiknya begitu Mas.
0: Betul, J.
1: Ya, gitu. Sekarang ini macam-macam, misalnya kabel internet itu, di mana-mana tunggu arah jurus ini.
0: Di tempatnya Pak Kiman juga sama ya Pak ya?
1: Kemana?
0: Di tempatnya Pak Kiman juga sama ya? Terdapat kabel yang semrawut begitu?
1: Di depan gubuk saya itu tidak kurang dari 12 kabel. Itu belum lagi kawat listrik yang dicari juga. Tapi ya untungnya tidak begitu, Pak. Tidak membahayakan walaupun jengkel arah dua di kubuk itu sudah. Pokoknya sudah tidak diurusi.
0: Oke.
1: Okay. Ya, sekian dulu, nanti kalau ada yang mau gabung enggak gagal.
0: Ya. Baik. Pak Kiman, terkait dengan tiangnya masih banyak juga yang didirikan di situ.
1: Gimana?
0: Tiang-tiang provider kabel-kabel internet banyak juga yang didirikan di situ ya.
1: Ya ada yang sampai di sana terlarang itu ada.
0: Pernah disampaikan kepada pihak provider belum Pak Kiman?
1: Ya, ya makanya yang bertanggung jawab sih siapa? Oh.
0: Ya.
1: Kalau mengadu yang madu siapa?
0: Itu di daerah mana Pak Kiman kalau boleh tahu?
1: Di mana?
0: Di daerah mana?
1: Di Sendang Tirto.
0: Sendang Tirto, Berbah.
1: Berbah, iya. Di utara Jalan Wonosari itu.
0: Jadi Berbah ya itu ya. Sendang Tirto, Berbah, Sleman. Kalau dusunnya?
1: Banyak di kebun juga banyak sudah. Cengklewer tidak karu-karuan itu banyak.
0: Oke. Okay. Baik. Pak Kiman, nanti kami sampaikan ke Ombudsman, siapa tahu nanti bisa di follow up agar kabel-kabelnya bisa jadi rapi begitu ya Pak Kiman ya.
1: Ya super kalau bisa ditangani.
0: Ya. Nanti untuk nomor WA-nya saya sampaikan ke teman-teman Ombudsman begitu Pak Kiman. Mohon izin ya.
1: Oh ya.
0: Ya. Baik. J. Begitu Pak Kiman?
1: Ya.
0: Baik. Matur sembah nuwun. Selamat pagi.
1: Kembali.
0: J. Pak Kiman, matur sembah nuwun informasinya ini. Kita ketahui bersama bahwa memang provider internet ya semakin merajalela, boleh dikatakan subur meskipun tak dipupuk. Salah satunya adalah beberapa tiang provider yang sampai saat ini semakin merebak tanpa izin meskipun itu di bahu jalan begitu ya. Alangkah baiknya kalau memang teman-teman provider dari internet ini harus minta izin terlebih dahulu kepada warga masyarakat yang pasti sesuai dengan SOP yang ada begitu ya. Karena di situ juga ada penghuninya dan pastinya juga ini merupakan hal yang harus dipatuhi begitu ya. dan provider-provider ini kan mencari keuntungan begitu ya. Ketika ada tiang yang ada di depan kita tanpa izin dan kita juga menggunakan jasa tersebut, otomatis kita juga harus membayar, kecuali memang ada kompensasi terkait dengan hal tersebut begitu ya. Itu hal cerita atau beda cerita. Baik pendengar, baik, kami tunggu untuk Anda yang pastinya juga akan bergabung. Tadi diawali dengan Pak Kiman menyampaikan terkait dengan kesemrawutan kabel provider internet terutama, karena sampai saat ini berada di Sendang Tirto, Berbas Sleman. Untuk detailnya nanti kami akan mencoba menghubungi Pak Kiman begitu ya, dan kami akan memfollow up dengan teman-teman Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan memang sampai saat ini Pak Kiman belum menyampaikan kepada pihak-pihak terkait begitu ya, dan sudah menyampaikan kepada kami. Kami ucapkan terima kasih Pak Kiman atas informasinya, dan semoga saja nanti segera akan mendapatkan follow up dari provider tersebut, karena memang providernya cukup banyak. Kalau memang suruh mengetahui, kita juga tidak mengetahui begitu ya, karena memang untuk tiang dan kabelnya tidak ada identitasnya begitu, sehingga kerepotan juga ketika kita akan melapor ke provider yang pastinya sudah mendirikan tiang dan juga membuat kesemrawutan kabel provider terutama di Sendang Tirto, Berbah, Sleman. Jadi bagi Anda yang mempunyai permasalahan hal yang sama atau mungkin yang berbeda terkait dengan fasilitas publik, Anda bisa bergabung bersama kami nantinya di 580333 atau juga di 0811 2711911. Kami nantikan pastinya hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di hari ini sekitaran kota Yogyakarta cukup terik, dan kemarau masih boleh dikatakan berjalan begitu ya, dan belum ada tanda-tanda menuju ke musim penghujan, karena sampai saat ini ketika menjelang siang ini sudah terik banget. Dan kita ketemu bersama, ini hal yang perlu diwaspadai, karena ketika Anda mengabaikan terkait dengan kesehatan, ya boleh jadi kita terserang penyakit. Tapi kalau Anda PHBS-nya dijaga, perilaku hidup bersih dan sehatnya dijaga, otomatis didampingi dengan makanan, minuman yang bergizi, yang seimbang untuk tubuh kita, insya Allah kita akan tetap sehat begitu ya. Baik pendengar, bagi Anda yang mungkin baru saja menemukan frekuensi kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 580333 atau juga di 0811 2711911. Kami nantikan hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI ini menjadi media yang pastinya akan memberikan solusi bagi Anda, dan di kesempatan yang begitu luar biasa, mumpung Halo RRI hadir ini ya di setiap Senin, Rabu dan juga Jumat, kami menyampaikan aduan-aduan dari Anda, dan tidak hanya berhenti di RRI saja, tapi kami berusaha untuk memfollow up menuju ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketika memang telah diverifikasi sesuai dengan apa yang sudah dilaporkan, pastinya ada follow up begitu ya. Meskipun Anda sudah melaporkan kepada kami, namun ketika diverifikasi tidak sesuai ya, mohon maaf, tidak akan dilanjuti. Tapi ketika memang sesuai dengan verifikasi, pastinya akan dilanjuti kepada pihak-pihak terkait begitu. Dan pendengar yang kami banggakan, bahwa di kesempatan pagi hari ini, Halo RRI ini tidak hanya menampung saja sekali lagi, tapi kami juga akan menyampaikan kepada pihak-pihak terkait. Dinantikan di 580333 atau juga di 0811 2711911. Baik, sesuai dengan yang sudah kami sampaikan di awal, bahwa memang kota Yogyakarta ini akan memeriahkan dengan hari ulang tahunnya ke-270 di bulan Oktober. Sudah mendekati begitu ya, di mana besok ada yang namanya Jogja Culture Festival 2026 yang akan dihelat di bulan Oktober, di perayaan hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Kita tunggu untuk Anda pendengar yang akan bergabung di line telepon kami 580333 atau juga di 0811 2711911. Pendengar, sebelum kita lanjut, kita akan jeda terlebih dahulu, sebab informasi akan hadir untuk Anda.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada. Sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tewaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egois, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoisnya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di 580333 yang pastinya tadi ada Pak Kiman begitu ya yang menyatu di 91,1 FM. Terima kasih dan yang ingin bergabung di 580333 atau juga di 0811 2711911. Sudah ada yang bergabung, nanti sekaligus akan kami bacakan ketika saya sudah bersama salah satu narasumber dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita ketemu bersama bahwa Jogja Culture Festival yang akan digelar dalam helatan hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta ini pastinya akan dihelat dari bulan Oktober sampai November 2026 sebagai upaya untuk menggerakkan ekonomi kreatif berbasis anak muda, di mana memang berbagai pendekatan pada anak muda dalam Jogja Culture Festival sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta, pastinya pendekatan budaya, pendekatan olahraga, dan juga pendekatan seni. Ini hal yang sangat luar biasa yang akan dihelat begitu ya dalam Jogja Culture Festival 2026. Di mana nantinya ini dapat semakin memperkenalkan budaya Yogyakarta kepada kalangan generasi Z atau generasi Alpha. Dan anak-anak Gen Z ini suka musik, menyukai kuliner, mereka juga menyukai olahraga. Sehingga tidak menutup kemungkinan nantinya Jogja Culture Festival ini akan juga banyak diwarnai dengan ya aktivitas musik, kuliner, dan juga traveling begitu. Dan ini hal yang sangat luar biasa yang dinanti-nantikan oleh warga Yogyakarta, di mana Jogja Culture Festival ini akan dihelat dari bulan Oktober sampai dengan bulan November. Cukup lama begitu ya, kita nantikan saja. Dan bagi pendengar yang baru saja bergabung di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, Anda bersama kami dalam Halo RRI, kami masih membuka lebar ruang untuk Anda, di mana Anda bisa menyampaikan aduannya begitu ya. Tadi ada Pak Kiman yang menyampaikan berkait dengan semrawutnya kabel provider di sekitaran Sendang Tirto Berbah Sleman, di mana memang Pak Kiman mau melapor kemana karena tidak tahu ini providernya dari siapa begitu ya. Otomatis juga belum mengetahui terkait dengan seluk-beluk dari provider internet tersebut. Dan akibatnya memang banyak kabel yang berseliweran atau boleh dikatakan tidak beraturan. Ini mengganggu banget begitu ya. Dan bisa dikatakan sampah visual. Sehingga ini kadang juga membahayakan aktivitas warga masyarakat di sekitarnya. Baik pendengar, kita nanti akan menghubungi narasumber yang akan bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan kita masih menantikan untuk Anda yang akan bergabung di 580333 atau juga di 0811 2711911. Kalau kita lihat di Kota Yogyakarta ini memang untuk sampah juga nampak sudah mulai terkondisi karena warga masyarakat juga sudah mulai mengolah sampah, sehingga sampah yang sering kita dapatkan di fasilitas umum atau juga tempat-tempat publik sampai saat ini alhamdulillah sudah mulai berkurang begitu ya. Dan ini merupakan hal yang sangat luar biasa, perlu diapresiasi terkait dengan pembuangan sampah dan pengolahan sampah di tempat masing-masing. Baik, semoga saja bisa dipertahankan, apalagi ditingkatkan sehingga Kota Jogja boleh dikatakan bersih tanpa sampah begitu. Di hari ini, hari yang ke-21 di bulan September 2026, ketika Anda sudah melaksanakan berbagai aktivitas, agenda-agenda yang masih menumpuk begitu ya, silakan dilanjutkan. Dan pastinya ketika Anda bisa mendengarkan kami di Pro 1 RRI Yogyakarta, kami tunggu untuk atensi Anda yang pengen bergabung, boleh banget untuk menyampaikan aduan dan pastinya juga mungkin hal yang lainnya begitu. Di 580333 atau juga di 0811 2711911. Baik, nampak sudah ada yang bergabung melalui line telepon, coba akan kita sapa. Selamat pagi, Halo RRI.
1: Mas Agus.
0: Pak Joni. Sudah santap pagi Pak Joni?
1: Santap roti biasa.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Jadi sudah menikmati santapan pagi begitu ya Pak Joni ya. J.
1: Pagi aja.
0: Ya. Pak Joni, monggo silakan.
1: Saya mau sedikit apresiasi Pak siapa tadi?
0: Pak Kiman.
1: Kaliman, itu betul juga, itu salah satu suara rakyat, suara masyarakat.
0: Betul.
1: Gini Mas Agus, RRI kan punya jargon ya.
0: Ya.
1: 81 tahun RRI merdeka. Suara Indonesia berdaulat.
0: Adil dan makmur.
1: Dan makmur.
0: Yeah.
1: Posisi RRI sebagai media publik yang independen, terpercaya dan bertanggung jawab dalam mendukung cita-cita kemerdekaan bangsa.
0: Nah, ya.
1: Kalau rakyat merasa tidak nyaman itu artinya juga belum merdeka, Mas Agus. Termasuk urusan desil, bansos yang carut marut, begitu juga transportasi macam-macam lah ya. Dari perspektif aspek kehidupan, aspek sosial ini masih banyak yang belum beres semuanya. Harapan saya begini, Mas Agus. Suara-suara rakyat ini betul-betul harus jadi aspirasi rakyat ini harus tersalurkan dengan benar dan sampai pada tujuan. Artinya kita harus mampu menembus tirani-tirani kekuasaan yang kebal dengan hal-hal yang negatif. Nah, kalau kita bicara agak tingkat atas, banyak keluhan-keluhan di masyarakat untuk ketemu anggota DPR aja sulitnya setengah mati, mau ketemu menteri setengah mati. Ini kan salah kaprah. Di mana kemerdekaan itu harus kita rasakan. Kalau untuk menyalurkan aspirasi sulitnya luar biasa.
0: Oke.
1: Okay. Jadi harapan saya konsekuensi RRI harus jelas. Suara rakyat, aspirasi rakyat betul-betul harus tersampaikan dan terselesaikan benar.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ya mudah-mudahan semua keluhan yang disampaikan masyarakat ke RRI benar-benar menghasilkan sesuatu yang positif.
0: Ya.
1: Salah itu Mas Agus.
0: Ya, Pak Joni, ini ada Mas Bara begitu ya dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan juga selain hal yang sudah disampaikan tadi.
1: Yang saya sampaikan, semoga betul-betul maaf ya, jangan omon-omon belaka, jadi benar-benar tersampaikan, ya, terselesaikan gitu. Nah, itu.
0: Oke. Okay.
1: Mas Agus, Mas Bun, selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Pak Joni ada di Jalan Kalurang. Mas Bara, selamat pagi Mas Bara.
2: Mas,
0: salam sehat Mas Bara.
2: Alhamdulillah.
0: Luar sehat biasa. Selalu. Terima gimana kabar, kasih. Mas? Alhamdulillah sehat Mas Bara. Ini dengan Agus. Mungkin baru pertama kali dengan saya nih Mas Bara ya.
2: Iya seperti itu.
0: Ya baik. Mas Bara ini adalah lengkapnya Bara Berlian Atmaja, sekaligus asisten muda pemeriksaan laporan dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar, Mas Bara, tadi ada yang sudah bergabung melalui telepon. Yang pertama ada Pak Kiman, yang kedua ada Pak Joni dari Jalan Kaliurang, begitu ya. Yang pertama dari Pak Kiman memang berkait dengan kabel provider internet yang ada di Sendang Tirto Berbah Sleman. Nanti untuk detailnya mungkin akan saya berikan untuk nomor kontaknya biar di follow up begitu ya. Karena sampai saat ini Pak Kiman ini tidak bisa melaporkan karena memang tidak hafal begitu ya terkait dengan provider apa nih yang sudah masang di situ, karena kabelnya begitu semrawut begitu Mas Bara. Sebelum ditanggapi ini Mas Bara, ini ada yang bergabung, kita sapa dulu ya. Selamat pagi, halo RRI.
2: Silakan.
3: Selamat pagi.
0: Ya.
3: Ini acara interaksi ini ya.
0: J, ini untuk menyampaikan aduannya Bapak. Ini dengan Bapak siapa? Mohon izin.
3: Maksud saya menginteraksi dengan RRI yang ini Pro 1 atau Pro 4?
0: Pro 1 ini Bapak.
3: Ini Pro 1.
0: J.
3: Oh.
0: Ya. Kalau Pro 4 di 5403333 Bapak.
3: Oh. J. Ya. Ya, salah sambung.
0: Yeah, baik, terima kasih. Selamat pagi ya. Memang hampir sama nomor teleponnya ya. Di Pro 4 540, kita 580. 333-nya sama begitu. Mas Bara, melanjutkan apa yang sudah sampaikan tadi, Pak Kiman memang menyampaikan terkait dengan semrawutnya kabel yang tepatnya di Berbah Sleman. Ini kalau memang mau melaporkan, bingung mau dilaporkan kemana. Karena memang tidak ada identitas yang tertera mungkin di tiang atau mungkin kabel yang ada di situ begitu. Nah ini bagaimana Mas Bara, ada semacam arahan begitu? Silakan Mas Bara.
2: Iya, iya. Baik, terima kasih Mas Agus atas informasinya dan selamat pagi kepada Pak Kiman juga tadi yang menyampaikan terkait keluhannya mengenai kabel ini. Kemungkinan ini kabel provider internet seperti itu ya?
0: Ya.
2: Yang secara fisik dan visual itu kan cukup banyak semrawut di jalanan, ya. Nah, Terkait dengan hal ini, sebenarnya untuk bagi masyarakat, menurut saya tidak perlu kebingungan terkait dengan kabel dari provider mana, tetapi fokus saja. Kenapa? Ini kan ada di biasanya ada di tiang, bahu jalan, dan kepentingan umum, nanti disampaikan saja kepada pemerintah daerah setempat, mulai dari level kelurahan maupun kecamatan. Karena penataan kabel-kabel ini memang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Nanti pemerintah daerah yang mendorong siapapun kabel provider yang memasang untuk dirapikan, seperti itu konteksnya. Gitu,
0: Mas. Oke, baik. Mas Baranyun Sewu, ini Pak Kiman kan sudah sepuh begitu ya. Kalau memang nantinya mohon izin kami sampaikan terkait dengan tersebut dan teman-teman ombudsman untuk bisa memfollow up, apakah bisa atau berkenan begitu?
2: Ya, sangat bisa, Mas. Nanti tinggal disampaikan lokasi tepatnya di mana, biar nanti kita bisa tidak lanjuti.
0: Ya.
2: Terkait dengan posisi pastinya kabel-kabel.
0: Oke, jadi nanti kami kirimkan nomor WA-nya saja, karena memang Pak Kiman ini sudah sepuh, boleh dikatakan sudah lansia begitu ya. Jadi monggo nanti bisa difollow-up, karena baru bisa melaporkan berkait dengan semrawutnya kabel di daerah Sendang Tirto begitu. Nanti untuk detailnya monggo silakan difollow-up. Begitu Mas Bara ya, mohon izin ya Mas Bara ya.
2: Baik,
0: ya,
2: baik.
0: Dan tadi Pak Joni dari Jalan Kaliurang menyampaikan berkait dengan, ya boleh dikatakan pemerintah ini jangan cuma omon-omon saja begitu ya. Seperti Presiden kita tadi juga sudah mengatakan bahwa Pak Presiden ini percaya dirinya luar biasa begitu ya. Dan pemerintah juga sudah berjanji tidak hanya omon-omon saja. Namun beberapa hal sampai saat ini juga ada beberapa warga masyarakat yang mungkin berkait dengan bantuan sosial yang sampai saat ini juga disil yang berubah dan sebagainya. Ini membuat warga masyarakat juga memerlukan, ya boleh dikatakan ini apa namanya ya, hal yang sangat dinantikan oleh masyarakat ini, kepastian begitu. Ini bagaimana Mas Bara, mungkin bisa ditanggapi.
2: Baik, terkait dengan Pak Jody ya tadi, tapi saya kurang tahu Pak Jody mengeluhkan terkait dengan hal apa. Tapi untuk menanggapi dari Mas Agus, misalnya mengenai desil seperti itu yang jadi kekhawatiran masyarakat, memang kami juga sempat menerima laporan terkait dengan desil juga Mas Agus, Ombudsman DIY, dan kita juga tindak lanjuti. Dan sekarang memang pemerintah daerah melalui dinas sosial di masing-masing daerah, kabupaten ya, kota, Kabupaten Sleman dan sekitarnya,

0: melakukan verifikasi data seperti itu. Yang misalnya memang ada masyarakat terugikan karena misalnya awalnya mendapatkan bantuan sosial, akhirnya tidak mendapat seperti itu ya Mas Agus ya. Mm-hmm. Itu bisa menyampaikan kepada kelurahan maupun kepada dinas sosial. Apabila memang terkait dengan hal itu responnya cukup lama misalnya atau memang kurang puas, bisa nanti menyampaikan kepada Ombudsman DI.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Bara. Dan Mas Bara ini saya akan bacakan WA sudah bergabung di 0811271911 yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini menyampaikan terkait dengan jalan yang ada di Gua Cermai Bantul. Kondisi jalan daerah tersebut gelap gulita, tidak ada penerangan sama sekali. Padahal itu adalah jalan umum dan akses warga berkegiatan. Baik, mungkin bisa disampaikan juga ini karena memang tidak ada penerangan jalan umum begitu yang ada di Jalan Gua Cermai. Ini langsung menyampaikan kepada kami juga. Monggo silakan tanggapannya Mas Bara.
0: Oke. Ya baik, nanti kita akan coba cek nanti terkait dengan pengirimnya, WA-nya dan identitasnya Mas Agus. Dan kami ingin memastikan nanti jalannya di lokasi tepatnya sebelah mana. Jadi kami akan coba identifikasi nanti jalan ini menjadi kewenangan siapa untuk bisa menyediakan, memfasilitasi terkait dengan penerangan jalan gitu.
1: Baik, terima kasih. Ini juga sudah mengirimkan Google Map-nya, nanti mungkin kami sertakan. Kami okay, nanti kami forward ya, Mas Bara ya.
0: Oke.
1: Oke.
0: Nanti forward saja Mas.
1: Baik. Dan ini memang ada beberapa WA yang sudah bergabung masih terkait dengan jalan, karena memang waktu yang tidak memungkinkan Mas Bara. Ini juga ada beberapa yang lainnya yang sudah bergabung. Ada yang menyampaikan lubang yang membahayakan pengendara dan juga sudah menyampaikan mapnya. Nanti kami akan follow up ke teman-teman Ombudsman Republik Indonesia Perbankan DIY begitu. Mas Bara, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan dan di akhir pekan yang lalu mungkin juga ada beberapa warga masyarakat sampai sepekan ini sampai awal pekan ini yang pastinya sudah menyampaikan aduan-aduannya paling banyak apa ini Mas Bara? Boleh disampaikan kepada pendengar.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Mas Agus. Jadi untuk sejauh ini aduan masuk ke Ombudsman DIY cukup beragam ya. Berbagai substansi mulai dari pendidikan, mulai dari permasalahan terkait dengan desil tadi juga kami terima, tapi memang pendidikan terkait dengan keberatan pungutan ini yang cukup juga banyak kami terima. Nah, yang kedua, kami ingin menyampaikan melalui RRI ini Mas Agus, kami ikut prihatin ya beberapa kejadian keracunan MBG yang terjadi di SMK Negeri 2 Yogyakarta ya. Kemudian sebelumnya di SMP 3 Turi begitu, kami menyampaikan turut prihatin atas kejadian tersebut dan memang tengah melakukan identifikasi dan telaah apa saja yang menjadi persoalan dari kejadian tersebut ya status. Dan kami menyampaikan juga melalui RR ini kepada semuanya, kepada masyarakat maupun yang terlibat dalam konteks pelaksanaan MBG ini agar jangan jangan ragu untuk menyampaikan adanya masukan atau saran terkait dengan pelaksanaan program prioritas pemerintah ini seperti itu demi perbaikan pelaksanaan program MBG. Demikian Mas Agus.
1: Ya, baik. Mas Bara, terima kasih. Salam untuk teman-teman semuanya yang ada di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY ya. Baik, salam sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Selamat pagi Mas Bara.
0: Ya, selamat pagi.
1: Baik, di tadi pendengar pastinya ditunggu begitu ya. Kami sudah bersama Mas Bara yang pastinya sudah menemani kita bersama dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selepas ini nanti Anda akan ditemani Ria Agustin yang akan hadir di ruang dengar Anda. Dan saya Agus Pramana harus pamit undur di Indra Dengar Anda. Selamat melanjutkan berbagai tugas. Salam sehat selalu.

Masih dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Anda bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI di Yogyakarta. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat akan kami kumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Jumpa lagi dengan Ria Agustin ya di edisi hari ini, hari Senin 21 September 2026 yang nantinya akan temani pendengar semuanya hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, kali ini kita nggak sendiri karena kita berada dalam dialog Jogja siang ini, pengaruh utamaan gender dan inklusi. Nantinya pendengar kita akan berbincang satu tema menarik mengenai wajah kesadaran politik perempuan DIY dan kebutuhan dongkrak partisipasi perempuan di legislatif. Dan kali ini kita sudah kedatangan langsung tamu ya dari Komisioner KPU DIY, ada Mbak Sri Surani SP atau yang akrab disapa Mbak Rani. Coba kita sapa ya. Halo, selamat pagi Mbak Rani.
1: Pagi Mbak, selamat pagi pendengar RRI Pro 1.
0: Iya, kabar sehat ya Mbak Rani?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa. Iya, Mbak Rani, kali ini kita akan berbincang mengenai wajah kesadaran politik perempuan di IE dan kebutuhan dongkrak partisipasi perempuan di legislatif. Namun sebelum itu, bisa disampaikan profil dari Mbak Rani serta aktivitas sebagai Komisioner KPU di IE itu seperti apa Mbak Rani?
1: Ya, jadi memang kalau di isu perempuan itu sejak saya masih di forum LSM, jadi sebelum masuk ke penyelenggara negara, dalam hal ini KPU, KID dulu, saya pernah di KPU Kota Yogyakarta dan Komisi Informasi Daerah. Dan hari ini saya diberi mandat di KPU Daerah Yogyakarta di Kadip Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM. Yang dunia yang tidak jauh gitu ya dari aktivitas perempuan, dari aktivitas bagaimana memastikan perempuan-perempuan itu paham, mengerti, tertarik dengan politik, agar perempuan-perempuan itu ketika mendengar kata politik itu tidak kemudian aduh serem, aduh jahat, itu satu tantangan tersendiri. Bagaimana kemudian bahwa politik itu ya aktivitas keseharian itu kan proses politik gitu ya, terutama perempuan-perempuan hari ini di meja makan tersedia apa, itu adalah proses politik dari seorang perempuan menentukan, memastikan gizi keluarga. Kemudian juga perempuan yang apalagi ketika dia masuk ke ranah publik, tentu ini jadi hal yang sangat luar biasa bagaimana perempuan itu mampu gitu ya berpolitik. Itu tantangan kita bersama, karena apa, bicara tentang partisipasi perempuan dalam ranah politik setara haknya dengan teman-teman kelompok lain, dalam hal ini laki-laki tentu saja gitu Mbak.
0: Kalau di KPU DIY sendiri untuk yang perempuan ini banyak nggak sih Mbak Rani?
1: Nah, di Komisioner KPU DIY ini 5 komisioner, 3 perempuan, paling banyak se-Indonesia. Itu kita itu kalau bicara dengan provinsi-provinsi lain ya rata-ratanya 1-2 bahkan tidak ada perempuan. Nah, di DIY itu ada 3. Ini yang luar biasa. Bagaimana kemudian DIY ketika bicara tentang partisipasi perempuan itu satu langkah di depan.
0: Luar biasa ya. Nah, ini kan memang berfokus pada isu partisipasi perempuan. Nah, ini seperti apa contohnya Mbak Rani?
1: Ya, jadi kalau kita melihat gitu ya, kenapa kemudian isu terkait dengan meningkatkan perempuan, partisipasi perempuan di ranah legislatif itu masih menjadi penting, karena memang dari jumlah perempuan yang kemudian memasuki atau menjadi anggota legislatif itu masih sangat terbatas. Dulu kita punya kuota 30%, ya kan, punya tuntutan teman-teman perempuan 30%. Tapi sampai hari ini sudah sekian kali pemilu itu belum tercapai 30%. Misalnya kita lihat di profil kita di DIY saja itu baru 18,18%. Artinya baru ada 10 perempuan di legislatif provinsi DIY. Kemudian di Bantul, ini di Bantul ini juga baru 20%, gitu ya. Ada 9 perempuan. Kemudian kalau di Kulon Progo itu ada 7 perempuan dari 40 anggota dewan, gitu ya. Berarti dia 17,50%. Ketika di Gunung Kidul ini yang lumayan, gitu ya. Ada 12 perempuan itu dari 45 anggota dewan, berarti 26,67. Dan terakhir di Sleman itu ada 13 kawan perempuan dari 50 anggota dewan, berarti sudah 26%. Nah, ini hal yang kemudian harus kita selalu dorong agar kawan-kawan perempuan itu mau dan tertarik menjadi anggota dewan. Karena ini penting dalam rangka untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang lahir, karena kan kewenangan salah satu dewan kan anu ya, di regulasi ya. Sehingga ketika ada perempuan di sana, yang tentu saja perempuan yang memahami isu-isu perempuan dan anak, itu akan mewarnai dan akan menjadi kebijakan yang dilahirkan itu punya perspektif dan keperbiakan pada perempuan dan anak. Itu pentingnya kenapa perempuan masuk ke sana gitu, Mbak. Dan ya, ini satu hal gini. Ini persoalan tidak bisa dipecahkan oleh salah satu pihak. Ini lintas sektoral gitu ya. Baik kemudian lembaga perempuan, misalnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan sebagainya, kemudian juga teman-teman pegiat perempuan, kemudian juga partai politik yang tidak kalah penting, karena partai politik menjadi tempat bagaimana kawan-kawan perempuan mau maju, mencalonkan diri. Itu juga kemudian punya peran penting memastikan perempuan itu mau menjadi calon legislatif. Nah, di KPU tentu kita berpedoman ada putusan MK terbaru 136 berkaitan dengan partisipasi perempuan yang memastikan bahwa untuk calon perempuan itu harus 30%. Nah, ini yang kemudian juga menjadi hal baru menurut kami, peluang bagi kawan-kawan perempuan untuk bisa mencalonkan diri. Itu, Mbak.
0: Mm-hmm. Ini kan kita juga berbincang mengenai wajah kesadaran politik. Nah, wajah kesadaran politik perempuan DIY itu seperti apa kalau dari kacamata Mbak Rani?
1: Kalau dari segi kacamata saya, dari perspektif KPU tentu saja, misalnya kalau dilihat dari angka partisipasi perempuan sudah tidak bisa diragukan ya. Dari sisi jumlah aja perempuan kan lebih tinggi. Kemudian juga tingkat partisipasinya juga 90%. Luar biasa kalau yang perempuan itu hampir semua menggunakan hak pilih. Kemudian tetapi dari partisipasi misalnya menjadi penyelenggara pemilu di DIY ini juga sudah luar biasa. Yang masih minim tadi, bagaimana perempuan, kawan-kawan perempuan itu mau menjadi calon legislatif. Ini yang masih persoalan. Kalau di hal yang lain misalnya terkait dengan kesempatan menjadi pemimpin, kesempatan menjadi kepala dinas dan sebagainya, banyak kok sekarang kawan-kawan perempuan menjadi kepala dinas dan sebagainya, menjadi penentu kebijakan. Itu sudah sangat banyak di DIY. Dan ini sekali lagi, kita hidup di DIY ini ya harus banyak bersyukur, karena memang soal keterwakilan perempuan itu sudah jauh lebih baik gitu ya. Nah, ketika kita masuk ke ranah-ranah publik gitu ya, memastikan perempuan mau terlibat dalam hal yang paling sederhana, misalnya soal rapat mau menyampaikan pendapat, mengeluarkan pendapat, kemudian rapat di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, kapanewan atau kemantren maksud saya, itu yang kemudian harus sering didorong agar dia punya kesempatan untuk bisa menyampaikan persoalan-persoalan perempuan dan anak. Nah, tentu mendorong ini tidak bisa hanya satu sisi dari sisi perempuan saja didorong-dorong terus, tetapi harus banyak sisi, misalnya soal bagaimana memang ada desain, ada situasi di mana memungkinkan perempuan itu untuk bisa menyampaikan pendapat. Ada situasi yang memungkinkan, yang setara dalam sebuah proses, yang memungkinkan perempuan itu bisa bersuara, menyampaikan pendapat. Jadi tidak ada proses dominasi dari salah satu pihak. Itu yang kemudian harus kita kawal gitu, agar perempuan terbiasa untuk bisa menyampaikan pendapat. Nah, itu Mbak. Jadi kalau bicara tentang partisipasi banyak, tetapi partisipasi bermakna ini yang kemudian harus kita dorong. Tidak hanya kehadiran, kan pertanyaannya kemudian tidak hanya kehadiran saja nih sudah dianggap partisipasi, tapi hadir di situ apa yang disampaikan, persoalan apa yang kemudian berhasil dirumuskan oleh perempuan, dan keputusan apa yang melibatkan perempuan, termasuk bagaimana perempuan ikut mengontrol dan menikmati keputusan itu. Itu yang penting. Jadi tidak hanya sekedar kehadiran saja.
0: Hadir tapi diem juga nggak ada gunanya ya Mbak ya. Oke, baik. Nah, kebutuhan dalam mendongkrak partisipasi perempuan di legislatif ini apa saja sih Mbak Rani kebutuhannya, dan dengan cara apa untuk menempuhnya?
1: Nah, kalau di legislatif tadi, ini persoalan lintas isu dan banyak pihak yang harus menangani gitu ya. Di pemerintah tentu harus membuka ruang-ruang banyak hal, memastikan perempuan itu mampu gitu dan terlibat aktif, dan di partai politik juga membuka ruang bagaimana perempuan bisa terlibat Lah, partai politik ini tentu harus kita dorong sama-sama gitu. Apalagi tadi sudah ada putusan MK untuk ke depan dalam rangka untuk pemilu ke depan ya, itu pelibatan perempuan itu ya betul-betul melibatkan secara utuh gitu ya. Bukan karena aturan, tetapi memang ya harus membuka diri, perempuan bisa terlibat dan di situ nanti setara gitu ya. Itu baru bisa kemudian perempuan bisa masuk. Tetapi memang kita sadar betul banyak cerita kawan-kawan perempuan yang sudah pernah menjadi calon legislatif, hambatannya itu luar biasa. Mulai dari stigma, masih banyak kok stigma di masyarakat yang kemudian menganggap perempuan itu kan belum, politik itu sama dengan laki-laki misalnya. Kemudian juga perempuan tidak layak menjadi pemimpin, perempuan isopo gitu kan. Nah, ngopo gitu. Nanti kalau jadi anggota dewan bisa apa mewakili? Ya, pertanyaan termasuk juga bagaimana dukungan dari perempuan pada perempuan sendiri. Itu juga masih menjadi persoalan gitu ya. Bagaimana kita selaku perempuan ketika ada kawan perempuan yang memang mencalonkan diri, ya kita dukung, kita support. Nah, sisterhood ini yang kemudian harus kita bangun bersama-sama dengan teman-teman di masyarakat, komunitas-komunitas pegiat perempuan sama-sama untuk memastikan teman ini mendukung, karena luar biasa hal yang dialami oleh teman-teman ini ketika dia maju menjadi calon legislatif. Hal yang lain, hambatan yang lain tentu saja misalnya soal modal. Ini juga satu persoalan besar di calon legislatif, soal modal, karena bagaimanapun dalam proses pencalonan butuh logistik gitu ya, untuk kampanye, untuk sebagainya. Nah, sementara kalau kemudian kepemilikan sebagian harta masih dimilik laki-laki, ini juga kemudian menjadi persoalan. Nah, harapannya tentu ketika perempuan masuk ke, sudah siap mencalonkan diri masuk ke partai, lah itu ada proses kesetaraan di keluarga. Dia berangkat atas kesadaran bersama pasangan itu bahwa tak izinkan bu, kue maju legislatif, aku dorong, aku dukung ya. Dukung itu kan berarti kan sepenuhnya. Nah, hal-hal itu yang dibutuhkan oleh kawan-kawan perempuan selain kawan untuk bisa mensuplai isu-isu yang aktual di masyarakat, termasuk isu-isu perempuan, termasuk bagaimana kemudian pendidikan-pendidikan, pelatihan-pelatihan yang sangat dibutuhkan oleh kawan-kawan perempuan untuk bisa melakukan public campaign terhadap dirinya, kemudian juga ketika nanti jadi mampu memahami persoalan, paham soal anggaran gitu, menyusun perencanaan anggaran, paham soal ini harus dipakai, isu-isu ini harus dikemanakan. Nah, itu menjadi sangat penting bagi kawan-kawan perempuan.
2: Iya. Nah, dalam membangun kesadaran politik perempuan, ini adakah yang harus diperhatikan ini Mbak Rani supaya efektif dan apa saja tantangannya?
1: Ya. Ya, untuk efektif tentu tadi sekali lagi tidak bisa kemudian satu bagian jalan sendiri, harus sama-sama. Karena ketika bicara tentang pencalonan tadi masih ada hal yang harus kemudian kita rangkul di partai politik. Agar efektif ya, bagaimana kemudian teman-teman partai politik juga membuka diri pada kawan-kawan perempuan juga masuk, dan ketika sudah masuk ke partai politik diperlakukan setara begitu ya, diberi kesempatan, dan teman-teman perempuannya juga harus berdaya. Karena memang satu, ketika kita masuk ke dalam satu hal itu kan pasti punya konsekuensi ya. Kita juga harus paham di sana soal konsekuensinya, soal tantangannya. Nah, tadi tantangannya bagaimana kemudian perempuan ini, soal jaringan misalnya. Tadi saya bilang jaringan, modal, kemudian juga kapasitas gitu ya. Itu harus sama-sama disiapkan betul oleh kawan perempuan agar dia ketika sudah masuk proses, sudah fix, sudah jadi caleg gitu ya, DCT-nya sudah ditawarkan oleh KPU, itu dia sudah siap betul gitu. Dan itu butuh persiapan yang luar biasa, butuh dukungan dari orang terdekat, dalam hal ini mungkin pasangannya atau keluarganya gitu, dan termasuk kawan-kawan perempuan yang lain untuk bisa mensupport ini.
2: Mm-hmm. Tapi kalau ketika gini Bu, perempuan sudah masuk ke ranah legislatif gitu ya, otomatis kan banyak yang dikerjakan. Nah, kalau menurut Mbak Rani sendiri selama ini perempuan tetap ada waktu untuk keluarganya nggak sih Bu ketika sudah masuk ke ranah legislatif ini?
1: Nah, ini yang kemudian harus disadari sejak awal. Keluarga kan tetap utama, gitu ya. Keluarga itu kan tetap utama tempat kita berpulang. Saya selalu menyampaikan pada teman-teman, misalnya saya di KPU gitu ya. KPU itu kan kalau tahapan sudah pulangnya tidak jelas, jam 2, jam 3 gitu.
2: Nah, itu.
1: Itu yang kemudian memang itu konsekuensi kita menjalani sebuah profesi. Tetapi memang ada kesadaran dari pihak keluarga dan pasangan kita, terutama yang menyai pasangan maksud saya, itu bahwa ini profesi yang dijalani pasangan saya, konsekuensinya ini ya harus didukung. Artinya mengambil peran-peran yang itu biasanya dilakukan oleh pasangan kita. Gitu. Termasuk ketika menjadi anggota dewan. Ada cerita teman-teman dewan, misalnya di awal menjadi anggota dewan, rapatnya itu selalu malam terus. Padahal siangnya juga tidak, mungkin tidak ada aktivitas gitu ya. Nah, ini kan satu tradisi yang memang kemudian sudah dibangun bahwa teman anggota dewan rapatnya malam lah. Ketika ada perempuan kan bisa toh itu dirubah rapatnya menjadi siang atau kemudian sore agar teman-teman perempuan itu bisa punya waktu untuk keluarga. Nah, itu perjuangan perempuan berat Mbak di situ. Di awal-awal teman-teman untuk masuk di legislatif itu masih kemudian melihat komposisi, mencari celah bagaimana keluargaku, bagaimana anakku. Nah, itu luar biasa bagaimana. Dan banyak perempuan, teman-teman yang kemudian berhasil merubah tradisi itu agar kemudian ya kalau rapat tidak harus sampai malam gitu. Kemudian juga ada waktu di mana dia ngurus keluarga. Artinya kita harus berbagi betul dan itu harus dipastikan pasangan kita yang punya pasangan lagi itu paham akan konsekuensi sebuah profesi yang dijalani oleh pasangan kita, terutama perempuan, dan harus berani mengambil peran yang itu biasanya dilakukan oleh perempuan.
2: Berarti dukungan pasangan dan keluarga itu kan memang perlu gitu ya Mbak Rani. Selanjutnya, jika dukungan stakeholder ini gimana Mbak Rani? Dalam menjawab kebutuhan partisipasi perempuan di legislatif ini seperti apa?
1: Nah, kalau stakeholder menurut saya, tadi saya sampaikan bahwa ini lintas isu, lintas lembaga gitu ya. Misalnya stakeholder dalam hal ini misalnya negara, Dinas Pemberdayaan Perempuan, ya tadi membuka ruang-ruang untuk bagaimana perempuan bisa masuk, bisa mendapatkan kapasitas, bisa kemudian dia punya kepercayaan diri yang besar untuk bisa masuk ke sana dan berperang dalam tanda petik. Kemudian stakeholder yang lain misalnya ya tokoh-tokoh agama memang kemudian misalnya ya memberi peluang bahwa perempuan memang kemudian punya hak di sana. Ketika ada proses sosialisasi atau kampanye mereka datang ya tolong diberi kesempatan yang sama. Gitu ya. Jadi ketika mau masuk melakukan kampanye atau sosialisasi di masyarakat, tolong diberi kesempatan yang sama. Itu juga sudah peran yang luar biasa menurut saya. Kemudian juga dari sisi regulasi gitu ya. Ini yang penting yang belum saya singgung, dari sisi regulasi ataupun sistem pemilu yang itu berpihak pada perempuan. Itu juga penting. Dalam sistem hari ini kan memang kemudian orang kan bersaing, dia tidak peduli dia perempuan atau laki-laki gitu ya. Nah, ini yang perempuan yang kemudian masih mau belajar ini dan tidak punya jaringan, misalnya tidak punya modal ya, banyak yang gugur gitu ya. Nah, ini satu hal yang kemudian menjadi evaluasi besar soal bagaimana ke depan memastikan agar proses ini menjadi lebih setara gitu. Tetapi karena ini ya di floor di masyarakat, dalam hal dijual bebas dalam tanda petik, nah itu memang kemudian ya masyarakat yang kemudian bisa melihat, memastikan ini layak tidak untuk dipilih. Nah, sehingga kita memang yang harus pandai-pandai meyakinkan bahwa ketika saya mewakili panjenengan semuanya, maka saya bisa memastikan isu-isu atau persoalan-persoalan masyarakat itu bisa terbantu atau kemudian mendapatkan solusi. Itu yang penting juga melalui program-program dia.
2: Oke, baik. Mbak Rani, kali ini kita juga akan membuka atensi dari pendengar. Okay. Baik melalui line telepon di 02745803333 dan juga di line WA di 08112711911. Di line WA kami nampak sudah ada beberapa yang bergabung, langsung kami bacakan. Yang pertama ada Ibu Gita di Jalan Godean. Kuota 30% untuk perempuan duduk dalam kursi legislatif masih menjadi permasalahan karena kondisi perempuan yang secara finansial masih bergantung pada pasangannya dan belum berdikari sendiri. Padahal kos politik itu membutuhkan biaya yang besar. Bagaimana mengatasi kendala dari sisi finansial ketika perempuan akan terjun ke dunia politik? Yang kedua, dari Pak Hendra di Banguntapan, meningkatkan kompetensi perempuan dalam politik membutuhkan effort di tengah tanggung jawab domestik sebagai ibu rumah tangga. Bagaimana agar perempuan-perempuan saat ini mampu meningkatkan kemampuan dari sisi pengembangan diri untuk menyampaikan pendapat di dunia politik? Dua itu, Mbak Rani, namun jangan dijawab dulu, kita akan jeda sejenak dengan yang berikut ini.

0: Anda masih bersama kami di Dialog Jogja siang ini, pengaruh keutamaan gender dan inklusi, dan pastinya kita masih berbincang mengenai wajah kesadaran politik perempuan di IE dan kebutuhan dongkrak partisipasi perempuan di legislatif. Dan juga masih bersama dengan Mbak Sri Surani SP atau yang akrab disapa Mbak Rani selaku komisioner KPU di IE. Mbak Rani, tadi sudah ada dua pendengar gitu yang bergabung via WA Pro 1. Monggo mungkin bisa dijawab satu persatu. Nanti jika ada yang terlupa kami bacakan kembali, Mbak Rani.
1: Oke, yang pertama tadi soal lemahnya atau minimnya finansial sebagai salah satu modal bagi kawan-kawan perempuan yang mau mencalonkan diri atau menjadi caleg. Nah, itu memang satu persoalan, Ibu. Salah satu hambatan yang dihadapi oleh perempuan, karena tadi sebagian besar modal atau harta kita itu masih atas nama laki-laki. Nah, bagaimana kemudian kita perempuan bisa tetap menjadi caleg, kemudian juga dengan finansial terbatas, itu yang menjadi harapan kita. Kesadaran masyarakat soal memilih ini yang kemudian juga harus kita lakukan, gitu ya. Bahwa memilih itu bukan karena berapa yang dikasih atau waktu sosialisasi apa yang diberikan, tetapi program-program apa yang kemudian akan dilakukan, sehingga gerakan perempuan memilih perempuan itu menjadi sangat penting. Nah, untuk bisa sampai sana tentu harus ada obrolan yang serius dengan pasangan kita ketika kita memang mau mencalonkan diri. Artinya modal, ya memang saya menyadari betul, memahami betul bahwa tidak melakukan money politik, tetapi tetap ada cost yang harus dikeluarkan. Ini tidak melakukan money politik loh, gitu ya. Karena saya yakin kawan-kawan perempuan ketika berpolitik lebih bagus, gitu. Nah, insyaallah tidak melakukan money politik, tetapi memang harus ada cost yang keluar. Nah, itu di manage demikian rupa agar kemudian cost itu betul-betul sampai sasaran, digunakan sesuai yang tepat. Gitu. Itu yang kemudian sangat diharapkan, sehingga memang memanage ini harus butuh ketelitian, butuh kecerdasan betul, timing gitu. Kapan misalnya pada hari atau kampanye yang keberapa misalnya kita pasang baliho misalnya. Kalau ke depan masih ada kemungkinan kita bisa buat baliho misalnya. Pada saat apa, kemudian pada pertemuan yang pada komunitas apa gitu, kita misalnya mengeluarkan kos untuk, kan ada standarnya juga ya, ketika kos untuk snack gitu, kemudian juga untuk alat atau bahan kampanye, itu kan ada batasannya dari KPU, kan sudah ada batasannya. Nah, itu butuh kos dan kita harus pintar-pintar mengeluarkan itu pada saat apa gitu. Nah, strategi-strategi itu memang kemudian dibutuhkan, dan dibutuhkan sharing betul dengan sesama perempuan yang memang sudah jadi gitu. Itu dukungan itu sangat dibutuhkan, sehingga kerjasama antar perempuan ini sangat diharapkan. Selain sekali lagi, menurut saya ketika kita sudah memantapkan hati kita untuk bisa menjadi calon legislatif, harus selesai dengan pasangan kita. Urusan domestik dan rumah tangga itu harus sudah selesai, harus ada kesadaran bersama. Tidak kemudian maju karena misalnya diminta siapa tapi belum ngobrol sama pasangan. Nah, ngobrol sama pasangan menurut saya menjadi penting betul gitu. Karena akan sangat mempengaruhi kerja-kerja atau perjalanan kita ke depan gitu. Nah, yang kedua tadi soal, saya lupa, Mbak, ya, maaf.
0: Iya, soal ini, bagaimana agar perempuan saat ini mampu meningkatkan kemampuan dari sisi pengembangan diri untuk menyampaikan pendapat dalam dunia politik.
1: Nah, ya harus dimulai dari hal-hal yang terkecil. Perempuan harus memulai berani bicara dari forum-forum yang paling kecil, termasuk bagaimana dalam keluarga gitu ya. Ketika dalam keluarga memang kemudian ada kesetaraan gitu ya, ada proses di mana sesuatu keputusan keluarga itu melibatkan perempuan, maka perempuan akan terbiasa didengarkan pendapatnya. Dan itu ketika keluar rumah masuk organisasi terkecil kita, Dasawisma, Apon PKK, berani mengeluarkan pendapat, menyampaikan persoalan-persoalan itu juga menjadi penting. Dan yang tidak kalah pentingnya, bagaimana ruang atau ruang diskusi itu dibuka ruang dialog dalam proses apapun itu dibuka. Itu juga menjadi penting. Sehingga bagaimana teman-teman di daerah ketika misalnya Bu RT itu memberi kesempatan pada perempuan-perempuan yang lain untuk bisa menyampaikan pendapat, itu penting. Dan dia harus menyampaikan itu. Dan itu ketika dia terbiasa nanti di tingkat RT, di tingkat RW, di tingkat kelurahan, dia akan terbiasa. Dan sekali lagi, dari kita juga harus punya semangat untuk memastikan itu. Dari apa namanya, ekosistem ataupun situasi itu juga harus dibangun. Dan itu butuh kesadaran. Bagaimana seorang misalnya kepala desa memastikan bahwa rapat atau musrenbang itu melibatkan perempuan dan ada suara perempuan, ada isu yang dibawa perempuan, ada keputusan yang nanti memang itu isunya di perempuan dan anak gitu. Jadi itu harus dibuka ruang-ruang itu. Seorang pemimpin harus bisa memastikan semua yang ada di situ bisa menyampaikan pendapat gitu. Kita belajar di sisi lain, ruang juga harus dibuka gitu, Mbak. Tidak bisa satu sisi.
0: Oke, baik. Nah, kalau menurut Mbak Rani sendiri nih, seperti apa sih wajah kesadaran politik perempuan ini di masa mendatang? Kalau sekarang kan di DIY tadi disebutkan sudah luar biasa ya dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain gitu ya. Tetapi untuk masa mendatangnya nih, menurut Mbak Rani nih gimana?
1: Ya, ke depan ketika kesadaran kita akan bagaimana hak politik itu semakin tinggi, tentu harapan kami akan menjadi lebih baik. Dengan kesadaran stakeholder juga, banyak pihak perempuan-perempuan juga mulai punya kesadaran bahwa ini bagian dari yang harus diperjuangkan. Itu insya Allah DIY akan terus lebih baik, karena perkembangannya juga akan semakin baik.
0: Iya, baik. Sepertinya di ujung telepon sana sudah ada yang bergabung. Ini ya, Mbak Rani, coba kita sapa. Selamat siang, Dialog Selamat Jogja siang ini.
2: Mbak Ria, kah?
0: Iya. Je, sehat-sehat ya nih Bang Ramadan, Je.
2: Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Ria dan Mbak narasumbernya Mbak Nani ya.
0: Iya, Mbak Rani, Je.
2: Mbak Rani ya.
0: Je.
2: Iya. Mbak Rani, salam sehat selalu ya.
0: Ini Bang Ramadan di Sorong ya, Bang?
2: Iya, terima kasih telah mengedukasi masyarakat ya. Jadi saya kira kalau kita bicara soal kontribusi perempuan itu jangan ditanya lagi. Kalau satu contoh sudah dibuktikan oleh Ibu Gubernur Maluku Utara ya, Bu Sherly. Ini beliau sudah menerobos segala macam aturan birokrasi yang pelik dan menghambat pembangunan daerah misalnya, contoh. Ya, juga kalau bicara perempuan ya, seorang ibu itu kan dapat dicontohkan, ambil garis lurusnya saja ya soal apapun ya. Ya, soal pendidikan dalam keluarga oleh seorang ibu, seorang bunda, seorang mama, itu bicara soal apapun itu paham semua. Perempuan itu dapat apa ya, memberikan apa ya kepada anak-anak kepercayaan ya, trust yang tinggi kepada anak-anaknya, juga melindungi anak-anaknya dari kejahatan apapun, bicara soal hukum, soal kesehatan, pendidikan. Jadi perempuan itu bukan sekedar mengajar tapi mendidik, itu yang paling penting ya. Jadi soal makan bergizi, soal kesehatan, kesejahteraan, masa depan anak yang cerah, itu semua itu semua kuncinya ada di wanita, di perempuan. Jadi tidak sekedar mendorong keterwakilan perempuan dalam politik baik di parlemen maupun sebagai kepala daerah, bukan itu saja, tetapi perempuan itu harus menerobos suatu atau mempunyai apa pemikiran atau langkah-langkah positif ya, yang krusial untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil, yang inklusif. Nah, kalau menurut Mbak Rani, bagi narasumber, kira-kira penguatan regulasi dan komitmen partai politik untuk perempuan itu yang seperti apa? Lalu kaderisasi berjenjang di internal misalnya ya, lalu kemudian peningkatan kapasitas dan dukungan finansialnya. Ini banyak terjadi korupsi karena biaya tinggi ya ini. Jadi bagaimana supaya perspektif anggaran yang berpihak kepada perempuan ya, itu seperti apa? Jadi mengubah budaya politik itu, biaya tinggi itu ya. Ini banyak yang kasus korupsi karena seperti itu. Utang politik ya, utang. Ya nanti setelah menjabat, nah ini. Jadi harus dihapus itu seperti itu. Jadi politik yang tinggi, yang biaya tinggi kan menjadi hambatan terbesar bagi perempuan. Nah, untuk maju ya. Jadi seperti apa sebenarnya, lalu membangun kesadaran publik bahwa mengapa suara perempuan sangat penting. Nah, seperti apa kalau menurut Baraninya ya? Jadi kebijakan yang lebih komprehensif lah seperti itu, ya. Ya seperti itu supaya perempuan bisa. Saya kira perempuan terkunci sebetulnya. Cuma mereka harus diberi kesadaran politik yang baik, didukung oleh finansial ya. Ya, tapi tidak boleh berutang ya. Nah, seperti itu lalu. Ya itu penguatan regulasi dan komitmen partai politik untuk membangun, mendorong perempuan itu. Jadi harus kalau ke calon, nama itu jangan ditaruh di belakang, perempuan harus ditaruh di atas supaya dia lebih cepat, lebih bisa terpilih, diingat oleh pemilihnya gitu. Seperti itu.
0: Baik Bang Ramadan, terima kasih atensinya.
2: Kualitas dan kuantitasnya itu harus sama. Jangan kuantitas tapi kualitasnya rendah. Dia bisa seperti itu, percuma kan? Ya, seperti itu ya, saya kira. Terima kasih, selamat siang.
0: Iya, Bang Ramadan yang ada di Sorong. Mungkin langsung bisa ditanggapi Mbak Rani?
1: Saya sepakat betul bahwa perempuan itu menjadi kekuatan tersendiri dalam proses. Dan tadi saya sepakat bahwa politik itu tidak hanya kemudian menjadi anggota dewan di politik elektoral, politik praktis, tetapi daily aktivitas itu adalah proses politik bagi perempuan. Perempuan menjadi kunci gitu ya, karena perempuan itu kan soko guru perubahan. Nah, perempuan bisa menjadi kunci dalam untuk memastikan anak-anak. Saya ini dapat cerita ini dari pimpinan saya, bagaimana ibunya beliau itu selalu menyampaikan hal yang disampaikan bapaknya itu dengan bahasa yang berbeda. Nah, proses perempuan ibu mengisi ruang-ruang anak ini jadi sangat penting, membentuk karakter betul anak ini gitu ya. Karena kan model pendekatannya beda ya. Kalau bapak bicara ya harus begini kan gitu. Kalau ibu kan pasti akan, maksud ayahmu tuh begini gitu kan, ini loh maksudnya. Jadi lebih, nah itu masuk betul ke anak-anak. Nah itu saya sepakat betul dengan bapak. Nah, terkait dengan bagaimana kemudian untuk agar biaya tinggi dalam proses calon legislatif, proses pemilu itu menjadi, ya salah satunya perempuan, dari perempuan harus berani menolak money politik. Perempuan harus berani menolak money politik agar banyak kawan perempuan yang kemudian punya kesempatan juga, karena tadi dengan modal yang sangat sedikit gitu, atau bahkan mungkin finansialnya sangat terbatas, itu ketika seluruh masyarakat perempuan saja berani mendeklar saya menolak money politik semuanya, maka itu akan sangat mendukung dan meringankan kerja-kerja kawan-kawan perempuan yang masuk ke legislatif. Itu jadi persatuan kita, semangat kita untuk berani menolak money politik. Nah, dari sisi regulasi tentu harus ada perubahan memang Bapak. Bagaimana kemudian terkait dengan money politik itu, meskipun di undang-undang sanksinya sudah jelas gitu, tetapi harus kemudian diperkeras mungkin ya, terkait dengan sanksi di money politik dan termasuk pembuktiannya gitu. Kemudian juga dari sisi sistem politik gitu ya, yang kemudian berpihak pada perempuan atau kelompok rentan. Ini kita baru ketika bicara, kan perempuan itu masuk kelompok rentan ya, kita baru pada sisi kelompok rentan, belum bicara pada kelompok-kelompok rentan yang lain, disabilitas misalnya dalam proses politik. Ini juga masih menghadapi persoalan gitu. Itulah ketika kita mau inklusi itu ya. Inklusi itu kan berarti semua kelompok masyarakat, semua elemen itu kan harus bisa mengakses, mendapatkan manfaat yang sama di dalam proses pembangunan. Termasuk dalam proses pemilu itu harus inklusi, karena pemilihnya tidak hanya laki-laki perempuan, tetapi ada disabilitas, ada kelompok rentan yang lain, ada lansia, yang semua harus mendapatkan hak yang sama, terfasilitasi. Termasuk ketika proses-proses bagaimana kita memilih itu juga harus memberi peluang pada teman-teman kelompok minoritas yang lain, kelompok rentan yang lain, untuk bisa sama-sama

0: Barani, selama di Indonesia itu masih ada stratifikasi pejabat, ada dinasti-dinasti yang mencengkeramkan kukunya di pemerintahan, ya emansipasi seruan Ibu Kartini tidak akan berjalan. Artinya apa? Kekuasaan-kekuasaan mereka itu luar biasa. Nah, luar biasa tidak benernya ya. Transaksional politik masih terjadi. Ya, harus direformasi KPU, Bawaslu, dan sebagainya. Jadi transaksional politik betul-betul harus zero. Selama ini tidak pernah zero. Bawaslu pun demikian. Pengawas pemilu, tapi ya gitu-gitu aja kerjanya. Yang duduk di pemerintahan ya orang-orang tidak punya integritas, tapi hanya punya duit. Ya itu hasilnya. Saya harapkan juga, saya rasa perempuan itu lebih bagus juga. Kayak Margaret Thatcher dan sebagainya itu kan perempuan bagus-bagus semua. Kita punya Mbak Rani, kader-kader seperti itu. Cuman ya itu tadi, cengkeraman dinasti dan stratifikasi mereka yang kuat. Ini harus didongkrak. Saya rasa itu, matur nuwun, selamat siang.
1: Ya, matur nuwun Pak Joni, selamat siang. Iya, mungkin juga bisa sedikit ditanggapi pernyataan dari Pak Joni tadi, Mbak Rani.
2: Saya sepakat Pak, dan itu satu tantangan tersendiri. Bagaimana oligarki, kemudian bagaimana kekuasaan itu, ya situasi Jogja di beberapa tempat memang kemudian masih gitu ya. Jadi, tetapi itu bagian yang memang kemudian harus kita bongkar gitu ya. Harus kita bongkar bareng-bareng agar tadi perempuan itu bisa untuk masuk ke sana. Kesadaran ya, tapi saya pasti bahwa kalau udah orang berkuasa kan lupa ya. Orang itu kalau sudah berkuasa lupa dengan membagi dengan yang lain. Nah, ya itu saya sadar betul itu berat Bapak. Kita itu persoalan kita bersama, persoalan bangsa hari ini yang memang kemudian menuntut kita harus sama-sama untuk apa ya, mau berbagi, punya kesadaran bahwa negara ini harus tetap berjalan gitu ya, dan melibatkan banyak orang. Negara ini hak semua orang, bukan hanya golongan tertentu gitu. Itu yang kemudian harus kita bangun gitu. Reformasi di berbagai lembaga sangat diperlukan, sehingga memang kemudian peran masyarakat menurut saya ketika memang hukum misalnya regulasinya tidak sampai sana, ya ini pengawasan masyarakat yang kemudian menjadi sangat penting. Menurut saya hari ini banyak media yang bisa kita pakai untuk mengkritik, menyampaikan gitu ya persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Misalnya saya di KPUD tentu tidak akan langsung bisa memahami atau mengerti persoalan yang ada di TPS gitu. Kalau tidak ada laporan dari masyarakat. Misalnya di TPS A Sleman ujung sana terjadi ini. Kalau tidak ada laporan ke kami, tentu kami juga tidak bisa mengatasi sampai sana. Sehingga pengawasan termasuk bagaimana kelakuan dalam tanda petik teman-teman penyelenggara pemilu misalnya, itu membutuhkan pengawasan yang paling penting, yang paling kemudian itu menurut saya memang justru pengawasan dari masyarakat. Sehingga bagaimana membuat literasi masyarakat, kesadaran untuk bisa mengawasi semua penyelenggara negara, dalam hal ini misalnya penyelenggara pemilu, itu sangat penting. Dan saya selalu siap untuk diawasi, bahkan ketika saya tolong saya diawasi, tolong saya dijewer kalau kemudian dianggap melanggar nyusewu regulasi. Itu yang selalu kita sampaikan Bapak, dan saya harapkan betul masyarakat semua bisa menyampaikan terhadap kejadian atau hal yang kemudian itu membuat atau melanggar aturan yang dibuat gitu Mbak.
1: Iya, iya. Baik, sebagai penutup ini Mbak Rani, sedikit saja ini pesan Mbak Rani bagi generasi muda, terutama yang ingin berkontribusi sesuai bidangnya melalui inisiatif-inisiatif bertema inklusi sosial.
2: Ya, menurut saya hari ini ruang sudah dibuka, gitu ya. Banyak ruang-ruang media yang bisa kita manfaatkan, juga ruang-ruang lainnya bisa kita manfaatkan, terutama anak-anak muda dalam rangka memastikan apa peran di politik yang inklusi, melibatkan semua pihak, itu sangat diperlukan. Dan tentu saya sebagai KPU dan dari KPUD siap akan bersama-sama teman-teman muda untuk mewujudkan itu.

0: Luar biasa. Matur nuwun Mbak Rani sudah menjadi narasumber kami di Dialog Jogja siang ini, yang pasti ini bermanfaat untuk semua pendengar Pro 1. Selamat melanjutkan aktivitas Mbak Rani, sukses selalu di KPU DIY bersama teman-teman, nggih.
1: Terima kasih, Mbak Punten.
0: Iya, baik. Ya, baik pendengar, demikian tadi Dialog Jogja siang ini, pengaruh utamaan gender dan inklusi. Yang tadinya kita sudah berbincang mengenai wajah kesadaran politik perempuan DIY dan kebutuhan dongkrak partisipasi perempuan di legislatif yang sudah disampaikan oleh Mbak Sri Surani SP selaku Komisioner KPU DIY. Terima kasih pada pendengar yang sudah bergabung. Kami pamit undur diri dan jangan lupa pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi kumpulan berita olahraga baik dari dalam negeri dan juga mancanegara akan terangkum dalam Warta Berita Dinamika Olahraga Pro 3. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Atletico Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zee.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobbey yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Ryan Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Brobbey kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Brobbey. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Brobbey dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Brobbey. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There will be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: How to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya, pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Lilian Adea melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri, karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya, mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
4: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
3: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
4: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todo Tua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todo Tua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet Wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
2: Jadi kalau bilang cukup jauh dan suasana padat. Kita tahu persiap tim seperti sulit, kesulitan kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan attitude sangat baik.
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Nah, memang ini pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda, dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol, dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di menit awal, di gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 40 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir, dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persiba bermain sangat baik. Ya, mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain, sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Rakim melaporkan.

0: Sementara itu, Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir, skuad Laskar Mahesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal, oleh sebab itu nanti akan kita evaluasi. Dua tim main luar biasa ya, cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya, dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sambar Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telak 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa biar dengan pemain muda, pemain EPA, cara individu mereka pasti di bawah.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik, mendengar demikian tadi dinamika olahraga yang kami relay dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan Panji informasikan sekaligus azan zuhur untuk hari ini 21 September 2026 akan berkumandang tepat pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Dan untuk menunggu kumandang azan, tentunya kami akan sajikan lagu islami.

0: Baik pendengar, saat ini tepat pukul 11:35 waktu Indonesia Barat. Saatnya azan zuhur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baik pendengar, demikian tadi azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun kalian berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada masa ketika kita merasa sendirian, teman sibuk dengan hidupnya, pesan yang dikirim tak dibalas, cerita yang ingin dibagikan tertahan di kepala, dan kita merasa seolah tak ada yang benar-benar mengerti apa yang sedang kita hadapi. Kesendirian kadang menakutkan. Tapi dalam Islam, sepi tidak selalu buruk. Karena justru di saat sendiri, kita belajar mengenal diri dan mengenal Allah lebih dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 4 yang artinya, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ayat ini seperti pelukan bagi hati yang lelah, bahwa meski manusia menjauh, Allah tidak pernah pergi. Meski dunia terasa sepi, ada Tuhan yang selalu mendengar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengajarkan menghabiskan waktu sendiri untuk berdoa dan merenung. Karena sunyi kadang justru menjadi tempat terbaik untuk memperbaiki hati. Kalau hari ini kamu merasa sendirian, jangan buru-buru menganggap itu hukuman. Bisa jadi Allah sedang menarikmu dari keramaian agar kamu mendengar suara hatimu sendiri. Agar kamu sadar bahwa tidak semua luka harus diceritakan pada manusia. Ada yang cukup disampaikan dalam doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang kesendirian bukan tanda ditinggalkan, tapi cara Allah mendekatkanmu kepadanya. Semoga kita senantiasa selalu dekat kepada Allah dan hati kita selalu lapang dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah panen, ada satu tahapan sebelum padi menjadi beras. Padi harus dijemur di terik matahari agar berasnya bermutu bagus. Demikian juga kita.

kemudian apa lagi? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Muttafaqun alaih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Yangko, camilan manis, merupakan salah satu makanan tradisional berbentuk kotak-kotak kecil dengan tekstur kenyal mirip mochi, terbuat dari tepung ketan yang dicampur gula, diberi isian kacang atau coklat di dalamnya. Yangko selalu dibungkus dengan kertas tipis satu-satu agar teksturnya yang lengket tidak menempel, sebelum akhirnya dikemas dalam kotak kertas berwarna cerah khas jajanan tradisional Yogyakarta. Yangko sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram dan menjadi camilan favorit di lingkungan keraton pada saat itu, sebelum akhirnya dikenal luas oleh masyarakat seperti saat ini. Yangko bukan sekedar camilan manis biasa, tetapi jajanan bersejarah sejak zaman Mataram yang kini tampil dengan berbagai varian dengan rasa modern. Selain enak, kita juga ikut melestarikan kekayaan kuliner Nusantara.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih menemani di Jogja siang hari ini, menemani santap siang pendengar ya. Kali ini Panji ingin menginformasikan terkait dengan informasi harga-harga komoditas pokok untuk hari ini. Pergerakan harga bahan pangan pokok di wilayah DIY mencatatkan tidak adanya fluktuasi pada beberapa komoditas tertentu ya, dan berdasarkan dari data hargapangan.jogjakota.go.id untuk per hari ini 21 September 2026, kondisi pasokan logistik dari daerah produsen menuju kawasan perkotaan dinilai cukup lancar sehingga menjaga stabilitas sebagian besar barang pokok. Dan tentunya Panji ingin menginformasikan beberapa daftar pangan pokok ya untuk hari ini, dimulai dari daging sapi tetelan ya. Per kilogramnya Rp90.000 di Pasar Beringharjo, dan minyak goreng kemasan premium per liternya Rp20.000 di Pasar Beringharjo juga. Minyak kita 1 liter Rp15.700, dan telur ayam ras per kilonya di Pasar Beringharjo Rp25.000. Kacang hijau per kilo ada di Rp26.000, di bawang putih cutting 1 kilogram Rp36.000 di Pasar Beringharjo. Garam halus per kilogramnya Rp12.000, dan daging sapi paha depan per kilogramnya Rp150.000, daging sapi paha belakang Rp153.000 per kilogramnya, dan kacang tanah per kilogramnya Rp38.000. Demikian informasi harga-harga komoditas pokok untuk hari ini. Dan nantikan saat lagi kami akan memberikan informasi terkait dengan stok darah dan juga agenda donor darah dari Palang Merah Indonesia.

0: wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selagi kami akan memberikan informasi dari Palang Merah Indonesia, dan kali ini bersama dengan Mas Asvan, staf humas dari Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang, Mas Asvan.
1: Selamat siang, Mas Panji.
0: Kabar sehat. Kabar sehat, Mas Asvan.
1: Alhamdulillah sehat, Mas Panji.
0: Alhamdulillah. Panas banget ya, Mas Asvan ya, di
1: hujan ya. Luar biasa.
0: Luar biasa, padahal tadi pagi sangat dingin sekali ya udaranya, tadi pagi sekali itu.
1: Ini mulai jam 7 aja udah mulai ini, Mas Panji ya, udah mulai panas banget nih. Tadi angkat jam 7 itu mata sudah
0: iya,
1: gitu ya.
0: Oh, waduh. Gitu ya. Kadang itu apa ya namanya? Kalau kita untuk yang apa? Orang-orang pagi ini rasanya tuh kayak peralihan musim gitu.
1: Iya. Nah, ini juga berefek juga nih, Mas, kepada para pendengar juga nih yang sering mobilitas di siang hari nih, Mas. Ini perlu menyiapkan air putih, Mas.
0: Nah,
1: biar gak dehidrasi gitu ya, Mas ya.
0: Penting sekali itu, karena kemarin katanya kalau apa ya istilahnya, kalau cek kesehatan nih pasti banyak sekali ini dari teman-teman saya ini yang kurang minum air putih gitu, termasuk saya betul. Ini baik, Mas Asvan, mungkin langsung sudah ditunggu nih oleh pendengar nih terkait dengan informasi agenda donor darah dan juga stok darah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Silakan, Mas Asvan.
1: Baik, terima kasih, Mas Panji. Kita informasikan, Mas Panji, dan dari RRI Pro dan juga pendengar RRI Pro 1 Yogyakarta, kita informasikan bahwasannya di hari ini, hari Senin 21 September 2026, ini ada satu kegiatan ya, Mas Panji, tapi sudah diakhiri. Tapi jangan khawatir, untuk besok di hari Selasa ini juga ada satu kegiatan juga di tanggal 22 September 2026, ini bersama unit donor darah PMI Kabupaten Sleman. Ini di Sahid Raya Hotel Yogyakarta di Jalan Babarsari nomor 2 Janti Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Ini dimulai pada pukul 8 pagi. Nah, pendengar ini bisa nanti datang ke Sahid Raya Hotel untuk melaksanakan donor darah di sana. Atau juga tidak bisa datang di pagi hari di Sahid Raya Hotel, pendengar juga bisa langsung datang ke unit donor darah PMI Saudara Istimewa Yogyakarta nih, yang buka 24 jam untuk pelayanan darah, dan juga pendengar tetap bisa melakukan donor darah pada pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam di unit donor darah PMI Kabupaten Sleman, Gunung Kidul dan Bantul. Dan juga untuk unit donor darah PMI Kota Yogyakarta dan Kulon Progo, ini pendengar dapat donor pada pukul 8 pagi hingga pukul 8:30 malam gitu, pendengar. Dan juga informasi ini juga bisa didapatkan di instastory kami di Instagram PMIDY di @PMI_DY yang update setiap hari untuk layanan stok darah dan juga informasi kegiatan darah di hari esok hari. Dan Mas Panji dan juga pendengar, kita informasikan untuk stok darah di hari ini, di hari Senin tanggal 21 September 2026, ada WB, PRC, dan TC, WB whole blood berisi semua komponen darah, PRC, platelet cell berisi sel darah merah, dan TC trombosit konsentrat. Diawali dari unit donor darah PMI Kabupaten Sleman. Untuk golongan darah A, WB3, PRC95, TC11, golongan darah B, WB3, PRC57, TC16, golongan darah O, WB3, PRC93, TC1, golongan darah AB, WB2, PRC59, TC7. Nah, pendengar yang mau mendonorkan darahnya juga atau keperluan darah juga bisa langsung datang ke unit donor darah PMI Kabupaten Sleman di Jalan Rajimin Sutentri Harjo Sleman. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274-869909. Lanjut ke unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo. Untuk golongan darah A, WB9, PRC16, TC5, golongan darah B, WB13, TRC14, TC6, golongan darah O, WB12, PRC40, TC2, golongan darah AB, WB3, PRC11, TC4. Nah, pendengar juga yang sedang berada di sekitaran Kulon Progo atau di sekitaran alun-alun Wates, ya pas banget juga untuk mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo di Jalan Bayangkara Serut Tengasih Kulon Progo. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274-773-244. Lalu ke unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul. Untuk golongan darah A, WB17, PRC47. Golongan darah B, WB37, PRC49. Golongan darah O WIB39PRC23 dan golongan darah AB WIB5PRC3. Nah, pendengar yang bergolongan darah AB terutama ya, ini bisa juga untuk menambahkan stoknya di unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 02743-94500. Selanjutnya bergeser ke unit donor darah PMI Kabupaten Bantul. Untuk golongan darah A PRC7TC2, golongan darah B WIB10PRC108TC5, golongan darah O WIB5PRC56TC3, golongan darah AB WIB0PRC2TC0. Nah, Anda yang berdomisili di Bantul juga bisa untuk menambahkan stoknya di unit donor darah PMI Kabupaten Bantul, terutama juga untuk golongan darah A dan juga AB. Nah, ini bisa donor di unit donor darah PMI Kabupaten Bantul di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 02742810022. Dan juga untuk unit donor darah PMI Kota Yogyakarta, untuk golongan darah A PRC58TC24, golongan darah B PRC160TC19, golongan darah O PRC101TC20, dan golongan darah AB PRC97TC6. Nah, Anda yang sedang berada di sekitaran Kota Gede atau juga pas untuk waktunya donor darah di Kota Yogyakarta juga bisa untuk mendonorkan darah di unit donor darah PMI Kota Yogyakarta. Ini Jalan Tegal Gendul nomor 25 Kota Gede. Nah, untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274-372-176. Mas Panji.
0: Ya, Mas Aswan, terima kasih untuk informasinya dari Palangmira untuk hari ini, Mas Aswan. Selamat melanjutkan aktivitas. Sehat selalu, Mas Aswan.
1: Terima kasih kembali Mas Panji, semoga sehat selalu, semangat Senin.
0: Terima kasih Mas Aswan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, demikian tadi informasi dari Palang Merah Indonesia bersama Aswan Toko, staf humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Tetap bersama kami, saat lagi setelah yang satu ini kami akan memberikan informasi keadaan kebencanaan terkini dari Pusdal Ops BPBD DIY.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi masih menemani santap siang pendengar ya di Jogja siang hari ini. Dan saatnya Panji memberikan informasi dari Pusdalops BPBD DIY terkait dengan keadaan bencana untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Senin 21 September 2026, bahwa secara umum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Minggu 20 September 2026, yang pertama kejadian kebakaran lahan di Gondo Arum, Monokerto, Turi, Sleman, pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat yang diduga dari puntung rokok. Dampak lahan kurang lebih 100 ribu meter persegi terbakar. Kejadian kedua yaitu kebakaran lahan di Padukuhan Celorot hingga Tegal Sari, Tambak Rejo, Semanu, Gunung Kidul, pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, lahan dengan luas 1 hektar terbakar. Kejadian ketiga, kebakaran lahan di Ledok Lempong, Wonokerto, Turi, Sleman, pada pukul 12.10 waktu Indonesia Barat, yang dikarenakan pembakaran sampah, dampak lahan terbakar kurang lebih 700 meter persegi. Yang keempat, kebakaran kandang ayam di Ngebrak Timur, Semanu, Gunung Kidul pada pukul 22.10 waktu Indonesia Barat yang diduga dari pembakaran sampah. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Minggu, secara visual teramati 10 kali guguran lava ke arah Barat Daya, yaitu Kali Sat atau Putih, Kali Kerasak, dan Kali Boyong dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 5 kali guguran lava ke arah Barat Daya, yaitu Hulu Kali Kerasak dan Kali Sat atau Putih dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, api kecil jangan dianggap sepele. Kalau ada percikan api, segera lakukan penanganan awal dan jangan panik. Pastikan juga nomor darurat pemadam kebakaran tersimpan di HP. Yang dilakukan pada saat muncul percikan api, kalau bisa diantisipasi, bisa menggunakan apar atau sediakan karung goni atau kain yang menyerap air. Kalau ada percikan, langsung dilakukan pemadaman secara mandiri. Seandainya kebakarannya besar, langsung hubungi pemadam kebakaran. Jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdolo BBBDDIY, Instagram BBBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,3 MHz dengan duplex 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBDDIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

0: bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Saudara Muhammad Akram Sofyan bin
5: Uang Panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Piye to? Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Sejauh ini asapnya mengganggu perjalanan karena sudah menjangkau yang pinggir-pinggir jalan, Mas. Sudah membesar.
1: Harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia.

Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, jalur lalu lintas di kawasan Selo Pamioro, Bantul sempat terganggu asap kebakaran lahan yang terjadi di kawasan tersebut kemarin. Ratusan warga Yogyakarta mengikuti nobar gelaran MotoGP Austria untuk memberikan dukungan kepada pembalap Veda Ega Pratama. Bersama saya Panji Wojo, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Akademisi UGM menilai politik uang dan kebermanfaatan pemilu masih menjadi tantangan di Indonesia. Sejumlah hal juga dinilai perlu dibenahi. Laporan selengkapnya bersama reporter Karin Anissa dan sudah terhubung via telepon bersama kami. Selamat siang, rekan Karin Anissa. Halo, rekan Karin Anissa. Halo, rekan Karin Anissa.
1: Baik.
0: Baik, monggo silakan dilaporkan.
1: Iya. Selamat siang rekan Panji dan juga pendengar RRI Pro 1 Yogyakarta. Sejumlah akademisi bidang ilmu politik dan pemerintahan serta komisioner KPU DIY belum lama ini menggelar diskusi terkait dengan reformasi sistem kepemiluan di Indonesia di gedung Visipol UGM. Akademisi menilai politik uang dan juga kebermanfaatan pemilu ini masih menjadi tantangan reformasi pemilu di Indonesia. Reformasi tidak cukup hanya membenahi teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga perlu menyentuh hingga ke pembenahan partai politik, independensi penyelenggara hingga memastikan pemilu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, Abdul Ghofar Karim, mengatakan reformasi pemilu selama ini cenderung berfokus pada tata kelola. Sementara ada hal lain yang lebih mendasar, yakni terkait dengan kebermanfaatan pemilu bagi masyarakat. Pada kesempatan ini, Ghofar juga sempat menyinggung terkait dengan 5 tingkatan pemilu. Dan berikut pendengar merupakan keterangan dari dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, Dr. Abdul Ghofar Karim selengkapnya.
2: Pemilu sebenarnya cuma ada 5, 0 itu tidak ada, 1 itu ada pemilu, level kedua ada pemilu dan manajemennya bagus, level ketiga ada pemilu dan tata kelolanya demokratis. Yang keempat, ada pemilu dan bisa menghasilkan demokrasi yang ideal. Dan yang kelima, ada pemilu, ada demokrasi yang ideal, dan ada kemanfaatan bagi publik. Pertanyaannya, di level mana kita berada? Menurut saya, maksimal baru 2. Ya, yang kita perjuangkan, yang kami bikin dulu dengan tata kelola pemilu itu untuk mengejar level ketiga. Manajemen pemilu yang baik, ya. Saya akui KPU kita itu adalah contoh penyelenggara pemilu yang mampu mengelola kompleksitas dengan sangat baik.
1: Sementara itu pendengar, Komisioner KPU DIY, Sri Surani mengatakan pihaknya menekankan kualitas demokrasi ini tidak hanya ditentukan pada saat pemungutan suara, tapi juga pada proses sebelumnya seperti pencalonan, penyelenggaraan pemilu, pengawasan, hingga pemenuhan hak pemilih maksud kami. Menurut Surani, KPU sebagai penyelenggara pemilu harus mampu memastikan seluruh tahapan berlangsung dalam arena politik yang adil. Sementara itu, pendengar, reformasi pemilu diharapkan tidak hanya menghasilkan proses pemungutan suara yang tertib, tetapi juga mampu menghadirkan demokrasi yang adil serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Demikian rekan Panji dan juga pendengar yang bisa kami sampaikan. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Karin Anissa. Kita beralih ke berita selanjutnya. Guna meningkatkan kunjungan ke pasar tradisional, Pemkab Bantul mengencarkan program Gelora Sejam atau gerakan belanja di pasar rakyat selama 1 jam. Kembali Aji Permono melaporkan.
3: Pernah sampai 3 jam itu diem aja, nggak ada.
4: Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul untuk mendongkrak kunjungan ke pasar tradisional. Salah satunya dengan mewajibkan para ASN untuk berbelanja ke pasar minimal sekali dalam sebulan. Dalam program bertajuk Gerakan Belanja di Pasar Rakyat selama 1 jam atau Gelora Sejam, program ini menyasar ASN dari tingkat OPD hingga kelurahan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Fenty Yusdayati, mengatakan, secara teknis ASN bisa mendatangi pasar di sekitar domisili maupun lokasi kerjanya. Tentu saja pelaksanaannya harus dilakukan tanpa mengganggu jam kerja. Usai berbelanja, para ASN lalu melaporkan kepada instansi masing-masing. Fenty menambahkan, kebijakan tersebut sudah digencarkan sejak awal tahun ini. Menurutnya, program tersebut hadir sebagai upaya menjawab keluhan para pedagang terkait penurunan aktivitas belanja di sejumlah pasar tradisional.
5: Kalau yang harian itu kira-kira sampai 30% ada penurunan. Itu khususnya kalau yang pasar Bantul yang di lantai 2, otomatis kurang ya. Kemudian kita coba dilihat dari kios-kios yang los, yang kosong. Kita punya target retribusi juga, retribusi pasar dan sebagainya. Tapi bagi kami bukan itunya saja, tapi bagaimana pedagang itu bisa mendapatkan penghasilan yang dari pencarian dia di pasar itu. Pertama banyak sepacam di beberapa tempat, ada kios-kios kecil yang buka 24 jam, ada juga pasar motor yang jalan keliling, itu mau gak mau pembeli kadang cari yang praktis.
4: Sementara itu, salah satu pedagang pasar Bantul, Sumiati, menyambut baik program Gelora Sejam karena dinilai dapat membantu meramaikan lapak pedagang yang relatif sepi. Ia pun berharap agar frekuensi pelaksanaannya dapat ditingkatkan.
3: Respon saya itu sangat senang karena bisa membantu itu tuh yang agak sepi. Nanti ya sedikit-sedikit ada yang beli, yang ini senang, tambah menyenangkan. Kalau bisa itu seminggu dua kali lah. Meramaikan pasar tuh mas, biasanya sepi. Tapi seminggu itu pasti satu dua ada.
4: Selain Gelora Sejam, Pemkab Bantul juga mendorong berbagai kegiatan di pasar tradisional untuk menarik lebih banyak pengunjung. Pasar Bantul misalnya, kerap menggelar acara dan kegiatan hingga malam hari.
0: Jalur lalu lintas di kawasan Selo Pamioro Bantul sempat terganggu lantaran asap kebakaran lahan yang terjadi di kawasan tersebut kemarin. Informasi selengkapnya kembali disampaikan Aji Permono Nanda.
4: Kebakaran lahan kembali terjadi di wilayah Selo Pamioro Imogiri Bantul, tepatnya kawasan Hutan Jati tepi jalan Yogyakarta Panggang pada Minggu siang. Kobaran api menyebabkan lalu lintas terganggu karena asap tebal yang mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Koordinator Relawan Safe Landung Pambudi menyatakan bahwa api pada awalnya terlihat sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, kobaran api baru muncul di tengah Hutan Jati. Namun, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, hembusan angin menyebabkan api semakin membesar dan menjalar hingga ke tepi jalan raya. Bergerak cepat, ia bersama warga dan relawan lainnya lalu melakukan upaya pemadaman. Pemadaman api di tepi jalan dilakukan oleh tim pemadam kebakaran BPBD Bantul. Sementara itu, lokasi yang sulit dijangkau ditangani secara manual dengan peralatan seadanya.
6: Untuk penanganannya, dari tadi cuma teman-teman relawan dan warga yang membantu. Penanganannya manual, mas. Jadi pakai tongkat, pakai kayu gitu, sebisanya.
7: Ini mengganggu jalan raya ya?
6: Sejauh ini asapnya mengganggu perjalanan karena sudah menjangkau yang pinggir-pinggir jalan, mas. Sudah membesar.
7: Sering terjadi, mas?
6: Kalau sering terjadi, sudah beberapa kali, mas, jarak sini.
4: Akibat kebakaran tersebut, lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat. Hingga Minggu petang, petugas dan relawan masih berjibaku melakukan upaya pemadaman.

0: Rektor UMY meminta pemerintah mengevaluasi jalur mandiri karena membuka celah praktik korupsi dan komersialisasi pendidikan. Berita selengkapnya bersama Wahyu Suryo.
1: Kebijakan penerimaan mahasiswa jalur mandiri yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi terus menuai kritik. Kuota jalur mandiri yang mencapai 30-40% dari total mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH justru menjadi sarana mendongkrak pendapatan keuangan kampus. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Profesor Ahmad Nurmandi menilai jalur mandiri rawan memicu praktik tidak transparan.
2: Nah, itu diserahkan kepada perguruan tinggi secara otonom. Nah, itu ya menjadi ajang permainan kemudian suap, sogok-menyogok dan sebagainya, dan tidak fair gitu kan.
1: Profesor Nurmandi menambahkan pemerintah sudah saatnya mengevaluasi total atau bahkan menghapus sistem penerimaan jalur mandiri.
2: Dan pemerintah fokus kepada peningkatan kualitas PTNBH yang sudah 25 perguruan tinggi negeri itu sehingga bisa mempunyai daya saing tingkat global bersama dengan PTS-PTS yang siap.
1: Rektor UMY Profesor Ahmad Nurmandi menegaskan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan mahasiswa baru perlu dilakukan agar transparansi dan keadilan dalam akses pendidikan tinggi di Indonesia dapat kembali ditegakkan.
0: Ratusan warga Yogyakarta mengikuti gelaran Nobar MotoGP Austria untuk memberikan dukungan kepada pembalap Veda Ega Pratama. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
3: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
4: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
5: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
4: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association, MGPA, Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo mengungkapkan, kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
3: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kader kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu. Harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah, ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah, ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika.
4: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia.
0: Baik pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Jalur lalu lintas di kawasan Selo Pamioro Bantul sempat terganggu asap kebakaran lahan yang terjadi di kawasan tersebut kemarin. Ratusan warga Yogyakarta mengikuti nobar gelaran MotoGP Austria yang memberikan dukungan kepada pembalap Veda Ega Pratama. Demikian warta siang kali ini. Saya Panji Wojo mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bila Anda menghadiri pesta di desa, utamanya di Jawa, Anda akan menemui suasana yang khas. Anak-anak muda berseragam menjadi pramusaji. Tradisi ini dinamakan Sinoman. Ada sejak abad ke-14. Melansir laman ugm.ac.id, tradisi Sinoman biasa untuk pesta pernikahan, sunatan, atau syukuran lainnya. Siapa yang menjadi Sinoman? Anak-anak muda, tetangga sekitar. Tujuannya untuk meringankan beban keluarga yang menggelar pesta, sekaligus menciptakan kebersamaan, solidaritas, gotong royong, dan kerukunan. Mereka bekerja dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun. Meski kini marak bermunculan catering dan event organizer, namun tradisi Sinoman di berbagai desa di Jawa masih lestari. Disinilah rasa persaudaraan dan gotong royong terus terjaga.

0: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita kan selalu berdua, seiring nada yang kini Daku nyanyikan, biar badai topan menghalang, cinta kita tidak berubah hatiku. Itulah sekelumit lirik lagu berjudul Nuansa Kasih, dinyanyikan Sandro Tobing dan diciptakan Dori Kalmas. Lagu yang rilis di tahun 1989 ini ada di album bertajuk Nuansa Kasih. Sandro Tobing, salah satu penyanyi yang mencuat dari ajang Festival Bintang Radio dan Televisi, menjadi idola remaja saat itu.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki sakit mirsani live siaran, berita, terus sakit mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki sakit mireng ke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen, gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Pendengar, Anda menggemari pedas? Tahukah Anda, cabai memiliki kandungan vitamin C 7 kali lebih banyak dari jeruk. Selain itu juga memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, seperti melancarkan pencernaan, membantu meringankan migrain dan nyeri otot, serta dianggap sebagai pendorong metabolisme potensial untuk menurunkan berat badan.

0: 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo pendengar, selamat siang. Aduh, kangen nih Ria di Indonesia banget gitu ya, karena memang jadwalnya di 3 bulan ini gak dapet Indonesia banget. Nah, kali ini Ria bersama pendengar ya di siang hari ini, gak nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, enaknya kita ngomongin makanan aja kali ya pendengar ya. Biasanya kalau lagi santai, sukanya ngemil roti gitu ya. Nah, kalau disuruh milih, pendengar lebih suka roti rasa coklat atau roti rasa keju? Boleh ya gabung bareng Ria di sini di line telepon 02745803333 dan juga di line WA di 0811271111. Di ujung telepon sana nampak sudah ada yang bergabung, coba kita sapa. Halo Indonesia banget.
1: Bangga musik Indonesia.
0: Angge, bangga musik Indonesia. Ini Mbak Jadi bukan ya? Enggak. Aduh, dengan siapa ini, Ngge, Bapak?
1: Enggak, jangan Bapak.
0: Oh iya, Mbah, oh iya biasanya ya. Ini Mbak Jadi bukan sih?
1: Betul.
0: Ngge, sehat-sehat Ngge Mbak Jadi?
1: Sehat tanpa obat.
0: Kuat tanpa jamu. Itu biasanya ini ya, Pak Puyeng ya yang kayak gitu. Oke, Mbak Jadi. Oke, Ria mau nanya ini Mbak Jadi. Kalau disuruh milih, suka milih roti rasa coklat nopo roti rasa keju?
1: Milih yang keju.
0: Oh, milih yang keju ya Mbak. Soalnya lebih ini, lebih gurih gitu ya.
1: Iya, seger.
0: Kalau coklat enak ya Mbak ya? Tapi biasa ngemil roti gitu gak sih Mbah? Roti-roti sobek gitu loh Mbah.
1: Iya, tapi terus-terusan.
0: Oh, gak terus-terusan ya?
1: Iya.
0: Lah nggih Mbah, kalau terus-terusan setiap hari ya boros bareng.
1: Kebakaran di saja.
0: Ini ya Mbah ya, roti sumbu ya Mbah ya.
1: Iya, roti kukus.
0: Oke, Mbah Jadi ini Ria ada 3 lagu. Mbah Jadi mau pilih mana? Ada Sanggupkah dari Andi Liani, Sebelum Cahaya dari Leto, La Samba Primadona dari Krakatau?
1: Kalau milih yang ini bisa enggak?
0: Boleh. Nopo?
1: Cinta dan benci.
0: Oh, dari Geisha apa Mbah?
1: Geisha.
0: Oh, nggih. Oke, Mbah dikirim untuk siapa lagunya?
1: Ya, dikirim untuk Mbah Hasan. Ada Mawar Kuning.

0: Ayu rahayu. Nah, untuk semua saja, Mbak.
1: Oh, nggih, baik. Ini ada WA dari Pak Budi Santoso, katanya salam kenal untuk Mbah Jadi gitu, Mbah.
0: Terima kasih, salam kembali.
1: Angge baik. Oke, matur nuwun Mbah Jadi, nanti lagunya Ria hadirkan nggih.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Angge, kembali kasih. Waalaikumsalam, sehat-sehat Mbah Jadi. Matur nuwun. Iya, di belakang Mbah Jadi ada siapakah? Coba kita sapa. Halo Indonesia banget.
2: Di hari Minggu belinya buletin. Di hari Senin belinya buah markisa. Yang selalu kurindu adalah Buria Agustin. Karena Buria Agustin seorang ibu yang istimewa.
1: Luar biasa. Matur nuwun Pak Ipul. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa.
2: Bangga musik
1: Indonesia. Angge bangga musik Indonesia.
2: Apa-apa,
1: iya, alhamdulillah sehat. Pak Ipul
2: gimana?
1: Semua baik pokoknya ya.
2: Alhamdulillah kooperasinya terus dengan baik.
1: Oh iya, kok tahu kalau
2: ya tahu aja lah. Kan sering jadi
1: iya, ngurusin.
2: Dirimu ngurusin koperasi mah kamu yuk. Dirimu sendiri gak tahu urusin.
1: Iya, ya ampun. Makanya sekarang diurusin dong Pak Ipul ya.
2: Iya, semuanya aja semua.
1: Iya, po.
2: Iya. Dan di koperasi kerasan banget
1: gitu. Gimana toh ya, bisa ngutang kok ya. Loh. Kok jujur.
2: Ya kan ada aku yang ada. Apa-apa tinggal bilang.
1: Oh iya, tapi cukup bilang, nanti enggak dikabulkan. Ya sama aja.
2: Yang penting biarpun apapun pun kondisinya tetap semangat dan sehat selalu ya Mbak Ria.
1: Amin. Sehat juga loh untuk Pak Ipul.
2: Amin juga.
1: Pak Ipul, ini Ria mau nanya.
2: Yeah.
1: Kalau lagi ngemil roti sobek, lebih suka rasa coklat apa rasa keju?
2: Aku sih lebih suka rasa coklat.
1: Oh gitu.
2: Karena coklat itu rasa manis.
1: Manis. Oh gitu ya.
2: Iya. Kalau keju nanti badan-badannya semuanya dikeju gimana?
1: Itu beda. Bacanya ke sama ke.
2: Ya kan keju.
1: Yo enggak no.
2: Kalau tangannya keju suruh mijitin. Kalau suruh mijitin panggil aja Bunda Tuti sana.
1: Lama enggak dengar suaranya Bunda Tuti tapi udah sembuh kan ya?
2: Udah, ya itu semenjak dia jadi alih profesi ya itu Kang Pijit ya.
1: Oh gitu.
2: Katanya nyanyi dirimu kangen, katanya aku itu sama Inces kangen sekali, kemana ya, enggak penasaran ya. Gitu. Kemarin bilang gitu, aku itu pengen mijit Inces sekali-sekali gitu bilangnya.
1: Enggak lo Bu Tuti, Ria enggak bilang kalau Bu Tuti tukang pijit ya sekarang.
2: Mulai bulan ini mulai jalan lagi.
1: Oh belum, ini karena jadwal darurat.
2: Oh gitu. Mbak Erna pergi kemana?
1: Mbak Erna nanti yang sore.
2: Oh ini hari ini jatahnya siapa?
1: Ini harusnya jatahnya Mbak Erna kali ya. Biasanya Ria yang sore. Pokoknya di siap di puter-puter di mana gitu pokoknya. Sampai ya, pusing ya.
2: Diputar dan pusing wong. Jam lek seneng.
1: Oke, Pak Ipul, Ria ada 3 lagu, mau pilih mana?
2: Iya.
1: Ada Sanggupkah dari Andi Liani,
2: ya.
1: Sebelum Cahaya dari Leto, dan La Samba Primadona dari Krakatau.
2: Kalau Terpukau?
1: Oh, Terpukau dari Astrid ya?
2: Iya.
1: Oh, Terpukau masalahnya, sama siapa ini? Aduh, itu loh Bu Ipul.
2: Terpukau dengan kedatanganmu, Bu Ria.
1: Oke, lagunya dikirim untuk siapa, Pak Ipul?
2: Buat Bu Tuti di Nogoteto. Ya, semoga sehat selalu ya, Bunda Tuti. Tetap semangat ini. Lu Indah sudah datang ini. Yang kau tunggu-tunggu selalu setiap harinya. Karena mau dikirim nasi bronkos katanya nanti.
1: Oh iya toh, alhamdulillah. Ya ampun, tau gitu Ria tadi gak jajan kan yang ngirit gitu loh.
2: Dirimu pernah update sih.
1: Iya ya ampun, nyesel tadi Ria jajan.
2: Update-nya cuma harga beras berapa.
1: Enggak.
2: Juga tuh Bu Satilah ya yang dikoka. Bu Ali di Pamekasan. Mas Budi Santoso, Mbak Christine, Mas Rianto. Terus itu ada Mas Andian di Batam ya, Mas Benny juga, Mbak Lilis Kumandaman, Bu Indra Bukus, terus ada lagi Pak Ahmad Sauji juga, Mas Adi Klaten, dan tentunya itu semuanya aja ya, Bu Ria ya.
1: Oke, siap.
2: Selamat siang semuanya. Untuk dirimu spesialnya tetap ditunggu selalu kehadiranmu di setiap saat.
1: Asik, matur nuwun. Oke, lagunya nanti Ria puterin ya.
2: Pak Ipul. Sehat selalu, selamat siang.
1: Amin. Kembali kasih selamat siang, matur nuwun. Pak Ipul yang selalu ceria ya.

0: Lestari, Rasa Cintaku. Oh, untuk ini Ria ya sekarang ya. Iya, tadi sebelum Ria memang ada Panji ya. Oke, matur nuwun Pak Budi. Untuk akhirnya Mbak Ria siaran juga. Iya nih Pak Budi katanya janji mau kirim voice note loh, ditunggu ya. Oke, baik, lagunya nanti Ria hadirkan ya. Di ujung telepon sana ada siapakah? Halo Indonesia banget.
1: Bangga Musik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ria.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ali. Sehat-sehat ya Bu Ali.
1: Iya, nge. Itu suaranya kok rosok ini ya.
0: Iya. Jadi ini siaran sambil nahan batuk.
1: Itu apa? Kebanyakan makan gratis. Pak Ipo tuh gak ngajak-ngajak.
0: Oh iya toh.
1: Itu tadi Mbak Ria gak ajak ke rumah Bu Tutik.
0: Katanya mau ini ya, makan brongkos. Tahu gitu kan tadi Ria gak jajan gitu kan.
1: Enak brongkos itu Mbak Ria.
0: Enak, apalagi gratis gitu kan Bu.
1: Diterin.
0: Dianterin. Waduh, mantap. Oh, Ibu juga tahu brongkos ya. Emang di sana ada brongkos apa Bu?
1: Ya ada, cuman namanya apa ya Mbak? Mbak ngerti saya namanya apa. Tapi mirip-mirip sih.
0: Oh gitu, terus ada ininya juga ya Bu ya? Apa itu? Kayak tetelan, terus ada telur gitu ya, juga ya?
1: Apa sih namanya di sini, nggak tahu saya apa. Tapi jarang, nggak kayak di Jawa. Mungkin orang males bikinnya kali ya.
0: Ribet ya Bu ya? Emang kan bumbunya harus...
1: Cuman di sana
0: ya. Oke.
1: Wanita karir.
0: Tinggal beli aja ya Bu ya, nunjuk
1: sekarang,
0: pengen mana ya.
1: Jadi MC ya.
0: Iya, alhamdulillah ya, yang penting sehat ya. MC juga menyenangkan loh Bu. Bener. Bu Ali, Ria mau nanya, kalau lagi ngemil roti sobek, ini lebih pilih rasa coklat apa rasa keju?
1: Jadi kepengen saya suka coklat Mbak.
0: Oh berarti apalagi lebih
1: lewat rumah itu ini ya, suka saya.
0: Oh iya, yang ada ininya toh Bu, ada musik-musik ya. Ria juga tahu, soalnya juga suka lewat di depan rumah Ria.
1: Iya, sering kan. Di mana-mana itu.
0: Bener. Oh pasti beli yang rasa coklat ya.
1: Ini yang kayak bantal lebih sering ini sih, yang apa cuman saya lebih seneng yang itu, yang tawarnya jadi dicelup-celup atau dikasih coklat sendiri gitu. Jadi yang roti ini yang ya kayak ada apa ya, petak-petaknya gitu, isi berapa, isi 6 lah.
0: Iya itu sebenarnya roti tawarnya juga ada yang udah rasa coklat loh Bu. Ada juga tuh.
1: Nah, tapi kan setahu saya itu kan satu-satu yang rasa coklat dalamnya. Nah, ada memang. Saya satu-satu yang setelapak tangan itu besarnya. Setelapak tangan anak kecil gitu loh.
0: Iya, yang ditangkap gitu ya. Jadi satu gitu kan maksudnya.
1: Sudahlah, nanti nunggu buka puasa baru di sana.
0: Iya ya. Coba ditunggu ya. Iya kalau lewat ya. Nanti pas ditunggu enggak lewat dianya, Bu.
1: Di rumah sudah siap ini untuk makan.
0: Oh, ya ampun. Padahal ini baru jam berapa, Bu? Bukannya masih lama.
1: Iya, tapi kan harus disiapkan jauh-jauh.
0: Ibu nyiapinnya nanti aja nih, keburu dingin, nanti enggak enak. Lah, Ibu misal pengen gorengan, gorengnya sekarang ya, nanti udah enggak panas lagi, Bu.
1: Enggak, saya enggak suka gorengan, takut pilat.
0: Oh gitu ya.
1: Cukup roti itu aja.
0: Roti yang coklat ya. Oke, Bu Ali, Ria ada 3 lagu. Mau pilih mana? Ada Sanggupkah dari Andi Liani?
1: Saya kepengen ini loh Mbak Ria.
0: Oh apa?
1: Untuk apa dari Maudy Ayunda dari dulu, kok enggak dilit di situ?
0: Maudy Ayunda, coba ya Ria, tulis ini dulu apa? Ya. Salamnya dulu ya Bu ya.
1: Salamnya tadi ada Pak Saipo sama Mbak Jadi ya.
0: Nggih.
1: Terus Mbak siapa lagi yang jauh di sana itu?
0: Ini Mbah Mus.
1: Mbah Mus. Terus Pak Beni, Pak John, Pak Puyang, Pak Puji atau Pak Puyang, Pak Budi, Pak Mas siapa, Mas Ardi yang di mana itu, di Salat sekarang
0: Mas Ardi di Klaten.
1: Di Klaten.
0: Nggih.
1: Di Klaten. Terus siapa yang lagi ya? Ibu Satila, Ibu Tuti, Ibu Jati, Ibu Kus, Ibu Lilis, Ibu siapa?

0: Ya lagi untuk Ibu Mawar kuning, Mbak Ria sama Pak Hasan ye.
1: Oke Hasan, Ibu.
0: Ada enggak?
1: Ibu ngapunten, ini belum dimasukkan deh. Nanti Ria ini ya, Ria sampaikan ya, kembali ya, karena Mas Ferry memang baru sakit ini.
0: Kecewa.
1: Iya. Atau yang lain, tapi jangan yang tahu diri. Kemarin yang tahu diri ya, sekarang yang lain. Atau tiba-tiba cinta datang aja Bu. Sementara ya.
0: Pernah ke Mbak Erna, pernah. Model orangnya harus ganti-ganti. 2 tahun berikutnya baru anu lagi, request lagi gitu.
1: Oh ini tapi untuk apanya nggak ada ya Bu? Kalau mau di Ayunda ini untuk apanya Tia Rahman?
0: BCL aja, dari BCL.
1: BCL-nya nopo?
0: Kecewa.
1: Oh iya, kecewa. Oke, okay, ya. Baik.
0: Nah gitu, kecewa berat saya.
1: Oh iya. Nanti Ria sampaikan ke MD kami ya. Benar ini.
0: Mudah-mudahan MD-nya cepat sehat deh, cepat pulih.
1: Angge, amin amin, matur nuwun Bu Ali.
0: Mbak Ria nggih bersama keluarga. Matur nuwun.
1: Amin, matur nuwun Ibu, sehat selalu.
0: Siang.
1: Angge, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, matur nuwun. Iya, oh ini Pak Budi. WA kembali ya. Kalau saya pilih rasa cintaku Mbak Ria. Waduh, tapi kalau Ria pilihnya rasa bayar Pak Budi. Yang gratis gitu ya. Oke, baik pendengar, karena sudah 3 penelpon gitu ya. Kita ke lagu dulu. Nantinya Ria balik lagi. Tentunya di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kalau lagi menyelami dunia maya gini, serasa tamasya keliling Indonesia, Blimbing dari Maluku, Salak dari Sleman Yogyakarta dan Pulau Dewata, Duku Sumatera Selatan, Manggis dari Kalimantan dan Sunda.
1: Hey, ada yang lagi asyik nih.
0: Seneng aja. Nih, lihat nih.
1: Mana?
0: Ternyata banyak buah asli berasal dari alam Indonesia.
1: Yoi. Tentunya senang dengan buah lokal, cinta produk alam Indonesia.

0: Anda masih di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Dan pastinya kita masih ngomongin kalau pendengar ngemil roti sobek suka rasa coklat atau rasa keju. Di ujung telepon sana nampak sudah ada bergabung, coba kita sapa. Halo Indonesia Banget,
1: Bangga Musik Indonesia.
0: Hey, halo Bu Tuti, sehat ya Bu Tuti?
1: Apa ini Bu Tuti?
0: Ah Bu Tuti jangan kayak gitu dong. Apa? Bu Tuti pura-pura lupa ya?
1: Enggak, aku enggak pernah lupa apalagi.
0: Aduh Ria, seneng banget loh ini dengerin Bu Tuti lagi. Udah beneran sehat ya Bu ya?
1: Ya, mudah-mudahan segalanya segera sempurna.
0: Iya.
1: Nah, ini tadi aku bolak-balik ngepel kok. Yang telponku masuk, tapi yang ngomong bukan ibu.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Siapa?
1: Jangan-jangan memang Mbak Lia yang bikin itu ya.
0: Masuk toh Bu?
1: Ya saya tadi masuk. Jadi kok suaranya Mbak Jati? Tutik malik Mbak Jati.
0: Terus yang kedua?
1: Terus Bu Ali. Dari Pamekasan tuh. Terus yang ketiga wonderful.
0: Iya. Kata Pak Ipul sekarang Bu Tuti udah alih profesi. Semenjak alih profesi jadi tukang pijit, sekarang Bu Tuti makin sehat katanya gitu. Iya. Bener po Bu?
1: Harus begitu toh, doanya kalian semua. Bisa ngobrol dengan semuanya.
0: Enggak Ibu. Ini Bu Tuti lagi ngapain?
1: Tiduran Mbak, kalau begini.
0: Oh, tapi sudah bisa beraktivitas yang lain toh Bu, misal jalan-jalan gitu udah bisa toh?
1: Well, bisa jalan jauh toh Mbak.
0: Oh, belum bisa jalan jauh ya Bu ya?
1: Ya bisa jalan, tapi nggak boleh jauh-jauh ke studio kalau nggak boleh.
0: Iya kan kalau jalan memang nggak boleh jauh Bu, kalau terlalu jauh nanti pulang ke rumahnya aduh kejauhan kerasa banget ya.
1: Iya, cuma di rumah aja, tapi jalan nanti kalau capek ya duduk.
0: Oke, Bu Tuti. Bu Tuti kalau misalkan lagi ngemil roti sobek, nah suka rasa coklat apa rasa keju?
1: Itu sebetulnya sobek keju. Aku sukanya itu roti tawar tapi yang manis.
0: Oh, lebih sukanya roti tawar tapi yang manis.
1: Iya, kan ada.
0: Apa yang udah ditaburi gula itu? Enggak ya, Bu ya?
1: Ya cuma roti ya. Roti itu aja nggak usah ditaburi apa-apa. Rasanya udah manis. Gitu.
0: Iya tapi roti aja tapi rasanya manis. Udah manis gitu ya.
1: Biar tambah manis ya Mbak.
0: Iya luar biasa.
1: Dan kalau ditaburi coklat malah Mbak dia pangling sama saya.
0: Oh, soalnya gimana Bu? Soalnya tambah manis gitu?
1: Tambah coklat.
0: Karena apa Bu? Rajin berjemur gitu sekarang?
1: Panas,
0: ya, iya Bu, ya jangan Bu berjemur kalau pagi ya. Kalau sekarang ya ini ngentang-ngentang Bu, pusing.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Gimana Ibu di dalam aja ya?
1: Rumah saja.
0: Iyalah Bu, di rumah santai-santai sambil ngemil roti, gitu Bu.
1: Enggak lah.
0: Oh enggak. Bu Tuti, Ria ada 3 lagu mau pilih mana? Ada Mawar Merah dari Sleng, Asmara, Novia Kolopaking, dan Bukan Untukku, Rio Febrian.
1: Lainnya dari yang ada di situ.
0: Lainnya Mak Comblang dari Potret.
1: Bukan. Pilihan Ibu.
0: Oh ya, pilihan Ibu apa, Bu?
1: Paramita, Nia Paramita. Nia Paramita.
0: Nia Paramita. Ya. Coba ya, judulnya apa, Bu?
1: Datanglah Kasih.
0: Nia Paramita, Datanglah Kasih. Oke, nggih, dikirim untuk siapa Ibu lagunya?
1: Tadi yang sudah pada
0: masuk ya.
1: Oh, terus ada Pak Beni, Umar Kuning, Bu Yayu, Bu Yayu yang di pengundangan, Pak Putih Santoso, Mas Widodo, terus tokohnya masuk nggak ya? Bu Umi. Semuanya saya Mbak ya.
0: Enggih Ibu, matur nuwun sangat.
1: Ya Mbak ya.
0: Sehat-sehat ya Bu Tuti, nanti lagunya ditunggu.
1: Sampai jam 5.
0: Mboten Ibu, saya sampai jam 3 kalau siarannya, tapi pulangnya setengah 5. Bu Tuti katanya mau ngirim brongkos nanti.
1: kemarin sudah tak ditelepon Mas Ipul.
0: Oh, berarti nggak sampai di Riau. Waduh, dimakan semua nih sama Pak Ipul.
1: Titip untuk Mbak Ria, saya bilang gitu.
0: Oh, aduh.
1: Nanti saya sampaikan, dia bilang gitu.
0: Oh, berarti coba ya, nanti tak tanya dari Bu Tuti mana ya?
1: Iya, gitu ya, Mbak.
0: Oke, Ibu matur nuwun sangat. Sehat selalu.
1: Amin.
0: Iya, Ibu selamat siang. Angge, matur nuwun Bu Tuti yang ada di Nogotirto Gamping. Di belakang Bu Tuti ada siapakah? Halo Indonesia banget. Oh Indonesia banget. Iya sepertinya terputus ya pendengar. Bisa dicoba kembali di 580333. Ria ke WA dulu ya. Ini ada Mbak Christine yang ada di Sorogenen. Salam untuk tolong diputarkan Rela dari Kak Kristi. Salam untuk Bu Umi, Bu Kus, Bu Sri Rahayu, Bu Satilah, Mas Ardi, Mas Rianto, Mas Suharyono, Kimayang Seto, Romo Narto Endro, dan juga buat Mama Lydia. Buat Mbak Ria selalu diberi kesehatan, terima kasih dan metugas. Tambah salam untuk Mas Teo, Pak Hasan, Pak Rejo Susilo. Oke, baik. Mbak Christine suka sama roti keju. Oh iya, sama ya Ria juga suka ya sama roti keju. Oke, di 580333 ada siapakah? Halo Indonesia banget.
2: Ada saya. Indonesia banget, Pak. Indonesia 100% Indonesia, ekspresikan wajah dan ekspresikan karyamu.
0: Halo.
2: Halo, Mbak Ria.
0: Angge, Pak Ramadan sehat ya Pak Ramadan?
2: Alhamdulillah, semoga Mbak Ria pun sehat ya, baik-baik saja. Amin.
0: Amin. Pak Ramadan di siang hari ini di sana di Sorong panas nggak sih Pak?
2: Panas juga, panas.
0: Oh, merata ya. Sepertinya ya.
2: Tapi musim hujan sudah mau dekat ya.
0: Berarti kadang juga hujan Pak di sana ya? Udah mulai ya? Udah.
2: Waktu tanggal 5 itu hujan, tapi cuma sebentar saja.
0: Terus sampai sekarang panas lagi gitu ya?
2: Iya, kalau lihat di TV sih Jabodetabek kan sudah hujannya.
0: Okay.
2: Nanti sekarang tinggal kita melihat banjir dan banjir dimana-mana.
0: Waduh, jangan gitu dong Pak doanya
2: ya,
0: toh.
2: Pastilah, bagaimana namanya alam, jangan gitu ya tiap tahun gitu.
0: Oh ya, kayaknya memang drainasenya juga udah. Ya, gimana kayak nggak berfungsi ya Pak ya?
2: Itu penyebab juga kalau dia tersumbat ya airnya meluap kan?
0: Iya benar banget.
2: Kebakaran di mana-mana biar berhentilah api itu ya.
0: Iya benar. Turut prihatin ya Pak ya, Ramadan. Oke Pak Ramadan.
2: Bagaimana itu ya?
0: Kalau lagi ngemil roti sobek, sukanya rasa coklat apa rasa keju?
2: Makanan apa dulu tadi apa?
0: Roti sobek itu loh Pak yang bisa disobek gitu.
2: Oh, cuma dua pilihan, keju atau coklat.
0: Lebih suka mana gitu?
2: Ya, keju aja deh.
0: Oh, lebih suka keju. Yang ini ya Pak, rasanya agak asin gitu ya.
2: Iya. Saya kalau bilang kalau tanya es krim boleh.
0: Oh, gitu. Pak Ramadan penggemar es krim. Ya.
2: Apa itu durian ya itu lah.
0: Oh paling suka rasanya itu ya Pak ya.
2: Iya.
0: Tapi kalau misalkan roti gitu yang rasa durian juga seneng atau cuman es krim aja?
2: Kalau roti rasa durian kayaknya nggak cocok sih.
0: Iya kalau sih. Tapi ada juga loh Pak.
2: Ada juga ada. Saya pernah coba sih.
0: Cuman kalau lebih suka kalau rasa durian ya es krim gitu ya Pak ya.
2: Iya es krim.
0: Oke baik, Bang Ramadan. Ini ada tiga lagu, mau pilih mana? Mawar Merah dari Sleng, Asmara dari Novia Kolopaking, Bukan Untukku dari Rio Febrian.
2: Novia Kolopaking masuk juga ya di 100%-nya. Saya kira itu masuk di Ruang Rindu. Ya udah, Kolopaking aja deh.
0: Yang Asmara ya, dikirim untuk siapa Bang Ramadan?
2: Ya tinggal setengah jam ya untuk semua deh ya.
0: Oke, dimana singkat padat jelas ya Bang ya.
2: Ya dimanapun berada yang tidak monitor, yang tidak menelpon tapi monitor juga kan juga ya.
0: Iya benar.
2: Reporter atau jurnalis RRI ya dimanapun ya.
0: Iya, matur nuwun Bang Ramadan. Sehat selalu ya Bang Ramadan.
2: Amin-amin, doa yang sama untuk Maria ya.
0: Nggih, amin, matur nuwun sangat. Banyak. Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bang Ramadan yang ada di Sorong. Iya. Di WA ini ada Bu Lilis dari Kumendaman. Selamat siang Mbak Ria, Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Salamnya untuk Bu Kus, Bu Mawar Kuning, Bu Tuti, Bu Ali, Bu Satila, Pak Bajadi, Pak Ipul, Pak Budi Santoso, dan untuk semuanya saja. Untuk Mbak Ria, selamat bertugas dan sehat selalu. Matur nuwun Bu Lilis, sehat juga untuk Bu Lilis dan keluarga ya. Mohon diputarkan lagu dari Peter Pan, Mungkin Nanti. Coba ya Bu Lilis, mungkin nanti. Kalau enggak mungkin nanti, ya mungkin besok gitu ya. Karena ini beberapa lagu belum Ria putarkan ini, masih antri gitu ya. Kalau bisa nanti Ria putarkan, tapi kalau bisa mungkin lain waktu gitu ya, bukan mungkin nanti ya Bu ya. Oke, matur nuwun. Mbak Ria, saya sudah 6 kali nelpon, nomor yang Anda tuju sedang sibuk, saya lewat WA saja nje. Iya, matur nuwun Bu Lilis. Iya Bu Lilis, ini di siang hari ini lumayan banyak ini yang bergabung. Iya, matur nuwun Bu Lilis. Nanti coba ya kita lihat waktunya. Di belakang Bang Ramadan ada siapakah? Waduh, ya sepertinya terputus ya pendengar. Bisa Anda coba kembali di 580333. Coba ya deringnya 3 kali ya. Biasanya sih kalau udah 3 kali udah bisa diangkat. Oke, halo Indonesia banget.
2: Bangga musik Indonesia Mbak Ria.
0: Angge Pak Yono, sehat nggih Pak Yono?
2: Ya, leres sih, Mbak. Alhamdulillah sehat nih.
0: Alhamdulillah Pak Yono. Kalau disuruh milih, milih roti sobek rasa coklat apa rasa keju?
2: Kayak kulo itu seneng kayak rasa coklat Mbak Ria.
0: Oh gitu, malah nggak suka yang rasa keju yang ada gurih-gurihnya.
2: Oh enggak, seneng yang manis-manis udah ada pahit-pahitnya.
0: Oh gitu. Oh jadi lebih suka rasa coklat.
2: Coklat memang.
0: Oh iya, lebih suka coklat yang di dalam itu lumer apa coklat meses Pak?
2: Ya coklat juga yang cuma satu loh Mbak.
0: Apa semua jenis coklat? Macam-macam Bapak. Ada yang coklat meses tuh biasanya kan di atasnya itu. Ada yang lumer gitu, biasanya di dalam roti sobek gitu.
2: Ya coklat itu ya ada yang itu lah, yang basah itu ya.
0: Oh iya yang suka yang lumer ya Pak ya.
2: Oh iya.
0: Suka lagi kalau gratis ya Pak Yono.
2: Oh iya. Rasanya tetap oke-oke saja.
0: Mbok rasa apa aja tetap mau ya Pak ya. Sama kalau gitu Pak. Oke, Pak Yono, Ria ada 3 lagu mau pilih mana? Ada Mawar Merah dari Sleng, Asmara Novia Kolopaking, Bukan Untukku Rio Febrian.
2: Yang Novia Kolopaking itu.
0: Oh nggih, Asmara dikirim untuk siapa Pak Yono?
2: Barusan Bu Sinten ya lali aku.
0: Barusan yang telepon apa WA? Kalau WA ada Bu Lilis.
2: Oh Mbak,
0: telepon tadi ada Bu Tuti di Nogotirto.
2: Oh.
0: Bang Ramadan di Sorong.
2: Ada Bu Tuti.
0: Okay.
2: Ada Pak Ramadan juga. Ada Pak Ipul. Pak Uji Grahito. Pak Arnes Rahayu juga. Pak Mamar Kuning.
0: Semuanya saja.
2: Semua saja.
0: Angge.
2: Ria. Wah, lama enggak masuk, baru lupa ini.
0: Nah, iya. Iya, ini juga Ria senang banget nih loh, sekarang bisa masuk kembali di Indonesia banget. Biasanya siarannya pagi, Pak Yono saya.
2: Suara ketemu Mbak Ria ini.
0: Saya juga kayak sekian purnama enggak dengar suaranya Pak Yono. Alhamdulillah sehat-sehat ya, Pak ya.
2: Isi pakai kacamata
0: loh. Oh, nggih masih Pak. Kalau nggak pakai saya nggak lihat kalau ada Pak Yono loh.
2: Ya gitu. Kata lawan.
0: Nggih matur nuwun sangat Pak Yono, ditunggu lagunya. Iya selamat siang. Iya. Oke, ini di WA ada Mbak Ernest Rahayu dari Temanggung. Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Selamat siang Mbak Ria Agustin, apa kabar? Semoga sehat selalu dan bahagia. Salam untuk Pak Puji Grahito, Pak John, Ayah Ahmad Fauzi, Mas Ipul, Mas Ardi, Mas Rianto, Mbak Kristin, Mbak Andin, Mbak Yani, Bu Kus, Bu Indra, Bu Nani, Bu Sri Rahayu. Dan buat semuanya saja, lagunya Gang Kelinci dari Tri Utami. Coba nanti ya Mbak Ernest, kalau memang waktunya masih memungkinkan gitu ya, akan Ria hadirkan. Tapi kalau enggak, di lain kesempatan pasti kami putarkan ya. Oke pendengar, karena sudah 3 penelpon gitu ya, Ria ke lagu dulu dan nantinya balik lagi di Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

Sangat besar dampak narkoba bagi kesehatan fisik, mental, dan emosional. Syaraf pusat akan terganggu, mengakibatkan kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan syaraf tepi. Narkoba juga merusak jantung yang berakibat gangguan peredaran darah. Jauhi narkoba dari kehidupan kita, rasa tenang, hidup nyaman.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Masih di Indonesia Banget, bangga musik Indonesia, tapi kita sudah di ujung kebersamaan pendengar. Terima kasih ya kepada pendengar yang sudah bergabung. Semuanya sudah Ria bacain gitu ya. Oh, tapi ada yang bergabung lagi via telepon, gak apa-apa ya. Coba kita sapa karena memang masih ada sedikit waktu gitu ya. Coba kita angkat ya. Halo Indonesia Banget.
1: Halo, bangga musik Indonesia, Mbak Ria Gusti.
0: Angge Pak Puyeng, sehat-sehat nge Pak Puyeng.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Berarti ini Pak Puyeng juga lemu ginuk-ginuk, Pak?
1: Iya, lemu ginuk-ginuk.
0: Oh iya, berarti sama ya kayak Ria ya.
1: Iya, di sebelah ya, ini juga oil sisa.
0: Pak Puyeng, Ria mau nanya nih loh, di menit-menit terakhir, ya. Pak Puyeng lebih suka roti rasa coklat apa rasa keju?
1: Wah, saya suka yang coklat, kalau keju nggak suka.
0: Oh, berarti lebih suka yang manis ya, Pak ya?
1: Iya, manis-manis. Warna. Manisnya seperti Mbak Ria.
0: Asik. Oke, matur nuwun Pak Puyeng. Ini karena kita sudah di ujung kebersamaan, gak usah pilih lagu ya Pak yang ikut mawon nggih. Tapi kalau salam tetap boleh.
1: Ya sudah masuk.
0: Nggih.
1: Mbak Lia, selamat bertugas sampai selesai nanti.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Selamat sampai rumah.
0: Amin, amin.
1: Tetap cantik dan ayu, biar disayang sama keluarga.
0: Amin, angge matur nuwun Pak Puyeng, tetap sehat, sukses selalu. Angge, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten karena memang keterbatasan waktu ya. Waktu kita tinggal sedikit lagi, jadi udah gak bisa pilih lagu, karena tadi juga ada beberapa lagu yang belum sempat Ria putarkan. Terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung. Sampai jumpa di Indonesia Banget selanjutnya. Dan jangan kemana-mana ya pendengar. Setelah ini akan ada Agatha Erna temani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang pasti tetap sehat pendengar, bahagia bersama keluarga tercinta.

Selamat menikmati sore hari ini pendengar. Kita ketemu lagi ya di kesempatan hari pertama mengawali pekan kali ini. Tentu dengan semangat yang baru, semangat yang berbeda. Semangatnya pagi terus, biasanya itu kalau hari Senin. Iya kan? Mungkin di antara Anda ada yang mencoba untuk mengawetkan semangat sejak pagi tadi sampai sore hari ini. Karena memang pengennya dinamis terus, masih banyak pekerjaan, tugas yang harus terselesaikan. Saya Agatha Erna, tentu dalam Jogja sore ini kita nanti akan bersama-sama dalam beranda UMKM, UMKM Bicara. Jadi tetap bersama kami di sore hari ini.

0: Sunan Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.
1: Baik pendengar, seperti sudah saya sampaikan tadi, segera saja kita akan mengulik satu cerita dalam UMKM Bicara.
2: Beranda Astacita.

0: Pendengar, selamat sore. Selalu ada saja cerita, selalu ada saja inovasi-inovasi tersendiri kalau kita bicara mengenai usaha yang dirintis begitu ya. Termasuk juga di sore hari ini. Biasanya kalau masyarakat kita itu mengenal yang namanya teh itu ya, sudah teh yang naskidel saja, yang panas lagi kental. Tapi ini sudah ada inovasi-inovasi tersendiri, maka lahirnya yang namanya kombucha. Nah, saya sore hari ini bersama dengan Mas Bonang Setiaji ya. Benar ya, saya manggilnya Nji?
1: Nji, Bonang Mawan, buatan menopo.
0: Oh, nggak kan. Buatan, saya takut nanti saya kualat, Mas.
1: Kenapa itu?
0: Nggak pakai Mas.
1: Oh, Mas Mawan, Bang. Sepenaknya mau.
0: Sepenaknya. Nji, monggo, monggo. Ya, baik. Mas Bonang Setiaji, pemilik Bones Fabric.
1: Yeah, salam kenal.
0: Sore. Salam kenal Mas Bonang. Salam kenal juga untuk pendengar ya berarti ya.
1: Salam kenal juga buat teman-teman pendengar RRI Jogja.
0: Iya. Nah, ini kalau pendengar mau bicara juga di sore hari ini namanya juga UMKM bicara, boleh lo ya. Monggo saja nanti di sambungan telepon kita 02745803333. Sedangkan WhatsApp kita pesan singkat boleh, telepon boleh ke 0811 2711 911. Baik, kombucha, pemilik Bones Fabric ya. Iya. Wah, ini yang namanya kombucha tuh saya sering dengar juga, banyak pendengar yang sudah sering mendengar dan mungkin sudah tidak asing lagi. Tapi ada di antara kita yang masih bertanya-tanya, kombucha itu yang kayak apa toh? Kalau tadi saya clue-nya, kata kuncinya adalah teh, biasanya kan panas lagi kental. Kalau ini teh yang seperti apa toh, kayak apa Mas Bonang?
1: Oke, Bu Erna dan teman-teman pendengar RRI Jogja, kalau ngomongin kombucha sendiri, kalau di bahasa apa, ditranslate ke bahasa Indonesia nggih? Itu posisinya diistilahkan artinya adalah teh fermentasi, minuman teh fermentasi, kurang lebih kayak gitu. Jadi air, teh, dan gula yang difermentasi dengan sebuah biang namanya scoby. Mungkin sebenarnya kalau ngomongin kombucha sendiri, orang kita dulu di era 70-80, mungkin era orang tua kita atau mbah-mbah kita nggih, Bu Erna. Itu posisinya apa namanya, sudah mengenal teh ini dari dulu tuh. Orang dulu tuh nyebutnya bukan kombucha tapi teh jamur.
0: Gitu.
1: Jadi teh jamur ini posisinya ada yang nyebut teh jamur, ada yang nyebut juga air mata apa lumba-lumba daerah Indonesia Timur, saya lupa, daerah Papua atau Makassar gitu, ada macam-macam. Tapi yang jamurnya itu sendiri sih, yang sekarang orang-orang pada nyebutnya scoby, itu nyebutnya orang zaman dulu nyebutnya dari beberapa daerah nyebutnya jamur dipo. Itu teh yang dikum-kumi jamur dipo, difermentasi dengan jamur dipo, itu ya barang yang sama pada akhirnya untuk si siapa, si kombucha yang kita sebut sekarang pada akhirnya kayak gitu. Gitu.
0: Iya, iya. Mas Bonang ini menanggapi tren yang ada ya, kombucha. Sebenarnya banyak juga mungkin yang akhirnya tertarik begitu untuk mengembangkan usaha dengan kombucha begitu. Kalau Bones Fabric sendiri, kenapa waktu itu tercetus Mas? Apakah ngikuti tren atau kayak apa toh?
1: Sebenarnya apa ya, ini keluh, bukan keluh kesah ya. Yang saya sematkan adalah pas waktu kerja kantoran waktu itu, ini harus ada produk yang konvensional secara bisa dipegang. Karena dulu saya kuliah dan berkarirnya di bidang IT kan, barangnya aplikasi sedanten tuh. Gak ada yang bisa dipegang. Ya kita bikin tools, bikin alat perantara lah, bridging kayak gitu. Ini kayaknya cobalah yang orang zaman dulu konvensional, di bahasa kasarnya HPP-nya berapa, COGS-nya berapa, profitnya berapa kayak gitu. Menyematkannya seperti itu. Dan waktu itu tercetus minuman RTD ready to drink. Awalnya bukan bikin kombucha kami, Bu Erna. Kami bikin kopi kemasan, cold brew gitulah kurang lebih. Dan singkat cerita, itu terjadi di 2017, masih ngantor, jadi side project ya, sampingan ngonten ya. Itu terus 2018 kita coba bikin kombucha di brand sebelumnya. Terus habis itu ya singkat cerita kita tutup brandnya. Satu dan lain hal, biasalah perkongsian segala macam. Dan 2019 saya running sendiri. Dan running sendiri, belum ada brand jenama Bones ini, belum tak bikin. Itu tapi sudah saya desain di tengah 2019, itu akhirnya saya rilis di 1 Januari 2020. Jadi lahirnya Bones Fabric sendiri biar gampang mengingatnya, setiap tahun baru kami ulang tahun, kayak gitu aja. Satu itu, dan ya sampai sekarang, dulu jual literan sampai kalengan, dan kami alhamdulillah sudah mendapatkan apa BPOM dan izin edar BPOM sama sertifikasi halal, kayak gitu.
0: Bons pabrik itu apa tuh artinya, Mas?
1: Bons sendiri sejujurnya saya nggak punya ide ya. Itu mungkin akronim dari nama saya, Bonang Seto Aji. Kayak gitu. Dan pabrik sendiri itu dari bahasa Belanda yang artinya pabrik, kayak gitu. Nah, ya singkat cerita, yang saya sematkan untuk kedepannya di masa mendatang, jenama Bons Fabrik ini mungkin kayak big groupnya gitu, Bu. Yang mungkin kedepannya nanti ada sub-sub produk, sub-sub brand, sister brand mungkin orang sekarang kerennya bilang kayak gitu. Mungkin akan ada produk yang di luar kombucha yang akan kami build develop juga pada akhirnya. Tapi tetap masih di benang merahnya adalah gimana caranya kami menggunakan bahan baku raw material lokal, minimal bisa didapetin di pasar terdekat. Jadi hampir semua bahan baku yang kami gunakan itu rata-rata dibelanja di pasar. Contoh untuk perbuah-buahan, kami kan tempat produksi yang baru, yang pertama kan di daerah Gampingan, Ibu, Wiro Brejan. Dekat situ ada pasar Serangan, kami belanjanya dari situ. Dan masih mumpuni lah, bahan baku masih tersedia juga. Contoh ada varian yang purple herbs ini kan pakai bunga telang sama daun mint. Cerita lucu dari varian kombucha purple herbs ini. Bunga telang sama daun mintnya yang nanam ibu saya di belakang rumah di pekarangan. Jadi mingklik-mingklik perengan Kaliwinongo nanam di situ, ceritanya kayak gitu. Terus misalkan ketersediaan di kebun yang ditanam ibu itu habis, kami larinya ke pasar juga. Contoh yang banyak tersedia ya di Beringharjo, di beberapa pasar yang lain, kayak gitu. Ceritanya
0: seperti itu. Wah, jadi pengen tahu, tadi kan disampaikan perbuah-buahan. Ini kaitannya dengan cita rasanya, varian rasa atau seperti apa, Thomas?
1: Saya sangat yakin bahwa material lokal, maksudnya adalah yang ditanam di Indonesia sendiri, maupun di Pulau Jawa, luar Jawa, segala macam, pokoknya yang ditanam di Indonesia, saya sangat yakin bahwa material-material lokal tersebut masih bisa mendapatkan value tersendiri. Value dalam arti rasanya tuh bisa lebih tepatnya setara dengan buah-buah raw material impor. Contoh kan kalau impor ya sekarang raspberry, blueberry, ya mungkin strawberry sudah ditanam di Indonesia, makanya kami yang varian strawberry ambil dari Jawa Barat, kayak gitu. Cuma yang lebih ke ini tuh bisa menandingi varian-varian lain sehingga cita rasanya bisa diterima mungkin semua orang di dunia. Makanya beberapa market kami kayak turis-turis mancanegara yang datang ke tempat kami itu cukup cocok dengan kombucha kami, kayak gitu.
0: Jadi sasarannya memang turis ya?
1: Sasarannya seperti apa? Semua orang, semua umur. Jadi paling enggak karena kombucha rata-rata bukan mengedepankan kami kayak gimana, tapi rata-rata orang yang bikin kombucha pertama kali itu tuh mereka bikin kombucha sih keras banget, Bu Erna. Jadi keras dalam arti dia tuh over sparkling, over acid, sehingga pertama kali minum itu posisinya nyegrak gitu loh, Bu, di kerongkongan. Sehingga pas saya mau bikin kombucha Bons ini harus bisa diterima semua orang. Jadi saya bikin yang soft kombucha, bisa di enggak over sparkling, enggak over acid, enggak terlalu asem, sama mengupayakan untuk tersertifikasi halal. Alhamdulillah kami sudah saya sebutkan sertifikasi halal MUI juga, dan kami sudah BPOM, sehingga gimana ya, masih rancu beberapa teman-teman kita pendengar yang muslim juga. Ini kan fermentasi, berarti ada alkoholnya dong, kayak gitu. Kita balik lagi ke fatwa MUI nomor 10 tahun 2018, itu menyatakan bahwa, kurang lebih saya sadur sedikit ya, intinya adalah minuman yang mengandung alkohol di bawah 0,5%, kita ngomongin di bawah ya, di bawah 0,5% itu bisa dikatakan halal. Tapi kalau 0,5% ke atas, itu nggak bisa disebut halal. Kayak gitu, Mbak Erna. Jadi posisinya, mentok-mentoknya kalau mau disebut halal, ya di 0,49, tapi ya janganlah, kayak gitu. Kami, alhamdulillah tempat kami di angka 0,2, 0,3, di angka-angka tersebut beberapa variannya. Dan semua varian kami sudah tersertifikasi halal. Ceritanya begitu.
0: Nah ini kalau minuman yang terfermentasi, saya kok jadi teringat yogurt, jadi teringat kefir ya?
1: Yes.
0: Nah ini apakah hampir sama 11-12 manfaatnya atau kayak apa Thomas kurang dan lebih, cara pembuatannya?
1: Oh, kurang lebih sama, tapi kalau teknik pembuatan mungkin sedikit berbeda karena biang atau bakteri fermentasi yang digunakan berbeda ya, kayak yogurt, kefir, apalagi keju mungkin. Sebenarnya tempe juga menggunakan bakteri biang ragi juga ya pada akhirnya kayak gitu ya. Dan si siapa si kombucha sendiri juga pola tehnya sama-sama fermentasi, tapi biang atau ragi atau ya biang tadi yang digunakan itu banyak berbeda sekali. Fungsinya untuk benefit di tubuh kita sama probiotik. Bakteri baik yang bagus untuk pencernaan. Iya, kayak gitu.
0: Wah, ini nih. Karena kadang-kadang tadi kan dikatakan apa? Rasanya krenyes-krenyes ya. Beberapa di antara kita mungkin malah takut. Wah, jangan-jangan nanti ada apa-apa dengan perut saya ketika saya minum ini. Tapi ternyata ini malah justru karena terfermentasi probiotik seperti itu, jadi baik untuk pencernaan kita.
1: Yes.
0: Iya. Kalau dari Bones Fabric sendiri, kadang-kadang kan kemasan itu juga menjadi satu perhitungan konsumen ya, Mas ya.
1: Oke.
0: Aha, kayak apa toh? Kalau yang di display mungkin pendengar atau penonton di kanal YouTube RRI Jogja Official bisa lihat.
1: Okay. Nah,
0: kalau
1: itu live kalau yang, ini berarti.
0: Iya, iya live juga. Kalau kalau yang di benar. Dadah.
1: Oke, okay, halo. Jadi ini kita variannya ada 6 varian rasa. Terus kalau ada paket 6 juga ntar pakai kerdus tenteng ini mungkin buat teman-teman yang lagi berkunjung ke Jogja bisa dijadiin opsi alternatif oleh-oleh dari Jogja. Saya nggak ngeklaim khas Jogja ya, tapi lebih ke alternatif oleh-oleh untuk sanak saudara di perantauan atau kalau kalian pengen ke Jogja bisa bawa ini ke kabin mana? Kabin kereta, kabin pesawat kayak gitu. Kita ada 6 varian rasa, ini isi 6.
0: Yeah.
1: Terus yang best seller pertama itu ada si Kawista, itu buah lokal juga. Mungkin untuk saat ini terkenal dengan buah khas Rembang kali nggih.
0: Oh.
1: Rembang Pantura lah, Jawa kayak gitu. Dan itu yang Kawista itu yang pertama, yang kedua kita ada Kawista yang mana nih? Bentar. Ditunjukin kamera enggak apa toh?
0: Boleh, boleh banget toh ya. Ini itu gunanya strawberry. Kamera.
1: Siap.
0: Oh, strawberry warnanya sama ya dengan strawberry. Jadi si
1: Kawista ini. Jadi yang Kawista ini bestseller kita pertama. Yang kedua ini Summer Pink, buah naga, buah nanas. Yang tadi saya bilang dibelinya di pasar sekitar paling enggak kayak gitu bisa didapetin. Dan yang ketiga ini strawberry, ini bestseller kita ketiga. Dia kita ambil dari Jawa Barat, daerah-daerah Ciwide gitu, karena Jogja kita nanam strawberry susah juga ya. Perkebunan minimal harus ke Kopeng, Magelang juga.
0: Asenan tiap hari ya. Di luar.
1: Terus yang keempat kita ada di Purple Herbs yang saya jelaskan tadi, yang siapa bunga telang sama itu yang nanam ibu saya. Kalau habis kita juga larinya ke pasar lokal juga. Salah satunya Beringharjo. Terus ini yang menarik nih sirsak nih ini. Jadi itu saya tanya ke supplier buah yang langganan saya itu buah yang enggak musiman apa? Lokal, jawabannya adalah sirsak. Makanya ini beberapa teman-teman area Jabodetabek, teman-teman luar Jogja lah, itu demen sama varian ini karena fruity asemnya tuh mereka suka banget. Gitu. Beda dengan kita yang Jogja asli kan lebih seneng sing asem toh. Manis kan. Yang mereka teman-teman dari Jabodetabek, dari Jawa Barat itu rata-rata suka yang asam-asam.
0: Ada lebih ini ya, lebih. Gitu.
1: Ini yang varian terakhir, yang bestseller terakhir kita pakai jahe dan dilalah jahenya kita ambil dari daerah Lendah Kulon Progo kayak gitu, Mbak Erna.
0: Iya,
1: gitu.
0: Sirsak itu kan katanya penurun kolesterol juga ya. Diharapkan kayak gitu nggak toh? Jahe kan yo ini obat masuk angin toh.
1: Ya kalau saya pribadi sih berusaha untuk tidak overclaim seperti itu ya.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Pengen goalsnya adalah bahasa daki-dakinya tuh memasyarakatkan kombucha, mengkombuchakan masyarakat secara menjadikan kombucha itu minuman yang common, yang terbiasa, mirip kayak kita minum soft drink, Mbak Irna. Kayak gitu. Jadi setelah makan apa gitu, itu baru apa habis itu pairing dengan kombucha itu cocok kayak gitu, seger gitu. Tapi dengan catatan apa ya, ini ada benefit lebihnya, manfaat lebihnya, value lebihnya adalah tadi probiotik, bakteri baik. Dan kebetulan tempat kami, kombucha kami, strength kami itu kita nggak pakai bahan pengawet. Jadi panen langsung di kaleng, sehingga penyimpanan harus di suhu dingin, seperti itu.
0: Ya dari awal memang kemasannya kayak gitu ya, pakai apa tuh, kaleng-kaleng gitu ya Mas ya?
1: Dulu awal pas pandemi kami rilis itu, posisi kami pakai botol kaca yang bisa di-refill. Ini napa kelingan niku mboten nek mboten kusumen botol kayak sarsaparilla zaman dulu gitu. Mungkin
0: yang
1: atasnya kayak keramik cetek kan ada besinya itu. Kita pakai botol serupa yang volume 1 liter. Selama pandemi terus di 2021-22 akhir kami mencoba untuk kemasan yang lebih kecil lagi dari botol kaca, botol plastik sampai yang terakhir kaleng. Ternyata yang paling awet itu di kaleng daripada botol kaca atau plastik kayak gitu.
0: Oh, terbukanya juga gampang ya, lebih mudah ya. Kalau pakai yang botol itu kan harus pakai apa? Pembuka botol ya, Mas?
1: Kalau yang ini, kalau yang botol ini, itu napa kayak
0: udah ada sendiri ya?
1: Locknya, cuma kita enggak pakai yang pembuka botol yang kayak gitu, botol yang itu kita enggak pakai. Cuma menurut kami untuk kemasan kaleng ini lebih awet aja karena enggak kena paparan sinar UV langsung maupun cahaya dari luar lah intinya kayak gitu, enggak terpapar cahaya dari luar kurang lebih gitu, Mbak Erna.
0: Iya, jadi ini ya sisi keawetannya ya.
1: Yeah, self sisi keawetannya.
0: Iya, iya. Tapi beler enggak tuh, Mas?
1: Beler enggak. Iya, asal enggak jangan dibeler-beler gitu bibir. Gitu.
0: Gitu. Baik. Baik, Mas Bonang, ini kita nanti juga mengundang apa dengar lo ya. Okay. Yang mau ikutan gabung ngobrol boleh saja, monggo di sambungan telepon kita 0274-580-333 WhatsApp. Tak buka juga ke 0811-2711-911. Pesan singkat boleh, telepon WhatsApp boleh juga. Kita nanti lanjut ya, Mas ya.
1: Jih, monggo.
0: Karena saya pengen tahu juga, dari 2017 beda, katanya tadi kan usaha sampingan, tapi akhirnya fokus juga. Nah ini perjalanannya itu seperti apa? Dari Lempoh akhirnya bisa berdiri, bisa berlari loh ya.
1: Aduh, Lempoh. Iya sih.
0: Baik, kita dengarkan dulu selingan yang berikut ini. Pendengar, tetap bersama kami di sore ini.
2: Din, denger-denger Indonesia sekarang nggak cuma ekspor bahan mentah ya?
3: Iya, kita sekarang udah mulai mengolah sendiri menjadi produk jadi. Nilai tambahnya tinggi loh.
2: Wah keren, jadi makin banyak menciptakan lapangan pekerjaan dong.
3: Betul, hilirisasi itu masa depan industri kita.
4: Ayo dukung hilirisasi untuk mendorong kemajuan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing bangsa di pasar global.
5: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Iya, masih di UMKM Bicara sore hari ini. Mas Bonang. Sebenarnya pengen tahu ya, cara membangunnya itu seperti apa dari 2017, akhirnya banting setir ke 2020 dan sebagainya. Tapi saya keduluan dengan pendengar kita yang bergabung lewat sambungan telepon.
1: Oh, monggo.
0: Boleh ya, kita sapa sekarang di 0274-580-333. Selamat sore UMKM Bicara. Halo, selamat sore. Aduh, ternyata putus ya. Tadi suaranya ini ya, terlalu jauh ya.
1: Oke.
0: Bisa kembali dicoba sambungan telepon kita 0274-580-333. Atau kalau mungkin agak kesulitan, boleh kok melalui WhatsApp, pesan singkat, boleh saja, telepon boleh ya. 0811-2711-911. Mas, tadi kan menyampaikan 2017 usahanya itu belum ini ya, belum kombucha ya.
1: Belum produknya kombucha,
0: ya kan? Tapi kala itu usahanya itu termasuk sampingan. Artinya apakah kalau harus atau punya inovasi di usahanya, usahanya berkembang, itu harus fokus, nggak boleh sampingan, Mas? Atau gimana toh sebenarnya?
1: Atau apa ya? Kalau ngomongin harus fokus apa sampingan, tergantung manage waktunya segala macam ya. Tapi karena waktu itu apa namanya, pas 2017 karena ini kan marketnya belum gitu kebentuk ya, jadi kami masih membangun brand sampai di 2020 aja juga masih membangun. Terus pas 2020 launching, kami titik balik puncaknya tuh dilalai ya, kok pas COVID kayak gitu. Kebetulan pas COVID di situ, dan pas COVID itu jadi titik balik saya untuk, wah ini cabut aja nih dari kantor nih. Kan saya kerjanya bolak-balik Jakarta kan, Jogja-Jakarta kayak gitu. Terus saya review lagi kok, apa ya, dilalah apa profit dari si ini kok bisa sama saya kayak kerja bolak-balik Jogja-Jakarta juga. Akhirnya saya coba beraniin diri untuk fokus hustling, struggle ngurusin bond sampai sekarang. Jadi kalau ngomongin fokus tuh tergantung sih. Kalau misalkan masih usaha sampingannya masih stand alone, itu susah banget. Tapi kalau udah ada partner yang bisa apa namanya, bisa ngebantu nge-backup di operasional, itu sih malah bagus. Tapi karena saya waktu itu dengan ya bisa dibilang UMKM banget ya, modalnya cepet, pakai uang sisihan bulanan untuk nambah-nambah, misalkan beli apa, saya pakai duit yang dari income bulanan pas kerja waktu itu. Itu saya kok belum berani waktu itu. Dilalah pas kelihatan hasilnya pas pandemi, saya beraniin untuk cabut aja. Dan dilalah bos saya, atasan saya waktu di kantor yang lama itu dukung. Yaudah kalau kamu anu ntar apa namanya mau butuh konsultasi, datang aja nggak apa-apa, kontak aja nggak apa-apa, anytime gitu. Dan yaudah itu jadi penyemangat, pemantik saya untuk bisa full time sampai saat ini, dari 2020 ke 2000 berapa nih, hampir 2026 mau habis ya.
0: 26
1: kayak gitu, udah hampir
0: 6 tahun ya?
1: Lebih ya, nggak kerasa
0: ya, lulus gitu. Balita Mas.
1: TK.
0: Iya. Artinya memang modal, tadi kan dikatakan modalnya cepat dan sebagainya. Modal itu bukan satu-satunya faktor utama dan terutama ya.
1: Modal itu ya mungkin bisa dijadiin faktor juga, tapi kalau dilalah ya mungkin network juga, link juga itu salah satu modal juga. Skill juga, skill dalam arti bisa membuat produk yang bisa diterima masyarakat, itu juga bisa dibilang salah satu modal juga sih. Cuma kalau misalkan kita konteksnya sendirian sih, dihandle sendiri pasti. Tapi kalau udah berpartner, paling enggak ya kata beberapa apa guru-guru saya yang saya ampuh, tetap mau berpartner juga harus ada keluar apa namanya fresh money gitu loh bayarnya. Jadi tetap harus ada komitmen gedein bareng-bareng, kurang lebih kayak gitu ceritanya.
0: Komitmen itu harus ya. Mau sampingan atau mungkin utama, kalau Mas Bonang bilang komitmen tadi. Baik, matur nuwun untuk Mas Dani yang ada di Condong Catur lewat WhatsApp. Izin bertanya ke 0811-2711-911. Apakah orang yang punya penyakit, wah kan Mas, tadi saya juga nanya kan ya, takut gitu ya, sakit mah, kemudian asam lambung, bisa konsumsi minuman fermentasi, aman atau enggak? Satu lagi tak teruskan dari Pak Yoke di Bantul, Pak ya, tanpa K soalnya, Pak Yoke di Bantul. Saya tertarik apakah di minimarket yang ada itu ada. Terus minuman ini boleh dikonsumsi batasan umur berapa? Begitu.
1: Oke. Okay.
0: Mas Monang, monggo.
1: Kita dari Mas Dani dulu yang dari Concat itu ya. Yang pertama, kalau punya asam lambung mas segala macam, saya lebih suka memposisikan kombucha itu mirip kayak kita pengen banget butuh kafein intake kayak kopi segala macam gitu. Nah, caranya gimana kalau saya juga ada asam lambung kebetulan.
0: Okay.
1: Itu posisinya gimana? Ya gimana caranya kalau mau minum minuman serupa kayak kombucha, kayak kopi, apapun itu, bahkan teh ya, teh sing teh kadang-kadang orang yang minum teh nas gitu di angkringan gitu naik perut kosong juga asam lambung juga bisa naik juga ya. Kan tiap orang beda-beda ya, tapi saran saya gimana caranya kalau mau konsumsi minuman seperti ini salah satunya kombucha itu mendingan perut jangan kosong, ada ganjelannya dulu.
0: Oh,
1: kayak gitu. Jangan, pokoknya jangan sekali-kali minum seperti ini di keadaan perut kosong. Apapun itulah, kayak gitu. Misalkan ada asam lambung daripada apa namanya resiko ke depan tiba-tiba harus ke ngapunten ke rumah sakit pas kerte asam lambungnya naik itu juga PR lagi kan, kayak gitu. Itu yang pertanyaan dari Mas Dani dari Concat. Terus Pak Yoke nih dari Bantul. Tadi pertanyaannya kenapa Bu Nonseu?
0: Ini Pak Yoke tadi sebentar.
1: Batasan umur.
0: Batasan umur sama ini di minimarket yang ada apakah ada tuh minuman?
1: Oke, okay, sementara kami kan masih mikrolot nggih. Mikrolot dalam arti produksi belum bisa banyak dan kalau minimarket untuk UMKM seperti kami ini apalagi kayak produk saya yang notabene tanpa bahan pengawet itu posisi adalah shelf life, umur. Kami di suhu chiller di suhu kulkas, fridge itu tuh cuma bisa di 5-6 bulan. Dan sedangkan di suhu ruangan seperti ini posisinya kalau bisa under 24 jam, habis itu di bawah 24 jam, habis itu masukin kulkas lagi. Kayak gitu. Tapi untuk kayak gini Mbak Erna, yang kemasan gini, kita juga kalau ada teman beli mau via online, via ojol, via datang ke toko, pasti kita kasih ice pack gel ini beku kayak gini. Kayak gitu. Terus kurang lebih seperti itu. Dan minimarket kami belum berani karena perihal self love itu. Tapi doain aja, kami juga lagi riset untuk gimana caranya self love panjang tanpa menggunakan bahan pengawet kayak gitu. Itu juga lagi kami hajar habis-habisan lah untuk berinovasi menjawab tantangan market seperti itu. Itu yang apa namanya, jawabannya kalau bab minimarket belum berani masif kayak di minimarket Waralaba terdekat rumah Anda sama Pak Yoke terutama. Tapi kalau di toko-toko kayak yang udah well educated, yang sudah teredukasi dengan baik perihal kombucha, kami ada macam bulk store tadi apa sanjang kalian Mas Inton tadi yang di depan itu. Beliau nemuin produk kami kayak di bulk store. Bulk store tuh biasanya toko-toko bahan baku organik kayak beli apa contohnya kacang-kacangan kayak ya organik-organik gitulah. Terus abis itu kayak di Jogja, mungkin saya belum nyebut tokonya mungkin ya. Kalau di Jogja kami ada di Peppermint Organik yang deket Tugu itu, deket pucuan Jalan Asem Gede, masuk Jalan Asem Gede itu. Terus abis itu ada di Gluk. Gluk itu jadi satu sama Nanamia. Dia ada di Tirto Dipuran sama di satu lagi mana, Moses Kejayan. Yang deretannya Wetane Sanata Dharma itu.
0: Oh
1: ya. Sebelahnya mana rayanya sadar situ lah.
0: Sadar.
1: Terus
0: anu ya, Merican ya.
1: Merican. Terus Demangan daerah Hariko. Terus habis itu mana lagi, beberapa coffee shop F&B di Jogja juga ngambil produk kita dengan catatan penyimpanan di sana beneran kita pastiin dalam kulkas. Kayak mungkin kuliner-kuliner terkenal di Jogja juga beberapa kayak sudah ngambil kombucha kita, macam sinten. Sejamuran resto kan legend banget itu juga ngambil tempat kita. Terus Mbak Pesta Atas juga ngambil tempat kita, sama beberapa kuliner di daerah Jogja Tengah coffee shop juga ambil tempat kita juga, banyak banget. Kayak gitu.
0: Iya. Itu ya untuk Pak Yoke yang ada di Bantul. Kalau seputar Bantul, lokasi paling dekat mana, Mas?
1: Apakah ada? Seputar Bantul, lokasi paling dekat di Ring Road Selatan antara Jalan Paris kalian Jalan Bantul itu ada warung kopi, coffee shop namanya Pas Pojok, jadi satu sama Pendopo Art Space di situ. Seingat saya di situ ya.
0: Oke.
1: Okay. Di situ tuh yang paling Bantul banget, tapi kita untuk melebihi ke selatan lagi, saya lupa-lupa ingat kayaknya belum ada deh. Harusnya ada, cuma saya lupa aja sih kayak gitu.
0: Iya, baik.
1: Ngonten.
0: Beralih ke Mbak Lala yang ada di Jalan Magelang.
1: Oke. Okay,
0: saya silakan. Jadi tertarik pengen order. Caranya bagaimana, spill harga juga?
1: Asik. Order bisa langsung ke toko kami buat teman-teman pendengar RRI Jogja. Toko kami yang pertama ada di Gampingan Wirobrajan. Itu masuk-masuk gang, tapi mbok pilih jenengan sedanten pakai menggunakan kendaraan mobil. Itu posisinya apa namanya, parkirnya nggak bisa di anu di ujung gang atau di JNM karena deket banget sama JNM yang venue-nya Arjok menikah Mbak Erna di situ. Tapi kalau bisa pakai mobil kalau bisa juga ngelarisin yang di apa tenan-tenan yang di JNM yang di sana lah kayak gitu. Ya kita sesama tetangga itu harus support satu sama lain pada akhirnya kayak gitu. Yeah. Terus yang gampang parkirnya toko kita kedua ada di Bumijo, Jalan Bumijo Tengah nomor 2. Mm-hmm. Itu jadi satu area sama Dash Pedal, ada pedalan baru di situ, Bu. Jadi perapatan Gowongan ke mana, ke barat dikit, utara jalan kanan jalan di situ. Kelihatan ntar warna biru bonds gitu.
0: Oh, gitu. Ada tulisannya ya, Bonds.
1: Ada,
0: Bonds gitu. Pabrik.
1: Mungkin yang kemarin pas Lebaran ngapunten viral yang pagar saya ambruk rantainya didudukin, nah itu tuh, itu udah.
0: Oh iya. Malah buka kartu ya.
1: Aduh, ya nggak apa-apa sih, cuma.
0: Oh
1: ya,
0: iya, boleh.
1: Apa kahananya kayak gitu sih kemarin?
0: Iya,
1: gitu.
0: iya, nggak boleh ditutupin. Harga tadi sebelum
1: harga kami sebiji ini semua varian kita di berapa di 25.000, tapi kalau jenengan itu bahas paket isi 6 yang tenteng kayak gini, mungkin teman-teman yang nonton di video baik di YouTube sama TikTok ya nggak sih?
0: Iya, ini
1: semuanya YouTube. Ya, oke. Itu posisi apa namanya bisa lebih murah di 138, atau mungkin buat teman-teman yang teman-teman mendengar yang bisa order juga via aplikasi ojol itu.
0: Iya, ojol online.
1: Itu mau apa, mau yang ijo yang sana, ijo 1, ijo 2 atau kalau online bisa di TikTok, Shopee, Oren, Ijo, ada semua sih kayak gitu. Via WhatsApp langsung juga bisa. Ntar bisa coba cek di sosial media kami di Instagram mungkin bonds.fabriek. Itu di situ @bonds.fabriek itu ada kontak-kontak untuk cara order gimana, ada di situ juga, Mbak Erna. Gitu.
0: Iya, baik. Sekali beli satu saja boleh ya?
1: Satu aja boleh.
0: Boleh. Enggak harus satu itu.
1: Enggak harus satu paket, enggak.
0: Gitu. Itu bawa paket itu kan kalau mau bepergian jauh ya.
1: Nje, atau kalau mau nyetok di rumah juga enggak apa-apa sih, aman aja kayak gitu.
0: Kalau nyetok di rumah berapa lama tuh Mas masa berlakunya itu?
1: Oh, masa sahulamnya ya. Kadaluarsa kita 5-6 bulan masuk dalam kulkas. Usahakan di dalam kulkas ya, teman-teman pendengar ya. Jadi karena kami strength kami itu kita enggak pakai bahan pengawet ya, otomatis resiko enggak pakai bahan pengawet adalah bahannya juga tidak awet lama di suhu ruangan. Jadi posisinya harus masuk di dalam kulkas untuk supaya lebih awet lama, dan nggak pakai bahan pengawet itu kulkas itu paling benar tuh suhu dingin kayak gitu.
0: Oke. Iya. Dari tadi Mas Bonang ini kayaknya enak ya, lancar ya mendengar ya, mengatakan usahanya itu sudah mulai dikenal, brandnya itu sudah mulai dikenal begitu, dengan banyak lokasi bisa didapatkan. Tapi pengen tahu juga, ketika tahun 2020 BEP sudah tercapai belum?
1: Oh ya, belum.
0: Oh, belum.
1: Masih tadi apa? Istilahnya nama lempoh. Lempoh banget.
0: Iya, masih ngelet-ngelet ya.
1: Lempoh banget. Delosor ya. Mungkin kalau jatuh itu tiba aspal lah itu. Aspal ketambahan jugangan.
0: Waduh. Sudah jatuh tertimpa tangga.
1: Kecemplung jugangan, Bu. Mboten ketemba mari. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu sih ya. Kalau ngomongin anu ya, tetap solusinya adalah kalau kita happy, yakin ya dilakoni aja. Pasti ntar ada jalan aja. Saya sih ada salah satu senior juga pengusaha di sini. Ini ngapunten saya maaf dulu, agak analoginya agak kasar sedikit. Jadi posisinya tuh kalau udah konsisten segala macam itu tuh kan kita bakalan ngalir. Menganalogikan tuh nuwun sewu kayak niku, Bu, napa kayak tinja yang Kelly gitu.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi pasti kita akan kedepannya akan dalam berproses gitu, konsisten itu akan ketemu menapa arus sungai yang kecil tapi kenceng, atau arus sungai yang sungainya lebar tapi lambat, atau tiba-tiba kesangkut, corone bendera kesangkut, ranting kayak gimana. Jadi itu tetap harus dicari lah, trial and error-nya harus beneran di mitigasi di pas selama perjalanan gitu aja sih kalau saya.
0: Oh iya, jadi biarkan mengalir tapi tetap usaha enggak kecantrol-cantrol ya.
1: Oh iya, iya harus.
0: Iya,
1: harus
0: gitu. Tetap mau. Oh. Berapa lama Thomas akhirnya bisa mencapai BEP itu, biar pendengar juga paham gitu. Yang pengen bangun usaha loh. Takutnya kan nanti waduh BEP aja sampai sekarang saya enggak tercapai gitu.
1: Kalau ngomongin gitu. BEP sepertinya sih belum ya, karena kan kami pas gamingan udah overload. Kami harus buka tempat baru lagi di Bumijo juga kan. Nah itu juga jauh dari BW jujur aja. Cuma kami jujur aja kalau ngomongin, saya di sini sama teman-teman yang bantu di internal bond juga bilang jadiin komboja bond sebagai kendaraan biar kita semuanya masing-masing di sini itu sejahtera. Mm-hmm. Ya gitu. Mungkin untuk saat ini hidup iya, tapi kalau misalkan kon ngomong ke di atas apa level cul-culan curah-curah gitu belum OTW lah kayak gitulah. Tapi satu sisi saya menekankan bahwa ya kalau kita gerak, kita menikmati dan bisa hidup di situ tuh satu privilege tersendiri pada akhirnya, sebagai saya juga dilalah lahir dari keadaan mediocre juga yang notabene ya nol putol lah, semua modal sendiri, nggak ada bantuan dari orang tua, dilalah ya juga bukan dari balungan gede juga, jadi ya strugglingnya cukup wow kayak gitu sih.
0: Baik, ini mungkin jujur ya pelajaran juga untuk kita semua yang pengen buka usaha. Waktu itu dalam benaknya Mas Bonang apa toh? Kok dari tahun 2017 kemudian 2020 meskipun berganti produk, yang dijual itu adalah air loh Mas. Wedang.
1: Wedang apa ya?
0: Kenapa? Kenapa waktu itu pilih itu?
1: Saya sih enggak, modelannya enggak mau yang bentoyong ya, bentoyong dalam arti enggak mau yang bisa kita dapatkan dulu, yang bisa kita kerjain dulu aja deh. Waktu itu yang bisa dilalah pas awal-awal mulai seneng kopi juga. Mencoba untuk bikin arti di ready to drink yang dari kopi, kombucha. Kok ada berprogresnya, ada growth-nya, ada perkembangannya.

0: nggak kalau meleset loro hati segala macam. Nah itu kita, aku saya menghindari untuk perihal apa ya, jangan kegedean ekspektasi lah, sama Dio aja kayak gitu.
1: Iya, artinya buka usaha itu juga harus siap loro hati ya.
0: Oh semuanya harus, siap gagal harus, juga.
1: Iya, siap pasti gagal, iya. Baik, baik Mas Bonang, ini karena keterbatasan waktu, siap. Supaya saya pun juga seperti host yang lainnya juga, closing statement Mas.
0: Closing statement untuk UMKM di Jogja.
1: Iya.
0: Pokoknya yang saya apa ya, yang saya tekankan buat teman-teman di Jogja itu rata-rata bukan paradigma, stereotipnya orang Jogja itu adalah susah dodolan, susah hard selling. Produksi, bikin produk keren tuh banyak bisa, tapi please buat teman-teman tetap harus memberanikan diri belajar jualan. Apalagi di musim yang internet semakin kencang ini, adanya AI, sosial media, AI segala macam ini, tetap kalau dari saya pribadi sebagai perintis UMKM, personal branding harus dibikin. Bentinong konten lah, paling enggak harus gitu. Entah konten di akun pribadi sebagai kalian sebagai owner UMKM, pemilik UMKM, atau produk itu sendiri kayak gitu.
1: Iya, varian rasa mungkin bisa dilihat di mana?
0: Varian rasa bisa dilihat di tadi di semua marketplace yang ada di kita, di Oren, di Tok-tok sama di Ijo itu ada semua. Kalau enggak ya tanya admin aja di WhatsApp yang di bio sosial media kami di Instagram maupun di TikTok juga kayak gitu.
1: Iya, baik. Mas Bonang, terima kasih sudah berbagi cerita di sore hari ini.
0: Sami-sami.
1: Membuat kita kayaknya berangan-angan juga, bisa bermimpi untuk berinovasi barengan sama Mas Bonang dan kawan-kawan ya. Semoga ya Mas ya. Iya.
0: Amin.
1: Baik. Komitmen, ulet, berani berinovasi. Ini dia kata-kata kunci yang tadi sudah dihadirkan oleh Mas Bonang Setiaji, pemilik Bons Pabrik Mendengar. Sekian UMKM Bicara di sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.
2: Beranda Astacita.

0: Oh ya pendengar, jangan lupa juga pukul 16 waktu Indonesia Barat tentu lintas DIY Jateng akan kita jelang produksi dari RRI Yogyakarta.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, selamat sore. Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng. Para petani kentang di dataran tinggi Dieng terpaksa memompa air dari Telaga Merdada karena kemarau panjang. Ratusan warga Yogyakarta mengikuti nobar gelaran MotoGP Austria untuk memberikan dukungan

0: kepada pembalap Veda Ega Pratama. Baik pendengar, inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Agatha Erna. Ya, pendengar, pemerintah Kota Semarang dan DPRD setempat mengesahkan dua peraturan daerah, yakni pendidikan Pancasila, wawasan kebangsaan, dan toleransi serta ketahanan pangan. Berikut Rahma Purwanto melaporkan.
1: Pemerintah Kota Semarang bersama DPRD Kota Semarang mengesahkan dua rancangan peraturan daerah Raperda menjadi peraturan daerah Perda. Keduanya mengatur pendidikan Pancasila, wawasan kebangsaan dan toleransi serta ketahanan pangan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan dua perda tersebut penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, ketentraman hingga pertumbuhan ekonomi Kota Semarang. Menurutnya pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan menjadi fondasi untuk menjaga keberagaman yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Semarang. Ia menegaskan toleransi tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi harus dibangun sejak dini melalui pendidikan, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Agustina juga mengapresiasi DPRD Kota Semarang yang telah menyelesaikan pembahasan kedua perda tersebut. Sementara itu, Ketua DPD Kota Semarang Kadar Rusman berharap kedua perda tersebut segera disosialisasikan kepada masyarakat dan ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Ia menyebut Kesbangpol berperan dalam pelaksanaan pendidikan dan wawasan kebangsaan, sedangkan ketahanan pangan menjadi tanggung jawab OPD terkait.
2: Harapan besar nanti segera bisa disosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat terkait dengan OPD, artinya dengan OPD terkait. Mungkin akan dari Kesbangpol yang pendidikan. Pendidikan dan wawasan kebangsaan ke Kesbangpol paling tidak harus menindaklanjuti. Kemudian ketahanan pangan dari Dinas Ketahanan Pangan.
1: Menurut Pilu Sapaan Akrabnya, edukasi wawasan kebangsaan perlu dilakukan secara rutin agar masyarakat memiliki pemahaman yang luas dan tidak mudah terprovokasi. Rama Puanto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Transaksi pameran UMKM di gelaran MTQ Nasional di Semarang menembus angka 2,4 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan berikut ini.
3: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
4: Pendengar, pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerja sama usaha yang berkelanjutan.
3: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
4: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
5: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren. Ya.
4: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Para petani kentang di dataran tinggi Dieng terpaksa memompa air dari Telaga Mertodo karena kemarau panjang. Joko Winarno melaporkan berikut ini.
6: Sudah lebih dari 3 bulan, Telaga Merdata di Desa Karangtengah, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara menjadi tumbuhan ratusan petani kentang. Deretan mesin pompa air terlihat berjejer di tepi telaga. Mesin ini digunakan petani untuk menyedot air dan mengalirkannya ke lahan kentang mereka. Sumber air yang biasanya digunakan untuk menyirami tanaman kini telah mengering. Padahal tanaman kentang sebagian besar sudah mendekati masa panen. Petani khawatir tanaman akan layu, bahkan mati jika tidak segera mendapatkan pasokan air. Rosikin, salah seorang petani kentang, mengatakan ratusan petani terpaksa melakukan penyiraman dengan pompa meski biaya operasional meningkat. Dalam sehari, menurutnya, petani harus menghabiskan sekitar 8 hingga 15 liter solar untuk mengoperasikan mesin pompa. Biaya semakin besar karena sebagian lahan berada di atas bukit dengan jarak mencapai 1,5 km dari telaga. Beban petani semakin berat karena harga jual kentang saat ini hanya sekitar Rp10.000 per kilogramnya.
7: Jam 7 pagi sampai jam 5.
8: Karena apa, Pak, ini terpaksa nyedot ini, Pak?
7: Ya, karena buat apa? Nyiram tanaman kalau nggak disiram kan mati.
8: Butuh biaya berapa per hari?
7: Per hari kalau saya habis solar 5 liter.
8: 5 liter. Ini ditarik peralon sampai berapa kilo, Pak?
7: 1,5.
8: Memang harus disiram setiap hari?
7: Iya.
8: Dampaknya apa kalau kekurangan air tanaman kita?
7: Mati.
8: Mati.
7: Gagal panen.
8: Sudah kering. Berapa lama, Pak? Sudah berapa lama?
7: Tiga bulan.
8: Berarti butuh biaya ekstra ini, Pak, dampak kemarau ini. Ya.
9: Ini kalau setiap musim kemarau kayak gini, Pak, nyedot?
7: Iya, setiap musim kemarau.
9: Ada berapa petani, Pak, yang memanfaatkan telaga ini, Pak?
7: Oh, banyak ya. Ratusan, bahkan lebih.
6: Petani kentang berharap musim kemarau segera berakhir, sebab jika terus mengandalkan air dari Telaga Merdada, maka pasokan air diperkirakan akan terus menipis, bahkan habis pada bulan depan. Kondisi Telaga Merdada juga diperparah dengan banyaknya enceng gondok yang memicu pendangkalan. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Iya, mendengar, jalur lalu lintas di kawasan Selo Pamioro Bantul sempat terganggu lantaran asap kebakaran lahan yang terjadi di kawasan tersebut kemarin. Selengkapnya akan disampaikan Aji Permono.
10: Kebakaran lahan kembali terjadi di wilayah Selo Pamioro Imogiri Bantul, tepatnya kawasan Hutan Jati tepi jalan Yogyakarta Panggang pada Minggu siang. Kobaran api menyebabkan lalu lintas terganggu karena asap tebal yang mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Koordinator Relawan Safe Landung Pambudi menyatakan bahwa api pada awalnya terlihat sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, kobaran api baru muncul di tengah Hutan Jati. Namun, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, hembusan angin menyebabkan api semakin membesar dan menjalar hingga ke tepi jalan raya. Bergerak cepat, ia bersama warga dan relawan lainnya lalu melakukan upaya pemadaman. Pemadaman api di tepi jalan dilakukan oleh tim pemadam kebakaran BPBD Bantul. Sementara itu, lokasi yang sulit dijangkau ditangani secara manual dengan peralatan seadanya.
11: Untuk penanganannya dari tadi cuma teman-teman relawan dan warga yang membantu. Penanganannya manual, Mas. Jadi pakai tongkat, pakai kayu gitu sebisanya.
12: Ini mengganggu jalan raya ya?
11: Sejauh ini asapnya mengganggu perjalanan karena sudah menjangkau yang pinggir-pinggir jalan, Mas. Sudah membesar.
12: Sering terjadi, Mas?
11: Kalau sering terjadi, sudah beberapa kali, Mas, daerah sini.
10: Akibat kebakaran tersebut, lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat. Hingga Minggu petang, petugas dan relawan masih berjibaku melakukan upaya pemadaman.
0: Melanjutkan lintas DIY Jateng di sore hari ini, pendengar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali terus berkomitmen meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di wilayahnya. Joko Putro melaporkan.
13: Kita terus mendorong untuk kemajuan pendidikan atau mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Boyolali.
14: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali terus berkomitmen meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di wilayahnya. Komitmen ini dibuktikan dengan cairnya alokasi bantuan revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN yang langsung diturunkan untuk proses pembenahan dan pembangunan gedung-gedung sekolah. Hingga saat ini tercatat anggaran senilai Rp79 miliar telah cair untuk 126 satuan pendidikan di Boyolali, mulai dari tingkat TK, PAUD, SD, hingga SMP baik negeri maupun swasta. Selain itu, terdapat 73 satuan pendidikan lainnya yang sedang menyelesaikan proses administrasi untuk tahap pencairan berikutnya, sehingga total ada 199 sekolah yang masuk dalam program revitalisasi tahun ini. Bupati Boyolali Agus Irawan saat meninjau langsung alokasi revitalisasi di SMP Negeri 2 Juwangi menegaskan bahwa pemerintah daerah terus mendorong peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Boyolali.
13: Karena kita kemarin juga dapat alokasi untuk revit sekolahan cukup besar di Kabupaten Boyolali, kita terus mendorong untuk kemajuan pendidikan atau mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Boyolali.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Dwi Hari Kuncoro menjelaskan secara rinci terkait besaran anggaran dan jumlah sekolah penerima bantuan. Dirinya menekankan seluruh anggaran revitalisasi ini murni bersumber dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan.
15: Di SMP Juwangi sendiri mendapatkan revitalisasi dengan nilai kisaran 608 juta. Dan di Boyolali ini sampai dengan detik ini, itu program revitalisasi yang sudah cair senilai 79 miliar. Kemudian untuk dengan jumlah 126 satuan pendidikan dari tingkat TK, PAUD, SD, SMP, baik negeri maupun swasta. Kemudian yang sudah dipastikan juga mendapatkan revitalisasi masih dalam proses penyelesaian administrasi ini ada 73. Di total ada 199 satuan pendidikan di Kabupaten Boyolali.
14: Dengan adanya bantuan dana revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat ini, diharapkan mutu pendidikan dan semangat belajar para siswa terus meningkat, sehingga mampu menciptakan generasi muda yang pintar dan berdaya saing. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Yang mendengar, seorang warga Solo mengalami kerugian hingga Rp1,2 miliar dalam kasus penipuan dan penggelapan dengan modus investasi bodong. Berikut Rian Asidiki melaporkan.
16: Uang yang sudah ditransfer itu totalnya Rp1.203.000.000.
17: Kasus investasi bodong menjerat seorang guru asal Mojokerto berinisial S, 54 tahun, setelah warga Solo mengalami kerugian Rp1,2 miliar. Korban Romli, 49 tahun, warga Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, melaporkan kasus tersebut ke Polresta Surakarta. Wakapolresta Surakarta AKBP Heruiko Wibowo mengatakan, tersangka menawarkan kerjasama pengadaan barang dengan keuntungan 18%. Korban kemudian mentransfer uang secara bertahap hingga total Rp1,203 miliar.
16: Korban saudara R ini melakukan kerjasama dengan tersangka S. Tersangka S ini menawarkan kerjasama imbal hasil atau keuntungan sebesar 18% dari nilai yang dikontrakkan atau dikerjasamakan. Sehingga korban ini tergiur dengan keuntungan tadi yang 18% tadi, sehingga mau menginvestasikan uangnya kepada pelaku atau tersangka. Sehingga dari beberapa uang yang sudah ditransfer itu totalnya Rp1.203.000.000.
17: Heru mengatakan penawaran dilakukan sebanyak 4 kali. Transaksi pertama sebesar Rp300 juta, kemudian Rp320 juta, lalu Rp283 juta, dan yang terakhir Rp300 juta. Saat jatuh tempo, korban menagih modal beserta keuntungan yang dijanjikan. Namun, uang tersebut tidak diterima, sehingga korban melaporkan perkara tersebut kepada polisi. Kasat Reskrim Polresta Surakarta, Kompol Dery Kostiawan mengatakan, korban percaya kepada tersangka karena yang bersangkutan berstatus sebagai guru di Yayasan Taman Siswa. Kondisi tersebut membuat korban bersedia menanamkan uangnya.
18: Jadi karena yang bersangkutan tersangka ini bekerja di Yayasan Taman Siswa dan bekerja sebagai guru, makanya korban percaya dan mau untuk investasi, apalagi keuntungan yang dijanjikan sebesar 18%. Jadi karena tergiur keuntungan dan percaya bahwa yang bersangkutan memang bekerja sebagai di yayasan tersebut, makanya korban percaya sehingga mau untuk menanamkan uangnya sebesar 1,2 M.
17: Polisi mengamankan 1 unit telepon seluler, 1 stempel, dan 1 bendel dokumen kerjasama sebagai barang bukti. Penyidik masih mendalami penggunaan uang korban, serta kemungkinan adanya korban lain. Tersangka dijerat pasal 492 KUHP atau pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Jelang Porprov Jateng 2026, atlet panahan dari Purbalingga, Rizky Asisi, terus menjalani latihan intensif. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
19: Atlet panahan Purbalingga Rizky Azizi Febri Cahyono menyatakan kesiapannya untuk berlaga pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah yang bakal digelar pada akhir bulan Oktober 2026 di Semarang Raya. Rizky menjadi salah satu dari 6 atlet panahan kontingen Purbalingga yang siap bertarung di Porprov Jateng 2026. Pada ajang Porprov Jateng 2026 nanti, pengurus cabang olahraga panahan Purbalingga menerjunkan total 6 atlet yang terbagi ke dalam 3 divisi, yakni 1 atlet di divisi barebow, 1 atlet di divisi standar nasional, dan 4 atlet di divisi recurve. Rizky mengatakan dirinya diproyeksikan tampil di divisi recurve yang menyediakan 4 nomor pertandingan, yakni kualifikasi, eliminasi individu, beregu, dan mixed team. Dijelaskan Rizky, karena setiap atlet dibatasi untuk mengikuti maksimal 3 nomor, ia akan mengikuti pada 3 nomor, yaitu kualifikasi, eliminasi individu, dan beregu. Menjelang Porprov Jateng 2026, Rizky mengaku telah menjalani latihan intensif selama 1 tahun terakhir dengan fokus utama penguatan fisik dan mental, yakni rutin melakukan meditasi selama 15 hingga 20 menit setiap hari untuk menjaga ketenangan dan konsentrasi, latihan teknik serta aktif mengikuti sparring di berbagai daerah seperti Purbalingga, Banyumas, hingga Yogyakarta untuk mengasah mental bertanding. Rizky berharap target memperoleh 2 medali emas sesuai target yang diberikan oleh KONI Purbalingga dapat ia raih. Ia juga mengharapkan berhasil sukses di ajang Porprov agar bisa membuka jalan untuk mengikuti seleksi Pelatda menuju Prapon. Rizky juga berterima kasih kepada KONI Purbalingga yang memberikan dukungan, salah satunya pengadaan beberapa spare part panahan seperti plunger beiter, outknock beiter, serta spinning jet 6.
20: Kalau di rumah itu ada jarak dari 5 meter sampai ke 30, itu di samping rumah, itu kan aman karena ada pembatasnya. Kalau ingin lebih jauh itu ada lapangan terdekat. Dekat itu sudah di steril lah sebelum latihan. Kasih lebih intensnya itu 1 tahun terakhir ini. Porprovnya itu bulan Oktober, bulan depan. Lebih baik lagi, terus bisa bawa pulang 2 emas karena ditargetkan 2 emas dari KONI Purbalingga. Pesan dari KONI itu kemarin latihannya disuruh lebih intens, terus diperbanyak lagi buat sparingan.
19: Rizky menambahkan, menjelang Porprov akhir Oktober, ia bersama 5 atlet panahan Purbalingga lainnya akan menjalani pemusatan latihan mulai 1 Oktober besok bersama pelatih dan asisten pelatih yang difasilitasi KONI Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Informasi terakhir di sore hari ini, pendengar. Ratusan warga Yogyakarta mengikuti nobar gelaran MotoGP Austria untuk memberikan dukungan kepada pembalap Veda Ega Pratama. Berikut Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
21: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
22: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional, termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
23: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
22: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
1: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu. Harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika.
22: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat, sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia.
0: Sebelum mengakhiri Lintas DIY Jateng sore ini, akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Para petani kentang di dataran tinggi Dieng terpaksa memompa air dari Telaga Merdada karena kemarau panjang. Ratusan warga Yogyakarta mengikuti nobar gelaran MotoGP Austria, memberikan dukungan kepada pembalap Veda Ega Pratama. Demikian pendengar Lintas DIY Jateng kali ini, saya Agatha Erna, terima kasih, selamat sore.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda ada dusun di Gunung Kidul yang membatasi jumlah kepala keluarga hanya 7 kepala keluarga saja? Kampung Pitu, sebuah dusun yang unik, terletak di atas gugusan Gunung Api Purba, Desa Nglanggeran, Kecamatan Padok, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di kampung tersebut, kepala keluarga dibatasi hanya berjumlah 7 atau dalam bahasa Jawa, Pitu. Bila ada pendatang atau keluarga baru, maka harus ada keluarga yang meninggalkan dusun tersebut, sehingga jumlahnya tetap 7. Pembatasan jumlah warga di Kampung Pitu semata untuk menjaga alam, supaya tidak dieksploitasi akibat dari bertambahnya penduduk. Sebuah kearifan lokal terhadap alam yang terus dijaga hingga saat ini.

0: Uang Rakyat Indonesia atau ORI dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 tak serta-merta membuat Indonesia bebas dari penjajah Belanda. Belanda masih terus berusaha menunjukkan eksistensinya di mata dunia sebagai penguasa bumi Nusantara dengan mengeluarkan mata uang Nika. Penulis sejarah Heri Haryanto mengungkap, sebelum terbit mata uang Nika, pada saat itu ada dua mata uang yang beredar di masyarakat. Mata uang rupiah Belanda dan rupiah Jepang. Munculnya mata uang Nika membuat pemerintah Indonesia menggebu untuk memiliki mata uang sendiri. Maka disusunlah rencana penerbitan mata uang sendiri.
1: Upaya untuk mengeluarkan mata uang sendiri, ORI, itu ya, pemerintah RI telah membentuk panitia penyelenggara percetakan uang RI. Panitia itu diberi wewenang yang penuh untuk memproses pembuatan desain dan bahan-bahan induk uang RI. Bahkan yang berupa negatif kaca itu dibuat oleh percetakan RI di Salemba, Jakarta. Percetakan itu kemudian di bawah kendali, tentunya pada waktu itu bukan Kementerian Keuangan, tapi di bawah kendali Kementerian Penerangan. Pihak Belanda itu dengan sekutunya begitu mengetahui bahwa pemerintah RI akan mengeluarkan mata uang sendiri, mereka cepat-cepat ya mengeluarkan pengumuman kepada masyarakat, menunjukkan eksistensinya terutama ke daerah-daerah yang mereka kuasai, itu supaya mereka menggunakan secara resmi mata uang Nika ya sebagai alat pembayaran yang sah. Namun BRI ya, pihak kita itu, pada waktu itu Perdana Menteri Sutan Syahrir memprotes tindakan sekutu itu ya. Dengan berlakunya uang Nika itu dianggap bukan hanya pelanggar hak kedaulatan RI, tetapi juga terang-terangan melanggar persetujuan yang telah disepakati bersama. Apa? Kesepakatan pada waktu bahwa selama situasi politik belum mantap, maksudnya belum stabil, itu dari kedua belah pihak, Belanda dan RI, tidak akan mengeluarkan mata uang baru ya, untuk agar tidak menimbulkan kekacauan di bidang ekonomi dan moneter.
0: Oktober 1946, akhirnya pemerintah Republik Indonesia untuk pertama kalinya berhasil mengeluarkan mata uang sendiri yang disebut Uang Republik Indonesia atau ORI.
1: Itu karena uang pertama kali itu yang disebut ORI itu ya, Uang Republik Indonesia itu ya, itu bisa menunjukkan eksistensi kemerdekaan bangsa Indonesia. Apabila Republik Indonesia itu diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak segera mengeluarkan mata uang ORI, maka barangkali banyak orang yang meragukan bahwa RI benar-benar ada.
0: Setelah terbitnya ORI, pemerintah dan masyarakat Indonesia menolak mata uang Nika.
1: Di Yogyakarta, ya, itu pada tanggal 3 Oktober 1945, para pelajar sekolah menengah pertama, ini masih SMP, dan sekolah menengah atas, itu yang tergabung dalam IPI, atau Ikatan Pelajar Indonesia, melakukan pemberantasan uang Nika. Sultan Nabi 9 pada waktu itu pada tanggal 12 Oktober 45 itu juga mengeluarkan maklumat bahwa uang Nika tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di daerah Yogyakarta.
0: Penolakan mata uang Nika juga terjadi di mana-mana, seperti di Semarang, Malang, Jakarta, bahkan Aceh. Penolakan masyarakat Indonesia terhadap mata uang Nika membuat Belanda terus berusaha menghalangi dan membuat tandingan terhadap mata uang ORI.
1: Karena di samping Belanda melalui sekutunya itu mengeluarkan uang Nika, Belanda juga pada masa agresi militer kedua selesai itu juga mengeluarkan uang lagi. Yang namanya uang federal, Bu. Belanda itu punya dua mata uang yang diterbitkan untuk digunakan masyarakat, itu uang Nika dan federal.
0: masa perjuangan itu, pemerintah bersama-sama dengan TNI berusaha mati-matian untuk menyebarkan mata uang ori ke kantong-kantong gerilya. Upaya tersebut, menurut penulis sejarah Heri Haryanto, cukup berhasil. Hal itu dapat dilihat sewaktu terjadi serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Dampaknya, meskipun Yogyakarta hanya berhasil diduduki TNI dalam tempo 6 jam, ternyata kurs ori terhadap uang nika mengalami lonjakan yang cukup drastis.
1: Ori itu ya, posisinya lebih kuat pada waktu itu dengan mata uang Belanda. Kalau mata uang Belanda itu 10 rupiah, kita 1 rupiah harganya. Jadi 10 banding 1. Jadi posisi kita itu lebih kuat. Sedangkan kalau untuk mata uang Jepang itu 5 rupiah, sedangkan RI 1 rupiah. Nah, posisi kita kan lebih kuat.
0: Melonjaknya nilai tukar mata uang ori itu menunjukkan bahwa nilai mata uang ori berkaitan langsung dengan keberhasilan perjuangan bangsa serta kekuatan RI yang sesungguhnya. Sulitnya perputaran uang Republik Indonesia di daerah-daerah membuat pemerintah Republik Indonesia mengizinkan daerah untuk menerbitkan mata uang sendiri.
1: Itu juga resmi bisa dipakai untuk alat pembayarannya sah. Itu namanya uang kertas Republik Indonesia. Kalau di Sumatera itu uang kertas Republik Indonesia Sumatera. Ada yang dari Banda Aceh, kemudian Tapanuli, kemudian ada yang dari Manado Nias. Kalau di Nias itu namanya ORIN, uang Republik Indonesia Nias. Nah, ya, kalau di Aceh itu uang Republik Indonesia Banda Aceh apa-apa itu. Jadi mereka diberi wewenang untuk membuat, karena peredaran uang itu, uang ORI yang ada yang secara nasional belum mampu menembus ke daerah-daerah.
0: Selama periode Oktober sampai Desember 1946, tercatat pemerintah Republik Indonesia telah 5 kali menerbitkan mata uang kertas. Emisi pertama diterbitkan pada 30 Oktober 1946. Tanggal ini di kemudian hari ditetapkan sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia.

yang sangat normal dan pasti dialami oleh semua manusia. Apakah Anda selama ini menyadari bahwa mata kita berkedip tiap 5 detik sekali? Otot yang bekerja paling cepat di tubuh kita adalah otot yang berada tepat di kelopak mata. Karenanya, kita bisa berkedip 5 detik sekali. Menurut Christopher Pritt, dosen neuropsikologi dari University College London, saat mata berkedip, aktivitas pada area otak yang mengatur kepekaan penglihatan diredam sesaat. Dari meredamnya aktivitas otak tersebut, membuat saraf mencegah otak untuk menyadari bahwa kelopak mata telah menutup pupil. Itulah yang menyebabkan kita tidak menyadari saat mata

Iya, mendengar memang tidak harus dengan irama yang menghentak, tapi lagu dengan lirik yang ya memancarkan hal yang positif. Seperti katakanlah milik Memes ini tadi ya, seromantis juga hubungannya dengan sang suami, Adi MS. Selamanya mungkin bisa menemani aktivitas pendengar di sore hari ini, membangkitkan semangat juga untuk panjenengan pendengar yang sebenarnya sudah lungkrah, sudah lesu, sudah lelah ya, karena seharian ini sibuk dengan segala macam aktivitas, tapi tiba waktunya harus berkendara di jalan raya, mau pulang ke rumah masing-masing, ke tempat Anda masing-masing. Ya sudah, saya akan terus temani dengan beberapa koleksi lagu, tentu masih dalam Jogja sore ini.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Iya, mendengar ada yang mengatakan salah satu cara menikmati hidup itu ya dengan mensyukuri apa yang ada. Sudahkah bersyukur hari ini? Nah, kebetulan hari ini 21 September ini juga merupakan Hari Rasa Syukur Sedunia. Hari Rasa Syukur Sedunia tentu mengajak untuk berhenti sejenak, menghargai berbagai berkah yang kita miliki. Setiap orang didorong mengungkapkan rasa terima kasih, sekaligus menumbuhkan budaya saling menghargai dan berbuat baik. Hari Rasa Syukur Sedunia ini sendiri bermulai pada tahun 1965. Diciptakan oleh Sri Chinmoy. Ini merupakan seorang pemimpin spiritual dan guru meditasi. Muncul ketika makan malam Thanksgiving di ruang meditasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada agenda ini, Chinmoy mengusulkan ide hari libur, rasa syukur global. Hingga akhirnya Hari Rasa Syukur Sedunia sampai saat ini diperingati setiap tahunnya tanggal 21 September.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ada yang menyukai lagu ini karena memang pembawanya grup band Aerosmith ya, pop rock. Wah, memberikan satu semangat tersendiri. Atau mungkin ada yang menyukai lagu ini karena menjadi soundtrack film Armageddon ya. Kita tahu bintang filmnya Bruce Willis. Nah, ini kadang-kadang mengena di hati juga ya, apalagi memang yang ngefans sekali, suka banget dengan aktingnya aktor Bruce Willis. Baik, mendengar tentu selamat menikmati sore hari Anda sambil menikmati lagu. Mungkin jujur di antara Anda, di antara kita yang sekarang ini mencoba untuk ya sedikit merapat ke tukang gorengan, penjual gorengan, atau mungkin juga ke angkringan ya kan, mencari sesuatu yang bisa secara praktis mengenyangkan, instan mengenyangkan, rasanya juga lezat gitu ya. Meskipun kita tahu dampaknya meningkatkan kolesterol jahat dan menurunkan kolesterol baik. Tapi mestinya asalkan dikonsumsi dengan batas yang wajar, seimbang, kemudian juga meningkatkan gaya hidup sehat, tentu ini pun juga bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, kalau bicara mengenai gorengan, kadang-kadang yang dalam benak kita adalah dari mana tuh sebenarnya asal gorengan itu? Teknik menggoreng sebenarnya memang pertama kali ditemukan di Mesir kuno, sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Sementara untuk tradisi, budaya makan gorengan yang ada di Indonesia diperkenalkan oleh masyarakat Tionghoa pada abad ke-19. Memadukan teknik asing, misalnya pengaruh bangsa lain, bangsa Eropa, Portugis, Belanda, begitu ya. Memperkaya variasi gorengan berbalut tepung atau pastry seperti pastil dan kroket. Akhirnya dengan bahan pangan lokal kita mengadaptasinya ya. Ada pisang, tempe, tahu, singkong. Dan tentu ini menjadi jajanan khas hingga sekarang. Jadi selamat ngemil di sore hari ini pendengar. Sembari menikmati sore hari ya, menikmati camilan khas lokal ya kan, seperti gorengan yang mungkin dijajakan di sore hari ini.

Sudah semakin senja saja ya pendengar ya. Baik, di sore hari ini tentu koleksi lagu islami segera akan saya hadirkan jelang berkumandangnya azan maghrib.

0: Iya, baik mendengar, kami kumandangkan segera azan maghrib di petang hari ini.
1: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun kalian berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hal yang paling melelahkan di zaman sekarang adalah membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Melihat teman sudah sukses, merasa tertinggal. Melihat orang lain menikah, merasa terlambat. Melihat pencapaian orang lain di media sosial, lalu diam-diam bertanya, kenapa hidupku belum sejauh itu? Padahal, setiap orang berjalan di jalannya masing-masing. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-An'am ayat 132 yang artinya, dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Artinya, Allah sudah menyiapkan jalan, waktu, dan ujian yang berbeda untuk setiap manusia. Tidak semua orang harus di titik yang sama di waktu yang sama. Bunga tidak mekar serempak. Ada yang mekar pagi, ada yang sore. Tapi semuanya tetap indah pada waktunya. Begitu juga hidup. Tidak perlu iri kepada perjalanan orang lain, karena mungkin kamu sedang tumbuh dengan cara yang berbeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk melihat ke bawah dalam urusan dunia, agar kita lebih bersyukur, karena saat terlalu sering melihat ke atas, hati mudah merasa kurang. Jadi, kalau hari ini kamu merasa tertinggal, ingatlah, hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat. Yang penting bukan siapa duluan sampai, tapi apakah kita berjalan di jalan yang benar. Semoga Allah senantiasa menuntun kita kepada jalan-jalan yang benar. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Dharrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadits hasan wa fi ba'dun nushhi hasanun sahihun. Dari Abu Dzar yang memiliki nama asli Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman yang memiliki nama aslinya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dia berkata hadisnya hasan. Pada sebagian cetakan dikatakan hasan sahih. Kandungan dari hadis tersebut, kita sebagai umat muslim ini diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Takwa, kita sering banget mendengarkan kata takwa. Apa sih makna dari takwa ini? Jadi takwa ini memiliki makna imtithalu awamirillah. Jadi berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan wajtinabu nawahihi, dan berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi takwa ini adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang

penuhi jika kita isi dengan air yang bersih dan jernih. Lama-kelamaan cairan kotor tersebut akan ikut berubah jadi bersih. Selanjutnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi bersungguh-sungguh menghias diri dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang terpuji, sebagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana kita agar melaksanakan perbuatan yang baik. Menjaga pergaulan yang baik merupakan kunci kesuksesan, kebahagiaan, dan ketenangan di dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan bisa meniru, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan pernah lari dari masalah, karena masalah akan terus mengikuti. Hadapilah, karena itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

grup musik Krakatau yang saat itu beranggotakan Dwiki Darmawan, Indra Lesmana, Prabe Dharma, Doni Suhendra, dan Tri Utami menyanyikan lagu berjudul Gemilang di album bertajuk Krakatau di tahun 1987. Lagu ciptaan Dwiki Darmawan dan Mira Lesmana ini diprediksi oleh pengamat musik saat itu akan susah diterima pasar di tahun 80-an. Namun album pertama grup Krakatau ini sukses besar di pasaran. Single Gemilang begitu disuka pecinta musik Indonesia.

Lagu berjudul Gemilang juga didaur ulang oleh penyanyi Andin dalam album keempatnya bertajuk Kirana di tahun 2010. Aransemen dalam single Gemilang ini menawarkan konsep minimalis melalui permainan gitar, selo, dan berlatar belakang permainan bass. Nikita Dompas dan Rifka Rahma bertindak sebagai penata musik.

Di tahun 2018, grup RUN yang beranggotakan Rayi, Asta, dan Nino mendaur ulang lagu Gemilang dalam album kompilasi produksi Miles dan Trinity Optima yang menjadi soundtrack dalam film anak-anak Kulari ke Pantai. Album ini berisi 6 lagu, termasuk lagu Gemilang yang merupakan ciptaan Dwiki Darmawan dan Mira Lesmana.

Apa kabar pendengar yang sudah merasa lega di petang hari ini? Lega karena akhirnya sudah bersendawa. Menikmati santap petang ya, santap malam yang lebih awal, paling tidak memberikan jarak sebelum menikmati istirahat malam hari kita. Ada mungkin yang sudah lega karena sudah berhasil rebahan, ya kan? Sesudah tadi sempat terjebak di keramaian lalu lintas, sekarang sudah bisa rebahan, sudah bisa layah-layah, sudah bisa bersantai. Ada mungkin yang juga merasa lega karena sudah hampir gajian. Tanggal berapa tuh sekarang? Oh, masih tanggal 21 ya. Ada yang mungkin gajiannya tanggal 25 atau mungkin masih lumayan panjang ya sampai nanti tanggal 1. Begitu juga dengan kebersamaan kita di petang hari ini pendengar, masih lumayan panjang kok ya. Hampir 1 jam lagi kita masih bersama tentu dalam Jogja sore ini di Pro 1 Jogja.

0: ada tiwul, ada getok juga. Loh, ini kan yang manis-manis, timus. Wah, ada comro yang isinya sambal tempe. Ah, sawot yang pakai kelapa itu. Wah, enak-enak semua ini.
1: Beragam makanan dengan cita rasa berbeda dihasilkan dari satu bahan saja, yaitu singkong, salah satu kekayaan kuliner Indonesia, simbol keberagaman bangsa. Bangga buatan Indonesia.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Ada yang mengatakan pendengar, ketika mata kedutan, kelopak mata, alis, begitu ya, ini bisa jadi rezeki atau mungkin hal yang kurang baik. Katakanlah seperti ada yang membicarakan di belakang, alias apa tuh, ngerasani begitu ya. Tapi ternyata memang yang namanya fenomena mata kedutan, alis kedutan bisa juga akibat dari penyakit tertentu. Terlalu banyak minum kafein bisa juga menjadi penyebab kedutan. Kemudian kurang magnesium, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, matanya lelah, kurang tidur dan stres. Ini ternyata bisa juga memicu yang namanya kedutan di mata maupun di kelopak mata ya maksudnya. Maupun juga di alis mata kita. Nah pendengar, selengkapnya tentu informasi ini bisa juga Anda baca, Anda simak. Monggo silakan melalui rri.co.id.

0: Aksi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan terwakil. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egois, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

jalur jalan lintas selatan JJLS Kelok 23 menjalani uji coba, maka pemerintah Kabupaten Bantul bersama Kelurahan Parangtritis mulai membahas pengembangan kawasan wisata pantai selatan. Namun keterbatasan penerimaan bagi hasil retribusi membuat anggaran penataan kawasan wisata Parangtritis dan Depok khususnya tahun 2027 belum dapat dialokasikan secara maksimal. Koordinator tempat pemungutan retribusi Parangtritis Karjono mengatakan kondisi anggaran ini menjadi salah satu bahan evaluasi untuk pengembangan destinasi wisata ke depan. Terlebih pendengar, keberadaan Kelok 23 berpotensi mempengaruhi arus kunjungan wisatawan, terutama ke kawasan pantai selatan Bantul.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Iya, pendengar, tinggal beberapa menit lagi kita akan berada pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akhirnya satu lagu milih grup band asal Bandung ya, Kota Kembang Bandung. She segera akan mengakhiri perjumpaan kita di edisi hari ini. Saya Agatha Erna.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian.
3: Saat pelantikan Indonesia. Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca

0: perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
1: Sedangkan pada bea cukai, Menkyu Yusuf Hasil mengatakan jajaran bea cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
0: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
1: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai agar lebih dipercaya oleh masyarakat, dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
2: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
1: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljanah melaporkan.
4: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI, telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri, mengatakan pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
4: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro TV RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddin Nordi Banjarbaru.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih yang Palangka. Nunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita, sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, satu hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi.
8: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal keberangkatan maupun penerbangan akibat kondisi kabut asap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
10: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barket, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
11: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di PPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
10: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
12: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxon Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
10: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anika Sana melaporkan.
13: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta rupiah untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
14: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga yang bernyawa. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
13: Gunawan, selaku kakak ipar korban, mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
15: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada ayah BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
13: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
16: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KDHH KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
16: Bang, dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal itu nggak, Pak?
18: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah yang berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
16: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
18: Iya, betul.
16: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
18: Iya.
17: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
19: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Nggak, tidak bisa menggunakan APBN.
17: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai 622 miliar rupiah itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
20: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadeng mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Maroso yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
21: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini. Itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik.
20: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Musik. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
0: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
2: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
22: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
2: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association, MGPA, Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo mengungkapkan, kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
23: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu. Harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus. Dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya, kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
2: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaru, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Mau nyebrang, Pak?
4: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
3: Mari, saya seberangkan, Pak.
5: Yo, ayo bu, ayo.
6: Langsung ya, Pak.
5: Yo, langsung, ayo.
3: Silakan duduk, Bu.
6: Lah, masnya ayo,
3: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
6: Oh, terima kasih, Nak.
7: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: Pendengar, selamat malam. Apa kabar Anda pendengar? Semoga juga menjadikan suasana malam yang bersemangat juga ya di kesempatan hari ini. Baik pendengar, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di edisi malam hari ini, saya hadirkan mimbar agama Hindu Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pastinya sudah terhubung dengan beliau, Mas Purwanto SHG MPDH, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Gunung Kidul. Baik, kita sapa selamat malam Om Swastiastu Mas Purwanto.
1: Om Swastiastu, selamat malam Mbak.
0: Iya, baik, kabar baik ya Mas Purwanto pada malam hari ini. Saya semangat ya.
1: Astenggara.
0: Terima kasih sekali. Baik, malam hari ini kita berbicara tentang kehidupan begitu ya Mas Purwanto ya. Hakikat kehidupan dalam agama Hindu. Baik, mungkin sebelum mengawali untuk tema ini, akan diawali dengan doa terlebih dahulu. Silakan Mas Purwanto.
1: Baik, mari Bapak Ibu, para pendengar dimanapun berada, kita awali perjumpaan kita pada sore hari ini dengan berdoa bersama akan kami haturkan dalam agama Hindu. Om Swastiastu Om Hawignamastu Namo Siddham Om Ungrapatastrat Mohatatwatmasudamam Swaham Samasampurnaya Nama Om Sri Pasupatim Pato Om Sri Ambawantu Sukham Bawantu Purnam Bawantu Om Ayurdiya Sewardi Wardi Pratnya Suka Sriam Dharmo Santana Wardi Sat Santuti Sapta Wardaya Om Yawat Merustita Dewa Yawat Gangga Maitale Chandra Arga Gangga Nipawet Tawat Wawijaya Pawet Om Dirga Hayu Astu Tatastu Astu Swaha. Semoga kita dalam keadaan sehat, selamat, damai untuk menjalankan tugas swadharma kita masing-masing. Terima kasih, Mbak Dina.
0: Baik, terima kasih sekali Mas Purwanto. Silakan, terkait juga hakikat kehidupan dalam agama Hindu. Bagaimana juga anggar juga pijakan kita dalam kehidupan kita sehari-hari tersebut tepat pada jalan yang pada alurnya. Seperti dalam pandangan Hindu. Silakan.
1: Oke, terima kasih Mbak Dina, Bapak Ibu, para pendengar dimanapun Anda berada. Pada perjumpaan hari ini kita akan berdiskusi, akan menyampaikan tentang ajaran Dharma, bagaimana masyarakat atau manusia atau khususnya umat Hindu memahami konteks hakikat kehidupan. Tentu ini dalam ajaran agama Hindu. Ketika kita bicara tentang hakikat kehidupan, tentu kita harus menyadari bahwa hari ini kita harus bersyukur kepada Tuhan Ida Sang Hyang Widiwasa telah diberikan nafas, telah diberikan kehidupan, telah diberikan segala hal yang kita inginkan sebagai umat manusia. Nah, sebagai manusia inilah tentu menjadi bagian dari semua ajaran agama agar kita bisa bersyukur, mensyukuri setiap anugerah dari Tuhan, dari Ida Sang Hyang Widiwasa, apapun itu. Nah, kesadaran akan kelahiran menjadi manusia ini tentu di dalam ajaran agama Hindu banyak dituangkan dalam sloka-sloka, baik di Sarasamuscaya, Bhagavad Gita, di Weda, di kitab-kitab Upanishad, itu banyak sekali mengupas tentang hakikat kehidupan menurut ajaran agama Hindu. Bapak, Ibu, para pendengar dimanapun berada, tentu ketika kita dilahirkan menjadi manusia, kita harus bersyukur sesuai dengan salah satu sloka dalam Sarasamuscaya yang dituangkan di sloka yang kedua yang berbunyi Risyah Wehning Sarwa Buddha Iking Janme Wang Juga Wenang kumawiyaken ikang supe asupe karma. Kuneng panentesaken ring supe karma juga ikang asupe karma. Nike palaning dadi wong. Jadi artinya, dari sekian banyak semua makhluk hidup, sarwa buta, yang ada di dunia ini, hanya yang dilahirkan sebagai manusia saja yang dapat berbuat baik dan berbuat buruk. Jadi hanya manusia yang memiliki kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan baik buruk. Adapun untuk peleburan perbuatan buruk ke dalam perbuatan baik itu menjadi salah satu manfaat menjadi manusia. Artinya, hanya manusia sajalah yang diberikan kekuatan oleh ide Sang Hyang Widiwasa dalam bentuk bayu, sabda, dan ide untuk mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk atau perbuatan yang tidak baik. Nah, ini tertuang dalam sarasamu saya yang dapat kita pahami bahwa kelahiran menjadi manusia itu sangat-sangatlah utama. Di mana manusia memiliki kemampuan atau wiweka untuk membedakan antara perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan, pikiran-pikiran yang selayaknya kita laksanakan dan yang selayaknya tidak kita lakukan. Nah, di dalam sloka Sarasamusaya sloka yang keempat ini juga disebutkan bahwa apan ikeng dan mawang utama juga yat nyanring biruka kadilange apan sang hyang atma juga sire mangjanme. Sesungguhnya kelahiran menjadi manusia itu sangat utama, meskipun dalam keadaan cacat sekalipun. Sebab hanya dengan menjadi manusia, Sang Hyang Atman atau jiwa ini dapat memperbaiki atau berbuat untuk kebaikan dan mencapai moksa. Nah, Bapak Ibu para pendengar yang budiman, tentu ini menjadi bagian dari diri kita untuk menyadari bahwa ajaran agama Hindu ini memberikan pemahaman, pencerahan kepada kita untuk membangun kesadaran dalam diri. Kita harus ingat sebagai pondasi dasar beragama Hindu, kita memiliki Pancasrada. Pancasrada yang pertama Brahman, yang kedua Atman, yang ketiga Samsara, karma pala, punerbawa. Kita juga memahami tentang konteks pembebasan atau moksa. Nah, bagaimana kita menjalankan kehidupan kita sesuai dengan ajaran agama Hindu, atau bagaimana agama Hindu mengajarkan tentang hakikat kehidupan ini? Yang pertama, bahwa kita harus menyadari di dalam Kitab Suci Weda disebutkan bahwa Brahman, Atman, Akyam. Jadi Brahman atau Tuhan dengan Atman atau jiwa ini adalah tunggal. Brahman sebagai jiwa alam semesta dan Atman sebagai jiwa yang ada di dalam tubuh kita. Ini sesungguhnya hakikatnya adalah sama. Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa menciptakan manusia itu berasal dari percikan terkecilnya yang disebut dengan Atman. Nah, karena kita menjadi jiwa dalam tubuh yang hari ini kita gunakan, tentu kita harus membangun kesadaran dengan jiwa alam semesta. Kenapa kita tidak bisa menjadi seperti Tuhan? Itu kita harus melihat keyakinan-keyakinan berikutnya. Ada hukum karma pala, ada samsara, dan ada moksa. Nah, Atman atau jiwa kita, roh yang menghidupi tubuh kita, ini terbelenggu oleh yang namanya hukum karma pala. Hukum karma pala atau hukum sebab akibat dari apa yang kita perbuat sehari-hari, ini melahirkan keterikatan jiwa kita dengan sifat-sifat keduniawian. Nah, keterikatan inilah yang menjadikan diri kita ini terus berproses mengalami yang namanya samsara atau punarbawa atau lahir kembali. Nah, kelahiran-kelahiran kita ini tentu menjadi bagian dari cara kita sebagai umat Hindu untuk melepaskan ikatan-ikatan keduniawian. Tentu dengan cara kita menjalankan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Hindu. Nah, bagaimana cara kita untuk menjalankan proses kehidupan ini? Tentu di dalam ajaran agama Hindu, kita memiliki pedoman atau 4 tujuan hidup yang harus kita jadikan sebagai pondasi untuk mengarungi samudra kehidupan ini. Yang pertama tentu kita mengenal yang namanya dharma. Dharma itu artinya kebenaran, kebijaksanaan, hakikat, atau kewajiban sesuai dengan ajaran agama. Sebagai umat Hindu, kita harus memegang teguh dharma, kebenaran, sebagai pondasi kita untuk menjalankan hidup kita sesuai dengan ajaran agama. Nah, catur purusa arta ini atau 4 tujuan hidup ini menjadi salah satu langkah kita untuk membangun kesadaran tentang hakikat kehidupan kita yang sesungguhnya. Nah, dharma menjadi tonggak pondasi perjalanan hidup kita untuk mengarungi samudra kehidupan kita di dunia fana ini. Nah, berikutnya catur purusa arta yang kedua adalah arta. Arta itu kekayaan, harta benda yang kita gunakan, kita manfaatkan untuk menopang, menjalani proses kehidupan. Tentu arta ini atau kekayaan ini harus kita peroleh dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Catur purusa yang ketiga adalah kama. Kama ini adalah keinginan, cinta, kebahagiaan, kehidupan yang ada di dunia. Nah, kama atau keinginan ini tentu menjadi spirit, semangat bagi manusia, bagi masyarakat, bagi umat Hindu untuk bisa berproses mengarungi kehidupan sehari-hari. Tentu kita setiap hari memiliki keinginan. Dari kita mulai bangun pagi, kita sudah memiliki keinginan. Oh, hari ini saya ingin kesana, hari ini saya memiliki rencana seperti ini. Dalam satu hari, dalam 24 jam, diri kita selalu diliputi dengan kama, dengan keinginan untuk mewujudkan kebahagiaan kelahiran kita di dunia ini. Tentu kama ini harus didorong dengan cara-cara yang benar. Kita tidak bisa membabi buta menuruti semua keinginan atau kama yang ada di dalam diri kita, sehingga kita tidak lagi memahami bagaimana ajaran kama yang benar ini berdasarkan tuntunan dharma. Nah, dharma, arta, kama, dan tujuan hidup kita yang terakhir adalah moksa. Moksartam jagadita yaca iti dharma. Tujuan tertinggi, tujuan terakhir di dalam ajaran agama Hindu adalah pembebasan atman atau jiwa atau roh dari samsara, dari proses kelahiran yang berulang-ulang untuk menyatu kembali dengan Brahman. Nah, ini adalah salah satu hakikat perjalanan hidup manusia. Setidaknya kita memiliki pondasi catur purusa arta, kita memiliki empat pegangan di dalam menjalankan kehidupan ini. Dharma, Artha, Kama, dan Moksa. Ini menjadi bagian terpenting bagi kita sebagai umat Hindu untuk bisa terus menjalankan proses kehidupan ini untuk mewujudkan pembebasan dari ikatan-ikatan kelahiran yang berulang-ulang atau sering kita sebut dengan reinkarnasi atau samsara. Nah, Bapak Ibu umat Sedharma dan Bapak Ibu dimanapun Anda berada, tentu di dalam menjalankan kehidupan ini, kelahiran kita sebagai manusia yang sangat-sangat mulia, yang sangat-sangat utama, karena kita dibekali dengan bayu, sabda, dan idep, kemampuan untuk berkembang, kemampuan untuk berkata-kata, kemampuan untuk berpikir, ini harus didasarkan pada pondasi utama dharma atau kebenaran. Nah, di dalam filosofi Jawa juga sering diistilahkan urip iku urup, yang artinya bahwa kehidupan kita ini harus bermanfaat atau memberikan cahaya kepada orang lain. Kehidupan kita ini ibarat obor yang menyala, yang tidak hanya kita gunakan, kita manfaatkan untuk diri kita sendiri, tetapi kehidupan kita, kelahiran kita, hidup kita ini harus memberikan manfaat yang besar untuk keluarga, masyarakat, lingkungan kita. Ketika kehidupan kita ini memberikan manfaat bagi masyarakat, tentu pahala yang kita terima ini menjadi modal dasar kita untuk mencapai pembebasan. Nah, apakah hakikat kehidupan menurut agama Hindu itu hanya berkutat tentang tujuan hidup, dharma, artha, kama, dan moksa? Tentu tidak. Karena hakikat kehidupan yang sesungguhnya di dalam ajaran agama Hindu ini adalah membangun kesadaran. Membangun kesadaran tentang kehidupan itu sendiri. Sering kita mendengar istilah sangkan paraning dumadi. Asal mula kehidupan kita, kita harus ingat sangkan paraning dumadi. Dari mana kita berasal dan kemana kita akan berlabuh.
0: Oke, baik. Oke, Mas Poranto. Sudah ada yang bergabung. Waktu kita karena memang sangat singkat. Apakah bisa ini Mas Poranto?
1: Iya, siap.
0: Ya, baik. Ayo. Oke, baik. Masih sedikit waktu ini pendengar untuk Anda akan bergabung. Kami nantikan Anda bisa bergabung untuk line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Baik, terima kasih untuk Ibu Nani yang ada di Cakal KM5 sudah bergabung untuk malam hari ini. Ibu Nani di Cakal KM5. Nah, manusia ini sering terjebak dalam keterikatan duniawi sehingga lupa hakikat ketuhanan. Bagaimana menyeimbangkannya? Kemudian satu yang sudah bergabung dari Mbak Cika di Godean. Terima kasih Mbak Cika di Godean. Nah, tindakan yang didasari hawa nafsu dan adharma menghasilkan perbuatan buruk. Apakah ada upaya untuk memperbaiki tindakan yang didasari oleh hawa nafsu dan adharma ini menghasilkan perbuatan buruk? Apakah ada upaya untuk memperbaiki? Silakan bisa ditanggapi Mas Pranto, mungkin sekitar maksimal 3 menit ya, silakan.
1: Iya, terima kasih. Baik, ini kita rangkum saja menjadi satu jawaban nggih dari Bu Nani dan Bu Mbak Dika mungkin nggih. Ini bagaimana konteks hakikat kehidupan ini bisa kita lalui. Jadi tentu kita harus ingat sangkan paraning dumadi. Kita harus ingat tentang dari mana sesungguhnya kita ini berasal. Di awal kita sudah menyampaikan bahwa Brahman, Atman, dan Akyam, bahwa Tuhan dan jiwa kita ini sesungguhnya satu. Kita harus memiliki sifat-sifat ketuhanan. Sifat-sifat ketuhanan itu tentu harus melahirkan jiwa kita itu yang pertama mungkin ojo dumeh. Jangan mentang-mentang kita punya puasa, kita punya kemampuan, terus kita merendahkan orang lain. Kita harus eling waspada dengan diri kita sendiri. Berikutnya kita juga ojo gumunan lah itu dalam konteks bahasa Jawa. kita jangan mudah heran silau pada hal-hal yang ada di dunia. Karena di dunia ini tentu kalau dikejar itu tidak akan selesai kita mengejar kehidupan di dunia. Dan ada istilah juga ojo kagetan. Jangan kita mudah panik, jangan mudah kaget, jangan mudah iri hati, jangan mudah marah, jangan mudah kita menilai orang lain tidak baik. Nah, kita menjadi orang yang adigang, adigung, adiguno kalau kita mengedepankan hal-hal yang semacam itu. Nah, bagaimana kita untuk mengembangkan diri kita? Yang pertama, kita harus membangun kesadaran. Kesadaran tentang ketuhanan itu di dalam jiwa kita. Bahwa kita harus menyadari roh yang ada di dalam diri kita ini adalah roh alam semesta atau roh jiwa dari Tuhan itu sendiri. Kita harus memiliki sifat-sifat seperti sifat Tuhan. Kita tidak harus menyamai Tuhan, tetapi kita memiliki sifat-sifat yang bisa kita gambarkan dari sifat-sifat Tuhan. Sifat Tuhan yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang tidak membeda-bedakan, yang welas asih. Seperti ini menjadi bagian dari jiwa kita untuk memurnikan kelahiran kita. Kita juga harus sering-sering berdharma, sering berpunia. Kalau ada tetangga, saudara yang kesusahan, kita bisa membantu semampu kita. Ini adalah menjadi bagian dari bagaimana cara kita untuk membangun kesadaran dengan Tuhan itu sendiri. Mungkin secara singkat seperti itu, Mbak Dina. Mungkin masih ada yang ditanyakan lagi, Mbak Dina.
0: Oke, baik. Terima kasih sekali untuk Ibu Nani yang ada di Jakal KM5 dan juga untuk Mbak Cika yang ada di Kodian. Baik, terima kasih. Oke, Mas Waranto, waktu kita tinggal sedikit. Mungkin sebagai kesimpulan, sebagai closing statement-nya, silakan Mas Waranto.
1: Baik, terima kasih Mbak Dina, Bapak, Ibu, dimanapun Anda berada. Kita harus menyadari bahwa kehidupan kita ini sangat mulia. Jangan jiwa kita dikotori oleh hal-hal yang menjadikan kehidupan kita nanti akan terbelenggu pada keterpurukan. Kita memiliki filosofi Jawa yang sangat

0: jiwa yang ada di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di lingkungan kita adalah jiwa-jiwa yang mulia untuk menjadikan kehidupan kita ini mulia, bahagia, sejahtera, sehingga kita tidak terikat dengan keduniawian ini dan jiwa kita pada saatnya, pada waktunya akan mencapai kebebasan. Demikian Mbak Dina.
1: Baik, terima kasih sekali Mas Pranto, semoga juga menginspirasi untuk kebersamaan kita malam hari ini. Terima kasih banyak. Akan ditutup dengan para Mas Santi, silakan.
0: Baik, terima kasih. Kami akhiri dengan aturan puja para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om. Semoga semua bahagia, damai di dunia.
1: Baik, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Semoga untuk lain waktu bisa kembali bersama begitu ya Mas Pranto. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih Mbak Dina, selamat malam, sehat selalu Mbak.
1: Terima kasih banyak. Dan pendengar, sampai di sini ya untuk kebersamaan kita pastinya dalam Mimbar Agama Hindu Pro 1 RRI Yogyakarta untuk satu tema kita, Hakikat Kehidupan dalam Agama Hindu, bersama beliau Mas Purwanto SPDH MPDH, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Gunung Kidul. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda. Baik pendengar, penikmat dan pecinta Sandiwara Radio, jangan lewatkan untuk satu judul pada malam hari ini, Hentikan Pungli, Selamatkan Negeri, yang merupakan produksi dari RRI Bukit Tinggi. Selamat malam, selamat mendengarkan.
2: Yuran, Yuran, sini. Hei, baik, baik Yuran, sini Yuran.
3: Pagi, pagi, pagi. Pasti aneh.
2: Eh bu, ngomong apa barusan ha? Protes saya minta yurannya ha? Jawab, ayo
3: ha? Eh, emang saya protes. Kenapa? Kamu gak terima?
2: Macam-macam.
3: Lagian apa hak kamu sih minta yuran ke kita-kita ini? Toh kita bisa jualan di sini juga udah ngurus perizinan resmi ke pihak terkait loh. Eh, jangan pungli lah kamu ya. Udah gitu sampai dua kali sehari lagi mintanya. Kan keterlaluan.
2: Eh ibu, meskipun ibu sudah mengantongi izin dari pihak yang berwenang ya, tapi keamanan di lapang ini selama ibu di sini menyetujui saya, tahu nggak? Wajar saya minta hak saya sama ibu.
3: Banyak ngomong aja bu nih. Hak saya. Kamu itu nggak berhak minta pungutan apapun pada kami ya, karena kamu hanya warga lokal yang kebetulan nggak punya kerjaan dan memanfaatkan momen liburan seperti ini untuk cari uang. Kalau mau cari nafkah itu yang halal dong, jangan begini caranya.
2: Jadi maksud ibu uang yang saya dapat hari ini haram, ha?
3: Iyalah.
2: Saya kan juga bekerja mengamankan dan menertibkan kendaraan di sini bu, wisatawan yang datang di sini. Paham ibu? Jangan asal ngomong ya kamu, ha? Lihat di tato saya ini, ha?
4: Bapak. Ada apa ini Bapak Ibu? Kok ribut-ribut di sini?
3: Alhamdulillah, akhirnya Ibu Sofia datang juga.
4: Iya, kenapa Bu?
3: Ibu kemana aja sih? Biasanya kan Ibu piket dari pagi.
4: Iya Bu Risti, maaf ya. Saya harus menyelesaikan beberapa laporan dulu, makanya terlambat kesini. Ada apa Bu? Ada apa sih?
3: Ini loh Bu, dari tadi si Lino ini minta iuran terus. Pagi-pagi kita juga udah bayar ke dia. Sore ini dia minta lagi. Udahlah pungli, kelewatan lagi.
4: Benar itu Dino.
5: Bukan pungli Bu Sofi. Cuma minta sedikit lebih aja kok Bu Sofi. Karena kan wisatawan yang datang hari ini kan banyak sekali ya Bu ya. Sehingga saya juga kerja ekstra untuk menertibkan kendaraan dan juga mengarahkan pengunjung ke tempat mereka itu loh, yang mau mereka tuju loh gitu Bu.
4: Kalau untuk menertibkan kendaraan dan mengarahkan para wisatawan kan emang sudah menjadi tugas tanggung jawab Bapak.
5: Iya Bu.
4: Nah dan kami pun kan sudah membayar dengan semestinya kan. Jadi kenapa Bapak masih minta iuran pada pedagang di sini? Itu kan memang pungli namanya, Pak.
3: Tuh kan, benar kata saya. Kamu itu melakukan pungli. Masih aja menyangkal.
4: Sebentar, Bu Risti.

0: Pak Lino, ya. Cukuplah ini terjadi untuk yang pertama dan terakhir kalinya ya Pak. Kalau Bapak masih melakukan hal ini, ya lebih baik kami memperkerjakan orang lain untuk menggantikan Bapak.
1: Oh, jangan Bu Sofi. Saya minta maaf Bu. Saya hanya mencari uang tambahan untuk dikirim pada orang tua di kampung loh Bu Sofi.
0: Tapi kan nggak gitu Pak.
1: Karena ya saya masih belum bisa mendapatkan pekerjaan tetap loh Bu. Kasihan orang tua saya loh Bu Sofi.
2: Astagfirullahaladzim. Bukannya lebih kasihan lagi kalau orang tua kamu dikirimi uang haram dari hasil memeras orang, ha?
0: Sudah ya Bu Risti ya, sudah ya. Biar saya saja yang bicara sama Pak Lino. Ya, Pak Lino.
1: Iya Bu.
0: Apakah Anda berjanji akan berubah dan tidak mengulangi hal yang sama lagi?
1: Iya Bu Sofi. Saya berjanji. Saya menyesal Bu Sofi. Saya khilaf karena melihat peluang emas dengan banyaknya pengunjung yang datang hari ini loh Bu. Oh tolong jangan cari pengganti saya Bu Sofi. Saya mohon Bu Sofi tolong kali ini.
0: Iya. Nah baiklah. Saya pegang janji Bapak ya. Dan tolong jangan disia-siakan ya.
1: Iya.
0: Mungkin Anda melihat peluang emas yang menguntungkan dengan banyaknya pengunjung ini. Tapi para pedagang juga tidak berkewajiban Pak untuk membayar iuran apapun kepada Bapak. Nah, karena mereka sudah mengantongi izin resmi untuk berjualan di sini. Jadi tolong ya Pak ya.
1: Iya, Bu.
0: Jangan cemari keindahan wisata daerah kita ini dengan sikap yang tidak bertanggung jawab seperti tadi. Ya Pak.
1: Iya baik-baik Bu Sofi. Terima kasih ya Bu ya untuk kesempatan kedua ini ya Bu.
0: Iya Pak.
1: Saya janji tidak akan menyia-nyiakannya Bu. Makasih banyak Bu Sofi ya.
0: Iya Pak.
3: Produksi RRI Bukittinggi berjudul Hentikan Pungli, Selamatkan Negeri, karya Mutia.

Thank you.

0: aku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Sambil bekerja, mereka menyadap pesan-pesan Jepang lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

0: Hai hai pendengar, selamat malam. Apa kabar Anda? Kembali kita berjumpa pastinya dalam ngobrol komunitas. Obrol yang seru, santai, namun pasti menginspirasi ya. Dan tentunya juga sangat menginspirasi di kesempatan malam hari ini, karena saya sudah terhubung dengan beliau Ibu Judith Lim MSI. Beliau merupakan anggota SP Kinasi Yogyakarta. Kita sapa, selamat malam Bu Judith, apa kabar?
1: Selamat malam.
0: Iya, semangat banget. Sehat semangat ya malam hari ini ya?
1: Ya, harus sehat.
0: Harus sehat, harus semangat juga. Oke, baik. Bu Judith, ini satu temanya cukup unik, terkait juga jerih juang perempuan dan komunitasnya untuk kemerdekaan begitu ya. Kalau berbicara kemerdekaan, orang akan berpikirnya, wah di bulan Agustus padahal sekarang sudah September. Tapi jangan lupa juga di bulan Oktober ini nanti ada muda-mudi kita di masa dulu yang menginspirasi kita hingga saat ini begitu ya Cik Judith. Oke. Baik, jadi juang perempuan dan komunitasnya untuk kemerdekaan. Memang seberapa jauh sih dari peran perempuan di masa dulu yang pada akhirnya menginspirasi kita hingga saat ini? Seperti apa? Silakan.
1: Ya, tepat hari ini ya 21 September kalau kita melihat peristiwa apa tahun 45, walaupun proklamasi yang kita rayakan itu kan setiap Agustus ya, terutama 17 Agustus itu menjadi peringatan hari proklamasi. Tetapi kan pada masa itu, walaupun secara Jepang sudah menyerah, tetapi de facto dia masih berada di negara-negara yang didudukinya, termasuk di Indonesia, sebagian besar wilayah masih ada tentara Jepang yang bercokol gitu ya, termasuk di Yogyakarta ini. Jadi kan kita harus membayangkan tahun 45 itu suasananya jauh banget kalau dibandingkan sekarang. Hal komunikasi, orang hanya bisa mendengarkan informasi yang agak cepat itu via radio, televisi belum ada. Dan ternyata pemuda Jogja atau sebagian rakyat Jogja itu termasuk Sultan sudah mendengar proklamasi 17 Agustus di Pegangsaan Timur, tetapi Gedung Agung yang sekarang kita sebut Gedung Agung itu masih tetap dikuasai oleh Jepang dan bendera yang berkibar di situ Hinomaru. Nah, baru 21 September, persis ya 21 September, tahun 45 itu bendera merah putih berhasil dikibarkan di Gedung Agung yang sekarang kita kenal sebagai Gedung Agung gitu. Jadi waktu itu untuk mengibarkan bendera merah putih saja berat banget gitu ya. Tidak semua tentunya punya benderanya, tetapi juga di pusat-pusat pendudukan Jepang atau kantor yang ditempati oleh Jepang itu kan yang berkibar masih tetap bendera Jepang, belum ada bendera Indonesia. Jadi walaupun proklamasinya dan berkibarnya pertama kali di proklamasi itu Agustus di Pegangsaan Timur, tapi belum meluas ke seluruh wilayah Indonesia. Dan untuk mengibarkan itu juga, mengibarkan yang di Jogja pun juga butuh perjuangan gitu. Dan yang menarik, yang berhasil masuk dan naik untuk mengibarkan itu justru yang mengibarkan itu perempuan gitu. Itu yang membuat, yang dicatat juga sih di Jogja, di sejarah Yogyakarta ini. Bahwa yang laki-laki mau masuk mengibarkan berhasil dihalau kan. Tapi ada dua orang perempuan tentu saja tetap di bawah dijaga oleh laki-laki. Ada dua orang perempuan yang berhasil dan mereka lah yang mengibarkan bendera merah putih pertama kali di Yogyakarta gitu.
0: Oke. Tadi kita juga menghadirkan
1: namanya langsung juga ya.
0: Iya betul.
1: Karena itu juga ada di mana-mana.
0: Iya, yaitu, Umiyah dan Ngaisyah itu ya.
1: Iya, Ibu Ngaisyah dan Umiyah, dua orang itu. Mereka adalah ahli ini ya, steno. Jangan kita udah nggak kenal lagi steno ya.
0: Mungkin steno kalau yang belum kenal itu menulis cepat kalau nggak salah ya, betul?
1: Iya, menulis sesuai dengan bunyi steno itu, stenografi. Jadi biasanya kalau wartawan zaman dulu pasti mau mencatat beritanya pakai steno gitu kan. Lalu ya itulah keahlian mereka sebetulnya di bidang informasi pada masa itu ya. Mereka juga bekerja sih di kantor PTT yang pada masa Jepang tentu saja dikuasai oleh Jepang gitu. Jadi justru dari mereka lah pemuda-pemuda Jogja itu mengetahui pesan-pesan sandi yang disampaikan kepada pejabat Jepang, dan mereka ikut membocorkan dan malah ikut juga mengibarkan bendera merah putihnya. Jadi buat saya itu peristiwa yang menarik banget itu ya, 81 tahun lalu di Jogja. Walaupun kita semua memperingati dan sekarang ini kan mengibarkan bendera merah putih sepanjang bulan Agustus gitu ya. Tapi ternyata di Jogja 81 tahun yang lalu itulah 21 September 45 baru merah putih berhasil dikibarkan di Gedung Agung.
0: Wow.
1: Yeah. Dan tentu saja bendera merah putih pada saat itu belum seperti sekarang ya, bisa ada di mana-mana, tidak semua orang punya kan. Jadi memang waktu itu ya benar-benar butuh perjuangan gitu ya untuk menampilkan salah satu simbol negara ini gitu.
0: Nah, Bu Judit, yang pasti bagaimana ya untuk semangat dan keberanian perempuan kala itu, apakah juga ada referensi yang bisa Bu Judit dapatkan begitu ya, sehingga mereka bisa masuk ya, seorang ahli stenografi begitu, mereka bisa masuk lebih dulu sehingga pengibaran bendera putih itu bisa dilakukan gitu.
1: Ya, tentu saja pasti ada keberanian, kegigihan pada diri mereka ya. Dan tentu saja didukung juga oleh pemuda yang di Jogja itu kebetulan dekat sekali di wilayah mereka, Pemuda Patuk waktu itu kan cukup terkenal gitu ya. Pasti adalah kelompok-kelompok pemuda pro kemerdekaan atau yang ingin memperjuangkan kemerdekaan, dan Ibu Ngaisyah maupun Umiyah ini ya waktu itu mereka masih muda juga ya, itu tergabung di situ. Jadi banyak sih cerita dari Ibu Umiyah bahwa peran perempuan itu banyakkan yaitu menjadi apa ya, sandi ya, menyebarkan, membawa pesan-pesan, menjadi orang yang belanja di pasar Beringharjo atau memasok dagangan atau membeli jual beli di pasar, itu ternyata juga bagian dari pertukaran informasi gitu untuk dibawa ke tempat-tempat asal mereka. Kan zaman itu kalau kita dengar cerita dari orang tua-tua ya, mereka dari berbagai wilayah di Jogja itu kan kalau ke Beringharjo pasti jalan kaki rata-rata. Ya jauh 20 kiloan, 30-an itu masih jalan kaki, pagi-pagi berangkat bareng-bareng, nanti siang agak siang menjelang sore itu jalan pulang bareng-bareng gitu. Nah, jual beli itulah peristiwa ya, namanya ke pasar, ada yang bawa dagangan, ada yang membawa apa yang dibeli untuk pulang gitu ya. Nah, itu yang menjadi bagian juga dari penyampaian pesan-pesan antar desa-desa yang ada dengan di antara mereka lah. Itu kalau ibu-ibu biasanya, atau kalau perempuan-perempuan karena mereka menyamar sebagai yang berdagang atau yang belanja ya, ya tidak terlalu dicurigai gitu.
0: Okay.
1: Misalnya perempuan-perempuan yang membuat tenun kendit itu ya, kendit tahu ya?
0: Yeah. Apa namanya? Ikat pinggangnya semacam itu mungkin ya?
1: Iya, itu stagen. Nah, itu kan belanjanya lawe atau benang di Pasar Patu, nanti Pasar Beringharjo, nanti pulang ke dusunnya ditenun, dipintal untuk jadi stagen gitu. Itu kan bagian dari kegiatan yang tidak terlalu dicurigai karena mereka memang membawa sesuatu untuk dibawa pulang gitu.
0: Oke. Nah, kalau bicara saat itu gitu ya, di masa-masa perjuangan RI begitu. Nah, untuk peran perempuan ini, misalnya selain Ibu Umiah dan juga Ibu Ngasyah begitu, namanya yang begitu sudah melekat di hati begitu ya. Apakah juga peran dari komunitas perempuan saat itu memang sudah cukup eksis begitu berdasarkan referensi yang ada begitu Bu Jude?
1: Ya ada juga yang ini ya, setelah itu masih ada sih peran beberapa, tergantung karena pasti organisasi perempuan kan lumayan banyak ya pada masa itu. Ya ada yang bergerak membantu logistik gitu ya. Tapi tentu saja karena tidak bisa terang-terangan ya, kebanyakan justru orang-orang yang kelihatannya orang-orang biasa itu gitu. Nah, kalau orang-orang yang punya pendidikan, yang sempat mendapatkan pendidikan, itu ada juga sih, misalnya ini agak lebih kemudian, walaupun dia sebetulnya sudah terlibat di tahun 40-an juga, itu Gadis Rasid misalnya. Gadis Rasid itu kan orang Minang ya. Kemudian dia sempat menjadi reporter pada zaman kolonial Belanda untuk Nieuwe Rotterdamse Courant. Lalu dia juga ikut menjadi wartawan di Koran Pedoman. Dan tahun 48 itu termasuk perempuan yang ikut dalam tahun 48 ada peristiwa Madiun itu ya, 18 September 48, insiden Madiun itu, nah Gadis Rasid termasuk yang ikut pasukan Siliwangi terjun ke daerah Madiun tersebut. Jadi dia meliput sebagai perempuan yang bukan sebagai tentara, tetapi sebagai wartawan yang bersama-sama dan meliput di medan perang untuk diberitakan, tentu saja untuk menuliskan laporan-laporan yang dia lihat, yang mungkin biasanya orang menganggap itu wilayah, kalau sudah masuk ke medan perang pada masa itu kan jarang sekali perempuan yang maju gitu. Tapi dia masuk ikut ke Madiun dan sekitarnya dan membuat laporan-laporan selama sekian bulan dalam perjalanannya di lapangan itu. Dan termasuk wartawan yang terkenal gitu ya, selain SK Trimurti yang juga kita kenal. SK Trimurti kan kita kenal sebagai pembawa bendera merah putih yang pertama dikibarkan 17 Agustus itu. Tetapi Gadis Rasid ini sebagai wartawan, pengetahuannya sangat luas. Dia ikut di medan perang tapi sebagai reporter gitu ya, sebagai wartawan yang menuliskan berita untuk pada masanya. Tentu saja itu bukan hal yang mudah, tidak semudah sekarang orang tinggal ketik di gadget lalu langsung bisa disiarkan. Kalau pada masa itu kan harus ditulis bagaimana caranya lalu dikirim, itu semuanya butuh proses beberapa hari kan. Itu juga tokoh yang menurut saya menarik gitu ya, selain tentu saja peran-peran logistik. Nah, peran logistik yang disediakan untuk pejuang-pejuang Indonesia yang harus berhadapan dengan Jepang pada awalnya, kemudian pasca Jepang benar-benar harus keluar dari Indonesia kan kembalinya tentara Sekutu. Nah itu kan juga peristiwa yang benar-benar belum bebas ya Indonesia, sehingga ibu kota Jakarta pun kan sempat dipindahkan ke Jogja itu selama 3 tahunan lebih. Itu juga suasana kan masih belum damai-damai gitu, masih ada perebutan-perebutan wilayah antara orang-orang Indonesia dengan tentara Sekutu gitu. Nah tentu saja ada juga sih perempuan yang ingin terjun dalam ikut angkat senjata, itu yang terkenal kan Tesinyo dari Wonosobo itu. Lalu ada juga di Banjar ini yang sempat saya baca tahun lalu, itu ada Hu Wan Moi. Nah dia ini termasuk menjadi mata-mata dan sekaligus keluarganya menyediakan logistik untuk pejuang. Karena kalau perempuan jadi mata-mata kan ya seperti yang terjadi di Jogja juga, itu nggak terlalu dicurigai gitu loh. Lalu kalau dia beli belanja yang sekarang kita sebut sembako gitu kan, ya tidak terlalu dicurigai juga gitu. Padahal itu nanti disalurkan kepada pejuang-pejuang yang membutuhkan logistik. Jadi perannya ya begitu, bukan main-main gitu ya. Menurut saya butuh keberanian, butuh sikap yang sangat hati-hati, tetapi sekaligus sangat mendukung kebutuhan-kebutuhan untuk perjuangan.
0: Oke. Wah, ini luar biasa banget ya. Keberaniannya luar biasa. Apakah jika nantinya generasi muda sekarang ini akan memiliki keberanian, walaupun bukan untuk mengangkat senjata ataupun berada di medan perang, tetapi bagaimana untuk memperjuangkan mimpi itu, salah satunya ya Ibu Judit ya.
1: Iya, okay. Untuk menjadikan Indonesia yang lebih maju, okay. Menjadi negara bangsa yang menciptakan hal-hal baru, pengetahuan dan teknologi misalnya gitu ya. Itu yang perlu juga sih, karena kita sampai sekarang membuat bukan hanya bermimpi untuk membuat mobil atau kendaraan ya, bahkan mesin kapal pun belum dibuat oleh Indonesia sendiri gitu loh. Padahal itu termasuk sederhana kan sebetulnya, okay. Dan semua nelayan kita butuh mesin untuk mengoperasikan kapal nelayan mereka.
0: Wah, benar banget. Baik, Bu Judit, kita juga akan mengajak pendengar yang akan bergabung untuk kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Asik banget ya ngobrol kita nih pendengar. Anda bisa bergabung sekarang untuk line teleponnya 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Jerih Juang Perempuan dan Komunitasnya untuk Kemerdekaan. Jerih Juang Perempuan dan Komunitasnya untuk Kemerdekaan bersama beliau Ibu Judit Lim MSI, anggota SPK Nasi Yogyakarta. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung line telepon kami 580333 dan juga untuk WhatsApp-nya di 0811-2711-911. Ada satu yang bergabung untuk Ibu Nani di Cakal KM5. Bu Nani di Cakal KM5. Kalau di Jogja yang saya tahu seperti yang disampaikan Ibu, yaitu Ibu Ruswo yang menyediakan makan bagi para pejuang begitu ya. Tetapi yang saya cukup salut keberanian dari perempuan-perempuan kala itu, mereka yang menyediakan dapur umum untuk para pejuang begitu ya. Nah, kalau tanggapan Ibu bagaimana untuk memiliki keberanian seperti pada masa itu begitu untuk Ibu Nani di Cakal KM5. Silakan ini Bu Judit.
1: Betul, Ibu Ruswo sampai namanya juga diabadikan kan di jalan Ibu Ruswo itu, karena memang perannya sangat sangat penting gitu ya untuk masa perjuangan pada masa itu. Saya pikir kalau saya dengar dari cerita banyak orang yang sudah lebih tua yang pada masa itu ibunya mungkin atau neneknya juga ikut berjuang, itu betul-betul mereka memang ikut dan punya peran yang tidak kecil gitu ya, untuk mendukung perjuangan mempertahankan, memperjuangkan kemerdekaan, dan kemudian mempertahankan kemerdekaan tersebut. Sungguh-sungguh menarik gitu ya. Sayangnya tidak semua kan terekam dan sempat dituliskan oleh yang lain gitu, yang melihat peristiwa tersebut atau yang mengalaminya. Jadi kita memang harus menggali-gali gitu, mencari-cari cerita-cerita yang narasi-narasi hidup mereka yang penting, tapi mungkin tidak dicatat dalam buku-buku resmi gitu kan. Kalau Ibu Nani punya cerita, bisa berbagi dengan kita tentu saja. Menarik banget pastinya. Saya bukan orang Jogja sih ya, cuman saya berusaha mencari-cari apa yang lewat bacaan-bacaan yang saya temukan gitu. Okay. Bukan, maksud saya bukan orang Jogja, bukan asli lahir dari Jogja. Saya baru 20 tahunan ini tinggal di Jogja gitu.
0: Oke. Baik. Terima kasih sekali untuk Ibu Nani yang ada di Jakarta M5. Iya, Jalan Ibu Ruswol yang mendekati arah menuju ke Raton itu ya.
1: Betul,
0: Ibu Judut ya. Oke, okay, terima kasih Kudumanan banyak.
1: Kudumanan Keraton itu ada Jalan Ibu Ruswol.
0: Iya, kan? Oke, dekat sama saya nih. Oke. Kemudian terima kasih. Itu jangan bilang-bilang. Oke. Kemudian terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada Pak Joko di Cangkring yang mungkin akan bergabung. Silakan ya pendengar, kami nantikan ya. Untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta ini asik banget. Untuk ngobrol komunitas kita malam hari ini, jerih juang perempuan dan komunitasnya untuk kemerdekaan, bersama beliau Ibu Judit ya. Silakan Anda bisa bergabung. Baik, untuk yang sudah bergabung, Pak Hadi yang ada di Berba, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bapak Hadi yang ada di Berba. Pengen menanyakan, waktu penjajahan Jepang banyak wanita yang ditipu untuk diperdagangkan. Kok bisa ya sebenarnya, bagaimana situasinya saat itu? Terima kasih untuk jawabannya. Ini banyak, waktu penjajahan Jepang banyak wanita yang ditipu untuk diperdagangkan. Kok bisa sebenarnya, bagaimana situasinya pada saat tersebut, begitu yang ditanyakan. Silakan Bu Judit untuk Pak Adi di Berba. Ya,
1: sebetulnya terutama untuk kebutuhan kebutuhan seks tentara-tentara Jepang pada masa itu ya, dan sebetulnya pada masa kolonial Belanda pun ada, tetapi tidak semasif seperti di Jepang. Dan pada zaman Belanda lebih kebanyakan tentara-tentara kemil itu kan punya nyai di tangsi gitu ya, di tangsi mereka. Nah kalau nyai itu hubungannya lebih relatif permanen, walaupun mungkin tidak punya ikatan perkawinan legal. Tapi kalau di zaman Jepang itu ya, perempuan-perempuan itu benar-benar seperti dijadikan budak seks gitu ya. Saya sempat bertemu seorang yang diberbah gitu ya. Dan ya, itu benar-benar sangat-sangat menyedihkan. Dan sayangnya sejarah itu tidak terlalu kita tidak mengusahakan bahwa peristiwa kelam yang dialami banyak ibu kita pada masa pendudukan Jepang itu perlu dituliskan juga dalam buku sejarah Jepang gitu. Perjuangan itu kurang, tidak sekuat perjuangan yang perempuan-perempuan dan peta Korea yang sangat gigih ingin Jepang itu mengakui dan menuliskan itu dalam buku sejarah yang diajarkan kepada generasi Jepang sekarang. Ya, peristiwanya tentu saja terjadi di banyak tempat, dan itu adalah jelas-jelas memang menyakitkan untuk diungkapkan, tetapi itu adalah dijadikan budak seks gitu ya. Ya, saya kalau mengenang apalagi berjumpa dengan orang-orang yang pernah mengalami itu, kadang-kadang tenggorokan saya jadi tersekat gitu ya. Terima kasih Pak untuk mengingatkan bahwa banyak korban pada masa pendudukan Jepang gitu. Dan sebagian dari mereka memang bisa, masih bisa bertahan dan kuat untuk melanjutkan hidup itu juga sesuatu yang luar biasa, bisa mengatasi trauma yang begitu begitu berat gitu ya.
0: Mohon maaf, bahkan yang usianya panjang kayaknya juga masih ada yang hidup dan bisa bercerita begitu ya, Ibu Judith.
1: Ya, sampai 2007 saya ketemu itu saat salah satu ibu di Berbah, dia bikin tempe waktu itu. Hidupnya dari bikin tempe, dan dia cerita pada masa Jepang itu dia memang dijadikan budak seks. Sekarang orangnya sudah meninggal tentu saja. Karena waktu itu 2007 dia ya umurnya sudah 70-an gitu.
0: Oke. Ya baik. Bikin kita tercekat ya. Terima kasih untuk Pak Adi yang ada di Berbah. Ya mungkin akan bergabung, Anda juga bisa bergabung di 580333 untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Silakan jerijuang perempuan dan komunitasnya untuk kemerdekaan bersama beliau Ibu Judith Lim MSI, anggota SPK Nasi Yogyakarta. 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Baik, kita jeda dulu ya Bu Judi, tetap terhubung ya untuk teleponnya ya. Kita akan jeda, kita akan dengarkan untuk satu lagu berikut, Nasi Hangat.

0: Baik pendengar, masih kebersamaan kita. Jumpa kita tentunya dalam Ngobrol Komunitas Pro 1 RRI Yogyakarta untuk satu tema kita, Jari Juang Perempuan dan Komunitasnya untuk Kemerdekaan. Yang mungkin akan bergabung, silakan di 580333. Baik, dalam Ngobrol Komunitas, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Sinya.
0: Baik, selamat malam juga Pak Hasan. Iya, Bu Judit ini dengan Pak Hasan di Pleret, begitu Bu Judit.
2: Selamat malam, Pak
1: Hasan. Selamat malam. Semoga perjuangan kaum wanita sebelum merdeka dengan berbagai serba-serbi ya, terpurukan saat itu tentunya. Kita tahu bahwasanya ada perjuang laki-laki tentara dulu ya. Nah, yang sekarang mungkin ya masih ada yang mendapat veteran ya, jasa di kala perjuangan. Namun kalau kaum wanita yang terjerumus dalam Yugun Yanfu, yaitu tentunya kan ada beberapa ya. Nah, sekarang sampai berapakah atau seberapa dalam MKP ya, pemerintah saat itu untuk perjuangan beliau-beliau itu, jikalau masih yang usia sampai sekarang mungkin sudah 90 atau 100 tahun. Itu apakah ada mungkin untuk jasa-jasa beliau yang mungkin diberikan kepada putra-putra
0: penghargaan begitu ya?
1: Iya, ya, keterwargaan. Itu seberapakah perjuangan mereka dapat dapat kepedulian dari pemerintah?
0: Para pahlawan wanita ini begitu?
1: Iya, iya, bukan kampung dalam perjuangan dalam oleh tentara Jepang itu seberapakah kepedulian? Mungkin kita tahu ya, walaupun jurus terpurukan saat itu. Sampai sekarang lalu bagaimana itu? Saya ada mungkin empati-empati dari berbagai kepedulian warga kita mungkin ya, yang masih usia mungkin masih melangi ya. Kurang lebih begitu sih Mbak Dina ya.
0: Iya, bisa dimengerti.
1: Ya, terima kasih, selamat berjuang buat keluarga Yugun-Yugun yang itu ya. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul. Selain Pak Hasan, Bu Judit juga masih ada yang bergabung di WhatsApp-nya ini, belakang-belakang ya. Oke, baik. Mungkin ada yang bergabung dalam Ngobrol Komunitas. Selamat malam.
3: Selamat malam, Mbak Dina.
0: Waduh, selamat malam. Pak Beni di Gandaria. Pak Beni, silahkan Pak Beni.
3: Iya, selamat malam.
0: Ibu Judit ini, iya.
3: Iya.
4: Selamat malam.
3: Iya. Kalau begitu, dulu saya pernah menonton filmnya Budak Nafsu yang diperankan oleh Yeni Rahman. Itu ternyata kalau pengertian ibu-ibu kalau bau, jadi itu filmnya itu nyata-nyata yang pernah dilakukan oleh Belanda. Nah, kalau begitu yang pernah terjadi seperti itu kan ya, masih tercatat di situ siapa-siapanya gitu, sampai sekarang apakah dari pihak misalnya kepahlawanan atau ke yang urus ke nasib-nasibnya dulu yang pahlawan-pahlawan yang tidak dikenal seperti itu kan, itu artinya kalau apalagi yang belum lama panjenengan Diko tadi masih ketemu gitu, apakah itu tidak dapat salinan dari pengurus pahlawanan sekarang itu? Jadi itu kan juga
0: maksudnya diperhatikan hidupnya ya. Begitu ya Pak Beni?
3: Iya, tidak. Misalnya mendapat pensiun apa gimana gitu, atau keluarganya diberikan sesuatu gitu ya. Jadi melihat mendengar seperti itu rasanya kok ya mau ke sana. Kita
0: aja bulan ini,
3: bisa
0: diterima aja. Oke, bisa. Terima kasih sekali ya Pak Beni.
3: Ya,
0: oke, baik. Terima kasih. Selamat malam. Wah, luar biasa ini. Ramainya di belakang ini. Oke, silakan bisa langsung ditanggapi untuk Pak Hasan di Pleret, Pak Beni di Gandaria. Sebetulnya masih ada satu WhatsApp juga yang bergabung. Silakan menjadi cukup jelas ya tadi yang ditanyakan ya. Silakan.
4: Ya, memang penghargaan itu sangat perlu ya menurut saya, tetapi itu juga sangat terutama pemerintah perlu juga memperhatikan lah yang selama ini kurang diperhatikan dan sebetulnya punya jasa atau yang menjadi dalam tanda petik korban dari, kalau yang tadi korban dari masa-masa pendudukan itu kan juga mereka perlu mendapatkan perhatian gitu, karena bagaimanapun mereka waktu itu dikorbankan gitu kan, dan perhatian dari kita ya sangat tergantung bagaimana pemerintah kita akan memberikan penghargaan atau perhatian kepada mereka dan keturunannya juga gitu. Tentu saja bisa dalam bentuk kesempatan pendidikan, kesempatan belajar, kesempatan pekerjaan yang lebih bagus gitu kan. Dan itu tentu saja menurut saya ya harus dimulai dengan pendidikan, karena ketika pendidikannya bagus bisa bekerja dengan lebih baik juga gitu. Dan tentu saja kemudian bisa mengabdi juga untuk masyarakat di sekelilingnya. Gitu menurut saya. Terima kasih kepada Pak Sandra Beni untuk sudah ikut menggaungkan bahwa kita perlu memberikan perhatian yang lebih gitu kepada mereka.
0: Oke. Okay. Ya, yang Ibu Judi tahu ini untuk keluarganya begitu, apakah sudah ada beberapa yang kemudian diperhatikan begitu oleh misalnya pemerintah daerah setempat atau seperti apa begitu?
4: Setahu saya belum ya. Lebih banyak teman-teman gerakan yang ikut memperjuangkan agar mereka juga mendapatkan perhatian gitu.
0: Khususnya memang tadi betul yang Bujur disampaikan, masalah pendidikan pada generasi penerusnya begitu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Hasan dan Pak Beni. Pertanyaan yang berserupa ini, terima kasih sekali. Kemudian untuk yang sudah bergabung, ya ini Pak Joko yang ada di Cangkring. Pak Joko di Cangkring, terima kasih. Bagaimana mendokumentasikan dan menyebarluaskan kisah heroik perempuan pejuang agar tetap hidup dalam ingatan bangsa begitu. Mendokumentasikan dan menyebarluaskan kisah-kisah heroik perempuan pejuang agar tetap hidup dalam ingatan bangsa ini. Untuk Pak Joko, silakan.
4: Terima kasih Pak Joko. Nah itu yang saya kisahkan ini kan bagian dari upaya mendokumentasi gitu, yang sudah didokumentasikan oleh sebagian media atau peneliti sejarah gitu, sehingga ini bisa diekspos, bisa diungkap di media massa, walaupun di zaman kita sekarang ini akhirnya jadi agak kurang banyak orang yang memperhatikan, karena kita benar-benar dibanjiri oleh banyak informasi yang untuk kita harus memilih gitu kan. Saya sendiri baru beberapa bulan ini menyadari bedanya baca koran. Itu kita kalau baca koran kita melihat semua judulnya dari halaman depan sampai belakang, kemudian kita pilih mana yang kita mau baca. Tapi sekarang dengan gawai itu ketika kita baca sesuatu maka yang muncul berikutnya adalah yang beritanya senada, isinya hampir sama gitu. Nah itu yang membuat kita agak ketika mau memilih itu pilihannya jadi kayaknya udah diarah-arahkan gitu kan. Itu yang persoalan untuk masa sekarang. Jadi kita harus punya minat sendiri untuk menggali gitu. Termasuk untuk ikut mencari dan ikut menyampaikan dari sumber-sumber yang tahu kepada teman-teman yang bisa menuliskan untuk diekspos gitu, untuk diberitakan, dijadikan tulisan yang menarik sehingga bisa dibaca oleh generasi yang hidup pada masa sekarang. Dan tentu saja biasanya akan masuk ke berita-berita yang ada di jaringan-jaringan berita yang

0: aslinya, benar sih, yang paling otentik gitu ya. Oke. Baik, Mbak Judit, tinggal sedikit waktu, 1 menit saja nih sebagai kesimpulan, sebagai closing statementnya, menarik untuk perbincangan kita, silakan.
1: Ya, perjuangan itu tidak berhenti gitu ya, pada masa sekarang pun kita punya perjuangan sendiri, tetapi yang paling penting adalah masa mengenang masa-masa negara ini dilahirkan, dibentuk, dan diperjuangkan secara bersama-sama. Itu yang menurut saya kita perlu belajar lah dari nenek-nenek kita, kakek-kakek kita yang dulu ikut memperjuangkan, membela, dan mempertahankan bagaimana supaya Indonesia tetap merdeka, tetap utuh gitu ya. Waktu saya di Sulawesi, saya bertemu dengan seorang perempuan yang sangat gigih ya. Jadi waktu itu tahun 46 mungkin ya, pemuda Sulawesi Tengah itu ikut terus mempertahankan untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia, seperti itu. Belajar dari yang mendahului, yang sudah mendahului kita, supaya kita tetap mengisinya sekarang ini, kita melanjutkannya dengan tentu saja bagaimana Indonesia menjadi negara yang punya peran lah ya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan lain-lain. Saya sedih sih sekarang kita tertinggal dari banyak negara-negara tetangga kita gitu. Kita cuma jadi konsumen produk teknologi.
0: Oke. Iya, baik. Aduh. Iya, harapannya juga ini ya, Bu Judit ya. Sekali lagi untuk para pahlawan kita, siapapun itu akan ini ya, bisa mendapatkan ini ya, terutama untuk generasi penerusnya begitu ya, mendapatkan imbalan yang luar biasa bagi generasi penerusnya. Terima kasih sekali Bu Judit, mudah-mudahan juga menginspirasi untuk perbincangan kita. Terima kasih banyak, sampai berjumpa lagi nih Bu Judit ya.
1: Sampai jumpa, selamat malam.
0: Terima kasih banyak, selamat malam. Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita pastinya dalam Ngobrol Komunitas Pro 1 RRI Yogyakarta, jadi juang perempuan dan komunitasnya untuk kemerdekaan. Bersama beliau Ibu Judit Lim, MSI, anggota SP Kinasi Yogyakarta. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, sampai jumpa nanti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terbaik.

0: Okay. Hai pendengar, selamat malam. Apa kabar? Ya, pada ya hari Senin ya, kebersamaan kita bersama teman-teman bersanda era 80-an sampai era 90-an ya, menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, pendengar, malam hari ini saya pengen ngobrol nih seputar kain Nusantara yang Anda miliki dan apakah juga masih disimpan begitu ya. Kain Nusantara ini ada banyak ya pendengar ya. Ada batik itu kain Nusantara, kemudian ada kain songket, ada ulos, kemudian ikat sumba, ada tapis, ada lurik, begitu, ada sasirangan, ada geringsing dan banyak lagi. Baik, silakan Anda bisa bergabung di 580333. Okay, jumpa kita pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Pak Hasan? Terima kasih gabung ya. Dari sore ya Pak Hasan. Terima kasih banyak. Sudah bergabung ini Pak Hasan. Terima kasih sekali. Oke. Okay.
1: Selalu ya. Mm-mm. Untuk semua pendengar juga pandemen dari khususnya Pro 1 dan tidak terkecuali bapak ibu semua yang tetap setia ya saling bersilaturahmi, kemanfaatan kita yang sangat sekali mempersatukan persaudaraan ya.
0: Aduh, terima kasih banget Pak Hasan ya, sehat semangat juga ya.
1: Semoga juga Mbak Dinas keluarga dalam pulang pergi ya dari rumah sampai ke Jalan Ahmad Jai Juli.
0: Oke. Iya benar, terima kasih ya, sekali ya.
1: Mano, saja lagunya dulu nanti kalau putus ini sinyalnya agak menjela penderit walaupun terah.
0: Oh gitu, kenapa ini?
1: Sebenarnya carikan dari Krisye.
0: Krisye yang ada, apa?
1: Yang jika tangan dan kaki bicara.
0: Oke. Iya, baik. Nah,
1: tadi apa opini tadi?
0: Iya, kain Nusantara yang masih dimiliki itu apa ini? Oh iya.
1: Mungkin ada beberapa jenis ya kalau kain.
0: Okay.
1: Kain itu ada lurik, ada berbagai jenis. Kalau terus jenis jari itu ada berbagai parang ya.
0: Jenisnya macam-macam ya.
1: Itu gulgul, parang, kritik ya. Tentunya ada berbagai nama-namanya ya. Kawung, ada lagi. Ya tentunya berbagai jenis ahli batik itu sangat tahu masalah jenis kain. Kalau jenisnya atau namanya Mbak Dina?
0: Yang dimiliki kan ada ini ya, jenis kain Nusantara yang masih dimiliki sampai sekarang begitu. Oh, ini apa ini?
1: Okay. Ya itu kalau sekarang jenis kainnya mungkin
0: yang masih kain. Pak Hasan miliki sampai sekarang begitu. Oh, misalnya
1: sekarang saya masih ya ini saya pakai cara itu kan ada sejenis kain seperti lengan panjang ya, jenis seperti abergolin atau koplin ya kainnya ya. Itu yang enak di badan itu.
0: Oh iya baik.
1: Suara menghadapi cuaca yang seperti saat ini kalau
0: yang adem gitu kan, ya kalau dipakai
1: ya, menyesuaikan lah gitu. Dalam cuaca ya sangat bisa apa itu saja walaupun berpakaian tapi kan mungkin sangat mempengaruhi sekali. Mungkin untuk kesehatan dan juga berbagai apa itu ya cuaca yang begini kemarau belum ada hujan mungkin daerah Bantul punya kalau mungkin supaya ya itu saja dulu. Nanti kalau ada pendengar lain yang membeli apa jenis-jenis kain lainnya.
0: Okay, ya, baik.
1: Yang masih sekarang dipakai ya ini kalau silih berganti ya dari tahun ke tahun ya. Dari salamnya juga untuk Pak Ben di Ganjar ya, tadi juga masuk di Ngobras di Galgan Puspo, ada Ramonato Hindra di Bekasi, Pak Ben di Ganjar ya, mungkin ada Pak Nur Hasan juga dari Mokili, Mas Jodi di Bakpalan, Mas Widodo, Mas Adi di Bundung, Bunga dan keluarga kita yang bersenai.
0: Okay, baik, terima kasih.
1: Ya, juga mungkin Ibu Umi, Ibu siapa itu Nani, Ibu Sri Jalan Parang Bintes, Ibu Damawar Kuning, Mas Ahmad Soyu di Garut, Mas Ardi di Klaten, juga Ibu Nani, Ibu Ali ya, ya semuanya harusnya dulu yang disebut ya pokoknya tidak mengurangi rasa hormat saya pada semua pendengar. Mbak Dina, tetap ya, semangat.
0: Terima kasih banyak loh Pak Asen. Sehat banget.
1: Kita diberikan kesehatan. Ya Allah, semua terjaga dalam musim kemarau di DIY ini.
0: Oke, okay, terima kasih. Ini lagunya yang ketika tangan dan kaki berkata mungkin maksudnya ya?
1: Berkata, iya. Tangan dan kaki berkata itu saya tulis. Bicara tapi kan berkata judulnya.
0: Oh, baik. Iya, yang dari Krisya ya. Udah ada.
1: Ya, semoga ditunggu. Untuk kita ya. Teman-teman ya, bagi pada Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih, selamat tugas malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan yang sudah bergabung 580333 dan juga untuk WhatsApp-nya 0811271911 yang bergabung pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Iya, selamat malam, sudah terhubung. Oke. Enggak ada suara ya. Aduh, sayang banget. Gak ada suara ya. Oke, pendengar, sebetulnya ada satu informasi dan berita duka cita ya. Kalau mungkin kita tahu Den Bagus Singarso begitu, Den Bagus Singarso tutup usia. Atau Den Bagus Singarso ini sering disebut juga Susilo Nugroho. Beliau seorang pelawak, pendiri teater Gandrik yang populer melalui serial komedi Situasi Membangun Desa di TVRI Yogyakarta. Dan seniman Den Bagus Singarso tutup usia pada hari ini. Tentunya kita sangat berduka, salah satu seniman dari Yogyakarta yang telah wafat. Semoga juga karya-karya beliau ini selalu menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan beliau mendapat tempat di sisi yang terindah pada Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Baik, pendengar, masih kebersamaan kita dalam Ruang Rindu untuk tembang-tembang bersanda tahun 90-an ya. Silakan Anda bisa bergabung di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271911. Langsung saja untuk kebersamaan kita. Baik, pendengar masih dinantikan, kita ke lagu yang direquest oleh Pak Hasan di Pleret Ketika Tangan dan Kaki Berkata.

Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun, pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Okey, baik pendengar menemani untuk kebersamaan kita pastinya dalam ruang rindu untuk teman-teman bersada era 90-an. Nah, dinantikan ya untuk kebersamaan Anda di 580333 untuk yang sudah bergabung pastinya dalam ruang rindu. Selamat malam ruang rindu untuk yang sudah terhubung.
1: Selamat malam.
0: Mbak Jadi di Cangkring, apa kabar Mbak Jadi?
1: Baik.
0: Aduh, sehat semangat ya Mbak Jadi. Oke. Mbak Jadi, Mbak Jadi, kalau kain Nusantara yang Mbak Jadi miliki sampai sekarang ini apa sih jenisnya? Ya,
1: kalau kain ini,
0: kenapa?
1: Jarang dipakai.
0: Ya masih ada apa sih misalnya? Kalau umpamanya batik gitu jenisnya, misalnya kayak parang atau apa gitu.
1: Sidomukti.
0: Oh, Sidomukti. Oke, okay, ada Sidomukti. Oh, iya, iya, iya. Asik. Wah, iya itu. Kalau Sidomukti biasanya bahkan ada yang sudah warisan juga loh ya. Sudah dari generasi sebelumnya gitu ya. Asik banget. Oke. Okay. Terima kasih banyak.
1: Itu ada tawung banget.
0: Oh gitu, itu masih bentuk yang kain atau memang sudah berbentuk baju gitu, masih jarik ya? Berarti masih bentuk jarik gitu kan?
1: Bentuk jarik.
0: Oke, okay. Iya sih, sayang kalau sampai udah dipotong atau dibentuk baju, walaupun juga nggak salah juga sih. Tapi biasanya kalau yang lama gitu bentuknya masih jarik ya?
1: Oke. Okay. Jarik itu kalau pesutan. Usang itu di istilahnya disembuh.
0: Oh, apa itu?
1: Dibatik lagi.
0: Oh, dibatik lagi.
1: Ya itu istilahnya disembuh.
0: Oke, wah, ini malah Mbak Jadi menguasai. Ya. Keren. Oke.
1: Okay.
0: Oh. Iya, jadi dibatik lagi gitu ya?
1: Iya.
0: Aduh, asik banget. Oke, baik Mbak Jadi, terima kasih sekali. Mbak Jadi, silahkan mau dengerin lagunya apa ini Mbak Jadi?
1: Lagunya Tirai ada.
0: Oh, Tirai, ya sebentar. Tirai ya, bukan Gordon ya. Jangan salah. Judulnya Tirai. Oh, ini yang tahun 80-an ya Mbak Jadi, tahun 90-an dong. Itu kan punya Rafika Duri yang Tirai ya. Pantes kok gak ada. Oke. Okay. Yang oh, yang tahun itu Mbak Jadi. Yang tahun 90-an.
1: Sampai Bani. Menutup mata.
0: Oke, okay, sampai menutup mata itu yang punya. Sampai menutup mata. Yang punya Ermi atau punya siapa ya? Ermi Kulit.
1: Ermi Kulit.
0: Yang Ermi Kulit kan? Oke, okay, ya. Sudah siap Ermi Kulit. Ya, mau dikirim salamnya buat
1: salamnya baru tadi Pak Hasan ya.
0: Iya, ada Pak Hasan.
1: Parani Bali aku.
0: Eh. Kelewatan.
1: Enggak apa-apa.
0: Oke.
1: Ada juga juga. Siapa lagi ya? Umi.
0: Umi. Oke.
1: Ada yang di Wetan Jalan.
0: Oke.
1: Lali.
0: Ali. Oke.
1: Okay. Ada lagi rumah kuning. Perbasal perubahan dulu perubahan kali.
0: Oke.
1: Ada Bu Ayu. Ada Bu Andin. Andin.
0: Baik.
1: Ada ini. Rona Pedro.
0: Oke.
1: Semuanya saja.
0: Oh ya. Bututi
1: masuk belum?
0: Bututinya belum. Ditunggu nih.
1: Terkena brongkosnya.
0: Waduh.
1: Oke. Kak Andin terbenar.
0: Bakminya. Oh ya deh.
1: Semuanya saja.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih loh Mbak Jedi, ditunggu ya untuk lagunya sampai menutup mata ya. Sehat semangat ya Mbak Jedi, sukses ya. Baik, terima kasih untuk Mbak Jedi yang sudah bergabung pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu untuk yang sudah terhubung.
2: Ruang Rindu Melody Mori
0: Mungsek. Waduh, akhirnya
2: malam,
0: muncul juga Pak Adi di Pundong, apa kabar?
2: Susahnya minta ampun kok. Kemarin Jumat siang pengen masuk di Indonesia dengan Mbak Dina yang sekarang nggak bisa juga.
0: Oh gitu ya.
2: Loh. Tadi siang mencat sampai jam 2:30 kagak bisa masuk juga.
0: Kok bisa sih?
2: Iya. Akhirnya saya mengundurkan diri. Dari
0: gitu ya. Oh iya, hari Jumat ya. Oh iya iya.
2: Gagal nggak bisa masuk tadi siang, gagal juga.
0: Oh gitu. Iya deh Pak Adi, akhirnya muncul juga sekarang.
2: Iya, dengan kesal hati aku mengundurkan diri ya.
0: Wih, kok bisa. Ya, oke, tapi sekarang udah bisa ya. Alhamdulillah, saya semangat juga ya Pak Adi ya, juga ya.
2: Mbak Dina tetap dikasih sehat semangat.
0: Aduh, amin.
2: Lancar
0: Pak Adi juga. Oke, amin.
2: Tambah banyak proyeknya.
0: Aduh, amin. Terima kasih ya, banyak Pak Adi.
2: Tetap sehat awet juga. Cantiknya.
0: Eh? Jangan bilang awet gantengnya, repot ini.
2: Oh, iya. Kalau gak jangan tukang cukurnya.
0: Waduh. Oke, Pak Adi bisa aja. Sehat-sehat selalu ya Pak Adi. Pak Adi,
2: Oke.
0: Pak Adi, kalau bicara tentang kain Nusantara yang Pak Adi miliki gitu ya, mau itu yang dibeli atau yang mungkin dikasih orang atau yang mungkin warisan dari nenek moyang begitu. Yang dimiliki apa ini Pak Adi?
2: Kalau kain itu saya ya punyanya cuma baju yang batik itu.
0: Oh, baju batik.
2: Ya, yang dari Solo.
0: Yang motif dari Solo ya.
2: Ya, lain-lainnya aku gak nyimpen.
0: Oke. Wah, asik nih.
2: Karena yang lain-lain itu yang nyimpen sudah orang lain.
0: Oke.
2: Iya, bisa aja. Aku gak seneng ngoleksi-ngoleksi kayak gitu.
0: Oh, gitu. Iya sih.
2: Ya ala kadarnya aja, sederhana aja masih ada. Cuman gak begitu lengkap gitu.
0: Oh. Okay.
2: Ada masih beberapa masih ada.
0: Tidak sampai lengkap ya.
2: Ya tidak selengkap yang lain.
0: Oke. Terima kasih banget. Oke, baik Pak Adi. Silakan Pak Adi. Mau dengerin lagunya mana ini Pak Adi?
2: Lagunya Sanggupkah Aku.
0: Oh, Sanggupkah
2: Almarhum
0: Aku.
2: Almarhum Andiliani.
0: Gitu. Sebentar, Sanggupkah Aku, baik. Mau dikirim-kirim salamnya nih buat siapa?
2: Salamnya yang pasti Sabu. Penelpon kok langsung muter lagu Mbak Dina.
0: Iya, soalnya tadi ini ya, belum ada.
2: Baru muter lagu.
0: Belum ada yang masuk lagi sampai saya tungguin tadi. Jedanya enggak lama.
2: Salam yang selalu nomor satu, selamat malam, sehat selalu keluarga. Terima kasih selalu menyenggol diriku. Juga ada Mas Kedi yang punya Gandaria. Ada Mbak Mawar Kuning dan Mbak Novi. Mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia ya. Juga ada Mbak Andin, kemarin malam selasa masuk Mbak Andin ya, yang setelah lama dirindukan.
0: Oh iya, muncul.
2: Ya Mbak Yeni Pato, mudah-mudahan malam ini pun nggak telepon, masih mendengarkan RRI Pro 1. Juga ada Mbak Christine yang punya Toro Gendeng, selamat malam. Tuti yang punya Noko Terto, selamat malam, sehat selalu. Tadi siang masuk ya di Indonesia banget.
0: Oh, asik ya. Nih, oke.
2: Terus ada Mas Dodi Armanda, alias Mas Dodi yang punya
0: Pakualaman. Gitu.
2: Yang punya Pakualaman, selamat malam, sehat selalu. Sekarang dia terkenal di radio-radio lain loh.
0: Mbak. Waduh, asik nih Mas Dodi. Iya. Ini dapat salam loh dari Pak Adi nih Mas Dodi, nanti muncul dong.
2: Mas Dodi itu di radio-radio sekarang.
0: Asik.
2: Kemarin gitu. Malam selasa penelpon ke-10 dia.
0: Oh iya toh.
2: Yo,
0: iya po. Kok bisa tahu ini?
2: Iya, misalnya aku sampai rampung.
0: Oh gitu.
2: Aku yang telepon ada 11 penelpon.
0: Astaga, ini dicatat sama anu ya Pak Adi. Oke.
2: Okay. Ada apa lagi ya? Ini Kanjeng Pangeran Widodo yang punya Palangga.
0: Oke. Okay,
2: sekarang raja, calon raja sih.
0: gitu.
2: Pangeran dulu, nanti baru Raja.
0: Aduh.
2: Selamat malam ya selalu. Okay. Ada Bu Lilis yang sudah lama tidak mengudara di Ruang Rindu. Selamat malam, mudah-mudahan masih menempar Radio Pro 1. Mbak Ines, Intan Rahayu yang punya Temanggung. Selamat malam. Mas Budi Santoso yang punya Wonong sendiri. Selamat malam. Saya selalu kalau dia rutin di Ruang Rindu maupun Indonesia banget masuk terus. Tapi lewat
0: Mbak Ernest. Iya, lewat WA.
2: Iya. Buat Mbak Dina, selamat malam. Selamat bertugas, tetap semangat, sehat selalu ya. Pulangnya hati-hati. Sekarang aku ngapalin jadwal penyiaran di Pro 1, susah banget yang siang.
0: Iya, beda-beda nah, kadang ya.
2: Ada penyiar cowok itu yang gabung apa masuk Indonesia banget itu Senin, Rabu sama Kamis.
0: Oke.
2: Okay. Sementara yang saya apalin hari Sabtu, ternyata Sabtunya udah gak muncul lagi. Gitu. Tadi munculnya Senin. Waduh. Apal aku sekarang jadwalnya.
0: Beda-beda
2: malam
0: ini.
2: Malam masih bisa diapalin.
0: Oke.
2: Kemarin malam minggu Mbak Dina juga siaran toh.
0: Iya, malam minggu.
2: Ya,
0: ini karena Mas Ferry-nya lagi pemulihan.
2: Ya Mas Ferry. Aku dulu pernah masuk di acara dia paling sekali atau dua kali.
0: Oke.
2: Oke, salam untuk Mas Ferry tetap sehat, mudah-mudahan segera sembuh dan kita aktivitas kembali.
0: Baik, amin.
2: Matur nuwun Mbak Dina.
0: Saya semangat ya Pak Adi.
2: Mudah-mudahan besok malam bisa masuk.
0: Ah iya, ditunggu.
2: Oke, kalau bisa berarti ya aku nggak bisa.
0: Bisa aja. Terima kasih ya Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh Pak Adi di Pundong yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam. Oh, bukan ya. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo.
0: Iya, apa kabar Mas Widodo?
3: Ya, baik.
0: Aduh, kabar baik ya. Saya semangat ya.
3: Selamat profesi, saya melihat Anda kemilau kemarin di Bicara Buddha.
0: Aduh.
3: Ini off update ya, di luar jangkauan, tapi saya memberikan woro-woro bagi ingkang poromnya atau badai mesani suryani pun Mbak Dina wonten.
0: Aduh.
3: Minggu setengah tiga aja.
0: Eh, Mas Widodo, kemarin ketemu beneran.
3: Ya, saya lagi wah ini kok ada. Wah ini nanu ketiban daru saya
0: bisa kok ketiban daru loh Pak. Terlalu ketinggian ya. Banget sampai ketiban daru.
3: Kalian Mas Toto ya kemarin ya.
0: Iya kemarin.
3: Ya, ya pantunya dulu. Kecikinnya ke kondangan di Besri bukan
0: Mbak Dina. Ya tak,
3: gitu
0: aja. Oke Mas Widodo, terima kasih loh kemarin juga itu nyempetin juga nonton.
3: Keberuntungan soalnya kan tidak setiap minggu gitu.
0: Iya benar.
3: Saya kan uang jenengan pihak Mbak ya gak hafal mungkin tanya. Itu lagi terus gitu.
0: Deh. Malam pas dapat ya. Oke, kain Nusantara yang masih dimiliki baik Mas Widodo ataupun keluarga nih yang masih dimiliki hingga saat ini, kain Nusantara apa sih yang dimiliki?
3: Oh, anak gula ibu dalam ya kan gitu. Batik mereka mungkin ya ada apa itu batik terus okay. Yang ulos itu.
0: Oh iya ada ulos ya, juga.
3: Kotus dari Nusa Tenggara Timur apa jenenge apa?
0: Oh, yeah. Wah hasil
3: itu aja. Lagu ini pun anu Yogyakarta kla yang udah aja nggih.
0: Yang kla asli ya, yang pertama ya.
3: Nggih, nggih. Oke. Okay. Salam-salam kagem Kanjeng Gusti Hadi Munata yang Pundong. Ini saya baru stay tune ya. Terus okay. Mas Jodi Pangkualaman itu Medu Merayu. Maaf ini agak lama sih. Itu teman di radio sana ya. Iya.
0: Yang mana?
3: Iya, Mas Jodi itu. Pangkualamannya sama genggang mana ya? Terus Mbak Prututi, Nogodeto, Mbak Andin, sudah kalipun Mbak Mi.
0: Oke.
3: Okay. Jalan Pak John. Nganu sama maaf ya, matur ini ada lagi tapi seniman.
0: Iya, tadi sudah saya infokan.
3: Dan
0: Bagus Engarso ya.
3: Teman saya guru besar guru. Jadi moga-moga soal kelanggeng. Okay. Terus Mbak Andin, Prututi, Mawar Kuning, Mawar Merah dan Mas Asih. Dan semuanya indah deh untuk panjenengan dalam sukses kudu hati-hati besok syuting terus nih. Saya doakan jangan lebih jaga di mana-mana.
0: Amin. Aduh Mas Widodo dikasih doa luar biasa.
3: Kayak Mbak Mary itu apa-apa di lamongan ada ditolak ada nolak duit nggih. Matur nuwun berkah dalam. Assalamualaikum.
0: Saya semangat. Bahagia juga ya Mas Widodo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Mas Widodo buru-buru banget ya. Oke, untuk yang sudah bergabung pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam, sudah terhubung nih.
4: Selamat malam.
0: Iya, aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan disapa Mas Widodo ini, ya, barusan ya. Disapa juga Pak Hadi. Waduh, penggemarnya Mas Dodi banyak ternyata.
4: Saya aku mau menyapa dirimu tapi enggak masuk-masuk itu.
0: Ya. Oh gitu.
4: Baru ini Mas Widodo.
0: Ini malah disapa banyak orang ini Mas Dodi. Kabar baik ya, sehat semangat ya Mas Dodi ya.
4: Mm-mm. Kangen banget sama dirimu.
0: Terima kasih. Anda aja. Oke, tetap bahagia juga di situ. Kenapa?
4: Indah, semoga masih cantik ya.
0: Aduh, ngelihatnya dari mana dulu biar kelihatan cantik. Oke, baik Mas Dodi. Silakan Mas Dodi. Punya kain Nusantara yang masih dimiliki sampai sekarang nggak sih, misalnya? Entah memang warisan keluarga, pernah dikasih teman atau lain? Kawung ya. Oke, motif kawung.
4: Iya.
0: Wah, asik nih. Kalau dulu batik tulisnya keren-keren. Kalau versinya dulu tuh asik-asik nih batik Nusantaranya.
4: Okay. Apa itu cuma tinggal dalam aja.
0: Oh gitu.
4: Jadi kalau yang lainnya nggak ada. Karena aku itu soalnya masih suka modis ya dulu kan.
0: Gitu ya.
4: Celananya banyak banget ya, warna-warni ini dulu. Muda tapi sekarang udah tua. Iya dong.
0: Ya kalau dulu dibandingkan sekarang ya mesti tua sekarang dong, bukan dibalik. Oke, Mas Dodi, terima kasih banget. Sambil mau dengerin lagunya apa nih, tahun 90-an ini Mas Dodi, yang bersada.
4: Aku sebenarnya pengen lagunya ini dong, yang dulu tak ingatnya nggak ada, coba sekarang ada nggak ya?
0: Aduh, jajan juga masih belum, ini apaan tuh?
4: Dari Lita Zen, Batinku, aku masih teringat banget ya sama itu.
0: Oke, Batinku ya. Sebentar, Lita Zain. Oke, sebentar. Mau dikirim-kirim salam dulu, sembari saya cari ini sumbernya ada beberapa. Sebentar.
4: Kalau ada ya.
0: Iya, dicari contoh dulu ya.
4: Ini, Mas Widodo. Mas Widodo nih, gaya banget orangnya. Oke, terima kasih juga untuk Mas Hadi yang ada di Pundong, ya. Yang selalu stay di sini, ya. Dia nggak pernah masuk tapi dia langsung
0: hafal ya, keren ya,
4: mangkel dia. Emosi kayak aku kalau udah nggak
0: pernah masuk aja.
4: Yang tak cinta ini
0: hidup.
4: Kalau nggak tak cinta aja nggak mungkin aku masuk.
0: Amin
4: ya, yang ada di Wates ya, semoga nanti masuk juga. Untuk Andin yang sekarang jadi ratu di dari Kulon Progo ya.
0: Kulon Progo.
4: Juga untuk Bu Tuti Nogo Tirto.
0: Okay.
4: Juga untuk Pak John. Ada Badi yang ada di Cangkringan ya.
0: Oke, okay, baik.
4: Juga ada Bunda Mawar Kuning yang selalu cantik.
0: Asik banget ya.
4: Untuk di Novi.
0: Oke.
4: Juga baiklah. Untuk ini apa Bu Yayu ya, di Anu dan Paris. Juga untuk ini apa Bu siapa itu, aduh lupa ya.
0: Siapa Pak, itu
4: atau Edi siapa,
0: mana Pak Adi
4: Deki,
0: mana sih
4: yang di Gandaria ya.
0: Oh Pak Edi, oh Pak Beni. Aduh Mas Dodi, bukan aku yang memutuskan ya. Ini kok jadi tutut, mana ini sih? Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Dodi yang mungkin akan bergabung di 580333. Oke, baik. Dalam Ruang Rindu, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Yang dikasih salam langsung muncul. Tadi menyapa Pak Beni sih mungkin maksudnya.
5: Oh iya.
0: Langsung putus.
5: Iya, sama putusan dari Mas Dodi.
0: Malah Pak Beninya langsung muncul yang disapa. Oke, kabar baik ya Pak Beni.
5: Alhamdulillah,
0: sehat ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Beni. Oke, okay, saya semangat juga nih Pak Benny. Yeah. Oke, okay, baik Pak Benny. Kalau kain Nusantara yang mungkin masih dimiliki gitu ya, dari keluarga atau dari siapapun gitu,
5: apa nih? Ada, ada.
0: Oke. Okay.
5: Lontang.
0: Motifnya apa?
5: Lontang.
0: Oh, lontang.
5: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Motifnya lontang ya, asik ya.
5: Iya. Yeah. Okay. Terus ada lagi tanaman.
0: Mm-mm.
5: Dipakai untuk
0: Oke, asik banget nih.
5: Ada teruntum. Ada tajur
0: teruntum. Wih, asik nih. Ternyata motifnya banyak ini, Pak Winnie. Ya. Tapi masih yang bentuk jari kan?
5: Iya.
0: Masih bentuk lembaran ya, gitu ya.
5: Enggak mau dibuat apa, eman-eman.
0: Iya, betul. Sayang sih kalau sampai kepotong-potong. Iya. Ya, enggak ada salahnya, tapi sayang aja.
5: Ya, kalau mau beli ya enggak ada ya, yang model yang efek gitu-gitu, harus pesan dulu.
0: Oh gitu, apalagi sekarang ya tambah susah lagi.
5: Iya.
0: Oke. Okay.
5: Kalau mau dibuat ya, biar turunan.
0: Oke, okay, baik. Wah, seru-seru. Terima kasih banyak ini Pak Benny.
5: Yeah.
0: Oke, okay, baik Pak Benny. Silakan mau mendengarkan lagunya apa ini Pak Benny?
5: Kalau lagunya apa ya?
0: Yang dari siapa?
5: Yang dari yang satu kali muncul satu kali terus sekarang nggak ada itu apa jangan. Rocker juga manusia.
0: Oh, rocker juga manusia.
5: Iya.
0: Oh, iya iya iya. Sebentar, sebentar.
5: Lupa brand.
0: Sudah, serius.
5: Oh iya.
0: Rocker juga manusia. Sudah siap lagunya.
5: Mm-mm. Oh iya.
0: Oke. Okay. Rocker juga manusia, mau dikirim salamnya.
5: Oh iya, buat Mas Dodi. Mas Dodi, matur di paling pedosan.
0: Iya, kirimnya ke Pak Benny kok ya. Langsung Pak Benny-nya muncul, yeah. Mas Dodi-nya pedot.
5: Semoga selalu Mas Dodi, selalu
0: segalanya. Amin, amin, amin.
5: Matur nuwun, paling sehat. Bu Dodi, Bu Mawar Kuning, dan Mbak Novi. Semoga saya sembuh, Mas Feli juga lekas sembuh.
0: Amin. Iya.
5: Pak Mbah Jadi, Mbak Burayu, Bu Indra Satukus, Bu Umi, Bu Pak Hasan, Mata Nurun Lugi, Mugi Pembaring Sehat Pak Hasan, Pemanah Pak Indra, Pak Jol, lalu Pak Mas Adi, Kanten, Mas Andi, Mas Saipul, Kates, Mas Rianto, Mates, Mbak Kristi,
0: siapa lagi itu?
5: Mbak Ernest, Mbak Yeni, siapa lagi? Pak Cikir Aito, Pak Adam, Pak Rundang, dan semuanya saja.
0: Dan semuanya. Oke, baik.
5: Berjadinya, sehat ya, nanti sampai nanti.
0: Iya, terima kasih loh Pak Benny. Tetap bahagia juga di situ ya Pak Benny.
5: Iya.
0: Oke. Oke, amin amin. Terima kasih loh Pak Benny, saya semangat dan yang dikerjakan Pak Benny lancar semuanya ya.
5: Badinya proyeknya tetap lancar.
0: Aduh, amin. Amin. Terima kasih.
5: Mantap loh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Benny yang ada di Gandaria. Terima kasih sekali ya. Yang akan bergabung di 580333 untuk kebersamaan kita dalam Ruang Rindu. Selamat malam. Iya, selamat malam. Sudah terhubung. Mana nih? Ruang Rindu, selamat malam. Aduh, gak ada suara ya. Selamat malam, Ruang Rindu. Wow, wow, wow. Gak ada suara ya. Mohon maaf ya. Iya, sayang banget gak ada suaranya. Di 580333 untuk kebersamaan kita. Ruang Rindu, selamat malam. Oke, okay. Selamat malam ya, sudah terhubung. Oke, okay, ini sudah masuk nih. Selamat malam. Mana nih? Kok gak ada suaranya lagi? Ruang Rindu, selamat malam. Oke. Jangan lupa juga pendengar, Anda juga bisa bergabung untuk WhatsApp-nya di 0811-711-911. Ruang Rindu, selamat malam ya, sudah terhubung.
6: Melodi Memori satu, Mbak Jin.
0: Iya. Apa kabar, Mbak Kuning?
6: Alhamdulillah. Dari tadi aku udah masuk, tapi kok.
0: Oh itu Mbak, Mbak Mawar Kuning ya? Tapi gak ada suaranya ya?
6: Tapi gak tahu makanya itu. Saya dengar itu tapi itu kok. Terus mati.
0: Aduh, ini juga gak ada suaranya tadi beberapa kali. Aduh, maaf-maafkan Mbak Warkuning akhirnya bisa muncul tapi sekarang.
6: Saya dengar suara Mbak Dina, tapi suara saya
0: gak ada. Suaranya Warkuningnya gak ada. Aduh, maafkan ya Mbak Warkuning, apa yang terjadi saya juga gak tahu. Oke.
6: Okay.
0: Iya deh. Iya, alhamdulillah Mbak Warkuning sehat-sehat ya.
6: Alhamdulillah.
0: Semoga yang cantik di situ juga sehat-sehat semuanya. Nah, itu kan. Iya, iya.
6: Semangat ya, Mbak.
0: Semangat banget. Tetap cantik di situ, tetap pakai baju merah gitu. Oh, iya benar. Iya. Baik Mbak Warkuning, kalau kain Nusantara yang masih dimiliki oleh Mbak Warkuning, dari manapun sumbernya itu apa nih?
6: Saya lala yang dari Palembang tuh apa Mbak?
0: Apa ya? Ulos bukan ya?
6: Ulos kan dari anu.
0: Oh, yang dari Palembang.
6: Songket ya Mbak?
0: Apa sih? Oh iya, songket. Oke. Yang dari Sumatera seperti itu kan? Iya.
6: Tapi kayak tenun.
0: Tenun ya, tenun.
6: Tenun.
0: Oh, oke. Okay. Ada sulaman benang emas perak gitu-gitu ya, segala macam ya. Oke, okay, songket betul. Berarti ya.
6: Itu maaf, Mbak Ari kan lagi anu
0: masih
6: itu tak bikin rok Mbak.
0: Oh gitu. Keren banget. Tahun. Ini berarti panjang ya Mbak Warkuning ya?
6: Enggak juga sih saya. Jadi okay. Saya yang sebetulnya terus saya potong tuh Mbak jadi di bawah itu Mbak. Tutup. Tapi warnanya merah ya. Ngejreng dulu Mbak.
0: Oh,
6: terus
0: itunya nih, ya.
6: Anu benang emas dulu Mbak. Ada kontras
0: tuh. Wih asik gitu. Nih. Kesannya mewah sih soalnya kalau songket ya.
6: Betul.
0: Bagus gitu. Oke. Okay.
6: Terus apa kalau batik itu Bapak kan koleksinya batik tapi saya enggak tahu namanya.
0: Oh, gitu.
6: Dia itu kayak ada garudanya itu loh, Mbak. Tahu tuh apa ya?
0: Okay.
6: Leluhur apa ya? Enggak tahu namanya aku.
0: Asik banget ya. Tapi masih kain lembaran ya kalau yang itu ya.
6: Waktu masih Bapak tapi kemarin itu kan okay. Sekarang kan lagi model atau Mbak rok batik itu Mbak.
0: Iya, betul betul.
6: Saya bikin
0: dijadikan baju. Oh iya baik.
6: Gitu. Apa dari baju lembaran gitu Mbak bilang saya gitu. Tapi lainnya sih sih apa masih ada lembaran tapi namanya enggak tahu.
0: Wah, asik nih. Soalnya kalau batik yang dulu benar-benar bagus banget.
6: Betul.
0: Pengerjaannya betul. Luar biasa halus ya.
6: Halus ya. Kelihatan Mbak.
0: Iya benar.
6: Kelihatan dipakai juga kelihatan.
0: Iya. Apa ya kesan mewahnya itu kelihatan betul. Sekali halus banget.
6: Betul.
0: Oke. Okay.
6: Baik. Tapi namanya nggak tahu. Pakai kalau untuk bawahan kalau dia pakai beskap tuh loh Mbak. Itu kan mesti bawahnya kan anu apa kayak kain itu ya itu batik Bapak itu.
0: Wah asik ya. Seru nih. Oke okay, baik Warko nih. Terima kasih banget. Mau dengerin lagu yang mana ini?
6: Apa Mbak? Kalau Didi Doris sama Mayang Sari itu?
0: Didi Doris dan Mayang Sari ya. Oke. Okay. Sebentar ya. Didi Doris dan Mayang Sari.
6: Masuk.
0: Didi Doris, Mayang Sari itu jangan pisahkan?
6: Ya itu.
0: Oh ya baik. Mau dikirim-kirim salamnya buat siapa ini?
6: Salam barusan tadi aja Mas Jodi ya.
0: Oh iya.
6: Mas Jodi. Oh Mbak. Saya ngomong belum lupa Mbak Dina, oh kemarin minggu ketiga ya Mbak ya?
0: Kenapa? Iya.
6: Enggak tuh?
0: Minggu ketiga betul.
6: Oh iya, saya makanya, aduh iya minggu ketiga. Halo-halo Bang Muman minggu ketiga, jam 2:30 ya.
0: Ini kenapa?
6: Mau lihat.
0: Yang ngonangi Mas Widodo ternyata.
6: Mau lihat cantiknya Mbak Dina.
0: Bukan. Asal jangan.

0: Mas Mbak Andin. Mbak Andin juga lama ya, Mbak?
1: Iya. Mbak Andin siang sih waktu itu ya kayaknya ya.
0: Oh gitu. Mm-mm. Mas Andi, Mas Ardi.
1: Oke.
0: Okay. Terus Pak Budi Santoso, Pak Budi Kraito. Mbak Kristin.
1: Okay.
0: Mas Ipul.
1: Mas Ipul ya.
0: Terus siapa lagi ya? Aduh. Kayaknya tuh semuanya sih di Mbak.
1: Oh iya,
0: Bu Santilah sama Bu Ali.
1: Oh, oke.
0: Okay. Yang lama juga enggak muncul Bu.
1: Iya, nih benar.
0: Bu Gati juga okay. Lama.
1: Heeh.
0: Iya, oh Pak Rimban.
1: Pak Rimban juga, Pak Rimban kadang-kadang muncul nih.
0: Oke.
1: Okay.
0: Halo Pak John, kenapa sih Pak John lama banget enggak?
1: Oh, ini Pak John juga belum kelihatan, juga enggak ada kabarnya, katanya ketiduran.
0: Aduh. Jangan tidur dulu Pak John. Kalau enggak udah ngelilir kan.
1: Waduh. Pak Johnnya ketiduran. Karena selisih jamnya kan ini. Selisih
0: betul.
1: Berapa ya? 2 jam ya?
0: Iya, 2 jam.
1: Oke. Okay. Sekarang udah jam 12 berarti di sana. Oke, okay, baik.
0: Untuk arahnya menyusul deh. Nanti okay. 7 jari sama.
1: Yang belum 7 jari ya.
0: Itu untuk Mbak Dina.
1: Iya.
0: Selamat tugas, tetap sehat, semangat.
1: Aduh, terima kasih Mbak Arkuning. Salam buat supporternya di situ yang cantik ya. Saya semangat bahagia selalu ya.
0: Ya.
1: Oke, terima kasih banyak Mbak Arkuning yang sudah bergabung. 580333 silakan. Ya, mungkin akan bergabung untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Rorindo, selamat malam. Oke, selamat malam. Ya, sudah terhubung. Oke. Belum ada ya. Di 580333 untuk jumpa kita dalam Ruang Rindu. Selamat malam. Sudah terhubung ini sekarang. Oke, jangan lupa juga di WhatsApp-nya 0811271111. Oke, selamat malam Ruang Rindu. Iya deh. Atau ke lagu dulu ya. Temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1. Oke, di jumpa kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta 580333. Baik. Oke, kita ke lagu ya pendengar. Sampai menutup mata. Oke, sudah ada yang gabung? Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Apa kabar Bu Satila?
2: Kabarnya baik, masuknya susah.
1: Gitu. Aduh, maaf nih. Abisnya tadinya kok yang enggak ada suara gitu loh.
2: Iya, maksudnya susah banget.
1: Oke. Okay.
2: Tadi siang mau masuk ke itu Indonesia banget juga enggak bisa.
1: Oh, gitu. Ini pada rebutan di awal soalnya mungkin masuknya bareng-bareng.
2: Iya, jadinya. Susah banget waktu tadi siang enggak bisa masuk.
1: Alah. Aduh, maaf. Kabar baik ya, Bu Satila. Sehat semangat ya. Yang jadi harapan itu ya, sehat-sehat selalu ya, Bu Satila.
2: Amin.
1: Bu Satila, kalau bicara kain Nusantara yang Bu Satila miliki dari manapun sumbernya, apa ini Bu Satila
2: ya,
1: yang dimiliki?
2: Kain itu kain, apa ya, grup kain batik semen jam itu. Dulu masih sama sekarang.
1: Terus kain batik apa? Semen?
2: Itu Mukti.
1: Oh, gitu.
2: Terus kalau yang dibikin baju itu batik keris ada.
1: Oke.
2: Okay. Model zaman dulu yang itu yang masih apa batik cap dulu ya.
1: Betul. Oke, okay,
2: batik. Masih tahun berapa tapi
1: masih batik tulis mungkin ya, masih banyak yang batik tulis ya.
2: Oke.
1: Okay. Wah. Biasanya malah bagus-bagus gitu ya, halus banget.
2: Iya, iya. Banget. Memang sudah tapi siang susah banget masuk.
1: Oke. Okay. Iya. Tapi mudah-mudahan sekarang udah lancar ini ngobrolnya. Oke, baik Bu Satila, mau mendengarkan lagu apa ini Bu Satila?
2: Lagunya apa aja Pak?
1: Oh, pilihannya ada apa, Indra Lesmana, kemudian Wudu, lalu Mayang Sari, Rita Effendi, ada Inka Kristi, kemudian Arwana, Andiliani, Niki Asria, Power Slaves, Yana Yulio, Novia Kolopaking. Yang mana?
2: Rita Effendi.
1: Rita Effendinya bisa pilih yang ini, Salahkan Rembulan, atau mau Rita Effendi yang lain?
2: Ya, itu aja lah.
1: Salahkan Rembulan?
2: Uh-uh.
1: Oke. Okay. Ya. Mau dikirim-kirim salamnya buat siapa ini, Bu? Ya.

0: Salamnya buat Bu Ali, Bu Mawar Kuning, terus tadi Pak Jadi.
1: Iya.
0: Pak Jadi. Mas Ihul, Mas Pak Putri Greto, Mas Sandi, Mas Arti, Bu Tuti, Bu Umi, Bu Pak Kristin, Mbak Andin, Bu Wigati, Bu Sri Jalan Bates, Mama Tri, Kokak, buat semuanya aja. Aku Mbak Dina juga ngayai karyo ngasus Pari Purno tetap sehat semangat.
1: Waduh.
0: Rezeki lancar.
1: Aduh amin. Sehat semuanya juga ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang sudah bergabung ya. Untuk Ibu Satilah, kita ke lagu dulu pendengar. Sampai menutup mata spesialnya untuk Mbak Jadi nih. Untuk Mbak Jadi yang ada di Cangkring. Temani untuk kebersamaan Anda. Dirangka juga nanti ada Sanggupkah Andi Liani untuk Pak Hadi di Pundong ya.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai

Anda tak ingin gemuk? Anda dapat melakukan tips tidur berikut ini. Tahukah Anda tidur dengan lampu redup mengurangi risiko penambahan berat badan? Menurut peneliti dari National Institute of Health, bahwa tidur dengan lampu menyala menjadi faktor risiko penambahan berat badan dan bisa memicu obesitas. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa paparan cahaya buatan saat tidur berkorelasi dengan kenaikan berat badan perempuan.

0: Okay, yang hadir temani untuk kebersamaan Anda. Lagunya dari Club Project ya, Yogyakarta untuk tadi Mas Widodo di Palanggan. Kemudian Pak Didi Pondong sudah hadir, sanggupkah Andi Liani? Iya deh. Baik, masih kebersamaan kita bersama Pro 1 untuk Mbak Jedi, apa kabar? Masih mendengarkan juga di situ Mbak Jedi, sehat semangat ya. Kebersamaan kita pasti dalam Rock Rindu. Selamat malam Rock Rindu.
1: Sugeng Dalu.
0: Aduh, apa kabar Sugeng Dalu, Bu Tuti?
1: Aku itu dari tadi
0: aduh,
1: lomba.
0: Oh, lomba apaan? Cepet-cepetan.
1: Entar telepon. Apa teleponku yang rusak?
0: Wiyalah.
1: Apa teleponnya Mbak Dina?
0: Aduh.
1: Oh, baru ulang tahun ya malah.
0: Ra, mlebu-mlebu. Hubungannya karo ulang tahun apa gitu?
1: Lah ya ada hubungannya toh.
0: Oh, gitu ya.
1: Ulang tahun kan kepengin terus ya.
0: Oke. Okay. Aksesnya gampang gitu ya.
1: Iya. Belanja okay. Kok kuwi garap Aljabar.
0: Waduh, iya deh. Aduh, tapi akhirnya bisa masuk. Terima kasih ya Bu Titi atas kesabarannya ini.
1: Tadi siang itu tuh. Tapi tadi siang sulit. Ya. Mbak Ria toh, Mbak Ria tadi okay. saya ngomongnya ya balapan gitu.
0: Gitu. Balapan. Oke. Okay. Waduh, Bu Tuti. Terima kasih sekali Bu Tuti. Kalau kain Nusantara yang Bu Tuti miliki apa nih? Boleh dong cerita.
1: Yang bukan kain ya, sebangsa selendang itu dari Bali.
0: Iya.
1: Dari Bali.
0: Oh, yang dari Bali.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Asik banget. Dan, yang kayak selendang gitu yang untuk
1: iya,
0: ini ya.
1: Iya, dulu kan waktu saya masih kecil, ibu itu kan punya kos-kosan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Itu yang dari Bali itu yang oleh-oleh. Ini lho. Indulidik itu untuk menari, yoh aku.
0: Oh gitu, asik banget.
1: Ya tak simpen aja.
0: Oke.
1: Okay. Terus dari mana? Kalimantan.
0: Dari Kalimantan.
1: Sarung mbak itu.
0: Oh aduh.
1: Warnanya hijau. Benang-benangnya emas.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Yang Kalimantan itu apa ya?
1: Aku yang gak tahu namanya. Pokoknya waktu di Pari ya. Ini aja sih mbak.
0: Oke.
1: Kalau
0: Sasirangan itu bukan ya?
1: Kan. Kalau Lurik itu kan mesti kebanyakan. Di Jogja itu banyak yang kagungan.
0: Iya, betul, betul.
1: Batik juga kebanyakan. Karena memang asalnya ya batik dari Solo.
0: Iya, dari Jogja, dari Solo. Kalongan. Kalongan.
1: Iya, itu.
0: Oke, baik.
1: Yang saya apa, yang namanya Truntum.
0: Oh.
1: Sama Pari Kesit.
0: Oh, asik-asik ini.
1: Iya.
0: Seru-seru. Oke, baik Bu Tuti. Keren. Bu Tuti silakan, mau dengerin lagu yang mana?
1: Lagunya Yana Julio.
0: Yana Julio, baiklah. Yang apa?
1: Ya, apanya yang ada mbak?
0: Yana Julio yang ada Satu Keinginan Anda. Kemudian Hasrat Cinta Anda. Yang bersama Lita Sein itu Emosi Jiwa. Lalu ada Kasih Kita Selamanya Cinta.
1: Yang selamanya aja.
0: Mau selamanya cinta?
1: Iya.
0: Waduh, itu suaranya asik banget itu. Oke, mau dikirim-kirim salam nih buat siapa?
1: Bu Mawar Kuning, okay. Mbak Novinya, ada Pak Budi Santoso, ada Mas Ipul,
0: okay.
1: Mas Andi, Pak Beni, Bu Lilis yang di Kumendaman ya.
0: Okay.
1: Bu Yayu,
0: okay.
1: Bu Usatila,
0: Usatila,
1: terus ada Bu Ali ya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Bu Ali dan kayaknya semuanya aja mbak.
0: Wah semuanya.
1: Tapi nek absen kalau ya aku nulis wis kesel lagi.
0: Waduh.
1: Saya itu lebih senang telepon daripada.
0: Iya. Bisa ngobrol langsung kan?
1: Iya.
0: Kalau lewat telepon.
1: Kalau WA aku kan nggak tahu mbak. Dia mau ketawa apa mau merengut.
0: Oh aduh, pakai ikon tadi yang iklan. Yang gambarnya kuning. Jebol, pencet ikonnya keliru. Aduh. Mau ketawa malah kelirunya ngamuk-ngamuk. Ikonnya.
1: Beneran.
0: Aduh, iya deh.
1: Mbak ya. Oh, untuk Pak Beni sudah tadi sama Mbak Jadi.
2: Oh iya, baiklah. Ya. Pak Beni dan Mbak Jadi.
1: Sugeng dalu ya, Mbak. Okay. Nanti kalau kundur ngatos-ngatos.
2: Aduh, terima kasih.
1: Ora usah mampir-mampir wis bengi.
2: Iya, tak mampir tempat Ibu Tuti, mah malah ngopo bengi-bengi. Ini Ibu Tuti entah di mana juga di Purworejo. Apa di Kebumen atau di Nogotirto. Sampai lupa rumahnya Ibu Tuti itu di mana. Oh,
1: banyaknya ya. Ya amin dongane.
2: Waduh. Amin. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih ya Ibu Tuti. Saya semangat ya. Baik ya, selalu untuk Bu Tuti di situ, oke. 580333, silahkan nih pendengar, masih dinantikan untuk kebersamaan kita, pastinya dalam Ruang Rindu. Yuk, silahkan, line teleponnya udah kosong nih ya, bisa langsung bergabung 580333, ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Mbak Christine, apa kabar? Sudah hadir ya untuk lagunya Mbak Christine yang ada di Sorogenen, tadi sudah dihadirkan. Lagunya Rela dari Inka Kristi. Salamnya untuk Bu Maria, ada Pak Didi Pundong, kemudian Pak Kandri, Bu Tuti, Nogotirto, Bu Wigati, Bu Mujiati, Bu Murdiati, ada Mbah Jadi, Mbah Mus, Mbak Aprilia, ada Mas Adi Klaten, juga Mas Rianto dan Mas semuanya ya. Tambah salamnya untuk Pak Hasan, Pak Iskandar, ada Pak Rejo Susilo, kemudian Pak Muslikin, dan juga Bu Maria Sekasih, Pak Kandri juga. Oke. Aduh, perut dan pinggangnya Mbak Christine masih sakit nih, kenapa ini? Iya deh, cepetan baik ya Mbak Christine, saya semangat selalu. Tetap bahagia juga untuk Mbak Christine yang ada di Sorokene sana. Oke, terima kasih sekali Mas Theodorus Yudhistira. Iya, baik. Iya, infonya sudah saya bacakan juga ya. Semoga iya keluarganya diberikan ketabahan untuk keluarga dari Ten Bagus Singarso. Kita kehilangan banget nih salah satu seniman berbakat dari Yogyakarta. Terima kasih Mas Theodorus. Kemudian juga selamat malam Mbak Dina, gabung dalam Ruang Rindu. Mas Rianto di Jalan Wates KM 12,5 Gayam. Lagunya Terlalu dari Kire. Oke, Kire yang terlalu dinantikan. Dan apakah salamnya untuk Mbak Christina Puspasari, Mbak Kakung Bauti, Bu Maria Sukese, Pak Kantri, ada Mbak Ernest, kemudian Bu Tuti, Bu Rahayu, Bu Satila, Pak Keli, Pak Bambang, Pak Beni, Mas Adi, Mas Ipul, ada Mas Budi Santoso, Mas Marta, Mbak Rama, Mbak Lisanti, Mbak Andi, dan Mas Maya. Untuk Mbak Dina, selamat tugas. Terima kasih Mas Widodo. Apa kabar? Mas Widodo, terima kasih banyak. Kemarin lihat dalam PCR begitu ya. Aduh, cantik glowing. Aduh. Terima kasih bersama Mas Toto Tejamano. Iya, baik. Semoga sukses. Lagunya Yogyakarta sudah dihadirkan. Tambah salamnya untuk Mbak Adi Pundong, Mbak Andin. Mbak Andin curahkannya Pak Mi. Kok belum muncul ini Mbak Andinnya? Mbak Christine Sorogenen, ada Mas Dodi di Pakualaman, Mbak Markuning, Bu Tuti, kemudian Mas Adi Klaten. Kalaupun kontur hati-hati di jalan. Salam dari Andi Gugo untuk Bu Dedina. Salam sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih banyak. Iya. Dan apa kabar juga? Oke, Bang Bams. Bisa telepon boleh dong, silakan Bang Bams, boleh sekali, silakan. Dan Pak Budi Santoso di Wonogiri, assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Budi. Salamnya untuk Mbak Markuning, Mbak Andin, Bu Lilis, Mbak Enes, kemudian Bu Tuti, ada juga Bu Kus, Bu Ali, Mas Simpul, Pak Yono, Pak Adi, Mas Rianto, Pak Puji, Pak Beni, Pak Hasan, Mas Dodi dan Mas Manya. Lagunya Kahina Cerita Cinta. Oke, kita ke lagu dulu, rocker juga manusia, Pak Beni. Ini dia Pak Beni, rocker juga manusia ya, untuk Pak Beni. Kemudian Batinku, ditunggu Mas Dodi, sebentar lagi Batinku hadir ya. Menemani kebersamaan Anda pendengar, pastinya dalam Ruang Rindu Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan pewakil. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan menegara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egois, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

sudah hadir. Temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1, itu dia Lita Zain Batinku untuk Mas Dodi. Semoga disukai ya Mas Dodi, sudah dihadirkan untuk lagunya. Semoga semangat di situ ya. Rocker juga manusia untuk Pak Benny yang ada di Gandaria. Terima kasih nih Pak Benny. Sebentar lagi nanti hadir untuk lagunya Mbak Markuning, ditunggu ya, jangan pisahkan. Mbak Christine di Sorogenen, terima kasih Mbak Christine. Tetap sehat ya Mbak Christine, lagunya Rela sudah dihadirkan. Semoga disuka di situ dan masih mendengarkan sampai selesai. Aduh amin, terima kasih banget. Tetap semangat, tetap bahagia, dan harapan saya Mbak Christine juga tambah sehat, tambah bersemangat ya. Oke. Mas Yudo udah dipalakan juga, terima kasih sembari nunggu adikku datang. Oh gitu. Terima kasih nih untuk Mas Yudo udah dipalakan. Baik pendengar, masih ada waktu yang mungkin akan bergabung, boleh ya di 580333 silahkan, atau juga di WhatsApp-nya 0811-2711-911. Terima kasih juga untuk yang tadi sudah memberikan info nih beberapa jenis kain batik Nusantara yang ternyata juga asik untuk dikoleksi gitu ya. Oke, baik pendengar, menemani untuk kebersamaan Anda, ini dia Jangan Pisahkan, Dedi Doris dan juga Mayang Sari. Dirangkai nanti ada Salahkan Rembulan untuk Ibu Satila di Kulon Progo bersama di Pro 1.

Oke, salakan Dambulan bersama Rita Effendi bersama juga Pro 1 RRI Yogyakarta. Terima kasih banyak. Novi N276, hai Novi, apa kabar nih? Semoga sehat semangat ya. Penuh bahagia juga. Dan mudah-mudahan untuk Novi tetap bahagia di situ, pasti. Mbak Christine, asam lambungnya lagi kambuh. Iya, cepat sembuh ya Mbak Christine. Cepat baikan. Dan mungkin mengkonsumsi makanan yang tidak menimbulkan gas asam lambung gitu ya. Oke, terima kasih sekali Mbak Christine. Tetap bahagia selalu. Pendengar, tinggal sedikit waktu saya temani untuk kebersamaan Anda. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung. Banyak maaf kalau mungkin ada yang kurang berkenan di hati ya. Nanti kita akan ketemu untuk tema-tema persada dan beberapa tips praktis, tips ringan bersama Anda di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa nanti.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Jogja istimewa.

Gedung DPRD DIY di Jalan Malioboro, Yogyakarta, dahulu dikenal dengan nama Gedung Setan. Gedung didirikan tahun 1878 oleh perkumpulan orang Belanda di Yogyakarta. Semula digunakan sebagai pusat teosofi atau himpunan ilmu kebatinan. Pada 1948-1950, gedung digunakan untuk kegiatan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP. Peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di Gedung Setan, yaitu pencetusan politik luar negeri Indonesia bebas aktif September 1948 oleh Kabinet dan Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta di depan sidang BPKNIP. 1951 oleh pihak Kesultanan Yogyakarta, pemakaiannya diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: adalah teladan bagi anak-anak.
1: Teladan tak cukup hanya memberi contoh kesuksesan, tetapi juga contoh kejujuran. Jangan sampai kamu tergoda untuk korupsi. Sekali kamu korupsi, yang hancur tidak saja hidupmu, tetapi juga aku dan anak-anakmu. Jadi berjanjilah, jangan korupsi.

Okey, yang hadir temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, itu dia cerita kita dari Tompi. Nah, pendengar, apakah Anda juga terbiasa untuk melakukan scaling gigi? Scaling gigi ini merupakan prosedur pembersihan medis yang tujuannya menghilangkan penumpukan plak dan karang gigi yang mengeras. Ya, karang gigi ini umumnya terbentuk akibat sisa makanan dari bakteri yang memenuhi permukaan gigi serta tidak terjangkau oleh sikat gigi dengan menggunakan ultrasonic scaler untuk mengikis kotoran secara aman. Nah, salah satu keunggulan utama dari perawatan gigi ini adalah kemampuan untuk mencegah terjadinya peradangan pada gusi atau gingivitis. Karang gigi yang dibiarkan menumpuk terus-menerus akan memicu pembekakan, iritasi, serta pendarahan pada jaringan sekitar gigi. Nah, selain menjaga kesehatan gusi, scaling juga efektif mengatasi masalah bau mulut tidak sedap atau halitosis. Manfaat lain adalah permukaan jangka panjang terhadap risiko kerapuhan dan hilangnya gigi secara prematur. Nah, penyakit periodontitis yang parah akan merusak tulang rahang sehingga menyebabkan gigi menjadi goyah dan mudah tanggal. Perawatan scaling secara teratur dapat menghentikan perkembangan infeksi tersebut sebelum merusak struktur penyangga gigi. Meskipun memiliki beragam kegunaan medis, proses scaling kerap menimbulkan sensasi tidak nyaman, rasa ngilu pada sebagian orang. Sensitivitas ini umumnya terjadi karena akar gigi yang tadinya tertutup karang kini terekspos langsung oleh udara dan suhu makanan. Ya, perawatan bisa memicu pendarahan ringan pada gusi saat proses pengikisan karang berlangsung. Namun, dokter gigi biasanya akan memberikan larutan antiseptik untuk membantu mempercepat proses penyembuhan pasca prosedur. Jadi tidak perlu khawatir, dengan kebiasaan menyikat gigi yang benar dan juga melakukan scaling akan bisa memberikan perlindungan ekstra bagi senyum yang bahagia tentunya.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Oke, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta pendengar. Dan di era digital ini, ternyata juga tingkat konsumtif akibat kemudahan akses belanja daring kerap menjadi tantangan terbesar bagi masyarakat modern. Karena itu, kesadaran akan pentingnya mengelola kas harian menjadi fondasi utama meraih kestabilan finansial. Nah, menyusun anggaran bulan menggunakan skema 50-30-20, ini merupakan langkah awal yang efektif membagi pendapatan untuk kebutuhan pokok, keinginan pribadi, serta tabungan dan investasi. Disiplin menerapkan metode ini, pengeluaran impulsif dapat ditekan secara signifikan tanpa mengorbankan kualitas hidup. Ya pendengar, memiliki dana darurat merupakan jaring pengaman finansial yang mutlak dibutuhkan dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Idealnya, dana darurat ini disiapkan sebesar 3 hingga 6 kali lipat dari total pengeluaran bulanan yang ditempatkan pada instrumen likuid agar mudah diakses kapan saja. Nah, investasi menjadi strategi penting melindungi nilai aset dari ancaman inflasi. Beberapa hal seperti penggunaan kartu kredit, kemudian layanan pembiayaan digital seperti pay later harus disikapi dengan bijak. Kemudian bertransaksi berpotensi menjebak seseorang dalam lingkaran utang konsumtif jika tidak terkontrol. Dengan pemanfaatan teknologi berupa aplikasi pencatat keuangan digital, sangat membantu dalam memantau setiap pengeluaran secara real-time. Evaluasi rutin terhadap catatan transaksi bulanan dapat memperlihatkan pola konsumsi yang tidak disadari sebelumnya.

Alkisah ketika Rasul berjalan menghindari amukan umatnya. Rasul berjalan mencari jalan melingkar yang jauh dan ia kehabisan bekal. Sampailah dia di satu kampung dan ketemu dengan seorang wanita tua. Terjadilah dialog antara sang Rasul dengan wanita tua. "Wahai ibu, adakah sesuatu yang bisa kubeli?" Ibu tua yang miskin mengatakan, "Tidak, karena aku hanya memiliki seekor domba kecil yang kurus." Sang Rasul pun mendekat dan kemudian bertanya, "Bolehkah domba ini kuperah susunya?" Sang ibu tua menjawab dengan gamang, "Silahkan jika memang bisa, karena memang sang domba kecil kurus." Kemukjizatan tampak di situ. Diperah oleh sang Rasul, sang domba mengeluarkan susu yang melimpah. Satu perahan, satu ember perahan diserahkan kepada sang ibu tua. Terkejut ibu tua menerima susu itu karena dasarnya ia adalah seorang yang miskin. Dan sang Rasul masih memerah lagi. Anehnya, perahan yang kedua diberikan kepada pengiringnya yang paling kecil. Dan kemudian dia mengambil perahan lagi, diberikan lagi kepada sahabat yang lain. Sampai pada giliran yang keempat, baru kemudian sang Rasul meminum untuk dirinya sendiri. Dan perahan yang kelima balik diberikan kepada sang ibu untuk disimpan. Sang ibu tua tertegun melihat perilaku itu, kemudian bertanya, "Mengapa tuan minum paling akhir?" Sang Rasul dengan tersenyum menjawab, "Setiap pemimpin bagiannya paling akhir."

Pendengar, usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM, Program 1 RRI Yogyakarta.

Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta, mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Selasa 22 September 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali ya di edisi hari ini, hari Selasa 22 September 2026. Ria Agustin kembali ruang, temani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, satu hal yang patut kita syukuri karena di hari ini kita masih diberi nafas, masih diberi kesehatan untuk bisa merenungi diri, berbuat baik kepada sesama, yang pastinya untuk bisa berkumpul bersama orang-orang tercinta. Nah, pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti Mutiara Pagi yang nantinya kita akan berbincang mengenai tutur uwur sembur Islam yang akan disampaikan oleh

0811-2711-911. Kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara nantinya akan terangkum dalam Warta Berita Pro 3. Dan setelahnya pendengar, Anda bisa mengikuti opini publik dan juga dialog Jogja Menyapa. Nantinya kita akan berbincang mengenai 2 tahun pemerintahan Prabowo dan capaian nyata untuk rakyat yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Dr. Wiryawan Chandra SHM HUM, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan juga Bapak Dr. Rudi Badrudin, MSI, selaku dosen STIE YKPN Yogyakarta dan Wakil Ketua 2 ISEI Yogyakarta. Nantinya akan dipandu oleh Prima Hapsari. Dan tentunya pendengar, Anda juga bisa mengikuti program kami yang lainnya. Nah, sebelum kita ke program Mutiara Pagi, terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu Islami di ruang dengar Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pasti pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, memberikan nikmat sehat sehingga di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selalu kita nanti syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Pendengar Mutiara Pagi, kali ini kita akan berbincang mengenai tutur uwur sembur Islam yang akan disampaikan selengkapnya oleh Ustadz Zasida Ihsan MPDI dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan alhamdulillah rabbil alamin, di pagi hari ini kita sudah tersambung dengan beliau. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kabar sehat nggih Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat wal afiah, Mbak.
0: Iya, Masya Allah, alhamdulillah.
1: Semangat iya. Hari ini.
0: Harus semangat ya mengawali pagi nggih Ustaz. Oke, baik. Di pagi hari ini kita akan berbincang mengenai tutur uwur sembur Islam. Nah, ini sepertinya filosofi Jawa nggih Ustaz nggih. Iya.
1: Nggih, benar sekali.
0: Bisa disampaikan mukadimahnya Ustaz sekitar 10 menit ke depan monggo.
1: Oke, siap, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Pendengar setia Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas berkaitan dengan istilah filosofi Jawa yaitu tutur, uwur dan sembur. Jadi banyak dari kita semuanya mungkin sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, kakek, nenek, dan lain sebagainya, pasti akan sangat bahagia ketika dikaruniai seorang putra atau putri ataupun cucu. Tetapi kadang-kadang karena perhatian kita yang berlebihan terhadap anak cucu kita, apapun yang mereka minta, itu pasti kita berikan. Nah, padahal di dalam surah An-Nisa itu sudah ditegaskan wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ayat ini menegaskan bahwa kita semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa was-was, merasa takut apabila anak keturunan kita atau kita meninggalkan anak keturunan yang memang lemah, baik lemah secara fisik maupun psikisnya. Maka ayat ini menjadi inspirasi, menjadi dasar bagi kita semuanya, agar ketika kita memiliki putra, ketika kita memiliki cucu, agar cucu-cucu kita itu menjadi kuat. Bukan hanya cucu-cucu yang menjadi lemah, apapun yang mereka inginkan kita berikan. Nah, dalam filosofi Jawa itu diterangkan ada istilah tutur. Bagaimana kita semuanya yang kadang-kadang lupa ya, mengajarkan kepada putra-putri kita semuanya untuk memberikan nasihat, memberikan bimbingan, memberikan kata-kata bijak, ajaran moral, agar ketika dia hidup di masyarakat bisa resilient. Agar ketika mereka hidup di masyarakat memiliki kata-kata, tutur, sopan santun yang baik. Yang itu mungkin barangkali untuk saat ini sangat jarang sekali. Kalau dulu orang lewat itu nderek langkung, nyun sewu, dan lain sebagainya. Nah sekarang lewat-lewat aja. Nah itu yang menjadi perhatian bagi kita bahwa ada tutur itu menjadi hal yang utama bagi kita semuanya. Adapun yang kedua adalah uwur. Ya seperti halnya kalau kita menanam benih itu kita tanam, kemudian diterawat dengan baik. Kalau istilahnya seperti malika itu. Nah, dipelihara dengan sangat baik, maka kita semuanya juga harus memberikan bekal materi, fasilitas, kemudian kita memberikan sangu, memberikan barang, memberikan keterampilan yang kelak itu menjadi bekal bagi kehidupannya. Kenapa demikian? Karena banyak dari kita memanjakan anak-anak kita sehingga keterampilannya, pengetahuannya tidak berkembang dengan baik. Nah, ini menjadi perhatian utama supaya ketika kita uwur atau menanam, yang kita lakukan adalah merawat dengan baik sehingga anak tumbuh sesuai dengan perkembangan fisik maupun psikisnya. Nah, dan yang ketiga, ada istilah sembur. Nah, istilah sembur itu kadang-kadang dimanifestasikan atau diibaratkan ula nyembur atau ular nyembur. Nah, sembur ini maknanya adalah kita sebagai orang tua harus senantiasa mendoakan, memberikan restu spiritual agar anak-anak kita senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan keselamatan, kesuksesan dalam hidupnya, termasuk supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan musleh. Apa itu soleh? Yaitu baik untuk dirinya sendiri, dan musleh adalah baik untuk dirinya dan orang lain. Karena dalam ayat Al-Quran banyak sekali doa-doa seperti doanya Nabi Zakaria alaihissalam, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, Rabbi, atau doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kadang-kadang terlewat bagi kita. Banyak filosofi-filosofi Jawa yang mengajarkan kepada kita semuanya yang itu sejalan dengan nafas Islam. Bagaimana kita harus memberikan adab yang baik, memberikan bekal yang baik, bukan memanjakannya. Tetapi juga ingat, yang paling utama bagi kita sebagai orang tua adalah doa orang tua terhadap anak-anak kita. Karena di dalam hadis diterangkan salah satu doa yang paling mustajab adalah, selain orang yang dizalimi dan orang-orang yang berpuasa, adalah doa orang tua terhadap anak-anaknya. Maka dari itu, pemirsa, pendengar setia Mutiara bagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali yang singkat ini menjadi pelajaran bagi kita yang kita kadang lupa bekerja mulai dari pagi sampai malam untuk mendidik anak. Nah, ini bagian dari tutur uwur sembur, ini mengingatkan kita supaya kita bisa menjadi contoh teladan yang terbaik untuk anak-anak kita. Sehingga kelak anak-anak kita menjadi pemimpin, menjadi kader-kader terbaik bagi kita, dan insya Allah menjadi bekal kita, menjadi bagian amal yang tidak terputus bagi kita semua ketika kita mendidik anak-anak kita dengan baik. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Terima kasih banyak. Nanti bisa kita sharing setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kali ini kita juga akan membuka atensi dari pendengar, Ustadz, baik melalui line telepon di 02745803333 dan juga di line WA di 0811271111. Di ujung telepon sana nampak sudah ada yang bergabung. Coba langsung kita sapa. Assalamualaikum Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ria, penyiarku yang cantik solihah.
0: Masya Allah, selalu didoakan oleh Uti Siti yang ada dari Banguntapan Bantul. Monggo Uti Siti.
2: Amin. Mbak Ria, kagem sedoyo dijadikan hambaan soleh solihah.
0: Amin.
1: Amin.
0: Monggo Uti Siti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz yang soleh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu Siti?
2: Alhamdulillah minari.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat di yang sepuh. Tasih sang derek.
1: Amin.
2: Oke, won RRI Pro 1.
0: Injil.
2: Semangat. Sehat selalu nggih.
1: Amin.
2: Ini mau matur tanya. Kalau dulu itu kan, kalau orang tutur-tutur itu kadang-kadang anak-anak itu kan malah simbahi bolak-balik ngandani seperti itu ya. Ada tetangga ya rapopo ditandani kene ditompo wae, diterima aja. Galak ning enak seperti itu. Galak ning enak. Saya mau nanti jelaskan galak ning enak juga itu karena kan memperhatikan kebutuhan anak cucunya gitu, sehingga tetangga itu bilangnya itu galak yang enak seperti itu. Juga ini yang pertanyaan yang kedua tentang perilaku nifak. Nifak itu apa artinya nifak? Saya belum tahu. Mohon dijelaskan. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Matur nuwun Uti Siti yang ada di Banguntapat Bantul. Tadi ada dua pertanyaan, nggih, Ustadz galak.
1: Ini langsung dijawab atau gimana, Mbak?
0: Iya, nanti jangan dijawab dulu, Ustadz. Kita akan jeda sejenak, tapi kami bacakan WA yang bergabung juga, nggih, Ustadz. Ini ada dua WA yang bergabung. Yang pertama ini dari Mbak Lala yang ada di Jalan Magelang. Ini apakah tutur uwur sembur dapat dikaitkan dengan konsep amar ma'ruf nahi mungkar? Yang kedua dari Pak Agung yang ada di Pogong. Bagaimana penerapan tutur uwur sembur dalam hubungan dengan orang tua, guru, dan masyarakat? Nah, ada tiga pertanyaan. Namun jangan dijawab dulu ya, Ustadz. Kita akan jeda sejenak dengan yang berikut ini.

0: Anda masih bersama kami dalam program Mutiara Pagi dan tentunya kita masih berbincang mengenai tutur uwur sembur Islam. Dan pastinya di pagi hari ini kita juga masih bersama dengan Ustadz Yasida Ihsan MPDI dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya, Ustadz, tadi sudah ada beberapa yang bergabung, tapi sepertinya ini ada yang bergabung kembali via telepon. Coba kita sapa juga, nge. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bu Sri yang ada di Jalan Wates. Monggo Bu Sri. Inje.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz yang soleh dan Mbak Ria yang soleh.
0: Amin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang Ibu.
1: Semoga semuanya sehat ya Pak Ustadz.
2: Amin. Amin.
1: Amin. Amin. Amin. Bapak Ustadz.
2: Inje Ibu.
1: Saya mohon penjelasan Pak Ustadz. Kalau ini menginginkan anak cucu yang soleh solehah menegakkan sholat berbakti sama orang tua, sehingga kalau waktu sholat itu setelah sholat kita jangan lupa robbi habli minasolihin 3 kali. Ini bagaimana Bapak Ustaz? Saya mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, matur nuwun Bu Sri dari Jalan Wates. Monggo Ustadz bisa dijawab satu persatu. Nanti jika ada yang terlupa kami bacakan kembali.
2: Inggih, terima kasih Mbak.
0: Iya.
2: Terkait galak neng enak. Nah, ini istilah ungkapan Jawa juga. Jadi galak itu artinya tegas ya Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi galak itu adalah tegas, kemudian sebenarnya bukan menunjukkan bahwa itu marah-marah saja ya. Tetapi itu adalah merupakan bagian dari kasih sayang orang tua untuk menegakkan kedisiplinan, prinsip yang kuat kepada anak-anaknya. Nah, permasalahan yang terjadi adalah kadang-kadang kita sebagai orang tua atau sebagai simbah ketika memarahi anak cucu kita semuanya itu menggunakan istilah galak menggunakan emosi. Itu yang menjadi permasalahan. Kita sendiri mungkin kalau orang yang sudah berumur bisa darah tinggi ini Mbak, kan gitu kan. Bisa darah tinggi, bisa jeglek lah istilahnya. Nah, tetapi makna galak di sini adalah mengajarkan terkait dengan ketegasan, kedisiplinan, prinsip yang kuat bagi putra-putranya atau bagi cucu-cucunya, tetapi kita sendiri tidak menggunakan istilah atau menggunakan emosi. Jadi ada orang yang ketika menasihati itu benar-benar menggunakan emosinya, benar-benar meledak-ledak. Tetapi ada juga orang yang ketika memarahi atau galak terhadap putra-putrinya, dia tidak menggunakan emosi. Yang itu yang kita semuanya pelajari sebagai orang tua. Kemudian yang kedua adalah enak. Jadi enak itu sebenarnya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sebenarnya penuh kasih sayang, galak tapi kasih gitu, penuh kasih sayang. Menghargai, kemudian mencintai anak-anaknya. Yang itu sangat susah sekali bagi orang tua saat ini untuk menasihati, untuk memberikan ketegasan kepada anak tetapi juga menyayangi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu ada waktu-waktu yang memang tidak boleh kemudian kita memberikan nasihat kepada putra-putri kita. Contohnya, ketika anak kita baru emosi, ketika anak-anak kita baru capek-capeknya, kemudian kita nasihati dan lain sebagainya, pasti akan mental. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu menempatkan atau menyiapkan waktu-waktu yang terbaik. Jadi kalau anak baru makan ya jangan dinasihati. Anak yang umurnya mungkin masih kecil ya nasihatinya gak usah lama-lama. Kadang-kadang kan kalau ibu-ibu kan bisa ceramah marah itu bisa 5-1 jam.
0: Nah benar ini Ustaz.
2: Nah itu galak tapi enak itu bagaimana kita memberikan nasihat tetapi juga penuh kasih sayang. Waktunya juga pas, tempatnya juga pas, tidak di depan umum. Nah, kalau ibu-ibu zaman dulu kan bawa sapu, bawa apa lagi, bawa pentungan, dan itu di depan umum yang membuat emosi anak, membuat harga diri anak juga runtuh. Nah, yang itu kita semuanya harus pelajari. Kalau memberikan nasihat, ya di rumah saja. Kalau sama teman-temannya, ya jangan kemudian diruntuhkan harga dirinya supaya anak-anaknya tetap kemudian bisa memiliki confidence, bisa memiliki kepercayaan diri dan lain sebagainya. Ya itu kaitannya dengan istilah galak ning enak, menyesuaikan tempat, waktu, keadaan dan pertumbuhannya bagi anak-anak semuanya kita. Nah, kalau sudah besar, maka yang kita lakukan adalah berusaha untuk saling silang. Gimana pendapat jenengan, gimana pendekat pendapat anak. Nah, itu harus kita tampung dulu, nggak langsung no, abis itu. Nah, itu kan jadi permasalahan, apalagi anaknya sudah besar. Nah, kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan nifak. Nifak itu maknanya adalah munafik. Jadi ada istilah dalam hadis itu, ayatul munafiki salah satu idha hadata kandaba wa idha tumina hona dan lain sebagainya. Nah, tiga istilah ini atau munafik itu kan merupakan bagian bagi tanda-tanda kalau kita berbicara bohong, dan itu dilakukan secara terus-menerus, ya harus sekali dua kali masih belum lah, tapi itu kalau sudah menjadi keseharian itu menjadi bagian dari tanda-tanda kemunafikan. Jadi munafik itu adalah nifak atau bermuka dua. Kemudian ini kaitannya dengan tutur uwur sembur berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tutur uwur sembur itu bagian dari upaya orang tua mendidik putra-putrinya supaya kita semuanya sesuai dengan track, ya, sesuai dengan jalan kita, jalannya yang lurus. Ya kalau belok-belok itu ya wajar, namanya manusia. Tetapi bagaimana tutur uwur sembur unika bisa dijadikan salah satu rujukan bagi orang tua ketika kita mendidik. Kadang-kadang kita lupa ketika kita bekerja, anak-anak kita biarkan saja. Dalam ayat Al-Quran kan Nabi Ibrahim pernah mengajarkan kepada kita, Rabbana ini askan tu min turiyati biwatin gairi tizar ini inda baitikal muharram, Rabbana waliyuki musolah. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah meninggalkan putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, di lembah yang tidak ada penghuninya, tidak ada air, tidak ada tanaman. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, Rabbana waliyuki musolah, ya Allah jadikanlah putra-putra saya atau anak saya atau Nabi Ismail alaihissalam itu sebagai anak yang mendirikan sholat. Lah Ustaz, anak saya itu nakal, hiperaktif, susah diatur dan lain sebagainya. Ya masa pertumbuhannya barangkali, atau mungkin pola makannya yang enak terus kan. Nah, maka yang dilakukan oleh orang tua adalah ajarkan dulu kaitannya dengan kaifiat ibadah sholat. Dan tutur uwur sembur ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Minimal sebagai satu tariah, langkah antisipasi supaya anak-anak kita tumbuh sesuai dengan perkembangannya dan tumbuh sesuai dengan zamannya. Tentunya zaman sekarang dengan zaman dulu berbeda. Anak sekarang kan mainnya HP terus. Nah, orang tua harus paham kaitannya dengan HP. Harus berapa jam bermain HP dalam sehari. Itu kita harus sangat-sangat gerdah kaitannya dengan itu. Yang kedua, kita juga harus sebagai orang tua harus mendampingi. Karena sekarang anak-anak sekarang itu nggak pernah bermain di luar. Harusnya kan main bola, main voli, bermain di masjid sampai nanti mengaji dan sholat jamaah. Itu sangat-sangat jarang kita lakukan. Yang itu kita semuanya kembali kepada tutur uwur sembur, ya. Kembalikan kepada aspek itu ketika kita mengimplementasikan pelaksanaan dengan baik. Pak, insya Allah itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian bagaimana cara mengintegrasikan, Ustaz, dengan orang tua dan guru? Jadi kalau di lingkup pendidikan itu ada tripusat pendidikan kalau Ki Hajar Dewantara, ya. Ada juga ya istilah catur pusat atau empat sumber atau empat tempat yang bisa dijadikan sebagai tempat pendidikan. Satu adalah keluarga, jadi kita harus memiliki tanggung jawab, kemudian masyarakat, kemudian sekolah. Dan ada juga yang satu, tempat ibadah. Yang agak hilang adalah saat ini adalah keluarga, kemudian masyarakat, dan tempat ibadah. Banyak sekali orang tua yang hanya memasrahkan putra-putrinya rela bayar mahal, kemudian kita di rumah nggak mau mendidik, di masyarakat dibiarkan, di masjid juga nggak diajak. Nah, ini menjadi problematika bagi kita semuanya, Bapak Ibu pendengar setia, supaya kita bisa mendampingi anak-anak kita. Kalau kita bekerja, ya minimal disediakan waktu 1-2 jam untuk mendidik putra-putri kita. Tadi ya, tutur, wursum, sembur, mendoakan anak-anak kita. Banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh para nabi. Dan yang terakhir dari Ibu Siti di Jalan Wates, saya kebetulan juga rumahnya di Kulon Progo, Ibu, setiap hari lewat Jalan Wates.
0: Iya.
2: Saya tanya dengan Robi, Robi habli minas sholihin, Robi habli minas salihin. Ini merupakan ajaran atau doa yang dimunajatkan Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam supaya anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Tentunya yang sembur ini ya, sembur ini menjadi silatul mukmin, menjadi senjata bagi orang-orang yang beriman. Kita doakan terus-menerus, siapa tahu dengan kita berdoa putra-putri kita semuanya menjadi orang-orang yang soleh-soleha. Kemudian yang kedua, tentunya doa saja tidak cukup, karena kita harus menjadi role model, harus menjadi teladan, harus mendidik anak sesuai dengan perkembangannya. Nah, itu yang menjadi salah satu kunci bagi kita ketika mendidik anak. Saya juga masih belajar sama jemaah semuanya bagaimana cara mendidik anak yang kalau kelas 5, 6 SD itu sudah ngeyel-ngeyelnya. Ternyata saya lihat, ternyata mulai dari abstrak ke pemikiran yang jadi konkret ke pemikiran yang abstrak.
0: Nah, benar banget
2: perubahan-perubahan yang terjadi itu.
0: Iya,
2: kita
0: iya.
2: Pusing juga gimana cara menyelesaikan problematika anak itu, apalagi sekarang banyak main HP dan lain sebagainya. Kita belajar minimal kita dengan kita mendoakan, itu bagian dari ikhtiar kita supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, soleha. Kalau sukses itu bisa menghargai orang lain, bisa menghargai orang tua dan seterusnya. Terima kasih.
0: Iya, baik. Ustadz, ini ada lagi yang bergabung via WA Pro 1, kami bacakan. Dari Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Assalamualaikum Ustadz, apakah benar ucapan bisa menjadi doa? Dan bagaimana jika sudah terlanjur mengucapkan kata-kata yang tidak baik terhadap anak? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu, yang kedua dari Pak Beni yang ada di Condong Catur mengirimkan voice note. Coba kita dengarkan bersama Ustadz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ria dan Pak Ustadz. Badhe nyuwun penjelasan menapa surat Mukminun ayat 1 dan 2 itu ada hubungannya dengan pengantikan dipun Pak Ustadz. Lah mbok bilih wonten dalem nyuwun dipun paringi penjelasan. Awit paringipun penjelasan, matur nuwun sangat Mbak Ria dan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo doa itu Ustadz.
2: Nggih, terima kasih dari Pak Budi Santoso. Kaitannya dengan ucapan ya. Kadang-kadang ketika kita mangkel lah ya istilahnya, atau marah. Yang tadi yang awalnya kita harus ketika marah itu, yang ini sangat berat sekali nggih Mbak Ria.
0: Jadi
2: ketika kita marah emosi, sebenarnya kadang-kadang banyak matinya suku. Oh, ini anak dulu gimana, lenggawe piye, wis ibaratnya sudah dididik, dibiayai dengan baik, weh susah diatur kan gitu. Nah, kita semuanya juga harus berintrospeksi diri terlebih dahulu. Oh, jangan-jangan dulu waktu kita kecil juga seperti itu.
0: Cerminan kita nih Ustadz ya.
2: Iya, benar sekali Mbak. Jadi kalau kaitannya dengan ucapan yang tidak baik, yang pertama adalah, atau ucapan adalah doa, yang pertama adalah ketika kita menjadi orang tua, beristighfar dulu terlebih dahulu ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Barangkali yang kita ucapkan itu luapan emosi terhadap putra-putri kita semuanya. Yang kedua, ya kita sebagai orang tua jangan gengsi dong kaitannya dengan ketika kita marah terus ternyata anak kita memang benar-benar hatinya sakit. Nah, kita sebisa mungkin untuk rekonsiliasi lah namanya kalau istilahnya itu, meminta maaf, kemudian menjelaskan, kita duduk bersama. Ternyata orang tua itu juga manusia biasa yang kadang-kadang marah juga, kadang-kadang emosi juga dan lain sebagainya. Yang ketiga, nah, yang kita ucapkan, ya kita berusaha untuk tidak mengulangi kembali karena sudah terlanjur ya. sebagai orang tua ya kita ibaratnya berusaha untuk mendoakan yang baik-baik. Kalau kemarin ya Allah ini jadi anak kok gini-gini, kita doakan mudah-mudahan untuk saat ini dia belum mapan, belum bisa baik, masih main terus, masih keluyuran terus, mudah-mudahan anak kami diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ucapan-ucapan yang baik, siapa tahu Allah Subhanahu wa taala mengijabahi. Kalau tidak saat itu ya 3-4 tahun bisa jadi. Siapa tahu ketika sudah lulus sekolah, kemudian kuliah atau bekerja, itu bisa terjadi perubahan di dalam hidupnya. Nah, itu yang kaitannya dengan pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua dari tadi dari Pak Budi, yang kedua dari Pak Beni, kaitannya dengan qad aflahul mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi memang orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kan ada istilah di dalam ayat lain itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kita semuanya diperintahkan untuk senantiasa berkata-kata yang baik. Di istilah lain, ketika nabi yang ketemu Fir'aun, Nabi Musa dan Nabi Harun mau ketemu Fir'aun, faqula lahu qawlan layyinan, diperintahkan untuk berkata yang lembut. Nah, ini barangkali menjadi bagian dari istilah tutur itu. Dalam Islam itu juga sangat banyak, ada qawlan layyinan, qawlan sadida. Kemudian tadi yang kalau kita ngajari tutur uwur sembur itu ya salah satunya adalah sholatnya khusyuk, senantiasa mendirikan sholat. Tidak apa-apa, nah, saat ini mungkin belum dianggap soleh banget, karena ada anak-anak itu yang apa adanya. Ketika dia melanggar ya terlihat saja, tapi dia tidak kemudian menutup-nutupi kesalahannya. Nah, kita ajarkan mulai sejak dini sholat terlebih dahulu. Diajak ke masjid, meskipun juga harusnya sholatnya 3 rakaat nih, hanya 2 rakaat kemudian tiduran, lari, nggak apa-apa. Itu bagian dari proses kita mendidik. Nanti kalau umurnya sudah agak tinggi, berarti ini diajari adabnya. Kalau di masjid nggak boleh lari-lari deh. Kalau lari-lari nanti setelah sholat, dan lama-lama kan seperti itu. Nah, itu yang kita semuanya harus memiliki kesadaran di masyarakat. Nah, sekarang kan kalau di masjid, mau anak-anak kecil, nggak boleh rame, nggak boleh lari-lari, atau mungkin memang disediakan tempat-tempat khusus yang digunakan untuk sholat anak-anak. Karena apa? Kalau anak-anak kita takut pergi ke masjid atau tidak pernah, nanti masjid itu jadi tempat asing bagi kita semuanya, bagi anak-anak kita semuanya, sehingga anak-anak nggak mau ke masjid sekarang. Nah gitu, terima kasih banyak.
0: Oke, Ustadz ini ada yang bergabung dari Pak Muhammad di Banguntapan. Ini hanya sekedar sharing, Ustadz. Kalau anak sudah besar, nasihat ortu zaman dulu, cile anak gede sana. Kalau sudah besar,
2: wah,
0: jangan.
2: Apa itu?
0: Wah, malah Ustadz nggak tahu ya, Ustadz. Saya juga nggak tahu. Kalau sudah besar, jangan disamakan dengan waktu masih kecil. Nggih, seperti itu. Nggih, matur nuwun Pak Muhammad yang ada di Banguntapan. Nah, ini ada satu pertanyaan menarik juga ini dari Bu Narti yang ada di Cebongan ini, Ustadz. Menanyakan, Assalamualaikum Ustadz, saya pernah baca kalau uwur itu juga pemberian bekal materi atau juga harta dan fasilitas fisik untuk kemandirian hidup anak. Nah, kalau harta kita itu terbatas, kadang juga kita masih kekurangan, dan mungkin ketika besok meninggal kita tidak bisa memberikan harta kepada anak, apakah kita berdosa? Nah, ini bagus sekali, relate dengan kehidupan sehari-hari, Ustaz. Pripun iku, Ustaz?
2: Iya, terima kasih ya untuk Pak Muhammad, kami ucapkan terima kasih atas nasihatnya atau sharingnya. Kaitannya dengan yang kedua, Ustadz, kalau kita nggak bisa memberikan materi gimana, Ustadz? Nah, gitu ya. Ya, kita semua, jadi memang sebagai orang tua itu kan diperintahkan untuk, kalau dalam hadis ya, memberikan nafkah kepada keluarga. Sedangkan kita semuanya kan sudah berusaha. Tentunya semua orang tadi menyatakan kita itu kan sukses karena usaha kita. Ya, belum tentu juga. Ada semua orang tuh yang sudah berusaha keras, dari pagi sampai pagi lagi bekerja, ternyata materinya juga belum cukup. Yaitu bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada kita. Yang kedua, bagian dari cobaan yang kita terima semuanya. Ya, kita semuanya kembali kepada istilah hadis ajaban li amril mukmin innal amra kullahu khair. Jadi bagi orang-orang yang beriman, ketika kita diberikan cobaan, problematika, itu sabar. Pak sabar sudah tiap hari Ustaz. Sabar, sabar, sabar, sabar. Tetapi jangan juga dengan ikhtiar. Yang kedua, ketika kita diberikan kenikmatan, yang kita lakukan adalah bersyukur. Jadi bagi orang yang beriman itu ketika diberikan nikmat, ya enggak bahagia-bahagia banget. Tapi dia bagian dari syukur, alhamdulillah. Kemudian dia bersedekah. Tetapi kalau tidak diberikan kenikmatan atau diberikan cobaan, sabar. Sabar itu bukan kemudian mengambil hak orang lain dan seterusnya. Nah, kaitannya dengan tidak bisa memberi nafkah, gimana Ustaz? Ya, enggak apa-apa. Yang pasti kita semuanya sudah berusaha terlebih dahulu. Yang kedua, kalau tidak bisa memberikan yang material, maka yang kita berikan adalah yang imaterial. Apa itu? Kasih sayang. Yang kedua adalah bagaimana kita cara mendidik putra-putri kita supaya tidak gampang gengsian. Karena kan anak-anak kita tuh sudah nggak punya duit, mintanya HP-nya yang mahal-mahal kan gitu kan. Atau minta kendaraan yang mahal-mahal. Nah, kita berikan kesadaran bahwa ya untuk saat ini barangkali kita masih berjuang, nak. Suatu saat kamu pintar, kamu punya kesempatan, kamu diijabahi doanya, bapak diijabahi doanya, mudah-mudahan kelak kamu jadi anak yang soleh dulu. Karena anak soleh itu atau solehah, keadaannya apapun, ya meskipun kadang jawab gak kufur juga kan, gitu. Keadaannya apapun, nah, dia pasti akan baik semuanya. Nah, meskipun belum cukup ya masih baik, sudah cukup juga baik terhadap orang yang lain. Nah, yang kita berikan adalah yang imaterial tadi, kasih sayang, kemudian pendidikan yang baik. Pak Ustadz, kan saya juga secara pendidikan nggak baik juga, di ngajikan di masjid itu kan murah-murah ya, maksudnya nggak bayar. Kemudian gimana Ustadz kalau yang pendidikan umumnya, ya anak kita dampingi untuk belajar. Sekarang kan banyak media-media, bisa pakai HP, bisa pakai YouTube untuk belajar. Yang itu kita semuanya kadang kan terlewatkan. Orang tua ya kalau mau ngajar les-lesan aja, orang tua juga nggak mau belajar. Yang itu yang kita harus berikan yang imaterial. Yang ketiga adalah tadi sembornya diperkuat, Bapak. Kenapa sembornya diperkuat? Jangan-jangan dari beribu-ribu doa, berjuta-juta doa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu itu langsung diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu nasibnya baik ketika bekerja, kemudian penghasilannya mulai meningkat, dan seterusnya. Yang pasti, saya selalu sampaikan, kita jangan pernah gengsi, jangan pernah berpura-pura dengan diri kita sendiri. Ya gitulah, jadilah diri kita sendiri. Kalau memang masih mampunya seperti itu, kita ajarkan seperti itu. Jadi tidak usah kemudian terlihat wah di mata orang lain dan seterusnya. Terima kasih banyak.
0: Oke, Ustadz, ini ada dua lagi yang kembali bergabung. Laris Ustadz. Ini yang pertama dari Pak Muslikin yang ada di Jogja. Bagaimana saran Ustadz kepada para pemimpin negara yang sudah tua, bahkan di atas 60 tahun, tetapi masih emosional di atas mimbar. Sembur uwur seperti apa biar rakyat ini bisa baik dan rakyat disuruh sabar dan syukur, padahal ucapannya terkadang tidak sesuai dengan kebijakan yang diberikan. Wah, ini agak berat pertanyaannya, Ustadz. Oke, nah ini yang kedua, ini juga menarik, Ustadz, dari Bu Sinta yang ada di Godean. Ustadz, jika kita memiliki anak angkat, bukan anak kandung, tetapi kita merawat dan menafkahi hingga besar, nantinya ketika kita di akhirat, apakah anak itu akan menjadi penolong kita? Nah, dua itu, Ustadz.
2: Iya, terima kasih. Nah, dari Pak Muslihin ya, ini pertanyaannya berat sekali karena kaitannya dengan pemimpin negara. Okay. Kita doakan yang pertama kepada pemimpin-pemimpin kita semuanya, semoga senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kita doakan mereka supaya mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, kaitannya dengan pemimpin-pemimpin yang tadi ya, jadi disebutkan tadi, ya kita juga harus introspeksi diri ya. Kadang-kadang kita yang sudah sepuh itu kan melihat putra-putri kita, bahkan saya juga ketika melihat anak, anak tetaplah anak. Jadi kadang-kadang orang tua itu sudah tua, sudah sepuh, masih ada menganggap kita itu sebagai anak kecil. Yang itu yang harus disadari oleh seorang anak. Ternyata orang tua itu kan ya melihat kita sebagai masih anak kecil. Kalau ada keputusan tertentu, orang tua juga ikut nimbrung di dalamnya. Nah, kaitannya dengan negara, ya harusnya yang kita lakukan adalah terutama orang-orang yang berada di circle situ ya. Jadi orang-orang itu jangan hanya menjadi apa ya, menyetujui semua hal yang disampaikan. Kadang-kadang kritik terhadap atasan itu harus disampaikan meskipun pahit. Yang itu jarang sekali yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Kenapa demikian? Karena kalau semuanya dipuji-puji semuanya, kapan mau majunya? Kalau ada kritik, itu kan bagian dari sesuatu yang membangun. Cuman permasalahannya adalah kita mau enggak menerima kritik itu, menerima masukan lah lebih tepatnya. Kan kadang-kadang ada problem tertentu, dikritik lah lebih tepatnya, atau diberikan masukan, ternyata malah dihalang-halangi, ada barrier di dalamnya itu. Yang itu menjadi problematika bagi kita semuanya untuk majunya negara kita. Maka tutur uwur sembur ini perlu juga kita lakukan kepada pemimpin-pemimpin kita. Nah, kita sendiri kan ya kalau minimal tidak bisa memberikan masukan sampai ke atas, ya minimal kita semuanya sudah menyampaikan aspirasi sebagai masyarakat. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian kaitannya dengan anak angkat. Tentunya ketika kita mengangkat seorang putra, nah, insya Allah akan menjadi, kalau kata Nabi itu anak kafilun. Jadi Kanjeng Nabi itu menjamin amalnya bagi orang-orang yang memelihara seorang anak, terutama anak yatim. Insya Allah ketika kita mengangkat seorang putra, kita didik dengan baik, itu insya Allah akan menjadi bagian dari amal soleh kita semuanya juga. Menjadi putra-putri kita semuanya. Kan anak soleh itu kan tidak harus selamanya menjadi darah daging kita, harus darah daging kita. Jadi kita mendidik, memberikan ibaratnya penghidupan yang layak untuk anak yatim piatu itu pun, itu kalau mereka berdoa pun juga bisa sampai kepada kita semuanya. Itu menjadi bagian dari amal soleh kita semuanya. Itu Mbak ya.
0: Iya, baik. Semua pertanyaan dari pendengar sudah terjawab dengan baik, Ustadz.
2: Alhamdulillah.
0: Bisa bernapas lega ya, Ustadz. Iya, karena keterbatasan waktu kita juga harus mengakhiri Mutiara Pagi di hari ini. Tapi mungkin ada sedikit pesan penutup yang ingin disampaikan ke pendengar Pro 1, Ustadz. Monggo.
2: Ini pendengar setia RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tutur uwur sembur, harapannya menjadi bagian dari filosofi Jawa yang kita pedomani. Nah, istilah-istilah ini sebenarnya merupakan bagian dari pelajaran-pelajaran hidup yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu. Dan itu sejalan seiring dengan ajaran Islam. Maka dari itu, Bapak Ibu yang sebagai orang tua, marilah kita gunakan tiga istilah ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita implementasikan. Mudah-mudahan putra-putri kita semuanya menjadi putra-putri yang soleh, solehah, qurrota a'yun, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sukses dunia akhiratnya, kelak akan membawa kita semuanya kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Dan saya mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Terima kasih banyak Mbak Ria.
0: Nggih, amin amin. Matur nuwun sangat Ustadz sudah mengisi Mutiara Pagi di hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan semoga selalu sehat bersama keluarga nggih Ustadz.
2: Amin amin ya rabbal alamin.
0: Iya, assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi dengan tema Tutur Uwur Sembur Islam yang sudah disampaikan oleh Ustadz Yasi Daisan MPDI dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung. Kami pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: misalnya ada ketersediaan lahan untuk kita kembangkan budidaya singkong untuk mensuplai kebutuhan produksi bioetanol itu. Dari dulu kan sudah terkenal ya produksi singkongnya.
1: KBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang antara pasokan, antara supplier dan permintaan.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, pemerintah percepat kemandirian energi lewat program Astacita dengan optimalisasi singkong sebagai bahan baku bioetanol ramah lingkungan. Menteri Perdagangan RI Budi Santoso meninjau pasar Potrojayan Prambanan guna memastikan harga sejumlah bahan pokok terpantau masih di bawah HET dan ketersediaan bahan pokok aman. Bersama saya Ria Agustin, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Percepatan kemandirian energi nasional lewat program Astacita terus diupayakan pemerintah dengan optimalisasi komoditas lokal seperti singkong sebagai bahan baku utama bioetanol untuk mewujudkan bahan bakar kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
1: Kalau sekarang kan E5 sekitar 300.000 ya per tahun. Nah, salah satu sumber dari bioetanol itu singkong.
2: Pemerintah pusat ingin mewujudkan energi ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Maka saat ini, Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya ingin menggenjot produksi bioetanol sebagai campuran bahan bakar minyak agar lebih ramah lingkungan. Ketua Umum Masyarakat Singkong Indonesia, Arifin Lambaga, ingin memperluas budidaya singkong untuk optimalisasi produksi bioetanol. Maka pihaknya membidik daerah istimewa Yogyakarta karena lokasinya strategis untuk budidaya singkong.
1: Ya kita tahu kan sekarang kalau biodiesel kan sudah sampai 50% ya, B50. Pemerintah kita ini ingin bensin juga itu dicampur dengan etanol, bioetanol. Ya sekarang kan masih ada baru E5, pinginnya sih E20. Kalau sekarang kan E5 sekitar 300.000 ya per tahun. Nah salah satu sumber dari bioetanol itu singkong.
2: Terkait rencana perluasan lahan singkong, Arifin sudah menemui Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur DIY itu memberikan respon positif.
1: Kalau misalnya ada ketersediaan lahan, untuk kita kembangkan budidaya singkong untuk mensuplai kebutuhan produksi bioetanol itu. Dari dulu kan sudah terkenal ya produksi singkongnya, telo ya. Kita hitung efisiensi ekonominya itu di 150.000 liter. Per hari produksi itu butuh kira-kira 5.000 hektar kebun. Bahan bakunya untuk bioetanol ini bisa singkong langsung, bisa gaplek.
2: Selain sebagai bahan baku bioetanol, pemanfaatan bonggol singkong yang kaya karbon juga tengah dikembangkan menjadi produk yang bisa membenahi kualitas tanah. Inovasi ini diharapkan memberi nilai tambah ekonomi bagi petani sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
0: 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum untuk melihat perkembangan sejumlah program prioritas, salah satunya Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Di Kabupaten Bantul, KDMP diproyeksikan menjadi penyedia kebutuhan pokok yang lebih terjangkau. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
3: Koperasi ini juga langsung menjadi distributor pupuk, distributor gas melon, berarti...
4: Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Bantul diharapkan dapat menyediakan bahan pokok dan kebutuhan pertanian dengan harga yang lebih terjangkau. Sesuai arahan pemerintah pusat, nantinya seluruh KDMP akan menjadi distributor langsung untuk pupuk serta gas LPG 3 kg. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, aturan tersebut merupakan kebijakan khusus dari pemerintah pusat untuk memotong rantai distribusi pasar. Ia pun menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, selain memberikan harga lebih murah dari pasar, kebijakan itu akan berdampak pada pembagian sisa hasil usaha atau SHU yang lebih besar.
3: Sehingga nanti masyarakat yang paling bawah, masyarakat pedesaan itu akan mendapatkan harga lebih murah atau dia akan mendapatkan kompensasi berupa SHU jika harganya itu sama. Gas melon harganya berapa kalau beli di KDMP ini?

0: anggota itu minimal belanja 2 juta saja per tahun, per tahun loh, maka akan ada omset sekitar 600 miliar. Maka kita ngejar terus anggota ini supaya besar. Kalau ada 600 miliar omset KDMP, ini sungguh cukup besar. SHU-nya juga tentu nanti akan lebih besar yang bisa dibagikan ke anggota.
1: Lebih lanjut, Pemkab Bantul juga sudah mengeluarkan surat edaran agar seluruh ASN wajib menjadi anggota KDMP. Aturan ini bertujuan untuk mengumpulkan modal secara mandiri.
2: Pendengar, mendekati 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berbagai program pemerintah telah dijalankan. Lalu bagaimana capaian dan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat, serta apakah program-program tersebut sudah menyentuh kebutuhan rakyat? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
3: Halo, perkenalkan saya Aida, saya mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jogja. Saya berharap di pemerintahannya Pak Prabowo ini, beliau lebih pro ke masyarakat, ke rakyat, apalagi ke mahasiswa. Sehingga kami sebagai mahasiswa nggak bingung setelah lulus mau kerja di mana, karena lapangan pekerjaan terbuka lebar. Kemudian untuk mereka yang akan menuntut ilmu, diberi kemudahan biaya pendidikan. Biayanya tidak mahal-mahal sehingga anak-anak di Indonesia semuanya mendapat pendidikan yang layak.
4: Assalamualaikum, saya Ibu Lia, saya ibu rumah tangga. Kalau kami sebagai rakyat yang nggak muluk-muluk sih Pak, cuma kepengen harga-harga kebutuhan pokok itu jangan mahal-mahal. Kita nggak perlu antri beli gas, beli BBM, pengennya itu semuanya cepat. Semuanya barangnya ada dan harganya juga nggak mahal-mahal. Semoga Pak Prabowo sukses selalu dan sehat-sehat ya Pak.
5: Saya Lupita. Saya kebetulan di sini tuh seorang relawan. Kalau saya sendiri sih berharapnya yang baik ya. Semoga negara kita ini dijauhkan dari bencana dan dari musibah tentunya. Kalaupun kita berada di negara yang memang rawan bencana, ya semoga kita tidak menjadi rakyat yang gagap lah akan bencana. Dan pemerintah juga harus lebih sigap. Kayak contohnya kejadian kapal tenggelam misalnya, nah itu segera ditangani dengan cepat. Jadi tidak ada korban jiwa yang semakin banyak. Kemudian jika ada gunung meletus, evakuasi dan segala tindakan mitigasi bencana segera dilakukan. Semoga Indonesia lebih cerdas lah ke depannya dan rakyatnya juga tidak terlena karena kita memang berada di negara cincin api. Selamat untuk Pak Prabowo.
2: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dalam waktu kurang lebih dari 2 tahun, pemerintahan yang dipimpinnya telah mencapai berbagai prestasi. Bagaimana tanggapan pakar ekonomi dengan capaian nyata di bidang ekonomi Presiden Prabowo selama 2 tahun masa pemerintahannya? Kita simak wawancara Prima Hapsari dengan dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta, Sri Susilo Wirodiharjo berikut ini.
6: Pak Susilo, berkaitan dengan 2 tahun pemerintahan Prabowo dan capaiannya untuk masyarakat begitu. Dari sisi kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang ekonomi, bagaimana Pak Susilo melihat perjalanan 2 tahun pemerintahan Prabowo ini? Silakan Pak Susilo.
7: Ya, kalau kita melihat data ekonomi makro, misalnya pertumbuhan ekonomi, ya, selama pemerintahan Prabowo ini, katakanlah Oktober 2024 sampai September ini, 2026 ini, pertumbuhan ekonomi positif dan bisa mencapai angka 5% dan di atas 5%. Bahkan pada triwulan 1 2026 itu kan bisa mencapai 5.61%. Ini lompatan yang luar biasa sebenarnya selama pasca pandemi ini kok ya Mbak. Jadi saya kira pertumbuhan yang kuat. Kemudian kalau kita lihat positif yang lain, capaian positif lainnya adalah penurunan angka kemiskinan yang kalau Maret 2025 angkanya 8.47%, tapi Maret 2026 ini sudah turun 8.071%, diturun 0.4% kemiskinan. Nah, terlepas dari defisit anggaran APBN kita, tetapi dari indikator ekonomi makro, defisitnya masih di bawah 3%, yaitu 2.068% terhadap PDB. Artinya apa? Dari sisi beberapa indikator ekonomi makro, hasilnya capaiannya positif, Mbak. Namun, ya karena ini dari akademik agar objektif, saya juga melihat catatan yang lain, Mbak. Yeah. Yaitu harus diakui bahwa pelaksanaan dari program MBG dan KDMP dan KKMP, Operasi Desa Merah Putih dan Operasi Kelurahan Merah Putih, di lapangan ini masih menjadi pro dan kontra.

0: Jadi saya mencermati pelaksanaannya ya Mbak, bukan pada tujuannya. Kalau tujuan MBG dan KDMP KKMP tidak ada yang menolak, pasti positif. Jadi itu Mbak, sementara Mbak.
1: Baik, nah Pak Susilo kalau melihat ini kan tadi juga sebenarnya pertumbuhan yang cukup baik, tapi di satu sisi ada program-program unggulan yang kemudian juga perlu menjadi perhatian. Pak Susilo kalau melihat ini kan bahkan di 2 tahun pemerintahan Prabowo ini ada idiom yang kemudian juga muncul in this economy, karena masyarakat melihat ini kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja begitu. Nah, bagaimana Pak Susilo juga melihat ini perkembangan beberapa program-program Astacita yang sebenarnya juga langsung menyentuh ke masyarakat, tapi dari kacamata masyarakat ini kemanfaatannya ini masih kurang maksimal. Bagaimana melihat kondisi ini Pak Susilo?
0: Ya, memang demikian Mbak. Jadi kadang-kadang dan memang kalau kita bicara pertumbuhan yang ekonomi yang positif ini kan agregasi Mbak. Salah satu indikator ekonomi agregasi positif. Tetapi memang kalau kita bicara pemerataannya, siapa yang memperoleh kue positif tadi kan kemudian menjadi pertanyaan Mbak. Jadi kalau kita lihat kondisi bisnis misalnya, dari beberapa survei di lapangan, menunjukkan bahwa memang kondisi ekonomi kita, kondisi bisnis kita, terutama bisnis, ini belum pulih seperti sebelum pandemi. Bahwa kalau setelah pasca pandemi memang ada tren positif, jadi banyak. Jadi yang sudah pulih itu baru sektor tertentu, dan banyak sektor yang belum pulih. Meskipun secara agregat tumbuh, gitu loh Mbak. Jadi memang masyarakat tentu saja banyak berharap bahwa program-program pemerintah ini berdampak yang positif, bermanfaat positif, mampu mendorong bangkitnya kembali aktivitas ekonomi dan bisnis. Jadi makanya mengapa pro dan kontra MBG dan KDMP yang kemudian harus kita akui, kemudian mengorbankan anggaran-anggaran program yang lain, ini kan menjadi kritik dari sebagian masyarakat termasuk akademi gitu loh. Dan apalagi pelaksanaan di lapangannya itu belum optimal, sehingga dampak ekonomi dari kedua program baik MBG maupun KDMP KKMP ini belum optimal. Jadi sekali lagi memang harus banyak PR yang masih banyak dikerjakan oleh pemerintah Prabowo, bagaimana program-program prioritas ini harus diseleksi betul sehingga menghasilkan efek pengganda atau berdampak ekonomi nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat di kalangan bawah termasuk pada UMKM, Mbak.
1: Pak Susilo, kita melihat ini menutup wawancara singkat kita di hari ini, selain tadi perhatian kepada program-program unggulan yang merupakan program Astacita. Nah, bagaimana kemudian juga Pak Susilo melihat ini bagi kedudukan para, kalau kita boleh bilang ini adalah asisten-asisten presiden dalam kementerian, untuk kedepannya juga bisa mendukung dengan lebih baik program-program dari Presiden Prabowo. Menutup perbincangan kita, pesan yang ingin disampaikan ini bagi para punggawa-punggawa asisten beliau yang duduk di kementerian ini, Pak Susilo.
0: Ya, nampaknya kalau saya melihat Prabowo memang sangat akomodatif dalam memilih menterinya, sehingga saya melihat bahwa beberapa kementerian dan posisi strategis ini belum the man on the right place, artinya begitu. Tetapi terlepas dari itu, sebenarnya mereka bisa bekerja lebih keras, belajar kan sudah tahun dua tahun menjadi menteri, harusnya bisa lebih optimal. Beberapa kementerian yang bahkan menteri itu kalau kita lihat berhadapan dengan DPR, beradu data ini keteteran. Padahal kalau zaman dulu itu harusnya kementerian itu datanya lebih kuat dari DPR. Ini contoh yang kecil saja. Dan saya berharap ya kalau ada menteri yang tidak perform ya Prabowo berani reshuffle mengganti. Begitu. Jadi di sisi lain menteri harus bekerja keras menunjukkan kontribusinya, pemikirannya, dan hasil kerjanya agar mendukung program-program Prabowo yang baik selama ini menurut saya. Tetapi maaf agak kurang dalam implementasinya, banyak bolong-bolong dalam pelaksanaannya. Itu Mbak.
1: Terima kasih Pak Susilo, beberapa catatan pentingnya di 2 tahun pemerintahan Prabowo. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Susilo.
0: Sami-sami, matur nuwun Mbak Prima. Salam sehat.

0: Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Potro Jayan Prambanan terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET dan ketersediaan bahan pokok terpantau aman. Berita selengkapnya disampaikan reporter Karin Anisa.
1: Loh ya, penyerapannya kan malah bagus. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya,
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Potro Jayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Loyal. Penyerapannya kan malah bagus. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Dan sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo, menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
3: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau raso tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih, nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
2: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
0: Cynthia Amanda Labeta Ariseno resmi menjadi anggota DPRD DIY termuda dengan usia 24 tahun yang menggantikan almarhum Kuswanto dari fraksi PDI Perjuangan Dapil Sleman. Ia mengusung misi membangun ruang berkumpul bagi generasi muda. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto.
4: Harusnya bisa berkumpul dan kemudian bisa berdiskusi untuk mengembangkan kreativitas tersebut karena juga kota kita bisa dilihat bahwa daya tariknya adalah budaya dan kreativitas tadi.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar rapat paripurna pengucapan sumpah janji anggota DPRD DIY pengganti antar waktu atau PAW sisa masa jabatan 2024-2029. Sidang paripurna tersebut menandai pengukuhan Cynthia Amanda Labeta Ariseno sebagai anggota DPRD DIY dari fraksi PDI Perjuangan, Dapil DIY 5 Sleman menggantikan Kuswanto yang berpulang 19 Maret 2026 lalu. Ketua DPRD DIY Nuryadi menyampaikan, PAW merupakan mekanisme konstitusional yang menjamin kesinambungan fungsi kelembagaan DPRD tetap berjalan agar hak-hak masyarakat yang diwakili tidak berhenti hanya karena adanya perubahan personil. Untuk itu Nuryadi mengharapkan, Cynthia agar segera menyesuaikan diri bersinergi dengan seluruh unsur pimpinan dan anggota serta menjalankan amanah dengan penuh integritas dan tanggung jawab demi kepentingan masyarakat.
6: Orang Jawa mengenal filosofi sepi ing pamrih, rame ing gawe yang mengajarkan bahwa dalam mengemban amanat, hendaknya kita bekerja tanpa mengharap pamrih pribadi, namun tetap giat dan bersungguh-sungguh dalam berkarya. Semoga filosofi ini menjadi pegangan bagi saudari cinta dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat Dapil Sleman ke depan.
5: Sementara itu, resmi menjadi anggota DPRD DIY termuda, Cynthia Amanda mengungkapkan banyak aspirasi, terutama dari UMKM dan keresahan yang dihadapi anak-anak muda terkait pekerjaan. Hal ini lanjut Cynthia yang akan menjadi konsennya dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat.
4: Posisi saat ini anak muda tidak terlalu didengar suaranya, hanya sebagai tokenisme, lalu juga bagaimana kesan anak muda terhadap pekerjaan, bahkan juga skill-skill, karena saat ini kan banyak sekali skill-skill yang dibutuhkan di luar dari yang formal tadi. Jadi mereka banyak meminta pelatihan kemarin, jadi semoga saya bisa bersama mereka untuk itu. Juga saya ingin membuat suatu hub agar anak-anak muda bisa berkumpul. Karena yang saya lihat di Jogja ini kota pelajar, kota kreativitas, jadi kita harusnya bisa berkumpul dan kemudian bisa berdiskusi untuk mengembangkan kreativitas tersebut, karena juga kota kita bisa dilihat bahwa daya tariknya adalah budaya dan kreativitas tadi.
5: Sementara itu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menekankan pertimbangan yang jernih serta kewenangan harus selalu disertakan bahwa anggota DPRD memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat.
7: Di tengah dinamika kehidupan publik yang bergerak semakin cepat, masyarakat menaruh harapan kepada para wakilnya agar kepercayaan yang diberikan memperoleh jawaban melalui kerja yang nyata.
5: Dengan amanah baru tersebut, anggota DPRD DIY diharapkan senantiasa menempatkan kepentingan masyarakat sebagai dasar dalam menjalankan setiap tugas dan kewenangannya.
0: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengirimkan 15 mahasiswa dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan ke lokasi terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur guna membantu pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
8: Jadi untuk pembagian kerjanya, karena kami dari FKKMK, Tenaga Kesehatan, kami akan membantu secara medisnya juga terlebih dahulu. Kami juga membawa pasokan obat yang dimintai oleh Dinkes.
9: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengirim 15 mahasiswa dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan ke lokasi terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Mereka tergabung dalam tim kuliah kerja nyata KKN UGM Peduli Bencana. Selama 30 hari ke depan, mulai 23 September hingga 23 Oktober, tim tersebut akan membantu pelayanan kesehatan di sejumlah puskesmas dan posko kesehatan. Wakil Rektor UGM Ari Sujito melepas tim KKN Peduli Bencana di ruang sidang Gedung Pusat UGM. Ia berharap langkah nyata ini bisa membantu masyarakat NTT yang terdampak bencana gempa bumi 7,7 skala Richter pada 15 Agustus lalu.
10: Tenaga kesehatan yang nanti kita harapkan mereka bisa mampu membantu masyarakat, terutama bekerjasama dengan pemerintah setempat, terus kemudian di desa, dan juga nanti ditopang oleh teman-teman alumni. Dalam situasi pasca bencana, dalam situasi banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang harus direspon. Dan saya percaya adik-adik para mahasiswa ini dikirim sudah punya pembekalan, baik skill maupun pengetahuan, dan kami punya harapan ini akan bisa menjadi bagian dari wujud komitmen kita untuk misi kemanusiaan.
9: Sebelum mengirim tim KKN Peduli Bencana, UGM sudah memetakan lokasi terdampak gempa di NTT, termasuk memetakan berbagai kebutuhan yang diperlukan para korban bencana. Koordinator tim KKN UGM Peduli Bencana, Dimas Satya, memaparkan rencana yang akan dilakukan timnya saat tiba di lokasi terdampak gempa.
8: Kita ada dua puskesmas yang lumayan terdampak, puskesmas Bangka Kenda dan puskesmas Batu Alu. Jadi untuk pembagian kerjanya, karena kami dari FKKMK, Tenaga Kesehatan, kami akan membantu secara medisnya juga terlebih dahulu. Kami juga membawa pasokan obat yang dimintai oleh Dinkes, kami juga bawa ke sana, dan harapannya kami bisa membantu pelayanan puskesmas terlebih dahulu pada awalnya, nanti sambil kita observasi apakah ada yang perlu dibantu di sana, kita akan lihat lagi misalnya apakah sanitasi airnya bersih atau tidak, lalu apakah butuh juga mental health and psychosocial support untuk kelompok rentan seperti anak, orang dewasa, lalu ibu hamil, bahkan orang dalam gangguan jiwa juga.
9: Dalam misi kemanusiaan ini, UGM melalui tim KKN Peduli Bencana ingin memberikan pembelajaran langsung bagi mahasiswa, sekaligus membantu masyarakat NTT agar bisa bangkit pasca bencana gempa.
0: Pendengar, berikut akan kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi hari ini tentang 2 tahun pemerintahan Prabowo dan capaian nyata untuk rakyat yang akan disampaikan redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rosian Anwar.
11: Mendengar, bulan depan genap 2 tahun mandat untuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diberikan rakyat usai mereka dilantik pada 20 Oktober 2024. Janji dan sumpah setia Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran telah diwujudkan dalam berbagai program pembangunan dengan tema besar Asta Cita. Namun, apakah realisasi Asta Cita itu benar-benar mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh tumpah darah Indonesia? Tentunya kita tidak bisa berharap kesejahteraan dapat langsung terwujud dalam waktu singkat. Meski demikian, manifestasi Asta Cita sudah mulai terlihat. Sejumlah program utama mendapat sorotan. Makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, hingga program sekolah rakyat. Selain itu, masih ada Koperasi Desa Merah Putih, KDMP, program sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Misalnya saja untuk MBG, hingga Agustus 2026, tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat yang diklaim pemerintah. Sementara untuk program CKG, diperkirakan sudah menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga akhir bulan Juni lalu. Sedangkan di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. Pekerjaan rumah selanjutnya memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan tenaga pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat kehadiran Koperasi Desa Merah Putih, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi dengan optimal. Tugas berat berikutnya mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar dapat hidup sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Kemudian di sektor perumahan, melalui program bedah rumah, telah mencapai 132 ribu unit hingga September dari target 400 ribu unit pada tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan oleh warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, swasembada pangan untuk 8 komoditas dan proyeksi produksi beras telah mencapai 34,77 juta ton tahun ini, dan itu perlu untuk dijaga. Capaian tersebut menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Kita tahu ukuran keberhasilan bukanlah sekedar besarnya angka partisipasi. Apakah layanan kesehatan kini kian mudah? Menu pada program makan bergizi gratis apakah semakin bergizi? Dan apakah ekonomi warga bergerak untuk naik kelas? Mandat 5 tahun pendengar masihlah panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat Indonesia. Jika kita buka lembar sejarah, bangsa-bangsa dan peradaban yang besar serta maju tak dibangun dalam waktu yang singkat. Walaupun begitu, kita tentu berharap fondasi yang telah dibangun oleh Prabowo Gibran akan semakin diperkuat pada masa yang akan datang. Demikian komentar pagi hari ini, saya Roshan Anwar mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah percepat kemandirian energi lewat program Asta Cita dengan optimalisasi singkong sebagai bahan baku bioetanol ramah lingkungan. Menteri Perdagangan RI Budi Santoso meninjau pasar Potrojayan Prambanan guna memastikan harga sejumlah bahan pokok terpantau masih di bawah HET dan ketersediaan bahan pokok aman. Demikian warta pagi kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Cuaca di pagi hari ini dari pantauan kaca studio Pro 1 nampak cerah ya pendengar. Bagaimana dengan di sekitar Anda? Nah, semoga cuaca cerah ini menjadikan hari kita penuh dengan semangat. Pendengar, 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini menjadi momentum untuk melihat perkembangan sejumlah program prioritas yang memang sudah dijalankan. Dan nantinya pendengar kita akan melengkapi terkait dengan 2 tahun pemerintahan Prabowo ini dalam opini publik dan juga dialog Jogja Menyapa. Kita akan berbincang mengenai 2 tahun pemerintahan Prabowo dan capaian nyata untuk rakyat yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita. Ada Bapak Dr. Wiryawan Chandra SHM HUM, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan juga Bapak Dr. Rudi Badrudin MSI, selaku dosen STIE YKPN Yogyakarta, dan Wakil Ketua 2 ICI Yogyakarta. Dan nantinya akan dipandu oleh Prima Hapsari. Pendengar, seperti biasa di info Anda kali ini, Anda bisa menyampaikan informasi apapun yang ada di sekitar Anda. Sekiranya penting untuk diketahui oleh pendengar yang lainnya, boleh banget Anda sampaikan di sini pendengar, di line telepon kami 02745 80333, dan juga di line WA di 0811 2711 911. Di line WA sudah ada yang bergabung, ini dari Mas Teo yang ada di Magelang. Matur nuwun. Selamat pagi semuanya, para penyiar Pro 1 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalani hari ya. Matur nuwun Mas Teo. Hari ini hari Selasa ke-22 di bulan September. Cuaca di Magelang hari ini cerah dan arus lalu lintas ramai lancar di Magelang. Nah, terima kasih ya Mas Teo yang sudah menyampaikan informasi cuaca dan arus lalu lintas di Magelang. Sehat selalu ya Mas Teo. Ya, pendengar Anda juga bisa beratensi. Kami tunggu hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat di Jogja pagi ini.
1: Mana?

0: Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta yang pastinya untuk hari ini, hari Selasa 22 September 2026, yang akan disampaikan oleh perakirawan Rahmat dari BMKG DIY.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, kami berharap aktivitas Anda dan keluarga berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kondisi cuaca hari ini, Anda dapat menyimak secara lengkap informasi perakiraan cuaca secara umum untuk setiap kota dan juga kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini Selasa, 22 September 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan juga Kabupaten Gunung Kidul diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%, arah angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Dan untuk informasi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk ke dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmatullah Dhani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Anda masih menyatu bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang beraktivitas di area Bandara YIA, berikut akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca di wilayah bandara untuk hari ini, hari Selasa 22 September 2026, yang akan disampaikan oleh perakirawan Romadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta di mana pun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini Selasa 22 September 2026 yang berlaku untuk 24 jam ke depan mulai 07 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini diperkirakan sebagai berikut. Pada pagi hari di area Bandara Yogyakarta diperkirakan cuacanya cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari juga cuacanya juga tidak jauh berbeda, yaitu masih cerah hingga berawan. Kondisi cuaca di malam hari di wilayah area Bandara Yogyakarta International Airport diperkirakan berawan. Kondisi cuaca di dini hari di area Bandara Yogyakarta International Airport diprediksi cuacanya hanya berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan secara umum berkisar antara 7 hingga 10 km. Untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 65 hingga 95%. Dan angin umumnya akan bertiup dari timur hingga selatan dengan rata-rata kecepatan berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Demikian perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Romadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: run for your life.
1: Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara yang akan terangkum dalam Warta Berita Pro 3. Jadi jangan kemana-mana pendengar, pastikan bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: dari sekarang menu-menu MBG sudah bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Jadi terang bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Petrojayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur itu sudah surplus 12% ya.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Petrojayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Loyal. Penyerapannya kan malah bagus. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG sudah bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo, menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri